0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
2: berlomba-lomba bersaing
1: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
3: walam adri ma hisabiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah,
3: ya laytaha kanatil qadiyah.
1: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
3: ma aghna anni maliyah,
1: halaka anni sultaniyah,
3: halaka

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masuk.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات، تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatu syekh? Maka Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, iya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
0: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
10: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وبعد. Ikhwatul Islam, kita akan simak kembali kajian ilmiah di kesempatan pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat, di mana kami hadirkan faedah-faedah sejarah Islam bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafizallahu Ta'ala. Dari biografi Imam Abu Daud, kami hadirkan ke ruang dan Anda untuk kita merujah kembali dalam durasi 1 jam 20 menit ke depan. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabansaka bi sunnati ila middin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang berbagai peristiwa-peristiwa yang dapat kita ambil faedahnya insyaAllah dari sejarah-sejarah Islam, yang mana kita masih membahas tentang berapa peristiwa penting di masa kekuasaan salah satu khulafa Bani Abbasiyah, yang itu di mana di masa kekuasaan beliau wafatnya para ulama-ulama termuka di kalangan umat ini, yaitu di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan beberapa imam yang lainnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan beberapa imam-imam yang lain insyaAllah, yaitu di masa khalifahan Al-Mu'tadu Billah, ya, yang mana telah kita bahas, bukan Al-Mu'tadu Billah, yaitu masa khalifahan Al-Mu'tamin, ya, Al-Mu'tamin Allah, di mana yang berkuasa pada tahun 256 Hijriah sampai 279 Hijriah. Pas di awal dia berkuasa, tiba wafatnya Imam Bukhari yang telah kita bahas dalam majlis yang lalu, ya, semoga tidak ada yang lupa, di mana Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Kemudian kita telah membahas pula biografi Imam Muslim, yang mana mereka-mereka ini ada para ulama yang sering disebut namanya oleh para asatiz, para ustaz-ustaz kita, para kiai, para alim ulama, di dalam ceramah-ceramah mereka sering disebutkan hadis ini, bahkan Imam Bukhari, Tirmizi, ya, Nasa'i, Ibn Majah. Nah, maka kita mencoba mengenal biografi mereka sekilas, ya, siapa dia orang ini, ya, siapa mereka dan bagi mereka kenapa mereka selalu dikenang, ya, bagaimana orang-orang selalu mengambil faedah dari karya-karya mereka, yang mana tidak diragukan betapa besarnya pahala yang selalu mereka raih, ya, tidak pernah dalam satu hari nama mereka tidak disebut oleh umat manusia di muka bumi ini, ya. Ya, ini suatu keistimewaan yang Allah angkat kedudukan mereka, para ahli ilm, ya. Kita lihat para ulama-ulama selalu dikenang dan disebut namanya oleh para umat. Mereka dijadikan panutan, ya, sebagai inspirasi di dalam memotivasi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka oleh sebab itu kita perlu mengenang sejarah para ulama kita, para salafus soleh, agar kita menteladani mereka, ya, walaupun tidak secara sempurna. Mungkin setidak-tidaknya minimal kita dapat menghargai jasa mereka, mencintai mereka, dan mengetahui bagaimana kualitas ilmu mereka dan juga karya-karya ilmiah mereka, karya-karya mereka yang telah diwariskan kepada umat, yang mana mereka dikenang oleh umat dalam sepanjang umur, ya, masa umat ini, semenjak mereka telah melahirkan, menelurkan karya mereka seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan seterusnya, para ulama ulama hadis, ya, sungguh luar biasa. Kita melihat betapa, ya, jasa mereka terhadap umat. Umat mengambil faedah dari karya mereka yang hampir setiap hari manusia, ya, mengambil faedah dan ilmu dari karya-karya mereka. Subhanallah. Ini salah satu bentuk pengangkatan derajat mereka. Jadi bukan diangkat dalam bentuk menjadi presiden, khalifah, menteri, ya, bupati atau apa tidak, tapi mereka justru lebih dikenang oleh manusia dari sisi ketakwaan ilmu mereka. Nah, semoga ketika kita berbicara tentang biografi mereka, kita tidak sekedar mendengar kagum dengan kepintaran mereka, ya. Karena banyak pula hari-hari ini orang membanding-bandingkan ulama-ulama Islam dengan para tokoh-tokoh filsafat yang mereka tidak ada nilainya sekalipun pemikiran-pemikiran itu dibanding dengan kecerdasan para ulama kita. Ya, ulama kita adalah ulama yang menerangkan tentang hujah-hujah kebenaran kepada umat, menyelamatkan umat bukan dari sisi kehidupan duniawi mereka, tapi adalah bagaimana umat ini istiqomah dunia dan akhirat mereka. Ya, kebahagiaan mereka diraih baik di dunia maupun di akhirat. Maka dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan berapa peristiwa penting yang terjadi di masa kekhalifahan Al-Mu'tamin Al-Allah, yaitu salah seorang dari Khulafa Bani Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 256 Hijriah sampai 279 Hijriah, yang dimana dalam rentang kekuasaannya itu wafat para ulama-ulama yang cukup dikenal dan dikenang oleh umat, itu di antara Imam Bukhari yang telah kita bahas, itu lahir pada tahun 154 Hijriah dan wafat 256 Hijriah. Kemudian Imam Muslim yang lahir 206 Hijriah dan wafat pada 261 Hijriah. Di tahun-tahun wafat para ulama kita harus berusaha menghafal, mengenal gitu ya. Karena supaya apa? Kadang-kadang ada orang membalik-balik gitu ya, mengatakan pokoknya sipulan murid sipulan, padahal sipulan pokoknya satu yang aneh saja mereka mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah Wahabi, sedangkan Wahabi menurut mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Muhammad Wahab. Nah, orang yang tidak mengerti tahun kelahiran akan bisa tertipu dengan jargon-jargon atau opini seperti itu, ya kan. Sedangkan Muhammad Wahab saja lahir pada masa kapan hidupnya di abad ke-12 Hijriah, sedangkan Ibnu Taimiyah hidup pada abad yang ke-8 Hijriah. Beliau lahir di akhir abad ke-7 Hijriah, lahir pada 661 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah. Jadi sangat jauh berbeda, ya, tidak ketemu, ya, sangat jauh berbeda dan tidak ketemu. Bagaimana murid telah lahir berapa abad sebelum gurunya, itu tidak mungkin. Sehingga mereka menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah rujukannya orang Wahabi, pokoknya itu sangat keliru sekali. Nah, ini pentingnya kita mengenal biografi para ulama dan tahun-tahun lahir mereka, supaya kita tidak ditipu oleh orang-orang yang suka membalik-balik fakta gitu. Pada hari-hari ini kan suka sekali orang banyak membalik-balik fakta demi membungkus sebuah kebohongan dan fitnah. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas salah seorang ulama dari ulama hadis yang terkenal yang sudah berjasa kepada umat ini, yaitu yang bernama Abu Daud, yang sering punya antum dengar mungkin, ya, para ustaz menyebutkan rawahu Abu Daud fi sunanihi. Nah, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunnahnya. Nah, sekarang kita bertanya, kita akan bertanya siapa ini Abu Daud, bagaimana kehidupannya, ya, kok terkenal banget dia gitu kan. Sebagaimana juga kita sudah berikan faedah-faedah juga mengenal seseorang itu juga bisa melalui gurunya dan murid-muridnya. Nah, Abu Daud ini punya murid yang dua muridnya itu adalah pengarang kitab hadis yang berikutnya, itu Tirmizi dan Nasa'i. Ya, itu berarti menunjukkan kualitas guru memiliki murid yang begitu hebat. Nah, dari situ juga kita melihat orang-orang selalu menyemparkan fitnah-fitnah terhadap Syekhul Islam Taimiyah. Mereka tidak tahu Syekhul Islam Taimiyah itu memiliki murid-murid yang handal-handal hebat seperti Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, Zahabi, dan banyak sekali murid-murid beliau yang hebat-hebat, ya kan? Bezar dan seterusnya. Ya. Lalu dituduh dengan tuduhan-tuduhan miring, ya, tuduhan sesat dan macam-macam. Nah, ini perlu kita ketahui siapa mereka, ya, maka kita kenal. Di antara gurunya Imam Abu Daud ini Imam Ahmad, ya. Bahkan selevel dengan guru-guru Imam Bukhari, yang termasuk beliau berguru juga kepada Imam Bukhari. Nah, dari situlah sering dalam pertanyaan-pertanyaan kajian kadang-kadang bagaimana kita mengenal bahwa ustaz ini memahami paham Ahlussunnah atau bukan. Ya. Sebenarnya yang kita jelaskan adalah mulai dari rentetan dia menuntut ilmu kepada siapa. Itu yang pertama, karena seorang murid pasti akan mengembangkan ilmu yang diwarisi dari gurunya. Kemudian juga yang kedua adalah melihat murid-muridnya bagaimana cepat terjang muridnya, yang melahirkan ulama-ulama yang cerdas, yang alim, yang takwa gitu kan. Nah, tentu ini akan akan melihat siapa orang itu tersebut. Nah, nanti dari situ kita pentingnya kita mengenal biografi-biografi para ulama, kemudian kita juga mengambil faedah-faedah melalui biografi-biografi tersebut, melalui sistem itu atau cara demikian kita dalam mengenal siapa yang berhak untuk kita ambil ilmunya dan bagaimana menilai ini ulama seseorang yang diambil ilmunya atau tidak. Maka kita perlu mengenal dari sisi ini, ya. Baik, kita mulai. Beliau lahir, ya, nanti akan kita sebutkan lahirnya pada Abu Daud ini itu 202 Hijriah. Jadi lebih tua daripada Imam Muslim, ya. Imam Muslim 206, ya. Tetapi tidak disebutkan oleh para penulis biografi apakah beliau pernah berjumpa dan balik kepada Imam Muslim, tidak saya temukan. Ya. Kalau usia beliau lebih tua, ya, Imam Abu Daud daripada Imam Muslim. Baik, kemudian di sini nama beliau adalah yaitu Imam Syekhus Sunnah, dikenal dengan Syekh Sunnah Muqaddamul Huffaz, ya, di hafal, ya. Ini para ulama-ulama hadis yang begitu hafal. Jadi mereka hafal ribuan hadis. Bahkan Abu Daud ini menyebutkan dalam sebuah ungkapannya bahwa dia mengumpulkan hadis-hadis yang disimpan dalam sunannya. Sunan Abi Daud itu ada sekitar 4.800 hadis. Kemudian itu beliau pilih dari sekian hadis, ya, seperti Imam Bukhari sekian ratus ribu hadis, dan beliau memilih ini dari 500 ribu hadis, ya. Nah, maka dikenal dan hufaz, dalam istilah muhadisin, hufaz itu bukan orang yang hafiz Al-Quran, ya, bukan yang hafiz Al-Quran saja, tapi mereka menghafal beribu-ribu hadis, ya, teratusan ribu hadis. Bukan sekedar lafadznya, hafal sanad-sanadnya, mengenal rawi-rawinya, ya. Nah, Abu Daud, ya, ini lakabnya Abu Daud, ya, Abu Daud. Kemudian Sulaiman Ibn Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad atau bin Shiddad. Di sini para ini yang disebutkan garis keturunannya oleh murid beliau Ibnu Dasah dan Abu Ubaid Al-Ajuri. Ini murid-muridnya, ya. Dia punya murid-murid yang cukup handal, Ibnu Abi Dunya yang terkenal juga banyak buku kitab-kitabnya tentang zuhud dan wara', ya. Kemudian juga Ibnu Dasah, Abu Ubaid Al-Ajuri, ya. Kemudian Abu Lu'lu', ya. Wazada fi nisbati Ibnu Hibban dan Khatib Badadi, menambah juga Ibnu Makulah. Ini para penulis biografi para ulama, dan Sam'ani dalam kitabnya Amsab, ya, Abu Tahir As-Silafi wal Hazimi, dan beberapa ulama lain menambah yaitu Ibnu Tughri Bardi, ya, Ibnu Amrin bin Imran Al-Azdi Sijistani. Al-Azdi yakni satu suku, ya, ya, yang dinisbahkan kepada di Sijistan adalah tempat kelahiran beliau. Sistan atau Sijistan, satu daerah yang terletak sekarang di daerah antara Afghanistan dengan Iran, ya, Afghanistan dengan Iran, atau ada pula yang menyebutkan itu ada daerah-daerah yang sebut Kabul hari ini. Jadi ulama-ulama hadis, ya, beliau berasal dari situ. Kalau Ibn Abi Hatim menyebutkan terjemahan beliau adalah Sulaiman bin Ash'ath bin Shiddad bin Amrin bin Amir, ya, oh, bin Shaddad, ya. Wakala Muhammad Abdul Aziz Al Hashimi Sulaiman bin Ash'ath bin Bishrin bin Shaddad, ya. Al Azdi ada nisbah kepada Al Azd Ibn Al Ghawsi bin Nabat bin Malik bin Zaid, itu dari kaum Saba, ini dari Yaman, ya, bin Saba, ya. Kemudian bin Qahtan dari kabilah Qahtan, ya, kita kenal negeri Saba. Jadi mereka Arab, itu keturunan Arab yang dulu tinggal di negeri Saba itu, setelah ini disebut dengan Arab Al-Aribah. Ini istilah Arab itu Musta'rabah, dan beberapa Arab ini disebut regenerasinya begitu. Jadi ketika terjadi disebut dengan runtuhnya kerajaan Saba, sebut terjadinya robohnya bendungan besar mereka, sehingga negeri mereka kering kerontang dan rusaknya kehidupan mereka, mereka menyebar ke berbagai daerah, ya, termasuk pergi ke Syam, ada yang pergi, mereka pergi ke arah yang Afghanistan itu, ya, di daerah. Nah, mereka menyebar. Nah, di antaranya ini itu kakek-kakeknya Imam Abi Dawud ini, yaitu dari Bani Azd ini, ya, dari kaum Saba, dari Bani Saba, bin Saba bin Qahtan, ya. Ini adalah Abu Qabilatin Bilaman. Ini adalah salah kabilah tertua di negeri Yaman. Adapun Sijistan, Abu Dawud Sijistani, saya sebut situ. Nama kalau namanya Sulaiman bin Ash'ath. Ya, Sulaiman bin Ash'ath. Sijistani nisbah kepada Sijistan atau juga disebut dengan Sistani, ya, Sistan atau Sijistan. Itu atau Sajistan, ya, bisa juga kadang-kadang ulama membaca Sajistan dalam beberapa penulis biografi lukum. Ya. Kemudian salah satu iklim, ya, salah satu daerah yang terletak sekarang ini dekat utara, ya, atau barat dayanya Afghanistan, ya. Kemudian wayam tabdu ila ba'di manatik Iran Syarqiyah. Jadi Iran bagian timur, ya. Jadi daerah itu memanjang, ada sebagian di bagian negara Afghanistan, sebagainya ada di daerah Iran hari ini, bagian timurnya, ya. Yadkhul fihi daulata nahrin Halman ghairihi minal anhar kathira al-munhadira. Jadi di situ banyak sungai-sungai pergunungan Afghanistan yang mana terkenal waktu itu pergunungan apa namanya, tempat persembunyiannya para pasukan Taliban, ya. Ya, itu gunung-gunung Afghanistan Asyahiqah, gunung-gunung batu yang sangat mengerikan gitu kan. Pokok Kabul, yaitu di agak di arah atas Kabul. Ghazna. Jadi dan di daerah ini disebut dengan Madinah Kandahar. Madinah Kandahar ini terkenal lah bagi orang-orang yang ikut bagaimana perkembangan waktu lagi santernya isu Taliban dengan Bin Laden, yaitu Kandahar. Ini kota-kota yang di situ. Jadi di situ tuh Imam Abu Dawud hidup, ya, dari daerah tersebut. Dan juga dinamakan daerah ini juga disebut Sistani, ya. Ini kembali kepada nama dalam bahasa Parsia. Tadi kalau Iran dan kemudian Afghanistan itu bahasa-bahasanya agak mirip bahasa Farsi, ya, Persia. Atau disebut pernah Sistan, Sistan. Dengan dikenal hari ini dengan nama Sistani, wa yuqulaha bil Farsia Naimaruz. Ya, ini makna-maknanya, dia artinya ada setengah hari. Atau disebut juga daerah utara. Ya. Kenapa dinamakan daerah utara? Karena dia terdapat di bagian utaranya Khurasan, daerah Khurasan yang pernah kita ceritakan bagaimana Imam Muslim di situ, ya, dan juga para ulama-ulama yang lainnya menuntut ilmu hadis, dia belajar hadis. Kemudian nisbah kepada Sijistan ini disebut juga Sijizi. Jadi ada dua penisbahan kepada Sijistan itu, Sijizi. Wa nisbah ilaihi aidan Sijizi. Itu sebenarnya disebutkan Imam Zahabi, ya, hakada yansibu Abu Awana al-Isfiriyini Aba Daud, yakni al-Musannif, faqulu Sijzi. Jadi Abu Daud Sijzi. Jadi ada sebagian penerjemah, para penulis biografi disebut Sijistan itu dinisbahkan dengan Sijzi, ya. Kemudian juga di antaranya yang termasuk dari ulama berasal di daerah yang sama itu ada namanya Abu Waqti Sijzi. Kemudian para ulama, kapan ini daerah ini masuk ke dalam Islam? Ada yang menyebutkan bahwa daerah ini ditaklukkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ditaklukkan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang di itu pada tahun 18 Hijriah di masa kekuasaan Umar bin Khattab. Ya. Yang mana pasukan untuk menaklukkan kota ini atau daerah ini itu Asim bin Amrin At-Tamimi dan Abdullah bin Umair Al-Asja'i. Adapun sebagian Khalifah bin Khayyat, seorang penulis sejarah Islam juga, Wal-Balazuri, itu dan Ibn Hibban bin Hazam menyebutkan bahwa daerah ini ditaklukkan di masa pemerintahnya Utsman bin Affan. Itu maksudnya Islam ke daerah timur dari Iran atau barat Afghanistan itu, ya, itu ditaklukkan di masa atau dikuasai oleh Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dengan di bawah pimpinannya Rabi' bin Ziyad Al-Harisi, ya. Dan juga hal yang sama dijelaskan Imam Zahabi dalam kitabnya, yaitu Dual Islam. Kemudian ada yang mengumpulkan dua pendapat ini, menyebutkan bahwa mulai penaklukan daerah-daerah itu dari masa kekuasaan Umar bin Khattab, kemudian sempurnanya, ya, dikuasai pada tahun 30 Hijriah, itu di masa kekuasaan Utsman bin Affan. Jadi kenapa sih, kalau ada yang menyebutkan, kenapa sebagian ulama penulis sejarah mengatakan bahwa Sijistan atau daerah Afghanistan itu baru dikuasai masa Umar bin Khattab dan sebagian masa Utsman bin Affan? Sebenarnya yang satu melihat awal masuk Islam ke sana, kemudian sebagian daerah yang mulai dikuasai, kemudian yang lain melihat sempurnanya dari itu dan benar-benar kokohnya Islam di situ di masa Utsman bin Affan. Nah. Kemudian disebutkan juga bahwa iklim Sijistan ini lebih luas daripada daerah Sijistan, lebih luas di daerah Khorasan dan lebih luas ya. Dan kemudian juga daerah yang paling sulit kondisi alamnya paling sulit ya. Di mana Imam Zahabi menceritakan pada dalam kejadian 23 Hijriah, ketika Sijistan ini berusaha untuk ditaklukkan ya, sampai pada tahun 30 Hijriah ya. Di situ pasukan Islam melalui kesusahan karena memang kondisi alam berbeda dengan kondisi yang ada di Jazirah Arab. Kemudian Imam Abu Daud dilahirkan ya Imam Abu Daud ya, sebenarnya dia bercerita tentang dirinya bahwa dia lahir pada tahun 202 Hijriah. Ya, dia lahirkan di daerah Sijistan tersebut. Kemudian berarti beliau adalah asli dari keturunan Arab dari Yaman, jadi kabilah Az ya. Jadi wa inna man taha ahadu ajdadi ila tilkal bilad, bagaimana sampainya salah seorang dari kakeknya ke sana, kok bisa dia tinggal di sana? Ada menyebutkan adalah ketika terjadinya penaklukan Islam, lalu kakek beliau yang ikut berjihad saat itu tinggal di sana ya. Dan kaum muslimin pada abad ketiga Hijriah ya, bahwa jihad di jalan Allah waktu itu ya menyebar di daerah ini, maka ini termasuk sebab-sebab kenapa banyak menyebar keturunan Arab di daerah-daerah tersebut. Di antaranya kemungkinannya adalah saat orang tua nenek beliau, kakek beliau dari kabilah-kabilah beliau pergi ke sana untuk berjihad. Kemudian mereka tinggal setelah mereka berhasil menaklukkan tersebut, ya. Dan mereka tinggal di selamanya tersebut. Kemudian mereka menikah dengan para wanita-wanita tersebut, ya. Dan untuk menyebarkan Islam, dan sehingga dengan perjuangan mereka banyak sekali orang-orang yang masuk Islam, ya. Dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat tersebut. Wakanu ila janib dzalika yatawallawna himayat tersebut. Dan tujuan yang lain adalah kenapa banyaknya orang-orang Arab di daerah tersebut juga untuk menjaga perbatasan kaum muslimin dengan perbatasan negara lain, termasuk kaum Romawi dan bangsa-bangsa lainnya. Ya. Kemudian bagaimana kondisi ya, sejarah beliau dalam menuntut ilmu dan perjuangan beliau dalam menuntut ilmu, Imam Abu Dawud ini. Beliau Imam Abu Dawud ini hidup di masa zakhir bi ahli ilm. Maksudnya zakhir bi ahli ilm ini adalah masa banyak sekali para ulama. Ini hidup di masa para ulama yang sangat banyak waktu itu dalam berbagai keahlian ya, terutama dalam ilmu hadis ya, tempat riwayatan hadis ya. Dan di mana di abad ketiga Hijriah itu sangat berkembang sekali ilmu hadis itu ya. Sebagaimana kita lihat ini, kalau kita lihat ulama-ulama yang kutubus sittah itu adalah ulama yang hidup di pada tahun ketiga Hijriah semua, sangat masyur dari Imam Bukhari yang lahir 194 itu wafat 256, 194 beliau lahir Hijriah. Kemudian Imam Muslim juga di awal abad ketiga, kemudian Imam Abu Daud ya, kemudian seterusnya ulama-ulama lain, nanti kita lihat Tirmizi dan juga Nasa'i, Ibnu Majah ya, mereka-mereka itu pada abad ini. Jadi ilmu hadis luar biasa perkembangan saat itu dan menyebar ke berbagai daerah. Walaupun kalau kita lihat dari sisi kondisi politik tidaklah sangat mendukung ya, karena memang kekuasaan Bani Abbasiyah kita lihat waktu itu sudah mulai agak mengalami kemunduran dari banding dengan sebelumnya, sudah mulai kebanding. Tetapi kondisi politik itu tidak mempengaruhi perkembangan ilmu. Ini suatu hal yang sangat menakjubkan ya. Jadi karena memang para ulama, satu hal yang dapat kita ambil pelajaran sini adalah mereka lebih banyak fokus memperbaiki masyarakat. Lebih banyak fokus memperbaiki masyarakat, menyebarkan ilmu, dengan begitulah akan lahir pemimpin-pemimpin yang adil. Dan ini sudah kita saksikan bagaimana pemimpin-pemimpin yang adil dalam sejarah Islam telah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan kita, yaitu pada umumnya mereka adalah orang-orang yang memang memiliki ilmu agama. Mereka akan dalam pemerintahnya mengalami perubahan yang drastis dari sisi keadilan, kejujuran, kemudian kedisiplinan, ya administrasi mereka teratur dengan baik. Nah ini oleh sebab itu para ulama bukan berjuang untuk menjadi pemimpin pucuk secara politik, ya, tetapi mereka lebih banyak berorientasi menciptakan pemimpin-pemimpin yang handal. Nah ini salah satu dakwah yang perlu digalakkan ya di tengah masyarakat oleh para dai, Ya, karena banyak pula kadang-kadang fitnah di dalam dunia dakwah ini ketika sudah banyak masyarakat yang terpengaruh dengan dakwahnya, takjub dengan dakwahnya, akhirnya sang dai berpindah haluan untuk menjadi tokoh politik. Nah, ini menjadikan korban nanti. Ya, dalam pengalaman kenyataan-kenyataan yang ada, biasanya hal ini akan membuat dakwah ria akan terganggu dan berhenti kadangkala. Nah, oleh sebab itu para ulama, sebetulnya ulama bukan berarti tidak mempelajari kondisi yang ada politik, ya, tetapi ulama memiliki cara yang lain. Karena dengan ilmu agama ini mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, ya, di situ yang diperbaiki bukan hanya penguasa tok yang diperbaiki, tetapi semua lapisan masyarakat dan negara itu dinasihatin dan diajari. Ya, itulah fungsi sebetulnya para ulama itu. Ya, benar-benar bagaimana mengayomi umat, baik umat lapisan atas maupun lapisan bawah, semuanya diajak untuk selalu bertakwa kepada Allah, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Ya, jika yang berkuasa disuruh untuk menaati aturan-aturan Allah, ya, dengan adil, bijak dan hikmah dan seterusnya. Demikian pula rakyat untuk selalu bertakwa kepada Allah agar diberi pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini satu faedah yang hadir dalam ingatan saya hari ini, yaitu bagaimana kalau kita baca dari sejarah-sejarah, kita lihat kekacauan, kegalauan-kegalauan politik yang ada kadang-kadang tidak merembet kepada permasalahan perkembangan ilmu agama di tengah masyarakat. Ya, karena umatnya, masyarakatnya, ada pemerintahnya, para ulamanya masih banyak yang fokus untuk memperbaiki kondisi itu dengan cara menyebarkan ilmu. Nah, kalau kita lihat juga sejarah-sejarah, ya, utama umpamanya di zaman modern ini, terutama adalah khususnya mana salah satu negara yang betul-betul dengan komitmen menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai pedoman kehidupan bernegara mereka adalah Saudi Arabia. Kalau kita melihat berhasilnya Syekh Muhammad Wahab dalam mempersatukan Jazirah Arab di bawah kekuasaan yang kuat, kemudian terjadilah kesejahteraan yang luar biasa bagi masyarakat mereka. Memang kita lihat, ya, seorang alim, ya, yang berpengaruh kemudian mencetak para ulama-ulama dan juga penguasa yang berhasil dia cetak, sehingga pengaruh itu dakwahnya luar biasa. Nah, ini suatu pelajaran penting bagi para dai barangkali untuk berpikir bagaimana langkah-langkah dakwah yang harus diteladani, yang harus ditempuh dalam memperbaiki kondisi, ya, baik kerusakan ekonomi, masyarakat dan lainnya, sosial masyarakat dan lainnya. Maka kita perlu mengkaji, mendalami bagaimana para ulama-ulama yang berhasil dalam membentuk perubahan di dalam sejarah Islam perlu kita contoh, ya, bukan memprovokasi, ikut pula menyebarkan berita-berita yang kononnya, yang tidak jelas kepastian keasliannya. Ini kadang-kadang membawa kita terjebak untuk emosional, sehingga mengakibatkan kita tidak bisa mengendalikan diri dan bisa terjadi sebuah kegaduan antara penguasa dan rakyat. Maka seharusnya seorang ulama di samping juga tegas kepada penguasa, menasihati mereka secara langsung ataupun dengan cara-cara yang disyariatkan, di saat yang sama mereka juga harus mengendalikan masyarakat untuk tetap mematuhi kode-kode etik, ya, istilah orang, ya, aturan-aturan agama dalam bagaimana menasihati penguasa yang zalim. Dan kita kembali kepada topik kita, di mana kita telah jelaskan bahwa kita dalam membaca sejarah biografi para ulama bukan sekedar kita mengenal tempat tinggal dan lahir mereka, tapi kita juga berusaha memetik pelajaran-pelajaran ibrah-ibrah, ya, dari kisah-kisah mereka tersebut. Baik, kemudian di mana perkembangan ilmu hadis di abad ketiga Hijriah ini sangat luar biasa, sehingga fakana fi adadun kabirun minal huffaz al-kibar alladziina sajjala lana at-tariikh ma'asirahum, ya, di mana di dalam abad ketiga Hijriah ini banyak sekali para penghafal-penghafal ulung dari ulama-ulama besar yang dicatat dalam sejarah Islam, ya, dan telah meninggalkan, mewarisi kepada kita dawawin, yaitu karangan-karangan yang mereka tulis, ya, dan riwayat-riwayat mereka. Ini yang saya sebutkan tadi, pada umumnya kalau kita lihat Kutubus Sittah, ya, itu adalah ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Wamtalal khazanah al-islamiyah fi dzalikal qarn bil musannafat, di mana perpustakaan-perpustakaan Islam, pembendaharaan perpustakaan Islam penuh dengan karang-karang mereka, tulisan-tulisan mereka. Nah, ini juga suatu faedah, ya, faedah yang barangkali juga para da'i, para ustadz, ya, pentingnya juga menulis, pentingnya menulis, dan ini itulah ilmu yang kita wariskan. Nah, ini juga koreksi bagi kita semua sebetulnya. Ya, yang mana kadang-kadang kesibukan-kesibukan urusan

Dan ini lebih banyak sekarang dakwah dari sini, tetapi semoga tidak ini mengalahkan juga semangat untuk selalu kita menulis, ya. Karena sebenarnya tadi disebutkan di sini bagaimana di masa abad ketiga Hijriah ini perpustakaan Islam begitu dipenuhi dengan karya-karya ulama di masa itu. Ya, bil musannafat jalilah allati la yastaghni anha talibu ilmil albat, di mana melahirkan karya-karya ilmiah yang mana para untuk ilmu tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan mereka terhadap karang-karang para ulama tersebut. Nah, kemudian juga di masa kehidupan Abu Dawud itu adalah syanadaka arihlatu fi talabil ilmi. Nah, ada juga suatu tren di masa Imam Abu Dawud, ya, bahasa kita yang sen tren lagi, ngetrennya apa? Rihlah fi talabil ilmi, yaitu berkelana dalam menuntut ilmu, berkelana. Jadi lagi ngetrennya begitu itu anak-anak muda. Imam Abu Dawud tahu dalam umur 18 tahun dia sudah berkelana, dan juga Imam Bukhari kita sudah tahu, ya, Imam Muslim, nggak mesti kecil mereka itu, ya. Kalau di kita mungkin aman, anak-anak yang masih ABG, kalau kita saat itu mereka sudah tidak ABG pikirannya. Kalau di sekarang kita sebetulnya memberikan istilah-istilah yang membuat anak-anak kita kadang-kadang terlalu manja, ya. Padahal hakikatnya kalau kita namakan anak yang sudah harus masuk dewasa, yang punya pikiran untuk masa depannya. Nah, ini model yang harus juga ditiru oleh generasi muda kita milenial sekarang. Ya, dibaca karya-karya ulama tersebut, ya, kemudian bagaimana mereka, ya, dalam usia yang masih muda sudah tidak ada istilah lagi minta cuci baju dari orang tua mereka, mereka sudah bisa mandiri gitu, ya, merantau, ya, melalang buana mencari ilmu dan pengalaman. Nah, ini juga perlu dibina generasi muda kita. Jangan anak-anak kita kadang-kadang terlalu dinabobokan, dimanjakan karena kita mungkin memiliki kemampuan di sisi materi, dan ini justru membuat mereka lemah ketika mungkin suatu hal yang kita meninggal ataupun ada kejadian membuat harta kita hilang semacam, anak kita mungkin tidak mampu untuk hidup berdiri di atas dua kaki sendiri, kan. Maka perlu diberikan pengalaman-pengalaman ini. Ini faedahnya, para ulama-ulama kita lihat masih usia, tetapi mereka dalam usia muda itu bukan memikirkan untuk kehidupan dunianya. Nah, ini juga suatu perbedaan kehidupan para ulama salaf itu, ya. Dalam usia segitu mereka justru memperkaya diri dengan ilmu. Di sini perbedaan yang luar biasa juga yang perlu kita lihat. Jadi dalam usia di saat itu lagi ngetren gitu, ya. Mudah-mudahan saat sekarang lagi ngetren nih, generasi muda kita, mudah-mudahan yang jadi ngetren itu adalah belajar, ya. Istilah hijrah sekarang lagi ngetren, ya. Dan hijrah bukan hanya sekedar gerombolan begitu, tapi hijrah benar-benar dengan berdasarkan ilmu. Ini kita harapkan juga pada generasi muda kita demikian. Jadi di masa Imam Budawa ini betul-betul lagi ngetren itu rihlah talabul, ya, itu berkelana dalam menuntut ilmu, ya, utamanya tentu ilmu hadis, ya. Kemudian faqala ma tajidu talibu ilmin illa wa yatruku watanahu wa ma muskita ra'sihi. Jadi tidak akan pernah engkau dapat seorang penuntut ilmu kecuali dia itu berkelana, meninggalkan negerinya, berkeluar dari kampungnya, ya, mencari pengalaman, mencari guru dan seterusnya, liar hal ila muktafil aqtar al-islamiyah, yaitu berjalan, berkelana, ya, dengan berbagai penjuru-penjuru negeri Islam saat itu. Jadi jangan dikira saat itu gampang seperti masa sekarang, ada pesawat, ya, ada bis, ada travel, ya, tidak demikian. Mereka itu adalah ada yang jalan kaki, ya, naik unta, ya, naik kuda, ya, naik keledai, dan bermacam-macam kesulitan-kesulitan yang mereka alami, ya. Barangkali perlu juga dibaca bagaimana kesulitan-kesulitan dalam talabul ilmi. Ya, dikisahkan sebagian ulama itu sampai karena kehausan di padang pasir, mereka sampai minum air seninya. Mungkin di antara kita akan asing mendengar gitu, bagaimana mereka sudah itu, ya, kehabisan bekal. Bahkan juga dikisahkan ada para ulama yang ketika dalam perjalanannya di padang pasir dingin yang begitu sangat menusuk tulang mereka, mereka menggali pasir itu dan mengubur badan mereka sebagiannya dengan pasir, ya, berkubur supaya untuk bertahan dari kedinginan. Subhanallah. Jadi perjuangan ulama dalam menuntut ilmu itu bukan gampang. Nah, dari situlah kita menghargai para ulama itu. Sulit, memang sesuatu yang didapat dengan sulit akan memberikan sebuah hasil yang luar biasa, ya. Nah, ini kelihatan bagaimana perjuangan para ulama dahulu. Kemudian di mana mereka berkunjung ke negeri-negeri, di situ hawasir, artinya di kantong-kantong para ulama, ya, di negeri-negeri itu terdapat kantong-kantong ulama. Raghbatan fil itiqa' bi ahli ilmi, itu ada keinginan besar untuk berjumpa dengan para ulama-ulama besar, ya, yang dikenal dengan orang ahli dalam hafal hadis dan riwayatnya, ya. Kemudian wa yakhtalifu ila majlisin, duduk

0: tempuh di majlis mereka untuk mengambil faedah dan ilmu dari mereka. Wah, nah ini bentuk bagaimana di masanya Abu Dawud itu dalam ini. Tentu zaman itu akan menentukan pula gaya hidup orang yang hidup di saat itu ya. Kita katakan tadi ngetrennya menuntut ilmu sehingga lahirlah ulama-ulama besar yang hadir dari kondisi seperti itu. Nah, kita ngetrennya anak-anak muda kita sekarang ya. Nggak tahu apa yang akan lahir dari tren-tren gaya-gaya seperti yang ada zaman sekarang, tentu perlu ini diluruskan ya generasi muda kita. Maka di antaranya yang seperti adanya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, ya Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Rahuya, Abu Hatim, Abu Zur'a, ya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Khari, ya, kemudian Zuhli yang kemarin kita sebutkan ini seorang ulama besar Muhammad bin Yahya Zuhli, ya, Imam Muslim dan lain-lain mereka. Ya, mana membuat para ulama ahli hadis rindu, para ulama generasi muda, maksudnya para generasi muda rindu untuk berjumpa mereka. Rindu untuk berjumpa mereka. Subhanallah ya. Nah, karena Imam Abu Dawud min ulaika alladziina asaru rihla fi talabil ilm. Di antaranya adalah seseorang ini di antara orang, pemuda-pemuda yang melakukan perjalanan, perjuangan, berjalan jauh, ya, rihla dan perkelana untuk ilmu adalah Imam Abu Dawud. Jadi setelah dia belajar di Sijistan, ya, dasar-dasar ilmu, jadi dasar-dasar ilmu, kutubul hadis di Sijistan, di negerinya, yang belajar kitab-kitab hadis, dan daerah-daerah yang sekitar daerah tempat lahirnya dia, kemudian dia menjauhkan pandangannya itu di imtadad anzaru ila asimati daulah al-islamiyah anadzak Baghdad. Jadi saat itu dia ingin pergi ke kota ya, sebagai ibu kota negara Islam itu Baghdad. Jadi dan di kita tahu Baghdad adalah kantong ulama di sana. Ya. Walaupun bagaimana jauhnya biarak membuat di syuqqah ya wal masafat syasi'ah. Walaupun perjalanan yang sulit, jarak yang begitu jauh dia berangkat yang umurnya belum lewat dari 18 tahun. Subhanallah. 18 tahun. Ya. Faqad akhbara an nafsihi annahu wasala Baghdad sana 20 wa 200. Di mana dia menceritakan bahwa Imam Daud itu sampai di Baghdad pada saat dia berumur pada tahun yaitu 220. Kalau dia baru lahir tadi 202, kemudian sampai di Baghdad 220 berarti umur 18 tahun. Nah, gitu. Kemudian para ulama memuji seperti Abdullah Hakim Sahib Mustara, Abu Dawud adalah imam al-hadis di masanya. Bila munafa'ah tanpa ada yang mengingkarinya. Ya, kemudian beliau belajar ke Mesir, Hijaz, jauh kan Syam. Kemudian Iraq ini masuk Kufah wal Basra, Khurasan. Ya, kemudian waqad katab bi Khurasan qabla khuruji ila Iraq. Biwiladi Uharok, kemudian pergi juga ke Khurasan dan dia di sana menulis kitabnya, kemudian juga ke Irak, ya. Kemudian disebutkan dia juga pergi ke Naisabur, ya. Waqala Habib Mizzi Abu Dawud ahadu man rahala wa tawafa wa jama' wa sanafa. Ini Mizzi dalam kitab Intahzibul Kamal menjelaskan bahwa Abu Dawud ini seorang ulama yang banyak melakukan perjalanan mengelilingi negeri untuk menuntut ilmu, ya. Dia disebutkan pergi ke Syam, Mesir, Hijaz, Makkah, Hijazai, Makkah, Madinah, ya, dan juga Khurasanain. Kemudian juga berkata Imam Abu Zahabi ketika menyebut dakhal tu Basra, wahum yakuluna amsa mata Utsman bin Huaisam al Muadzin. Jadi Abu Dawud bercerita pas dia sampai di Basra ada seorang ulama yang sedang dia tuju rupa-rupanya meninggal hari sebelumnya, sehari sebelum sampai di Basra, ya. Kemudian bercerita juga dia mendengar dari Abi Umar dari seorang ulama hanya satu kali pertemuan dapat berjumpa. Ya. Ini di antara bentuk bagaimana perjuangan para ulama. Ya. Sebenarnya juga sebelumnya Imam Muslim juga kita katakan dia ingin berjumpa Abdul Razak. Kemudian ada informasi Abdul Razak sudah meninggal, rupanya belum meninggal. Dan begitu para ulama-ulama dulu karena berjuang menuntut ilmu. Di antara gurunya yang terpenting itu, ya tadi sudah sebutkan, ya ada Isa bin Rahuya, ya dan Imam Ahmad bin Hanbal, Qutaibah bin Sa'id dan seterusnya, ya ini ulama-ulama yang termasyhur, ya. Nah, di antara guru-gurunya di sini ya Imam Ahmad, ya di mana kitab sunannya ini pernah di dia bawa untuk dibaca oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad memuji sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Katsir dan beberapa penulis biografinya, ya. Kemudian Abu Dawud ya juga banyak belajar kepada Ahmad, sehingga ada dia menulis satu kitab khusus Masail ya fikih dari Imam Ahmad ini, ya. Kemudian juga para ulama lain, di antara gurunya itu Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Umain, yang Yahya bin Umain terkenal sekali, dan ini juga Syekh Bukhari Imam Muslim, ya. Kemudian yang mana Yahya bin Umain ini banyak sekali memiliki riwayat-riwayat, ya, yang dia juga sebagai ulama yang tempat rujukan para ulama saat itu, Imam Muslim, Bukhari, dan para ulama lainnya. Dan juga banyak ulama lain juga yang memuji Imam Yahya bin Umain, dan dia seorang ulama yang sangat masyhur, ya. Kemudian di antara guru-guru yang diriwayatkan dalam sunannya itu Abdullah Al-Qa'nabi, Abdullah bin Maslamah bin Al-Qa'nabi, itu juga merupakan guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya. Kemudian Musaddad Mumarsahat juga, ini adalah guru beliau juga dari Imam Bukhari Muslim, dan beberapa ulama-ulama lain kita lewatkan tentang guru-guru yang diriwayatkan dari ulama yang beliau riwayatkan dalam kitab sunannya itu banyak sekali. Pokoknya guru-guru Imam Bukhari seperti Hanad bin Sari, kemudian Ibnu Mansur, Ibnu Syu'bah Khurasani, Qutaibah bin Sa'id, ya, dan lainnya, itu adalah di antara guru-guru beliau yang beliau terima ilmu dan beliau riwayatkan dalam kitab sunannya. Kemudian berikutnya murid-murid beliau, ya, itu di antaranya tadi kita sebutkan Imam An-Nasa'i meriwayatkan satu hadis dalam kitab sunannya dari Abu Dawud, dan juga dalam kitab kunanya. Kemudian juga Imam Tirmizi juga merupakan murid beliau. Nah, kemudian ada satu peristiwa, ya, sedikit. Beliau menulis sunannya itu sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun beliau menulis kitab sunannya ini. Dan itu beliau hajarkan berulang-ulang kepada murid-muridnya. Berulang-ulang diajarkan kepada muridnya, sehingga ada muridnya mendengar berkali-kali dari Imam Abu Dawud di sini, di antaranya yaitu yang terkenal Ibnu Dasah, ya, atau Abu Ali Al-Lu'lu'i, ya. Dan ini murid beliau yang meriwayatkan kitab beliau, dan di mana sebutkannya karena Abu Ali Al-Lu'lu'i qad qara kitab sunan ala Abi Daud isrina sana. Dia menjadi tukang pembaca sunan Abi Daud itu kepada Imam Abu Daud waktu dalam pelajaran selama 20 tahun, ya. Dan bahkan dia digelari dengan juga Warraq Abi Daud, ya, dia adalah sekretaris, ya, Abu Daud. Kemudian juga dia adalah orang yang terakhir meriwayatkan juga hadis dari sunan dalam kitab Sunan Abi Dawud. Ini salah satu perawi yang terkenal dari Sunan Abi Dawud ini. Bahkan beliau di dalam catatan beliau mengatakan ini tidak dibaca pada pertemuan yang kesekian, ini tidak dimasukkan pada pengertian hadis yang disebutkan Imam Dawud dalam sunannya. Taib, ini di antara murid beliau yang meriwayatkan kitab sunan dari beliau. Kemudian ada lagi yang kedua, itu Abu Bakar Muhammad bin Bakar bin Abdul Razak bin Dasa. Ini juga salah seorang dari periwayat rawi hadis, rawi sunan, kitab sunan beliau dari langsung dari Imam Abu Dawud ini juga, ya. Nah, kemudian ini disebutkan bahwa dan juga orang yang terakhir meriwayatkan man haddatsa bi sunan kamilan secara sempurna, ya, dari Abi Dawud. Meriwayatkan kitab sunan itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan riwayat-riwayat yang dicetak sekarang itu ada berapa riwayat? Ibnu Dasa dan juga Abu Ali Al-Lu'i tadi. Kemudian Ibnu Al-Arabi ya, Ibnu Ali Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad bin Bishr bin Dirham Ibn Arabi, ini juga salah seorang periwayat dari kitab Sunan beliau, terkenal juga periwayat, dan ini oleh sebab itu versi dari Sunan Abi Dawud ini ada berapa versi melihat riwayat-riwayat muridnya tadi. Ada riwayat Ibn Dasa, riwayat Lulu'i, ada riwayat apa Ibn Arabi. Baik, masih banyak murid-murid beliau yang masyhur, sebagaimana kita sebutkan ada Ibn Abi Dunya, Tirmizi, Nasa'i dan seterusnya ya. Adapun karangan beliau banyak sekali, kitab sunan yang sudah kita sebutkan, yang kita bahas sedikit, Marasil Abi Daud. Nah, kitab Marasil ini itu di ilhaq, artinya apa? Digabung di akhir kitab sunan beliau. Nah, kadang-kadang sebagian penuntut ilmu tidak bisa membedakan mana riwayat yang kitab sunan, mana yang marasil. Nah, jadi kalau kitab Sunan Abi Daud itu hadisnya berkenaan dengan kitab hadis-hadis tentang perang hukum-hukum. Jadi beliau tidak membahas adab di situ atau Al-Maghazi, tapi beliau hanya membahas tidak. Maka itu beda antara Sunan Al-Jami. Kalau sebelumnya Sahih Bukhari disebut Al-Jami, kalau Sunan Sahih Muslim disebut Al-Jami. Kenapa disebut Al-Jami? Karena membahas berbagai bidang ilmu. Ada akidahnya, ada sirahnya, ada tafsirnya juga di dalamnya, berbagai pembahasan-pembahasan bidang ilmu dikumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan itu. Tetapi kalau Imam Abu Dawud itu spesial mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum-hukum, dan beliau menyusun kitab sunannya sesuai dengan pembahasan fikih. Nah, itu makanya Imam Ghazali dinukil pendapatnya oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, menyebutkan bahwa seorang mustahid cukup baginya Sunan Abi Daud sebagai modal untuk menjadi mustahid. Dia mengerti tentang hadis-hadis tentang permasalahan fikih. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah tentang ungkapan dari Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Al-Mustasfa. Imam Ghazali memiliki kitab Al-Mustasfa tentang ilmu usul fikih. Nah, Imam Ghazali itu menyebutkan untuk mustahid, ya, itu cukup bagi dia Sunan Abi Daud, karena di situ sudah dalil-dalil, ya, hampir sebagian besar dari dalil tentang hukum-hukum itu ada di dalam Sunan Abi Daud. Nah, ini bedanya antara Al-Jami', karena kalau Sahih Bukhari disebut Al-Jami' dan Muslim juga Jami' dengan Sunan. Nah, itu di antara perbedaan disebutkan para ulama hadis tentang perbedaan antara Jami' dengan Sunan gitu. Nah, beliau menulis kitabnya selama 20 tahun, bukan sebentar, ya. Dan beliau koreksi, ya, beliau koreksi berkali-kali kitab beliau itu. Sebenarnya yang disebutkan oleh murid beliau tadi, Abu Ali Al-Lu'i, kemudian juga Ibn Dasa dan lainnya, atau juga Ibn Arabi. Kemudian beliau, karang-karang beliau juga ada An-Nasikh Al-Mansukh, ya. Ini di antara kitab yang sangat penting dari kitab-kitab Imam Abu Dawud, ya. Kemudian ada lagi kitab beliau Az-Zuhud, ya. Kemudian ada lagi kitab beliau namanya Masail Imam Ahmad. Nah, ini Masail Imam. Oleh sebab itu Imam Abu Dawud dianggap oleh para ulama-ulama mazhab Hambali bahwa Imam Abu Dawud itu bermazhab Hambali, ya. Kemudian juga kitabnya Ar-Radu ala Ahli Qadar, ya. Risalah ila Ahli Makkah juga beliau punya. Kemudian Tafar fi Sunan dan beberapa riwayat-riwayat lainnya, karang-karang lain beliau. Dan juga beliau punya kitab namanya Dalail Nubuwah, ya. Kemudian Salah Abi Daud ila Ahli Makkah, ya. Dan di situ beliau menceritakan bagaimana sunan beliau. Jadi Salah beliau Ahli Makkah itu menceritakan tentang bagaimana proses beliau dan hadis-hadis yang beliau hadirkan dalam kitab sunan beliau. Nah, itu beliau ditanya oleh Ahli Makkah tentang bagaimana hadis-hadis dalam kitab sunan beliau ini, derajatnya bagaimanapun, kedudukannya. Nah, beliau menjelaskan berbagai metode beliau dalam pula hadis tersebut, dan kemudian juga menjelaskan derajat-derajat hadis yang ada dalam kitab beliau tersebut. Kemudian ada sekitar 14 ya karang beliau, ya. Imam Abu Daud juga punya kitab namanya Ad-Du'a. Baik. Kemudian beliau wafat, ya, Imam Abu Dawud ini setelah meninggalkan berbagai fadha ilmu kepada para untuk umat, ya, yaitu pada malam Jumat, yaitu tanggal 16 dari Syawal, 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Beliau meninggal di Basrah, ya, dan dikuburkan di dekat kuburan Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ini di antara sekilas tentang kehidupan Imam Abu Dawud. Ada satu kisah yang perlu diambil faedah di sini, yaitu waktu itu adanya putra mahkota Al-Muwafiq. Al-Muwafiq yaitu wali ahad daripada Al-Mu'tamin Al-Allah. Nah, ketika beliau ke Baghdad, itu diminta untuk pindah ke Khurasan. Ya, kalau Khurasan kalau nggak salah. Jadi dalam hal itu ada tiga permintaan. Pertama, yang diceritakan dalam peristiwa ini ya. Ini kita lihat kisah beliau. Jadi satu kali itu wali ahad atau disebut dengan putra mahkota ini meminta beliau untuk pindah ke Khurasan setelah Khurasan itu sepi dari penuntut ilmu karena sebelumnya kena kita ceritakan yaitu adanya fitnah azan. Azan ini adalah suatu firqah yang sesat yang mereka banyak membunuh kaum muslimin sehingga orang meninggalkan kota Khurasan gara-gara itu. Sehingga Khurasan menjadi sepi. Ya. Nah, karena itu wali ahad ini meminta agar beliau mau tinggal di Khurasan dan kembali menghidupkan suasana kota ilmunya, gitu maksudnya. Ya. Menginginkan agar beliau pindah Khurasan dan hidup di sana sehingga kembali kota Khurasan menjadi ramai. Nah, ini di antara permintaan wali ahad itu dan meminta pertama pindah ke sana. Jadi di antara para ulama dulu, para pemerintah dulu meneramaikan sebuah daerah kembali, menghidupkan sebuah kota kemajuannya dengan meminta para ulama untuk hidup di situ. Nah, ini juga teringat tentang sebuah kisah bagaimana ketika Uyainah dalam keadaan sepi waktu itu dan Syekh Muhammad Umar masih ada di Huraimilah dan Diriyah, ya. Nah, beliau pindah ke dari Uyainah pindah ke Diriyah. Setelah Diriyah menjadi kota tempat tinggal beliau, maka kota menjadi ramai. Hiduplah bisnis. Nah, tidak sedikit daerah-daerah yang maju itu dengan menghidupkan, membuka tempat kampus, pondok pesantren. Dan itu diantaranya juga terjadi di masa Imam Daud dan juga di masa Syekh Muhammad Wahab. Dan ketika itu mulai daerahnya maju. Nah, ini salah satu daerah untuk barangkali bagi yang mau membangun daerah ya. Maka yang perlu dibangun itu dulu adalah menciptakan bagaimana orang datang bukan dari sistem bentuk wisata saja, tapi adalah membuka pusat pendidikan yang bagus. Tentu orang akan berdatangan dan mengakibatkan daerah itu pasti akan maju. Yang kedua permintaannya adalah Walil Ahad ini, tokoh ini meminta putra mahkota ini agar anak-anaknya dihajar hadis, dididik ilmu hadis. Yang ketiga adalah permintaannya adalah, tetapi dia minta anak-anaknya diajar dalam waktu dan tempat khusus, tidak dicampurkan dengan anak-anak orang biasa. Akhirnya Imam Abu Daud menolak. Ya, bahwa Imam Abu Daud menyebutkan bahwa ilmu ini sama saja kedudukan, memberikan kedudukan yang sama. Orang kaya, orang miskin, orang apa dan ilmu tidak ada kekhususan-kekhususan. Ini di antara yang ditolak oleh Imam Abu Daud saat itu. Jadi beliau menjelaskan bahwa menolak keinginan permintaan yang ketiga itu. Karena itu tidak tepat dengan sisi ilmu beliau, di sisi ilmu agama, di sisi memberikan ilmu kepada umat, tidak boleh sifatnya khusus. Maka disebutkan dalam sejarah itu, di para penulis sejarah menyebutkan, sehingga anak-anak khalifah pun ikut, ya, tadi yang putra mukata itu belajar bersama orang awam sekaligus. Tidak mau dispesialkan oleh Imam Abu Daud, tetap belajar seperti anak-anak yang lainnya. Nah, ini beberapa faedah-faedah yang dapat kita ambil dari kisah Imam Abu Daud ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita terinspirasi ya, bagaimana menjadi anak, bagaimana mengambil pengalaman-pengalaman yang kita dengar dari para ulama ini, agar kita bisa juga menerapkannya atau mengambil ibrah dan pelajaran dalam mendidik generasi muda kita ya. Semoga menjadi orang-orang yang paham tentang agama, cinta kepada ilmu agama dan seterusnya. Demikian ya, sebenarnya yang dapat kita bahas. Dan beliau tempat menyusun tinggal beliau di Tursus. Tursus suatu kota, yaitu tempat beliau menyusun kitab sunannya sekitar 20 tahun itu. Ya, itu beliau menyebutkan dia bahwa beliau mengumpulkan dalam kitab sunannya itu sekitar 4.000 hadis lebih. Ya, kemudian juga kita sudah jelaskan tadi bahwa di mana beliau mengoreksi. Yes, kitabnya itu berkali-kali, kemudian juga pernah dibawa kepada Imam Ahmad dan Imam Ahmad memuji tentang kitab beliau tersebut. Ada satu faedah kita juga mendengar bagaimana Imam Bukhari juga memeriksakanlah kitab-kitabnya kepada gurunya, pada teman-temannya juga, Imam Muslim demikian ya. Ini satu faedah juga barangkali bagi kita yang menulis, barangkali juga mencoba ya tulisan-tulisan kita dibaca oleh saudara-saudara kita yang menuntut ilmu, penuntut ilmu, ataupun guru kita ya, ataupun guru kita. Mungkin ada hal-hal yang kita lupa, hal-hal yang kita salah tulis atau yang seterusnya. Ini itu satu faedah juga. Sehingga buku yang keluar itu ada rekomendasi juga umpamanya, sehingga keilmuannya dipercaya oleh umat. Ini salah satu faedah dari apa yang kita lihat dari terjemahan Imam dari biografi Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud ini. Jadi beliau juga memeriksakan, menyerahkan kitab beliau kepada Imam Ahmad sebagai guru beliau, dan Imam Ahmad malah menguji apa yang telah beliau lakukan. Ini beberapa hal yang dapat kita bahas dalam biografi ya, sekilas tentang biografi Imam Abi Dawud, yaitu pengarang dan penulis ya salah satu kitab hadis, dari kitab hadis yang masyhur di tengah umat, yaitu salah satu kitab sitah ya, 6 kitab hadis yang masyhur ya. Demikian wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan kepada al-akh yang madu kita di studio 2 Cilengsi.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Ali Muslim Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala yang telah membahas faedah-faedah ajaran Islam biografi Imam Abu Dawud. Semoga dapat memberikan motivasi bagi generasi muda kita dan bagi diri kita juga untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, mengikuti metode-metode yang telah dijalani dan dikerjakan dan dicontohkan oleh para pendahulu kita, para imam, para ulama, para satid yang bersungguh-sungguh mencurahkan waktu, tenaga, pikiran untuk berkhidmat, duduk menelaah ilmu, menghafalkannya, mencatat, bahkan merangkumnya untuk bisa nanti dibaca oleh generasi yang berikutnya. Semangat ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita agar kita termotivasi untuk terus mau belajar. Berapapun umur kita dan kapanpun waktunya, selama itu ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menjadi lentera penerang jalan kehidupan kita yang penuh dengan lika-liku ini menuju jalan keselamatan, kita coba dan kita berusaha untuk menjalani hal tersebut. Semoga ilmu tersebut dapat dimudahkan oleh Allah, kita bisa pahami dan kita amalkan. Khotbah Islam, terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: ka rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: bilang,
1: "Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali."

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

0: dunia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi

0: ada.
1: Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, berikut ini kami hadirkan kembali untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan Jumat pagi menjelang siang pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, di mana kita akan ikuti kembali pembahasan kitab Arjana Tuwana dalam format rekaman. Kami pilihkan dari pembahasan penghuni surga adalah bidadari surga. Bagian yang keempat kami berikan ke ruang darah Anda. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Jannat wan-Nar dalam kajian umum. Judul umum yaitu menuju negeri abadi. Ikhwah, kita sudah masuk dalam beberapa pertemuan membahas bidadari surga, yang secara ringkas kita bisa sebutkan beberapa sifat daripada bidadari surga. Yang pertama yaitu hur adalah mereka yang memiliki mata yang sangat jernih, yaitu yang putihnya sangat putih dan bola matanya sangat hitam. Yang kedua yaitu al-ain yaitu yang matanya luas ataupun lebar. Kemudian al-kawa'ib yaitu mereka yang memiliki al-kawa'ib yaitu mereka al-atrab al-urub yaitu atrab yaitu mereka yang sebaya, ya, mereka yang sebaya. Al-urub yaitu yang memiliki dada yang cukup menonjol. Kemudian adapun al-atrab yang keempat, al-urub yaitu al-mutahabbibat, mereka yang sangat mencintai suami-suami mereka. Yang keenam yaitu mereka itu bagaikan lu' al-maknun, yaitu mutiara yang tersimpar. Kemudian mereka yaitu diibaratkan juga itu seperti marjan, lu'lu' wal marjan. Marjan yaitu batu mulia yang berwarna-warni, kalau bahasa Indonesianya ruby atau safira, ya. Tapi dia berasal dari bumi, batu mulia berasal dari bumi. Adapun marjan itu batu mulia yang berasal dari laut, yang menunjukkan bagaimana mereka seorang bidadari itu kelihatannya terlihat sangat terpelihara, sangat terjaga, yaitu bagaikan mutiara dan dan ada warna-warninya terkait dengan pakaian dan perhiasan yang mereka pakai berwarna-warni. Kemudian juga yang kesembilannya itu mereka qasiratut tarf, mereka hanya melihat pada suami mereka, tidak melihat kepada laki-laki yang lain. Pandangan mereka, tatapan mata mereka hanya ditujukan kepada suami mereka, tidak kepada yang lain, tidak kepada laki-laki yang lain. Kemudian yang ke-10 yaitu mereka lam yatmisunna insun qablahum alajan, mereka belum pernah disentuh siapapun sebelumnya, baik manusia maupun jin, dengan artian mereka adalah wanita-wanita yang belum pernah menikah sekalipun, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang ke-11 mereka disebut dengan khairat. Khairat yaitu orang wanita-wanita yang soleh, yaitu khairatul fil batin salihat, yaitu mereka wanita yang hatinya yang batinnya mereka mereka adalah wanita-wanita yang salehah, ya. Kalau yang kita sebutkan tadi dari mulai hur, ain, atrab, urub, lu'lu', marjan, yakut, qasirat, itu kan semua penampakan fisik. Dan keindahan dan kecantikan mereka itu bukan hanya di luarnya saja, tapi innernya juga. Inner beauty-nya juga sangat menonjol. Artinya mereka seorang wanita-wanita yang para wanita yang sangat-sangat salehah. Kemudian yang ke-12 mereka juga disebut dengan hisan, yaitu husnul zahir, yang kelihatannya sangat indah. Yang ke-13 mereka adalah wanita yang mutahhirat, yaitu mereka yang suci, ya, mutahhirat, mereka yang suci. Suci di sini artinya dari semua kotoran, dari semua najis, misalnya dari haid, nifas, kemudian juga dari buang air kecil, dari buang air besar, juga termasuk mukhot itu lendir dari hidung, juga dengan tidak ada busok itu lendir dari mulut. Semua hal yang merusak aroma, merusak, yang mengurangi keindahannya itu tiada, ya, tidak ada pada seorang bidadari. Seperti yang kita katakan tadi, mereka itu sangat suci dari haid, nifas, tidak ada air kecil, tidak ada buang air kecil, tidak ada BAB, juga tidak ada mukhot itu lendir dari hidung, tidak ada busak, tidak ada lendir dari mulut, atau kalau kita katakan dahak lah, ya. Kemudian mereka juga tidak ada keringat, artinya keringat yang seperti kita, keringat itu kan asam, ya ikhwah. Kadang-kadang saking asamnya jadi agak kepahit-pahitan begitu. Ah, kalau bidadari surga nggak seperti itu. Keringat, betul, mereka ada keringat. Tapi keringatnya mengeluarkan aroma kesturi. Ya. Tapi keringatnya mengeluarkan aroma kesturi. Kemudian, ikhwah, yang ke-14, ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya saking indahnya mereka, saking menawannya mereka, ya, penampakan mereka, sampai-sampai sum-sum tulang betisnya itu kelihatan, ya, sampai-sampai sum-sum tulang betisnya kelihatan, saking beningnya dia. Ini menunjukkan sebuah kecantikan. Ikhwah, sekali lagi ini sering saya ulang-ulang dan akan terus kita ulang bahwasanya jangan kita bayangkan sesuai dengan bayangan yang kita sekarang. Karena kalau kita bayangkan sesuai dengan bayangan kita sekarang, maka tidak dikatakan indah, apalagi cantik, bahkan bisa menakutkan. Kalau sampai terlihat sum-sum tulang betisnya. Ya. Ingat kaidah kita yang sering kita ulang-ulang, yaitu mala ain ra'at, surga itu merupakan tak pernah kamu lihat dengan matamu, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telingamu, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Ya, tak pernah terbetik dalam hati. Kalau sampai sempat terbetik dalam hati, berarti ketahuilah tidak begitu surga. Surga itu jauh-jauh dan sangat lebih jauh, lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yang ke-15 Rasulullah mengatakan rasyuhum misk, artinya aroma mereka itu, keringat mereka itu mengeluarkan aroma parfum kesturi, minyak kesturi. Sampai-sampai kata beliau, seandainya salah seorang dari wanita surga itu muncul ke dunia, muncul, muncul, tapi bukan turun, masih muncul saja, ya. Ingat, muncul, bukan turun. Kalau salah seorang mereka muncul saja di dunia, maka seluruh dunia ini akan dipenuhi dengan aroma wangi mereka. Itu masih satu, satu orang. Ikhwah. Kemudian yang ke-16 yaitu menunjukkan bagaimana kecantikan itu mengeluarkan cahaya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila muncul di dunia, maka akan bercahayalah semua dunia ini. Ya. Akan bercahaya bukan hanya dunia, tapi dunia dan langit itu akan bercahaya dengan cahaya yang bersumber dari seorang bidadari tersebut. Ini lagi-lagi kita garis bawahi bahwasanya, ya, ini menunjukkan kecantikannya, ya, kerupawanannya. Ingat ikhwah, kalau kita pikir dan kita cerna dengan akal kita, maka pasti tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan cantik, karena memang tidak bisa dilihat seperti matahari. Tapi begitulah ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya. Kamu mungkin masih bisa pendekatan dia, dia bercahaya, sinarnya itu sinar yang merata, gitu kira-kira, ya. Merata, ya, dan bisa dipandang, dan bisa saja seperti itu ikhwah. Ya. Seperti misalnya kalau bulan purnama kan menyinari hanya sebagian belahan bumi saja. Tapi kalau bidadari ini, dia bisa menyinari semua belahan, semua bumi, bahkan sampai langit. Tapi dengan cahaya yang cahayanya itu bisa menerangi semua, bisa menerangi langit dan bumi, dan dia itu bisa ditatap. Ah, demikian ikhwah. Tapi kurang gitulah ikhwah, silahkan. Ya. Karena kalau cahaya sekarang ini, kalau kita katakan dia bisa menerangi langit dan bumi, berarti itu sangat-sangat kuat cahayanya. Itu ikhwah. Ya. Jadi intinya bahwasanya para bidadari itu ya memiliki keindahan yang sangat luar biasa, yang apabila dia muncul ke bumi, salah seorang mereka muncul ke bumi, maka bumi dan langit akan bercahaya. Cahaya mereka akan menerangi bumi dan langit. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasul juga menyebutkan sungguh kain yang ada di kepala mereka, ya, kerudung mereka itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Kemudian yang ke-18 yang terakhir yang sudah kita bahas yaitu ternyata mereka juga bernyanyi di hadapan suami-suami mereka. Yang kata Rasulullah SAW, sungguh suara mereka itu sangat merdu yang belum pernah kalian dengar semerdu itu suaranya. Jadi ikhwah, para bidadari dia akan bernyanyi dengan suara yang paling merdu, yang paling merdu. Merdu dengan level surga, bukan merdu level dunia. Ya. Merdu yang level-level surga. Kalau kita bayangkan suara seorang wanita yang paling merdu dengan cengkokan dan segala macamnya, paling paling merdu, ketahuilah ikhwah, itu belum ada apa-apanya dibandingkan merdunya suara para bidadari di saat dia nanti bernyanyi di hadapan suami-suaminya. Nggak terbayangkan? Memang tak terbayangkan. Memang tak terbayangkan. Kalau masih terbayangkan, bukan seperti itu dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita. Ghiratul hurul 'ain ala azwajihinna fid dunya. Bagaimana kecemburuan para bidadari di langit terhadap para istri yang ada di bumi. Yang ada di dunia. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-hura 'ain yaghirna ala azwajihinna fid dunya idza adhal wahida zawjatuhu fid dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwasanya para bidadari surga, ya, para bidadari surga itu akan muncul rasa cemburunya terhadap wanita-wanita di dunia, ya, terhadap wanita-wanita yang di dunia di saat para wanita tersebut menyakiti hati suaminya. Artinya para bidadari tersebut, ya, para bidadari tersebut akan membela para laki-laki, ya, di saat para istri menyakiti hati mereka. Fa fi musnadi Ahmad wa sunani At-Tirmidzi bi isnadin sahihin an Mu'adzin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tu'dhi mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu fil min al hur al ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa dakhilun 'indik yushiku ayyufariquki ilaina. Dalam musnad Imam Ahmad dan juga Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, dengan sanad yang sahih dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang wanita menyakiti hati suaminya di dunia illa qalat zaujatuhu min al-hurain, kecuali dia akan mendapatkan pembelaan dari bidadari surganya, ya, dari bidadarinya yang di surga. Apa kata para bidadari yang membela laki-laki ini yang disakiti oleh suami istrinya? La tu'dhihi qatalakillah, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, bahasa qatalakillah kalau bahasa lafziyah, semoga Allah membunuh, memerangimu, artinya, ya, ini kalimat zajar, artinya kalimat yang mencela lah, memberikan peringat, kamu ini bagaimana sih, gitulah bahasa kita, kamu ini bagaimana, jangan kamu sakiti dia. Karena apa? Fa inna ma huwa dakhilun 'indaki, karena dia itu hanya sebentar bersamamu. Dia itu, suamimu itu, hanya singgah sebentar bersamamu. Yushiku ayyufariqoki ilaina. Dia akan segera akan meninggalkanmu dan akan menuju kepada kami. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setiap apabila seorang suami disakiti oleh istrinya di dunia, maka istrinya yang ada di surga, istrinya yang ada di surga membelanya dengan mengatakan, kamu ini bagaimana, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu sakiti dia, karena dia itu hanya singgah sebentar bersamamu dan nanti akan menuju kepada kami. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Kita perhatikan hadis ini. Ya, kita perhatikan hadis ini. Berarti ikhwah rahimahullah wa iyyakum, setiap laki-laki itu akan mendapatkan pembelaan dari istri-istrinya yang ada di surga. Nih, semua kaum laki-laki nih, para suami akan mendapatkan pembelaan dari istrinya yang ada di surga. Dikarenakan istrinya di dunia menyakiti dia. Berarti ikhwah, laki-laki itu, ya, seorang laki-laki, maka ikhwah dia punya dua istri. Istri pertama, istri dia yang ada di dunia, yang pernah dia nikahi. Istri kedua, yaitu bidadari yang memang Allah ciptakan di surga. Nah, bidadari surga inilah yang akan membela seorang suami jika dia disakiti oleh istrinya. Tentu ikhwah, ini juga terkait dengan masalah siapa yang masuk surga. Kalau laki-laki, para suami-suami yang nggak masuk surga, tentunya dia tidak akan ada pembelaan karena dia tidak mendapatkan bidadari surga. Siapakah itu laki-laki? Laki-laki yang masuk surga, yaitu laki-laki yang dia meninggal dalam keadaan Islam. Titik. Tidak ada komanya. Laki-laki yang meninggal dalam keadaan Islam, ya, sebesar apapun dosanya. Karena ikhwah, seorang manusia, ya, jika dia meninggal dalam keadaan dosa, berdosa dan belum sempat bertobat, Allah Subhanahu wa taala masih mungkin akan mengampunkannya. Kalaupun tidak diampuni, maka dia akan masuk dihukum dulu di neraka, dan satu hari nanti akan dikeluarkan dari neraka, seperti yang sudah kita pelajari tentang masalah pembahasan tentang masalah neraka. Karena innallaha la yaghfiru ay yusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan dia, tapi masih mengampuni dosa orang-orang yang selain itu. Artinya yang melakukan dosa selain kesyirikan. Dengan artian, kalau dia seorang yang musyrik dan syiriknya syirik besar, maka dia akan kekal selamanya. Kalau dia syiriknya syirik kecil, tetap dia akan masuk neraka, karena dia bukan syirik besar yang membuat dia jadi kekal, tapi memang harus dihukum di neraka, maka dia akan dihukum di neraka, kemudian dia akan kembali ke surga. Ikhwah, perhatikan seperti yang sudah pernah kita bahas bahwasanya seorang muslim itu dia akan masuk surga dengan 3 cara. Pertama, dia masuk surga dengan tanpa hisab. Ini kelompok yang excellent ya, yang luar biasa, masuk surga dengan tanpa azab, dengan tanpa hisab wala azab. Yang kedua, yaitu seorang muslim yang dia dihisab dengan hisab yasira, hisab yang mudah ya. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dan mengampuni dosa-dosanya, dan akan diberikan dia kitab amalannya dari sebelah kanan ya, kemudian akan dimasukkan surga. Yang ketiga, yaitu seorang muslim yang mendapatkan hisaban asira, hisab yang sulit, yang kata Rasulullah SAW, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab maka dia pasti akan diazab. Ini orang-orang muslim yang dia enggak mendapat keampunan dan dia harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Namun nanti mereka akan mendapatkan syafaat dari keluarga mereka, syafaat dari para malaikat, dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat penjaga neraka untuk mengeluarkan semua orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah walaupun hanya sebesar biji sawi. Dikeluarkanlah mereka, dan mereka pun akhirnya mandi di Nahrul Hayat, artinya sungai kehidupan, dan mereka akan tumbuh putih bagaikan tumbuhnya kecambah-kecambah yang ada di pinggir-pinggir sungai. Demikian ya, mereka akan kembali menjadi putih bersih sebelumnya, yaitu mereka sudah menghitam karena dibakar oleh api neraka. Demikian ikhwah. Mereka yang 3 inilah yang memiliki bidadari nanti di surga. Mereka inilah yang mendapatkan pembelaan. Adapun mereka yang hanya memang ikhwah ya, hanya adapun mereka yang mereka masuk neraka takkan masuk surga, ini enggak ada bidadarinya, makanya tidak ada pembelaan kepada mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini semua para suami yang masuk surga, baik laki-laki yang pertama-tama masuk surga maupun yang paling terakhir masuk surga, maka setiap kali dia disakiti oleh istrinya, maka istrinya yang ada di surga akan langsung membelanya. Ya, la tu'dhihi qatalakillah. Kamu ini bagaimana? Jangan kamu sakiti dia. Fa inna ma huwa dakhilun 'indak. Dia itu hanya sebentar saja bersamamu. Yushaku ayu fariqaki ilaina. Dia akan segera datang kepada kami dan akan meninggalkanmu. Demikian ikhwah. Itulah pembelaan para bidadari terhadap para suami yang disakiti oleh istrinya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada sekarang. Ya. Surga itu sudah ada sekarang, bukan nanti diciptakan Allah. Enggak, sudah ada sekarang. Karena bidadarinya sudah ada. Ya, karena para bidadarinya sudah ada. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita juga harus memahami bahwa ini merupakan pembelaan yang hakiki. Ya, pembelaan yang hakiki. Kemudian menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami terhadap istrinya, dan menunjukkan waspadanya. Rasulullah menyebutkan hendaklah para istri terus waspada, jangan sampai menyakiti hati para suami. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Muncul pertanyaan, itu kan kalau suami yang disakiti oleh istri, kalau istri yang disakiti suami gimana? Apakah ada para bidadara yang akan membela para istri yang disakiti dan dizolimi oleh para suami-suaminya. Begitu para suami menyakiti istrinya yang solehah, maka para bidadara yang dia ada di surga akan mengatakan, ya kamu ini bagaimana, jangan kamu sakiti istrimu, karena istrimu sebentar saja bersamamu, dia akan bersama kami, akan menuju ke arah kami. Bagaimana? Apakah ada seperti itu? Jawabannya, ikhwah rahimanullah wa iyyakum, kaedah kita dalam membicarakan masalah gaib hanya dibatasi dengan yang ada dalilnya, ya, dengan yang ada dalilnya. Di bagaimana? Ya, ketika kita bicara tentang dalil, ternyata tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya para bidadara, para wanita-wanita solehah akan memiliki para bidadara-bidadara. Sebagaimana para para laki-laki memiliki dua orang istri minimal nanti di hari akhirat, ya, dan nanti lebih daripada itu, sebagaimana para syuhada yang akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 72 bidadari, ya. Apakah wanita juga seperti itu? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jawabannya Allahu a'lam bissawab, kita hanya bisa bicara sesuai dengan dalil yang ada. Kita hanya bisa bicara sesuai dengan dalil yang ada. Karena dalilnya itu hanya disebutkan pembelaan bidadari terhadap suami-suami yang disakiti oleh istrinya, maka apakah ada pembelaan para bidadara? Ini istilah bidadari juga, ikhwah. Apakah ada? Ya, akan membelanya, jawabannya ikhwah, tidak ada disebutkan dengan dalam dalil. Tidak ada disebutkan dalam dalil. Jadi, kita nggak bisa bicarakan. Ya, kita tidak bisa bicarakan. Begitulah adanya. Apakah nggak ada? Allahu a'lam bishawab juga. Apakah nggak ada? Intinya, kita tidak bisa bicarakan. Sementara ini tidak ada infonya bahwasanya adanya para bidadara yang membela para istri-istri soleha yang disakiti oleh suaminya. Padahal kan memang sangat mungkin sekali, ikhwah, bahwasanya lebih memungkinkan para suami menzolimi istrinya ketimbang istri menzolimi suaminya. Dan yang banyak terjadi itu lebih banyak suami menzolimi istrinya ketimbang istri menzolimi ataupun menyakiti para para suaminya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan sejak dahulu juga seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak ada menyebut-nyebut tentang adanya pembelaan para bidadara untuk para istri. Demikian ikhwah. Kalau gitu Islam nggak adil dong. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ingat, jangan samakan kondisi kita sekarang dengan kondisi kita di hari akhirat. Ini saya berikan, ini beberapa kali ada saya ulang. Bahwasanya, perhatikan, ini ada kisah. Ini kisah juga beberapa kali saya ulang. Ketika seorang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Apa katanya? Ketika dia terakhir keluar dari neraka, dia katakan, Alhamdulillahi najjani mink. Dia lihat ke belakang, yang neraka yang begitu sangat menggelegar, ya, menggelegak geram dengan orang-orang durhaka. Setelah dia berhasil melewatinya, dia katakan, Alhamdulillahilladzi najjani minki, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Kata si laki-laki ini, dia yang terakhir keluar dari neraka. Sungguh saya telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Bayangkan ikhwah, dia merasakan bahwasanya selamatnya dari neraka, padahal dia orang yang terakhir yang selamat dari neraka, yang terakhir yang keluar dari surga, keluar dari neraka, itu dia rasakan nikmat yang sangat luar biasa yang dia katakan bahwasanya belum pernah ada orang yang mendapat nikmat senikmat ini, padahal masih baru dalam tahap yang pertama, yaitu dia baru berhasil melewati neraka. Hanya itu, belum dapat surga loh ini, ya, belum dapat surga. Demikian ikhwah. Baru kemudian ketika dia pertama sekali Allah masukkan ke dalam surga, ya, Allah berikan dia nikmat, dia merasa sangat bersyukur. Apa yang berikan Allah kepada dia itu belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia, padahal dia orang terakhir masuk ke surga. Orang lain sudah banyak mendapatkan fasilitas yang jauh diberikan Allah kepada dia, tapi perasaan itu dia merasakan bahwasanya yang dia dapatkan itu nikmatnya sangat luar biasa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Begitulah dia. Dan kalaupun dia tahu ada yang lebih tinggi dari dia, dia enggak akan merasa iri, enggak merasakan dengki, ya. Dia merasakan pokoknya nikmat yang dia Allah berikan itu yang dia rasakan. Yang lain dia enggak begitu dia rasakan. Yang lainnya sudah sibuk dengan dirinya mereka sendiri, dengan surganya sendiri, dengan keluarganya sendiri, dengan bidadarinya sendiri, dan dia pun sibuk dengan bidadari dia dan keluarga dia. Demikian ikhwah. Jadi enggak. Jadi begitulah ikhwah, ya. Jadi begitulah dia. Kemudian jangan kita bandingkan dengan kita yang ada di dunia. Kalau di dunia seperti itu perasaan kita. Kita ada punya sepeda, kepinginnya punya sepeda motor, kepinginnya punya mobil, kepingin punya pesawat, satunya jet segala macam. Enggak selesai-selesai ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena tidak ada qanaahnya, tidak ada bersyukurnya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di surga enggak ada nanti seperti itu. Ya. Di surga enggak ada seperti itu. Makanya kenapa muncul pertanyaan dari kalangan ibu-ibu, kenapa kami tidak ada pembelaan? Itu dengan perasaan kita sekarang, ya, dengan hati kita yang kotor, yang banyak dosa sekarang ini. Makanya ada muncul seperti itu. Tapi di surga nanti enggak akan ada seperti itu ikhwah, ya. Enggak akan ada rasa cemburu sebagaimana cemburunya para istri-istri di dunia terhadap madu-madunya. Enggak akan ada nanti yang namanya pertengkaran seperti itu, enggak ada iri, enggak ada dengki. Demikian ikhwah, walaupun suaminya memiliki istri 72 para bidadari misalnya, enggak ada di sana iri, dengki, cemburu, enggak ada. Ya. Masing-masing mereka berkhidmat untuk suami-suaminya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, kesimpulannya ikhwah azallahu wa iyyakum, ya kita enggak ada dapatkan adanya para bidadara yang membela kaum ibu-ibu di saat dia disakiti oleh suaminya. Itu ikhwah azallahu. Ini khusus, ya. Khusus untuk para istri. Sebenarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Islam itu juga sudah memberikan kekhususan sebenarnya untuk para istri yang tidak juga diberikan kepada para suami. Ya, diberikan kepada para istri tapi tidak diberikan kepada para suami. Seperti ikhwah, bagaimana Allah memberikan kemudahan para wanita untuk mudah masuk surga hanya dengan 4 syarat. Rasulullah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salatnya 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa yang 5 dan berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taati suaminya, qilalah adkhil jannah, dikatakan kepada dia masuklah kamu ke surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Hanya 4 ikhwah, puasa, salat. Artinya kan apabila dia salat yang 5 waktu, artinya kalaupun dia enggak salat duha, enggak ada salat rawatib, kemudian dia juga tidak ada salat tahajud, kemudian dia qasamat syahraha, hanya puasa Ramadan, enggak ada Senin Kamis, enggak ada puasa Bait, enggak ada puasa Daud, enggak ada puasa Asyura, enggak ada puasa Arafah, hanya puasa yang enggak ada puasa Syawal juga, hanya puasa Ramadan saja. Kemudian dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya, maka dapatlah dia dimasuk masuk ke surga dari pintu mana saja dia yang dia inginkan. Artinya kan surga itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan kaum ibu-ibu. Sudah sangat dekat. Ya, sudah sangat dekat. Demikian. Ya. Satu hal yang istimewa yaitu terkait dengan itu dan taati suaminya. Disebut ke Rasul taati suaminya. Berarti masalah yang terbesar bagi kaum istri di dunia ini yaitu masalah mentaati suaminya. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan di setelah beliau memberikan nasihatnya kepada kaum laki-laki pada waktu Id, beliau datangi kaum wanita, beliau katakannya masyara nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian karena kulihat kalian mayoritas penduduk neraka. Salah seorang wanita mengatakan, "Fabima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah?" Ya, "Fabima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah?" Beliau katakan, "Tuksirna al-la'na wa taqfurna al-'ashir." Kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami, lagi-lagi pada suami. Ya, lagi-lagi kepada suami. Ketika seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya, dia bertanya beberapa kebutuhannya, kemudian Rasulullah bertanya, "Amutazawijatin anti?" Apakah kamu sudah menikah? Kata sahabiah tadi, "Sudah ya Rasulullah." Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata si sahabiah ini, "Aku lakukan semua yang aku bisa." Kemudian kata Rasulullah SAW kepada si wanita ini, "Unzuri aina anti fihi." Perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Demikian, surgamu dan nerakamu. Ikhwah secara implisit Rasulullah mengatakan ini masalah, masalah masuknya neraka itu banyak terkait dengan masalah masalah para para istri, terkait dengan masalah bagaimana sikap dia kepada para para suaminya. Demikian ikhwah. Dia taati suaminya, maka surganya sudah sangat dekat. Ya, surganya sudah sangat dekat. Padahal ikhwah, kalau bisa kita katakan, bukankah taat kepada suami secara psikologi seorang wanita itu memang sudah cocok dengan fitrahnya, dia taat kepada suaminya. Ya, taat pada suami. Maka ikhwah, di dalam agama-agama lain juga begitu, bahwasanya ya para istri taat kepada suaminya karena suami memimpinnya. Itu dia. Ya para istri juga, para wanita, kalau dia mencari pasangan, yaitu pasangan yang bisa memimpinnya. Bukan pasangan yang bisa dia pimpin, kan? Sebagaimana seorang laki-laki, dia cari pasangan ya yang bisa dia pimpin, yang bisa bersama-sama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah. Jadi, di sini permasalahannya adalah terkait dengan bagaimana kekhususan. Ya, kekhususan, ada kekhususan untuk perempuan, dan ada juga kekhususan untuk laki-laki. Demikian ikhwah rahimahullah. Sama seperti ini ikhwah. Terkait dengan para laki-laki punya beberapa istri di surga. Loh, kenapa? Boleh enggak kami nanti minta istri suami-suami yang lain? Ya. Bolehkah para laki, perempuan ya Allah, kami minta suami yang lainlah selain ini. Kami sudah bosan. Ada enggak gitu? Ikhwah, itu dengan konsep pemikiran kita di dunia akan muncul seperti itu. Di surga enggak akan muncul konsep seperti itu. Ya, enggak akan muncul konsep seperti itu. Sampai seperti ini, ikhwah. Ini bahasa kita, bahasa mudahnya lah ya. Adakah seorang manusia yang jatuh cinta dengan lembu? Ketika dia lihat lembu atau ketika dia lihat monyet bergejolak syahwatnya, ada? Sampai-sampai enggak boleh dia berduaan dengan monyet, ada? Ibarat begitulah, tidak ada seperti itu kan. Perasaan itu enggak ada. Kalaupun ada yang begitu, ikhwah, yang jatuh cinta dengan monyet, ya, bergejolak syahwatnya ketika melihat monyet misalnya, itu berarti memang orang enggak normal atau parah atau mungkin kerasukan atau gimana lah. Demikian ikhwah, mentalnya bermasalah. Itu ikhwah. Demikian juga nanti seperti itu. Jadi file yang ada dengki-dengkinya udah enggak ada lagi nanti di surga. Iri-iri sudah enggak ada lagi. Marah-marahan enggak ada lagi ikhwah. Semuanya ridho. Ya, surga itu isinya adalah kecintaan, keridhaan, kerelaan. Demikian ikhwah. Kemakluman, kebahagiaan, kesenangan. Hanya itu yang ada. Adapun penyakit-penyakit hati, Allah cabut semua. Wa nazana ma fi qulubihim min ghilin ikhwana. Kami cabut semua sakit penyakit-penyakit hati, enggak ada. Jadi dia tidak ada terbetik dalam hatinya untuk menyakiti, enggak ada. Atau untuk dengki, enggak ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ikhwah, apakah ada nanti kaum perempuan boleh, para istri boleh minta suami-suami yang lain, sebagaimana para suami punya istri lebih daripada satu, maka kami pun para istri kepingin juga memulai suami ke lebih daripada satu. Ikhwah azallahu wa iyyakum, file itu bakal tidak ada nanti di akhirat. Demikian ikhwah, ya. Terus kenapa kok para laki-laki diberi janji seperti ini, perempuan tak diberi janji seperti itu? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para laki-laki itu Allah ciptakan sangat mencintai kaum wanita. Itu dia, ya. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan hubbiba ilayya dunya an-nisa wa tib. Allah jadikan aku cinta dengan dunia, yaitu wanita dan minyak wangi. Itu ikhwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang enggak mencintai wanita, berarti dia ada masalah dalam jiwanya. Apalagi keimanannya. Dia enggak mencintai wanita, dia lebih mencintai laki-laki, sesama laki-laki, wanita sama wanita. Berarti ada bermasalah dia dalam Islam. Makanya hukumannya juga sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Dosanya juga sangat berbeda. Jika terjadi perzinahan antara laki-laki dengan laki-laki jika dibandingkan dengan laki-laki dengan perempuan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian Rasul juga mengatakan bahwasanya ma ra'aitu min naqisatil aqli wad-din adhaba li rubbi rajin hazimin min ihdakunna. Aku tidak ada melihat ada orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi dia mampu menghanyutkan laki-laki yang punya prinsipil. Ya. Siapa dia? Dia adalah kaum wanita. Menunjukkan bagaimana bagaimana kaum laki-laki itu sangkin mencintai wanita, dia bisa bisa berubah akidahnya. Bisa berubah prinsipnya. Demikian ikhwah. Dalam Islam, selama berubah prinsipnya, selama prinsip itu tidak menyalahi syariat, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai menyalahi syariat, maka tidak boleh. Kita berikan contohnya ikhwah, yaitu ketika zaman Fir'aun. Ketika Fir'aun sedang berkuasa, ya ketika Fir'aun sedang berkuasa, dia kan mengatakan, apa namanya, Allah mengatakan, yudabbihuna abna'ahum maistahyun nisa'ahum. Mereka itu, si Fir'aun ini, membunuh anak-anak, ya, dan membiarkan kaum wanita hidup. Karena pada waktu itu, Fir'aun memerintahkan semua anak yang lahir, bunuh. Semua anak Bani Israel yang lahir pada tahun itu dibunuh. Kemudian, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, itulah makarnya si Fir'aun. Tapi Allah kan punya makar juga. Kalau punya rencana juga. Ya Allah subhanahu wa ta'ala suruh Ummi Musa, ibunya Musa, menghanyutkan sebuah tabut. Kemudian tabut itu nanti datang ke, ternyata membawa dia ke langsung ke istananya Fir'aun. Dan setiap orang melihat Fir'aun kecil, langsung mencintainya. Demikian ikhwah. Ya, langsung mencintainya. Makanya dalam ayat disebutkan, ketika Asiyah, istri Fir'aun, melihat Musa, yang mereka sama-sama tahu, ini anak Bani Israel, karena kulitnya beda. Ya. Kulit anak Bani Israel dengan kulit orang-orang asli Kipti Mesir itu beda. Kalau Kipti ini udah apa namanya? Udah sawu-sawu matang gitu ikhwah. Kalau Bani Israel, dia karena berasal dari Palestina, kulitnya kulit putih, makanya ketahuan bahwasanya ini anak Bani Israel. Ketika pada waktu itu anak Bani Israel ini memang mau dibunuh, ya. Tapi ketika melihat hanya saja ketika melihat Nabi Musa, enggak tega. Apa kata istrinya Firaun kepada Asiyah, kepada suaminya Firaun? Wa qalat imra'atu Firaun, qurratu aini walak, qurratu ainun li walak. Ini merupakan kesayanganku, penyejuk hatiku dan juga penyejuk hatimu. La taqtuluhu, jangan kamu bunuh. Berarti kan mereka sudah tahu bahwasanya ini Musa anaknya Firaun, anaknya Bani Israel, termasuk anak-anak Bani Israel. La taqtulu asa in fa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kamu bunuh. Semoga dia bermanfaat atau kita angkat dia menjadi anak. Aw nattakhidahu walada. Wa hum la yashurun. Mereka enggak sadar apa yang akan terjadi berikutnya. Bayangkan ikhwah rahimahullah, Fir'aun yang sangat ganas, zalim. Ternyata dia bisa lembut hatinya ketika istrinya minta supaya udahlah jangan dibunuh, kita angkat saja dia sebagai anak. Tidak diterapkan pada Nabi Musa alaihissalam. Demikian ikhwah, menunjukkan kekuatan seorang wanita. Makanya ikhwah azzallahu iyyakum, dalam masalah ini ya disebutkan dalam surga itu ada yang beberapa istri, karena memang para suami, para laki-laki itu senang, dia orang yang paling dia cintai adalah kaum laki-laki, ikhwah, kaum perempuan yang paling dicintai oleh kaum laki-laki itu kaum wanita, dan mereka inilah, kaum wanita inilah yang bisa merusak, yang sangat kemungkinan yang paling bisa merusak kaum laki-laki. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, aku tidak melihat ada yang paling berbahaya terhadap kaum laki-laki selain kaum, melebihi bahayanya kaum wanita. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya ada nikmat yang seperti ini supaya para laki-laki itu semangat ya dalam pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita kan tidak ada seperti itu. Ya, wanita ini diiming-imingkan apa ikhwah? Bukan diiming-iming. Dijanjikan apa? Ada nikmat, adanya bejana-bejana, adanya istana, kemudian intan berlian, lu'lu' dan marjan, kemudian juga bejana-bejana terbuat dari emas dan perak, ya. Itu dengan apa, pakaian-pakaian yang indah, sutra. Nah, itu merupakan seleranya kaum wanita. Ya. Untuk tempat dia berhias, karena wanita ini kan memang dia Allah ciptakan makhluk yang suka berhias. Walaupun dia belum punya suami, dia suka berhias. Untuk apa? Untuk kepuasan dirinya sendiri. Walaupun enggak ada orang-orang sekitar dia. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala batasi tentang berhiasnya kaum wanita. Kalau dibiarkan, maka dia akan merusak. Laki-laki juga begitu. Dia cinta terhadap kaum wanita, dibatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh syariat kita bagaimana pergaulan dengan wanita, sampai nikah juga tidak boleh dari lebih daripada 4. Padahal sebelumnya bisa 10, bisa 20, bisa 30. Tihwa dibatasi supaya apa? Tidak merusak tatanan masyarakat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi begitulah pemahaman kita yang bisa kita pahami tentang masalah kondisi surga nanti. Kaum laki-laki ada membela dia. Kalau dia disakiti oleh sang suami, sang istri, maka dia akan dibela oleh para bidadari nanti. Para bidadari di surga langsung dapat pembelaan. Ya, langsung dapat pembelaan. Tentunya sekali lagi itu laki-laki yang memiliki tempat di surga. Yang tak memiliki tempat di surga itu enggak dapat ini. Adapun untuk perempuan tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya dia mendapatkan hal itu. Tapi dia Allah berikan hal-hal yang lain, ya. Allah berikan kekhususan yang lain yang khusus untuk kaum wanita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir yaitu yu'til mu'min fil jannati quwwata mi'at rajul. Bahwasanya seorang mukmin akan diberikan dalam surga akan diberikan kekuatan 100 kali lipat. Tidak sama dengan kekuatan laki-laki biasa di dunia, 100 kali lipat. Kekuatan apa yang dimaksud? An Anasin, dari Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, yu'tal mu'minu fil jannati quwwatan kadza wa kadza min al-jima'. Bahwasanya di surga kelak seorang mukmin akan diberikan kekuatan sekian kali lipat kekuatan dalam melakukan hubungan suami istri. Jadi kekuatan seksualnya itu berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda lebihnya, ya. Akan lebih berlipat ganda. Qila ya Rasulullah, aw yutiqu dzalik? Dikatakan, ya Rasulullah, apakah memang mereka sanggup seperti itu? Ya. Qala yu'ti quwwata mi'at rajul. Yu'ti quwwatu mi'at rajul. Bahwasanya seorang laki-laki akan diberi kekuatan 100 kali lipat dibandingkan laki-laki yang di dunia. Dengan artian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum bahwasanya kekuatan laki-laki di surga jauh berbeda dengan kekuatan laki-laki yang ada di dunia. Bahkan termasuk juga kekuatan ketika mereka kekuat mereka kekuatan seksual mereka juga akan Allah Subhanahu wa taala berikan berlipat ganda. Kenapa ikhwah? Karena untuk menyesuaikan nikmat yang akan mereka dapati di surga. Seperti misalnya seorang yang mati syahid akan diberi nikahkan dengan 72 para bidadari. Ini kan tidak diberi kekuatan lebih dibandingkan laki-laki biasa, enggak ada faedahnya 72 bidadari ini. Nganggur tuh yang lain. Kalau hanya menghadapi satu istri saya sudah loyo, dia sudah letoy, sudah lunglai. Terus yang 71 lagi kemana perginya? Diapain itu? Nah, demikian ikhwah. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan itu, kekuatan seksual itu sesuai dengan untuk mengimbangi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surga. Makanya dia diberikan 100 kekuatan. Demikian ikhwah ya. 100 kekuatan. Sekali lagi ikhwah ya, untuk mengimbangi nikmat yang Allah siapkan untuk dia di surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau sahabat bertanya awayuti kudzalik, sahabat bertanya, ya Rasulullah apa mampu? Artinya ketika seorang itu melakukan hubungan seksual lebih daripada bukan tidak sama seperti kekuatan laki-laki yang terkuat di dunia, makanya mereka mengatakan, oh, apa kuat? Apa mereka sanggup seperti itu? Apa mereka sanggup melakukannya? Seperti yang misalnya dia punya 72 istri. Terus gimana ini? Apa mereka sanggup meladeninya? Itu kan mereka bertanya sesuai dengan yang mereka pikirkan kekuatan seorang laki-laki yang ada di dunia. Makanya Rasulullah yakinkan, wah dia mereka kaum laki-laki akan diberi 100 kekuatan. Itu ikhwah. Jadi mereka diberikan istri lebih daripada satu, bahkan diberikan banyak, dan untuk mendapatkan kenikmatan dia bisa bersenang-senang dengan istrinya itu, dia akan Allah anugerahkan kekuatan seksual yang melebihi para laki-laki dunia untuk mengimbangi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sang laki-laki penghuni surga tersebut, ya, untuk mengimbangi para bidadari yang diberikan kepada dia. Demikian ikhwah. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya kaum laki-laki itu minimal istri dia di surga itu dua minimal, ya, minimal. Dan enggak ada disebutkan jumlah maksimal. Yang ada disebutkan 72 untuk laki-laki yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 orang para bidadari. Tentu ini kan perlu ada untuk menikmati kenikmatan ini, dia harus punya tenaga kekuatan yang lebih dibandingkan kekuatan dia yang ada di dunia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah akhir daripada pembahasan kita tentang wanita penduduk surga. Ya, semoga apa yang kita bahas menambah wawasan kita dalam masalah penghuni surga ataupun bidadari penghuni penduduk surga. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Nah.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Wawan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara bidadari di surga bisa memilih kita sebagai seorang laki-laki yang terpilih untuknya? Mohon penjelasannya Ustaz, syukron.
5: Iya, mungkin pertanyaannya yang lebih spesifik lagi, kok bisa tahu dia yang akan menjadi laki-laki ini yang akan menjadi suami dia di surga kelak. Ya Allah wa'alam bisawab ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu nanti akan tahu rumahnya di surga. Ya, tahu itu tanpa ada Google Map, tanpa ada Google Map, tanpa ada alamat masuk surga, dia langsung pergi ke rumahnya tanpa ada alamat, tanpa ada nomor blok-blok C10, enggak ada begitu ikhwah. Langsung tahu. Maka sama seperti ini. Para bidadari tahu ini bakal menjadi suami dia. Dari mana mereka tahu? Allah yang memberitahu dia. Ya, Allah yang mengilhamkan dia. Sebagaimana si semua penduduk surga mengetahui tempat tinggalnya masing-masing. Mengetahui mana istananya masing-masing tanpa pernah ada yang nyasar.

0: Dan dia akan menempati surga yang tingkat ini, tingkat ini, tingkat ini, tempatnya di sini. Dah. Dan mereka tidak akan pernah ada salah alamat. Begitu mereka masuki istana mereka, mereka akan disambut oleh para malaikat dan akan bidadari-bidadari itu tidak akan lihat ini betul nggak orangnya, ya? Jangan salah, bukan ini orang, nggak begitu ikhwah. Sudah langsung tahu ini memang betul, ini adalah suaminya. Nah, maka demikian juga halnya dengan para bidadari. Mengapa bisa tahu? Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan. Demikian, Allahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, apa perbedaan antara wanita mukminah penghuni surga dengan bidadari surga? Dan mengapa sebagian ulama menjelaskan bahwa wanita mukminah memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada bidadari surga? Apakah hal ini benar, Ustaz? Syukron.
0: Allahu a'lam bissawab, ya, Allahu a'lam bissawab. Sebagaimana makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga seperti para pelayan-pelayan, ya, para pelayan-pelayan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ghilmanul wildanul mukhalladun, yang mereka para anak-anak, ya, anak-anak yang sudah bisa memberikan pelayanan, mereka disebut lu'lu'. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura. Kalau kamu lihat mereka tuh bagian mutiara-mutiara yang bertebaran, ya, yang tugas mereka untuk berkhidmat kepada si penduduk surga. Adapun manusia-manusia yang datang, tentunya mereka lah yang akan mendapatkan khidmat. Karena mereka masuk surga itu melalui perjuangan-perjuangan. Ya, melalui perjuangan-perjuangan. Sehingga Allah beri dia nikmat seperti itu. Allahu a'lam bishawab, demikian juga kaum wanita di dunia. Kaum wanita dunia, mereka akan mereka melalui perjuangan yang sangat luar biasa, kesabaran, keteguhan, keimanan, keistiqomahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala kasihan dengan dia, Allah rahmati dan Allah masukkan ke surga. Itu setelah perjuangan. Maka mereka mendapatkan rahmat dari Allah dengan dimasukkan, dianugerahkan dengan surga. Allahu alam, mungkin dari sanalah para ulama menilai bahwasanya wanita yang di dunia itu lebih afdol ketimbang wanita yang ada di yang Allah ciptakan di surga. Demikian ikhwah. Tapi Allahu alam bisawab juga bahwasanya apakah Allah nanti akan membedakan kedudukan mereka, wanita yang memang dari dunia yang masuk surga, dengan wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga? Apakah ada nanti perbedaan kedudukan? Ya. Allahu alam, sampai sekarang saya juga belum mendapatkan dalilnya secara jelas. Kalau pendapat para ulama ada memang. Ya, ada, dikarenakan mereka mereka setelah melewati berbagai macam perjuangan. Karena Pak, prinsip ataupun kaidah-kaidah dalam Islam, al-jaza' ma'al jinsil amal, bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Seperti misalnya ikhwah, man satar muslim, man satar Allah fid dunia wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, maka Allah akan rahasiakan aib dia di dunia dan di akhirat juga. Demikian ikhwah. Artinya ini merupakan balasan dia yang Allah berikan di akhirat sebagaimana yang dia lakukan semasa di dunia. Itu balasannya. Tapi kan kalau yang diciptakan di surga itu kan tidak ada perjuangan sebelumnya. Allah ciptakan saja seperti itu di dia sebagai pelayan-pelayan ataupun sebagai istri-istri orang mukmin yang di surga. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dengan itulah mungkin para ulama menyatakan, membuat kesimpulan ada perbedaan. Tapi Allahu a'lam bishawab, saya sendiri pribadi, ya, enggak pernah atau belum tahu. Belum tahu dan belum pernah membaca adanya tingkatan para bidadari. Adalah adanya tingkatan para bidadari. Yaitu bidadari yang memang Allah wanita yang dari dunia datang ke surga.

0: dengan wanita yang memang Allah ciptakan di surga, memiliki tingkatan yang lebih, demikian ikhwah, dibandingkan bidadari yang Allah ciptakan di surga. Jadi untuk perbedaan itu Allahu a'lam, saya belum pernah baca, ya belum pernah baca. Kalau kita kaitkan dengan kesimpulan kita dalam kaidah-kaidah yang sudah kita bahas, bahwasanya kita tidak bisa membuat kesimpulan kecuali berdasarkan dalil. Karena kalau kita katakan ya nggak ada bedanya juga nggak ada masalah, karena hati-hati itu kan sudah dicabut kedengkian. Tidak ada protesi, Allah ini bidadari ini kan sudah engkau ciptakan di surga, nggak ada perjuangan beda dengan kami. Kami beli dong yang lebih lebih lebih lebih tinggi derajatnya dibandingkan mereka. Ya, itu kan kalau kita bahas dengan hati kita dan perasaan kita di dunia. Jadi nanti kalaupun di surga Allah samakan saja juga nggak ada masalah juga sebenarnya. Karena tidak akan ada yang namanya kedengkian, iri, benci, hasad dan seterusnya, nggak ada. Ikhwah, ya. Jadi Allahu a'lam bishawab. Saya belum belum belum belum tahu dan belum pernah baca adanya perbedaan-perbedaan itu. Allahu a'lam. Adapun kesimpulan para ulama, ada kemungkinan berdasarkan apa yang kita jelaskan tadi. Allahu a'lam bishawab. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Naam.
0: Jazakallahu wa iyyakum, sebagaimana konsep kita dalam memahami hari akhirat, termasuk konsep kita memahami neraka, demikian juga konsep kita memahami surga, ya memahami surga, di mana surga itu kita hanya bisa bicarakan terkait dengan yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang bisa kita pastikan. Adapun yang lain-lainnya, ya, yang secara umum seperti fafiha ma tashtahil anfus, di dalam surga setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia inginkan. Kemudian kita kiaskan keinginan kita di dunia dengan keinginan kita di surga. Seperti tadi itu bahwasanya seorang istri boleh nggak dia punya ada keinginan untuk punya suami lebih daripada satu, apakah juga akan di apa namanya akan ada akan diperkenankan juga, ya Allah alam bisawab. Ikhwah, masalah ini intinya adalah kita hanya bisa memastikan apa yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Adapun yang lainnya kita tawakuf, ya kita tawakuf seperti yang sudah pernah kita bahas terkait dengan bagaimana kalau seandainya di surga itu kan nggak ada disebutkan durian, apakah boleh orang itu nanti minta durian? Ya nggak ada masalah juga, ikhwah, dan nggak ada mana juga, nggak ada penghalangnya juga. Seperti boleh nggak seorang itu nanti kepingin ketika dia berjualan di dunia dia kepingin juga dia jual durian misalnya di dunia, dia kepingin nanti surga juga dia juga kepengen jual durian untuk mengingat masa-masa sweet memorialnya misalnya. Kalau itu masih bisa, ya artinya tidak ada penghalang. Tapi kalau masalah masalah istri yang punya suami lebih daripada itu, Allahu a'lam bishawab. Bukan ikhwah, ya. Jadi intinya adalah kita hanya bisa menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan keyakinan, mala ainun ra'at, tidak bisa dilihat, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara qalbil bashar, dan juga tidak pernah juga terbetik dalam hati. Allahu a'lam bishawab, ikhwah, ya. Demikian lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, membahas tentang bidadari surga bagian yang keempat, membicarakan seputar keadaan di surga nanti dengan Allah memberikan balasan berupa ditemaninya penduduk surga oleh bidadari-bidadari yang cantik, dan digambarkan dari pembahasan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keistiqomahan, untuk kita semuanya senantiasa memperbaiki diri, muhasabah, dan dimudahkan di dalam beramal salih, berbakti kepada orang tua, berinfak fisabilillah, dan juga menuntut ilmu, agar hal ini menjadi salah satu wasilah kita berjalan di jalan Allah yang hak, dan Allah balas dengan memasukkan kita semuanya di dalam jannahnya yang merupakan kesuksesan yang hakiki dari umat Nabi Muhammad SAW adalah selamat dari siksa api neraka dan dimasukkannya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan untuk semuanya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita akan ikuti beberapa jeda yang berikut. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja.
4: Nurun min Al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul Islam afdal? Qal man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an. Wa nunazzi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quran Karim barokah ke ruang dengan anda kami hadirkan di kesempatan siang hari ini bersama Qari Syekh Muhammad Ayub dari pembacaan surat At-Taubah. Dan nantikan program khutbah salat Jumat untuk wilayah Cilengsi dan sekitarnya di hari Masjid Al-Barakah akan disampaikan Ustaz Abu Zaid Cecep Nur Rahman Elsi Hafidhullah Ta'ala. Kita nantikan saat lagi dan kita akan simak beberapa tilawah Al-Quran Karim barokah ke ruang dengan anda.
1: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji."
1: Ayat-ayat Al-Quran.

0: Permisalan sunnah. Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, permisalan sunnah ibarat bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya, ia akan selamat. Dan siapa yang meninggalkannya, ia akan binasa.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
2: مطيرة سلام
3: مطيرة سلام
4: رضا setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: Jazakallahu khairan, barakallahu khairan.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

hilangnya pekerjaan, menurunnya penghasilan, semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Allah tabaraka wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Perhatikanlah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkurangnya harta sebagai salah satu bentuk ujian yang pasti akan dialami oleh seorang anak manusia. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, menjelaskan bahwasannya Allah menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam kesulitan agar tampak siapa yang sabar dan siapa yang berkeluh kesah dan berputus asa. Karena itu, ketika seorang muslim menghadapi kesulitan ekonomi, hendaknya ia tidak marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya berbuah kebaikan bagi dirinya, dan kebaikan tersebut, kata Nabi, tidak mungkin didapatkan kecuali oleh orang beriman. Kata Nabi yang mulia, seorang mukmin ketika diberikan nikmat, maka dia sikapi nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mun'im, sang pemberi nikmat. Dan seorang mukmin ketika ditimpa kesempitan, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar, maka dia pun bersabar atas ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur dan sabar inilah yang membuahkan kebaikan dalam kehidupan orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimina azzakumullah, di tengah kesulitan ekonomi, banyak di antara kita hanya fokus mencari solusi-solusi duniawi, padahal solusi terbesar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan Allah berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan dalam urusannya. Saudaraku yang Allah muliakan, ayat di atas adalah janji Allah Subhanahu wa taala, bukan janji manusia, bukan perkiraan ahli ekonomi, tetapi janji Rabbul Alamin, janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya setiap orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tabaraka wa taala akan berikan dia makhraj, solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwa setiap orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya, memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan, dan mencukupkan rezekinya dari arah yang tidak pernah ia duga. Maka ketika rezeki terasa sempit, hendaknya kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktu kita, memperbanyak sedekah, menjauhi muamalah ribawiyah, meninggalkan segala bentuk kecurangan dan harta haram, serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin

فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Oleh karena itu, muhasabah dan memperbaiki diri merupakan bagian penting dari solusi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang Allah muliakan, kesulitan ekonomi tidak boleh mendorong seorang mukmin mencari rezeki dengan cara yang haram. Tidak boleh karena alasan kebutuhan lalu kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, memakan harta riba, korupsi, penipuan, menerima suap, pencurian atau berbagai bentuk harta haram lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik dan Allah tidak menerima dari hamba-Nya kecuali hal-hal yang baik, kecuali harta-harta yang baik. Maka harta yang haram, saudaraku yang Allah muliakan, tidak akan membawa keberkahan. Mungkin tampak banyak, tetapi akan menjadi sebab kesengsaraan di dunia dan akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nabata lahmun min suhtin illa fannaru awla bihi." Tidak ada satupun daging yang tumbuh dari harta yang haram melainkan neraka Allah lebih layak menjadi tempat daging tersebut. Karena itu, bersabarlah dalam mencari rezeki yang halal, walaupun sedikit, karena yang sedikit tapi halal jauh lebih baik daripada yang banyak namun diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khathiatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين rahimakumullahu ajma'in, marilah kita mengingat kembali pentingnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka dengan tanpa batasan. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bersabarlah dan tidaklah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang Allah muliakan, kesabaran yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti pasrah tanpa usaha. Seorang muslim tetap berusaha dan berikhtiar, berdoa dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita bersabar, ketika kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan sebab itulah kita mendapatkan ketenangan. Karena kita yakin rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berikhtiar, tugas kita adalah berusaha mencari rezeki dari jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, pasti Allah berikan kalian rezeki. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, burung berangkat di pagi hari meninggalkan sarangnya dalam kondisi perut kosong, dan dia kembali ke sarangnya di sore hari dalam kondisi kenyang. Maka kewajiban orang-orang beriman adalah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyandarkan urusannya hanya kepada Allah, dan kita berusaha mencari jalan-jalan rezeki dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, hadapi kondisi ekonomi yang sulit dengan tiga bekal utama. Yang pertama, kuatkan iman kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya setiap kita telah ditetapkan jatah rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin seorang anak manusia meninggal dunia kecuali jatah rezekinya telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa adalah sebab datangnya solusi dan keberkahan di dalam kehidupan umat manusia. Bekal yang ketiga adalah bersabar dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sambil kita terus berikhtiar mencari rezeki dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melapangkan rezeki kaum muslimin, mengangkat kesulitan dari tengah-tengah kita semuanya, menganugerahkan untuk kita semua rezeki yang halal dan berkah, dan menjadikan kita semua termasuk ke dalam hamba-hambanya yang bersabar dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على عبدك ونبيك محمد، وارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Qala ta'ala wabashiril mukhbitin dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islam afdal? قال من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: نور من القرآن.

0: القرآن الكريم.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai orang tua siswa kebingungan anaknya tergeser dalam proses PCMB SMA Negeri di Cirebon. Hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa, oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait dengan proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak memasuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya.
3: Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ariwibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
4: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau dalam tanda kutip, ya Pak, saya perbaikannya uang aja, dan mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
3: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa.
2: Perwakilan petani Tanjung Sari menyampaikan keluhan terkait kondisi irigasi Cikompeni yang tertutup material longsor dan sedimentasi. Air tidak mengalir ke ratusan hektar sawah warga hingga petani di 5 desa Kecamatan Tanjung Sari tidak dapat bertani. Warga menilai kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bogor ke lokasi belum memberikan hasil nyata dan hanya menjadi pencitraan semata.
5: Sebelumnya ratusan petani sempat melakukan aksi demo di kantor Kecamatan Tanjung Sari hingga pemerintah melakukan normalisasi saluran irigasi. Namun warga menilai pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan hingga menyebabkan terjadinya longsor susulan.
6: Anggota Dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak, demi petani Tanjung Sari yang 5 desa. Ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
5: Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, membantah tudingan bahwa anggota DPRD hanya melakukan pencitraan saat kunjungan lapangan. DPRD juga menegaskan akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan proyek perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana.
7: Tidak ada dewan yang pencitraan. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian potok, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait. Kami dewan itu sudah datang ke sini loh, kondisinya seperti ini tolong dikerjakan.
5: DPRD Kabupaten Bogor berharap penanganan irigasi Cikompeni dapat segera tuntas agar petani kembali dapat beraktivitas secara normal.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, Kecamatan Kadudampit menggelar rapat monitoring dan evaluasi MONEF pada program makan bergizi gratis MBG dalam menjaga mutu, kualitas, dan higienis, serta memastikan makanan yang didistribusikan higienis dan layak konsumsi serta gizi seimbang.
8: Monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis adalah serangkaian proses pengumpulan data, observasi, dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi standar gizi. Hal tersebut disampaikan Raihan selaku koordinator kecamatan. Menurutnya, Forkopimcam berkaitan dengan beberapa dapur yang nantinya akan menjadi fokus utama dari Forkopimcam sekaligus pendampingan pengawasan serta evaluasi-evaluasi yang disampaikan. Dengan digelarnya kegiatan tersebut, ke depan menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional untuk mencegah resiko seperti kontaminasi makanan atau kendala aksesibilitas.
0: cinta apresiasi. Karena apa? Selain

0: pasar, masyarakat dari berbagai macam pun kaitan tersebut itu perlu terkait pengawasan dapur agar apa? Agar supaya dapur berjalan sesuai dengan prosedur.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua bersama anaknya di kota Cirebon Kamis kemarin bingung karena tergeser dalam proses PCMB, SPMB, SMA Negeri. Para orang tua bahkan datang ke sekolah untuk meminta solusi agar anaknya bisa diterima dan tidak putus sekolah.
2: Perpanjangan PCMB cukup berimbas pada sejumlah siswa yang semula masih ada dalam daftar calon peserta didik baru di sekolah yang dituju, namun harus tergeser. Karena banyak siswa dari pilihan 2 maupun 3 yang secara administrasi dan syarat skor nilai lebih berpeluang. Hal itu dirasakan Tri Mulyani, orang tua salah satu siswa yang daftar menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Mereka mendatangi ke sekolah tujuan yaitu SMA Negeri 8 karena bingung pasalnya anaknya disebut sudah di luar kuota PCMB, sehingga meminta solusi kepada operator.
3: Ya itu suruh guru yang sananya SMP 7 suruh ngeriset itu di data, katanya gitu.
4: Kenapa?
3: Katanya nggak masuk, tapi gimana gitu. Nggak ngerti saya.
4: Daftarnya tadinya masuk ya di sini.
3: Iya.
4: Cuman ini udah kegeser atau gimana?
3: Kegeser.
2: Dengan adanya permasalahan sistem dan kendala pada proses SPMB SMA Negeri, salah satu pemerhati pendidikan mengaku hal ini jangan sampai menjadi bencana pendidikan yang berdampak pada psikologis dan mental anak, terutama yang tergeser dari persaingan pendaftaran di sistem. Sehingga diharapkan nantinya proses penerimaan murid baru bisa kembali menggunakan kebijakan NEM dan tes UJIKOM.
5: Pak KDM, cobalah dalam memberikan sebuah kebijakan, tolong disosialisasikan dulu. Jangan Bapak langsung diimplementasikan, Pak. Akhirnya ketika sebuah kebijakan, outsource datanya, outsource segala macam, kebijakan-kebijakannya tidak terakumulasi dalam satu rumusan, ketika diimplementasikan, hasilnya tsunami pendidikan, Pak. Kenapa saya katakan tsunami pendidikan, Pak KDM? Itu banyak anak-anak SMP yang mau masuk SMA sekarang udah kena mentalnya, Pak, mental illness. Kalau mereka masuk swasta, apakah ada anggaran uang mereka? Jadi mohon Pak KDM, Bapak Aing, sekali lagi tinjau ulang kembali agar tidak terjadi tsunami pendidikan di Jawa Barat.
2: Sekolah-sekolah juga diharapkan menyediakan ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan bagi para calon siswa dan orang tua, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan tidak mengerti masalah sistem pendaftaran online.
1: Polres Subang berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin selama periode April hingga Juni 2026. Dari pengungkapan itu, sebanyak 33 tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang perempuan dan satu anak di bawah umur.
6: Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menyebut, dari total kasus yang terungkap mayoritas berkaitan dengan peredaran sabu, kasus tembakau sintetis, ganja, psikotropika, hingga peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Para pelaku yang ditangkap berusia antara 17 hingga 41 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Mulai dari wira swasta, buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengangguran. Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. Mulai dari transaksi langsung, sistem cash on delivery atau COD, hingga metode peta atau map, yaitu menyimpan barang di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.
7: Lokasi tempat kejadian perkara dari pengungkapan kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba bergerak secara dinamis lintas wilayah dengan memanfaatkan berbagai lokasi yang dianggap rawan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
6: Polres Subang menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum, kegiatan intelijen, dan langkah pencegahan. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing guna menciptakan Kabupaten Subang yang aman dan bebas dari narkoba.
1: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya.
8: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA kini harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya. Wakapolres Cimahi, Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula ketika personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pria berinisial AM di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara di awal Juni lalu yang berperan sebagai pengantar atau kurir. Dari penangkapan tersebut berkembang dengan menangkap selegram GA di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung. Hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan ketamin cair dari seseorang berinisial K asal Jakarta seharga 20 juta rupiah. Tersangka GA sudah melakukan transaksi barang haram itu sebanyak 3 kali.
9: Adanya kasus penangkapan selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya, follower atas nama GA, yang bersangkutan mengedarkan cartridge ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar. Yang bersangkutan saat ini masih diamankan di Polres Cimahi.
8: Ketamin cair lazim digunakan sebagai anestesi di dunia medis. Dari tangan tersangka, polisi menyita 15 ml ketamin cair dan 5 cartridge pod untuk rokok elektrik. Tersangka GA terancam hukuman 10 tahun penjara.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizallahu Ta'ala, Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah melanjutkan kembali pelajaran kita berkaitan dengan Al-Mujrimun, orang-orang mereka akan menjadi calon penghuni, akan menjadi penghuni neraka atau calon para penghuni neraka, sifat-sifat yang banyak dimiliki oleh para penghuni neraka. Yang tentu kita berusaha bagaimana meminta kepada Allah kita dihindarkan dari semua yang akan mengantarkan kita ke jahanam, sengsaraan yang tidak akan ada akhirnya, yaitu kehidupan yaumul akhir, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kita berusaha untuk bagaimana meraih jannah dan selamat dari azab Allah Ta'ala. Para pemirsa sekalian, pembahasan kita insya Allah pada siang hari ini adalah Al-Mutakabbir. Di antara orang yang dikatakan Allah mujrim adalah Al-Mutakabbir. Itu orang-orang yang sombong. Penyakit yang banyak menghinggapi setiap kita manusia. Sombong, sebagaimana iblis sombong, kemudian Fir'aun sombong, Abba wastakwara iblis, kemudian Fir'aun juga sombong, Abu Jahal dan kawan-kawan sombong. Kesombongan itu banyak banget melanda, dan biasanya melanda kepada orang mereka merasa punya kelebihan, karena sombong sendirilah merasa tinggi, merasa besar. Dia mustakbir, dia merasa besar dengan hartanya, merasa besar dengan ilmunya, merasa besar dengan kekuasaannya, merasa besar dengan jabatannya. Yang kemudian dia menganggap dirinya adalah orang yang memiliki kebesaran. Sombong ini bisa sombong kepada Allah, bisa sombong kepada Nabi, bisa sombong kepada sesama manusia. Dan kita diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal dzaratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang mereka dalam hatinya ada kesombongan walaupun yang sebesar biji sawi, darah atau semut hitam. Kemudian ada seorang yang memperjelas yang disampaikan Nabi itu. Inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan Ya Rasulullah SAW, ada orang yang suka bajunya bagus, sandalnya bagus. Apa yang kayak gini juga termasuk sombong. Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah zat yang maha indah dan suka dengan keindahan. Adapun yang maksud dengan al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu hakikatnya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Batarul haq, menolak kebenaran, mengingkari kebenaran karena dia merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar. Sebagaimana iblis yang menolak kebenaran. Sehingga ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau sujud kepada Adam. Padahal semua malaikat mereka sujud kepada ini Adam, illa iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Aba wastakbara. Iblis enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang kafir. Sehingga kesombongannya lah yang membuat dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang makan dengan tangan kirinya. Nabi ingatkan, "Qul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini bilang, "La astati." Aku tidak bisa. Dan tidak ada yang menahan dia, dan tidak ada yang membuat dia mengatakan seperti itu, aku bisa kecuali kiber. Sombong, sombongannya membuat dia mengatakan la astati. Ma manau illal kiber. Maka setelah itu, dia enggak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Betul-betul dia enggak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Ini adalah termasuk hukuman. Berapa banyak di antara umat Islam yang mereka menolak perintah Allah Ta'ala, menolak perintah Rasulullah SAW, dan ini merupakan kesombongan. Sombong, batarul haq, menolak kebenaran. Kemudian, sombong dengan juga dalam bentuk akhlak, waqam tunnas, merendahkan manusia. Karena dia merasa besar, mengecilkan orang. Dia merasa tinggi, merendahkan orang. Sehingga melihat orang lain itu dengan pandangan rendah, hina, remeh, sepele, gak ada apa-apanya. Melihat dirinya itu gede, besar, tinggi, hebat, Masya Allah. Dia pemilik harta yang banyak, pemilik kejabatan, pemilik kekuasaan, pemilik anak buah yang banyak. Ini membuat seorang dia sering sombong. Dan inilah kebanyakan yang banyak melanda ini manusia. Kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, orang yang sombong ini adalah mujrim. Ini jahat. Sesuai dengan nas Al-Quranul Kirim yang Allah tegaskan pada kita. Innal ladhina kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha. Dan mereka ini sombong terhadap ayat-ayat kami. La tufattahu lahum abwabus sama'. Untuk mereka pintu-pintu langit tidak akan dibukakan. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan tidak akan masuk surga sampai ada unta yang masuk lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah kami membalas orang-orang mujrim. Sehingga sombong adalah mujrim. Orang yang mereka sombong, beliau melakukan ini kejahatan. Ya Allah yang jahat, mujrim. Firaun dia telah kedatangan banyak banget ayat Allah Ta'ala. Pernah yaitu dilanda tufan, belalang, tumo, kodok, darah, itu pernah mewarnai kehidupan jadi Fir'aun. Dan selalu minta Musa untuk berdoa kepada Rabb-nya untuk menghilangkan itu semuanya. Sehingga secara kasat mata, sesungguhnya mereka sudah melihat mukjizat Nabiullah Musa. Tetapi sombongnya itu yang membuat mereka tetap kemudian tidak mengikuti Nabiullah Musa. Orang kayak gini sangat banyak banget. Allah sebutkan kisah ini di antaranya dalam surat Al-A'raf 132. Waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka mengatakan, Fir'aun dan kawan-kawannya itu, bagaimanapun engkau ya Musa mendatangkan sihir kepada kami, maka kami tidak akan percaya kepada engkau. Mereka mengatakan bahwa itu sihirnya Musa. Ini memang orang memang hatinya memang sudah hitam, tertutup. Apapun yang mereka lihat di ayat Allah Ta'ala tidak mengantarkan mereka beriman. Tertutup oleh hawa nafsu dunia, hawa nafsu jabatan, dan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Maka di antara penyesalannya, ahlun nar kelak saat menghadap Allah, walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya Anda melihat orang-orang mujrim itu saat mereka kepalanya tertunduk, saat kepala mereka tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengatakan rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Rab, sekarang kami sudah melihat, sekarang kami sudah mendengar. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Itu angan-angan tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Maksudnya, selama ini waktu di dunia dulu, matanya tertutup. Semua pemandangan mata yang mengantarkan pada pengagungan kepada Allah itu enggak ada gunanya. Bahkan kata Allah, walau yara kulla ayatin, la yu'minu biha. Saatnya mereka melihat semua tanda kekuasaan Allah Ta'ala, sudah mereka lihat, tetap saja mereka tidak mau beriman. Tetap saja mereka tidak mau beriman. Ketutup, matanya ketutup dengan kepentingan harta, kepentingan jabatan, kepentingan ketenaran, kepentingan kekuasaan, dan lain-lainnya. Sehingga semua yang dilihat oleh matanya itu gak bisa mengantarkan beriman kepada Allah Ta'ala. Ayat kauniyah, ayat matluwah. Dan sekarang sudah mendengar, ya Rab, dulu budak. Dibacakan ayat budak. Sehingga enggak mau dengar. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Kata Allah, seandainya apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, ayat kami, walla sombong berpaling, walla berpaling mustakbiran sombong, kalam yasmaha, seakan-akan dia budek, tidak mendengar, ya alias budek. Dan mereka seakan-akan di telinganya ada sumpelnya yang membuat mereka tidak mendengar. Mereka sengaja untuk tidak mau mendengar tentang ajaran agama. Sehingga penyesalannya ketika di hadapan Allah, seandainya saya dulu mau menggunakan ini akal saya, laukuna nasma wa naqilu, asalnya saya mau mendengar dulu, saatnya dulu aku mau mendengar, mau menggunakan akalku. Dulu memang budek terus sama enggak pakai otak, enggak pakai ini akal mereka. Maka Fir'aun yang pernah didatangkan kepada mereka tufan, belalang, tomo, jagungan kodok, darah. Ayat-ayat ini sudah menjadi menjadikan mereka untuk mengimani Allah Ta'ala, melihat dengan mata kepala mereka tentang ayat Allah Ta'ala. Tapi ya enggak. Fastakbaru, mereka tetap sombong. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang mujrim, para penjahat. Maka wahai orang-orang sombong, wahai orang yang mereka merasa hebat, besar, tinggi, luar biasa, dengarkan apa yang dinasihatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya itu. Ayyuhal mutakabbir, banyak orang yang sombong. An-naro, an-naro. Neraka, neraka. Takutlah dengan neraka, takutlah dengan neraka. Ini waspadailah neraka. Waspadailah adab Allah Ta'ala. Yang Allah sediakan neraka untuk orang yang mutakabbir, untuk orang sombong. Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Dikatakan bahwa mereka masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam, kekal di dalamnya. Itulah sejelek-jelek bagainya pahala, sejelek-jelek balasan bagi orang sombong. Dan juga sebenarnya Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, akan aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Maka kata Umar, la ahmilu hammal ijabah. Kalau saya tidak pernah terpikir untuk pengabulan doa, aku tidak terbebani tentang pengabulan doa. Tapi yang justru menjadi bebanku adalah, walakin ahmilu hammad doa. Yang jadi pikiranku itu bagaimana bisa ya ini punya kerentak untuk berdoa. Kenapa? Karena barang siapa faman ulhima bidu'a fal ijabah ma'ahu. Barang siapa yang dia itu diberikan Allah kemauan untuk berdoa, terkabulnya doa itu pasti menyertai doa itu. Tapi ya di sana ada mawani, ada pengalang-pengalang doa untuk dikabulkan. Tapi asalnya doa dikabulkan. Berdoalah pasti dikabulkan. Maka Allah katakan pula, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang sombong dari ibadah kepada aku itu. Ini sombong dari berdoa kepada Allah Ta'ala. Sayadkhuluna jahannam madakhirin, maka dia akan masuk jahannam dalam keadaan itu hina. Apa yang menahan Anda untuk tidak sujud kepada Allah? Sombong. Apa yang menahan Anda untuk tidak mendatangi salat jamaah ke masjid, panggilan Allah Ta'ala? Sombong. Apa yang membuat Anda yaitu menyama, tidak mau menyambut seruan Rasulullah SAW, sombong. Semuanya kan sombong. Yang Nabi ingatkan sombong ini adalah akhlaknya ahlun nar. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang ahlin nar, penduduk neraka? Bala, tentu ya Rasulullah, tentu. Kullu utullin jawadin mustakbirin. Utul, watos. Utul itu watos, kepalanya atos. Keras kepala. Utul. Jawad, orang yang mereka jamu, suka ngumpulkan dunia. Hanya dikumpul-kumpulkan aja. Entah ini tuang, entah ini mati. Dikumpul-kumpulkan terus. Jawad, pengumpul dunia. Rakus, ambisius dengan dunia. Mustakbir, sombong. bawaannya sombong. Neraka pernah dialog dengan surga. Yadkhuluni al-jabbarun wal-mutakabbirun. Neraka mengatakan, masuk memasukiku jabbarun, para diktator, al-wal-mutakabbirun, orang-orang sombong. Waqalat hadhi. Adapun surga mengatakan, yadkhuluni al-du'afa wal-masakin. Yang memasuki adalah para du'afa, para masakin. Kebanyakan urjana adalah orang miskin. Faqala asawajal, maka Allah mengatakan, anta adabi wa in raka engkala adabku, u'adzibu bika man asya. Aku akan adab orang yang ini, aku akan adab itu orang yang aku kendaki. Dan Allah katakan pula, Nabi katakan pula, yang merupakan firman Allah Ta'ala, anta rahmati arhamu bika min man asya, wahai surga engkau adalah rahmatku, yang aku berikan rahmatku kepada siapapun yang dari hambaku yang aku kendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'waha. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Allah, para penghuni neraka, para penghuni surga, orang-orang yang mereka itu lulut, hawa nafsu yang ikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada neraka watos, kepalanya keras. Kemudian yang kedua, nasihat untuk orang yang sombong. Ayyuhal mutakabbir, wahai orang yang sombong. Innal jazaa'a 'indallahi min jinsil 'amal. Bahwasanya balasan itu akan sesuai dengan kadar amalnya. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, dan Rabbmu tidak mendzalimi siapapun sama sekali. Allah menegaskan atau diingatkan oleh beliau, wahai orang sombong, balasan di sisi Allah sesuai dengan jenis amalan. Orang mereka tidak merasa butuh Allah karena sombongnya itu, dia pun akan ditinggalkan oleh Allah, tinggalkan oleh surga, ditinggalkan oleh kenyamanan. Bahkan terkadang dunia yang luas, ya hias-hias itu menjadi hancur indah, keindahannya hancur. Fir'aun, berapa banyak taman-taman yang ditinggalkan. Istana-istana yang ditinggalkan. Koleksi-koleksi hebat yang ditinggalkan. Semuanya lenyap. Semuanya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga sombongan akan menghasilkan balasan yang serupa. Dan Allah tidak zalim. Di dunia, di antara ini yang ditegaskan di dunia ini, bahwa adzul wal hawan wal halak wal dimar, kehinaan, kerendahan, kebinasaan, kehancuran, itu lil mutakabbirin, bagi orang-orang yang sombong. Lil mutakabbirin. Dan orang yang berakal, orang yang bisa mengambil ibrah dari orang lain. Fir'aun, jadikan ibrah atas akhlak buruknya yang sombong. Bagaimana akhirnya Allah binasakan dengan berenang di lautan, atau dengan dihancurkannya, dibinasakan di lautan ketika mereka mengejar Fir'aun yang telah mentas dari sungai. Bagaimana Qarun, kesombongannya telah membuat dia dibinasakan Allah pula. Dunia yang sangat banyak tidak bisa menahan azab Allah Ta'ala. Qaum 'Ad, sombong pula. Sangat sombong. Mereka pun bahkan itu mengatakan, mana yang lebih hebat dibandingkan dengan ini saya. Qaum 'Ad, Man asyaddu minna quwatan. Mana ada yang lebih hebat dibandingkan saya? Lebih kuat. Mereka lupa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat. Maka mereka dibinasakan Allah. Fakulan akhadna bidambi. Semua yang kami azab itu gara-gara dosa mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadat usayha wa minhum man khasabna bil arda. Sebagian mereka semuanya diazab karena dosa mereka. Ada yang diazab dengan cara dihujani batu, dilempari dari atas, kayak Allah membinasakan kaum Nyanu dan kaum ini dan kaum Samud. Bagaimana Allah menghancurkan mereka? Dibinasakan Allah SWT, ditenggelamkan atau dikirimkan gempa sehingga mereka bergeletakan. Ini jika Allah mengendaki, tidak akan ada kesulitan sama sekali. Kemudian Allah katakan, fakulan akhad nabi dambi. Faminhum man arsalna alaihi hasiban, kami kirim hujan batu. Waminhum man akhadat usayha, dan kami kirimkan suara yang memekakkan telinga. Waminhum man khasabna bil arda, dan orang yang kami tenggelamkan di bumi. Waminhum man akhrakna, yang kami tenggelamkan di lautan. Dan semua itu adalah berdampak di dosa mereka. Wa ma kana Allah liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak pernah mendzalim siapapun, tapi mereka yang telah mendzalimi diri mereka sendiri. Kemudian maka orang yang sombong, ambil pelajaran. Yang sampai kita mendapatkan kebinasaan karena kesombongan kita di dunia ini. Dan perhatikan dampak akhir orang-orang yang mereka menyombongkan diri. Di akhirat kelak, di dunia dia akan mendapatkan musibah, bencana, penyakit, atau ya suasana gersang. Di akhirat kelak, seperti yang dikatakan Allah, bagaimana hukuman bagi orang mereka sombong. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau, yusharul mutakabbiruna yawmal qiyamah. Amsal atir, orang-orang yang sombong dari kiamat kelak akan dikumpulkan dalam keadaan seperti ini. Dir itu semut kecil. Fi suari rijal, dalam bentuk rupanya seorang laki-laki. Yashaumuddul mingkuli makan, mereka dikepung oleh segala kerendahan dari segala tempat. Yusqauna ila sijni fi jahannam yusamma bulus. Mereka akan dikirim ke penjara jahannam namanya bulus. Mereka neraka yang menyala-nyala, menjilat-jilat. Tapi itu yang Allah timpakan kepada yaitu ahlun nar, pada orang yang sombong. Allah limparkan dalam jahanam, mereka memiliki kebiasaan buruk. Tinatul Qabal. Mereka akan diminum dari Tinatul Qabal. Apa itu Tinatul Qabal? Yaitu usaratu ahli nar. Cairannya ahli nar. Cairannya ahli nar. Yang sangat busuk. Kemudian, wahai orang sombong, perhatikan. Kalau Anda bercita-cita meraih jannah, annal jannata la yadkhuluha mutakabbirun. Surga itu enggak akan pernah digapi atau dimasuki orang sombong. Allah menjanjikan surga ini untuk orang yang tawadhu. Para mutawadhin, orang tawadhu. Tidak menginginkan kegelamoran, ketinggian, kekuasaan, dijauhkan dari itu semuanya. Maka dikatakan Allah SWT pada orang mereka suka tawadhu, tidak sombong, Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatul muttaqin. Itulah kampung akhirat. Itulah kampung akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sebenarnya. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Mereka, orang-orang yang melayani di kampung akhirat ini, kami sediakan untuk orang yang mereka tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan kerusakan. Sehingga surga isinya orang-orang mereka hatinya bersih. Bersih dari hal yang di dunia dulu mereka pernah menyimpan permusuhan. Bersih. Mereka, surga ini kami sediakan untuk orang mereka tidak mengendaki ulu ketinggian di bumi, ya, di muka bumi ini. Walau fasadan tidak membuat kerusakan, bid'ah, maksiat, nifaq, kerusakan. Wal akibatul lil muttaqin, dan akibat akhir itu pasti akan didapatkan orang bertakwa. Tapi ini membutuhkan kesabaran. Akibat akhir yang baik, kemenangan itu pasti didapatkan orang bertakwa. Tapi ini membutuhkan kesabaran dan keyakinan. Yang hatinya betul-betul dibersihkan dari ini perkara sombong yang akan mengantarkan ke jahanam. Wahai orang yang sombong, yang keempat, dengarkan apa yang dikatakan Allah Ta'ala. Wala tamsi fil ardi marahah, kamu jangan berjalan modelnya orang-orang sombong. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibal tula, Anda tidak akan bisa membelah bumi atau Anda tidak akan bisa itu menembus bumi, wa lan tablughal jibal tula, tidak akan bisa mengungguli tingginya gunung yang tinggi. Makhluk Allah ciptaannya yang ada di mana-mana. Kemudian kitab Allah semuanya menunjukkan tentang keagungan Allah SWT. Yang orang kalau menyandang sifat ini berarti dia telah merenggut salah satu di antara sifat Allah Ta'ala. Dan kita dilarang untuk kemudian kita ini bertingkah pola sombong. Ayyul mutakabbir. Wahai orang sombong, Allah Ta'ala berfirman, dengarkan baik-baik. Wala tamsi fil ardi marahah, kalian jangan berdiri berjalan bersama dengan yang sampai kalian berjalan di muka bumi marahah dalam keadaan sombong. Kemelinda-kemelindi, pertendang-pertendeng, menunjukkan dia merasa hebat besar. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula, Anda tidak akan bisa itu menembus bumi, tidak akan bisa mengejar tingginya gunung, tidak akan bisa melampaui tingginya gunung. Anda lemah. Apa yang disombongkan itu? Belum kalau mau melihat tentang segala kelemahan diri kita, maka tidak layak untuk sombong. Yang layak sombong hanya Allah Ta'ala. Ayuhal mutakabbir, wahai orang yang sombong, Anda, betapapun Anda yaitu mengelilingi bumi, berjalan di atasnya, maka tetaplah Anda betul-betul memelihara yaitu ketawabuan, jangan sampai sombong. Karena innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak suka dengan orang-orang mereka angkuh, sombong. Membanggakan itu dirinya. Sehingga di antara dasar penghambaan, di mana hamba merasa dalil, hina di hadapan Allah Ta'ala, fakir, merasa yang membutuhkan Allah Ta'ala. sehingga Allah ingatkan tentang sejarah, tentang kedudukan sejati seorang hamba. Ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang kiri, yang tidak punya apa-apa, yang mutlak bergantung pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Zat yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka Allah akan membukakan bahkan pujian-pujian kepada Nabi SAW, bentuk pujian yang tidak pernah diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Ada pujian-pujian baru lagi. Karena memang Allah sempurna sebagaimana diri Allah yang sempurna. Kesempurnaan yang mutlak bagi Allah SWT. Kemudian, ayyul mutakabbir, wahai orang yang sombong. Nabi kita mengatakan kepada Anda, innallaha auha ilayya antawadau hatta layabkhara ahadun ala ahadin walayabqiya ahadun ala ahadin. Nabi kita mewasiatkan, semuanya Allah itu telah mewahyukan kepadaku, auha ilayya antawadau, untuk bersikap tawadhu hatta la yafkhara ahadun hadir, sehingga tidak merendahkan, tidak meremehkan satu dengan yang lainnya, wala yambaghi ahadun ala ahadin, dan tidak layak sebagian teman-teman menyikapi dengan sombong sebagai teman yang lainnya. Mana qasa shadaqatan min malin, shadaqah tidak pernah berkurang dengan di shadaqah. Harta tidak akan pernah berkurang dengan disedekahkan. Sedekah Anda dijamin berkembang di sisi Allah Ta'ala. Kecuali ada perusahaannya. Tapi asalnya sedekah dikembangkan Allah dan pengembangannya enggak berhitungan lagi. Lipat-lipat yang sangat ini besar. Sehingga Allah mewahyukan kepadaku untuk tawadhu, jangan sampai sombong, dan jangan sampai yaitu bersikap aneh-aneh. Yang lebih kita juga menegaskan, wa ma zadallahu 'abdan bi'izzin bi'afwin ila ihsan. Tidaklah hamba itu menambah bagi orang yang pemaaf kecuali kemuliaan. Artinya semakin mulia. Semakin banyak memaafkan orang, semakin mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang itu, dia itu bersikap tawadhu karena Allah Ta'ala. Maka tidak ada lain, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Dan sombong itu termasuk orang yang mereka itu dikatakan yang masuk dalam perkataan Nabi, tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Jadi kiamat kelak tidak menyucikan. Talatatun la yuqallimuhumullahu yawmal qiyamah. Ada tiga hal yang merupa yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di kiamat kelak. Walayuzakim, dan mereka tidak disucikan oleh Allah Ta'ala. Kotor, gluplut dengan kotoran-kotoran. Walayunturi ilaihim, dan mereka tidak, dan Allah tidak akan melihat mereka, melihat yang dengan penuh kenikmatan. Walahum adzabun alim, bagi mereka ada yang pedih. Siapa itu yang diperlakukan oleh Allah seperti itu? Syaikhu zanin, orang tua yang berzina. Orang tua berzina keterlaluan. Harusnya yang layak berzina itu para pemuda-pemuda. Tapi zina haram, tua muda enggak boleh. Ini termasuk di antara perkara yang menunjukkan tentang buruknya karakter dia. Wa malikun kadzdzab, raja pendusta. Raja itu enggak perlu pendusta, itu bisa melakukan apapun. Wa aikal mustakbir, orang kiri tapi sombong. Sudah kiri enggak punya apa-apa tapi sombong. Ini yang akan masuk surga tanpa ini masuk kerja masuk surga yang mereka tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Sehingga betul mereka memiliki nasib yang buruk di yaumul kiamah kelak. Maka Allah memperhatikan akibat akhirnya bagaimana. Jangan sampai kemudian dia termasuk orang dinakal Allah dibinasakan Allah karena kesombongannya. Sekarang gimana sih caranya kita mengobati sombong? Kaifa yu'alijul insan nafsahu mil kibri? Bagaimana seorang mengobati dirinya dari kesombongan itu? Pertama, hendaknya seorang itu dia ayarifa nafsah wa qadrah. Dia hendaknya mengenal dirinya dan kemampuannya. Siapa dirinya, seberapa kemampuannya, seberapa kecepatannya, biar tidak kementus, biar dia taunya tidak yang besar itu dia sendiri. Ini modelnya orang sombong. Orang mereka mengenal dirinya, maka dia akan malu. Banyak dirinya itu cacat dan aib. Cacat dan aib. Sehingga perhatikan kekuatan kita, perhatikan militansi kita, perhatikan apa yang wajib kita perhatikan. Maka kehebatan-kehebatan seorang, maka ketika dia memperhatikan dirinya, dia akan melihat tentang bagaimana rendahnya dia, hinanya dia, sangat sangat mutlak membutuhkan Allah SWT. Manusia hendaknya betul-betul melihat dirinya. Dari mana mereka diciptakan Allah Ta'ala? Mengenal kelemahan dirinya. Saatnya setiap kita mengenal kelemahan diri kita, kesalahan diri kita, kita tidak akan sombong. Sombong itu sedang menghinggapi orang mereka merasa dirinya di atas rata-rata, di atas yang lainnya. Kemudian yang kedua cara mengobati sombong adalah ma'rif rabbak, kenali Rabbmu, kenali Allah Ta'ala. Supaya Anda tidak terjangkiti penyakit sombong. Kenali Rabbmu, Allah itu maha besar, maha sempurna, maha yang luar biasa segala-galanya. Tapi Nabi enggak sombong. Karena semuanya berkaitan dengan pemberian Allah, pilihan Allah SWT. Sehingga mengenal Allah membuat dia menjadi orang yang bisa betul-betul mendudukkan dirinya siapa dia, siapa Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, cara mengobati sombong itu, ambillah pelajaran dari orang sebelum kita. Ambillah pelajaran orang yang telah dibinasakan Allah karena kesombongannya. Qarun contohnya. Hartanya Masya Allah membuat dia dan orang lain terkagum-kagum. Banyak sekali hartanya. Apa yang Allah lakukan pada Fir'aun? Kebinasaan, kehancuran Fir'aun. Qarun yang hartanya luas, banyak. Sampai dikatakan enggak kunci gudangnya aja enggak kuat diangkat orang kuat. Sehingga mereka hartanya sangat banyak banget sampai membuat ngiler. Sebagian muslimin yang tidak berilmu mengomentari tentang Fir'aun. Kata para mukmin, celaka kalian. Sababullah, pahala Allah SWT, pahala Allah Ta'ala lebih baik dan lebih kekal. Dan kemudian ketika melihat Fir'aun diambleskan Allah bersama dengan semua hartanya, baru orang tersadarkan, seandainya kita ini pengikut mereka bakal hancur. Sehingga mereka betul-betul ini bagaimana mengambil pelajaran dia orang yang telah mendahulunya dalam kezaliman, bagaimana Allah membinasakan mereka. Kaum Ad yang kekuatannya man asadu minna kuatan, Allah hancurkan dengan angin. Maka cara untuk kita melindungi diri dari terseret dalam arus penyimpangan, di antaranya belajar mengambil pelajaran dari orang sebelum kita. Bagaimana mereka diazab, dibinasakan Allah Ta'ala. Itu bukan cerita fiktif, cerita yang real. Demikian pula di antara cara kita melindungi dari sombong adalah ista'id billah. Minta perlindungan kepada Allah dari kesombongan dan dari ini ya sombong dan kipatannya. Sebagaimana Fir'aun yang pada akhirnya bahkan dibinasakan oleh Musa anak angkatnya. Maka pelindunglah Anda dari ini kibir dan dari orang yang sombong. Karena mereka pun biasa melakukan makar-makar kepada kaum muslimin khususnya untuk menghalangi dakwah, kebencian mereka yang akan menggerakkan mereka untuk memusuhi dan mengusir kaum muslimin. Dengan membolak-balik fakta di antaranya, Fir'aun mengatakan tentang Musa, yaitu agar Musa itu bersama dengan Rabb-nya. Karena ketika ini bagaimana Fir'aun bersikap angkuh dan sombong pada ini Musa, maka Musa pun kemudian berdoa kepada Allah ketika mendapatkan ancaman Fir'aun. Berdoa kepada Allah Ta'ala, ini akhafu ayubatila dina ini, kata Musa, ini uttu bi rabbi wa rabbikum, aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian. Mengkuli mutakabbir, dari semua orang yang sombong. Orang sombong itu biasa mereka, yaitu bagaimana melakukan tekanan pada orang lain, berbuat buruk, maka berlindunglah kepada Allah diantaranya di orang-orang yang sombong. Dan diantara cara kita mengobati kesombongan adalah kita bersahabat dengan orang-orang yang sombong. Karena siapa yang kita gauli itulah yang akan menjadi cerminan kehidupan kita. Atau kita akan banyak belajar dirinya. Karena bersahabat, orang yang saling bersahabat itu saling mencuri karakter. Kalau sahabat Anda saleh, Anda curi karakter salehnya, bagus banget. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang kita sampaikan sekilas berkaitan dengan ini sombong. Sombong adalah penyakit yang mesti kita buang jauh-jauh. Itu adalah miliknya iblis, miliknya Fir'aun, miliknya Abu Jahal dan Abu Lahab, bahkan miliknya masyarakat Quraisy yang menolak dakwah, diantaranya karena sombong yang mereka itu miliki. Dan akhlak ini akan terus berlangsung sampai kiamat. Akan ada saja orang yang mereka sombong. Mereka dengan kebesarannya miliki mereka angkuh, sombong, gak peduli dengan agama Allah, gak peduli dengan orang lain yang beragama, tampilnya kayak binatang. Angkuh, sombong, pemuas syahwat, ini adalah kebiasaan orang mereka, yaitu memiliki kesombongan. Demikian, Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat, minta maaf, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Fifi Abdul Wadud, hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan jadi pemahaman yang benar bagi kita, dan Allah menjauhkan kita dari sifat sombong dan berusaha kita menjauhi sifat sombong tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp nomor 0218236543, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon secara langsung, baik di telepon WhatsApp ataupun telepon biasa, ya di 0218236543. Nah, yang pertama ada pertanyaan Ustaz dari Arif yang berada di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah orang-orang yang sombong itu tidak bisa mencium bau surga? Lalu orang yang sombong itu apakah kekal di dalam neraka jahanam? Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya, karena jangankan untuk masuk ke surga, mencium baunya pun tidak. Mohon jawaban dan penjelasannya.
12: Kita pahami adalah man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusriku bi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukanku sama sekali, pasti masuk surga. Wa man mata yusriku bi dakhalan nar. Tapi kalau dia matinya menyekutukan Allah, pasti masuk neraka. sombong itu ada dua tadi. Kalau sombongnya itu sombong kafir, sombong karena menolak

0: Ini adalah sombong dalam hal akhlak. Dia tidak menolak kebenaran. Ah, sombong seperti ini kalau dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, bisa menjadi dosa besar yang mengantarkan dia diadab oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang itu selama masih punya iman, tauhid, belum sampai pada tingkat musyrik dan kafir, maka dia masih tetap memiliki hak untuk mendapatkan jannah dengan diadab dulu di jahanam, maka ada istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Orang yang mereka masuk surganya itu setelah diadab dulu di jahanam. Ini adalah dampak dari akhlak sombong. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar perkataan bahwa sombong kepada orang sombong adalah suatu sedekah, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Sombong itu Nabi pernah memuji seorang sahabat ketika di perang Uhud. Di perang Uhud, tampilan sahabat saat itu, salah seorang sahabat yang mengambil pedangnya Rasulullah SAW, Nabi menawarkan siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya. Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya. Maka ketika sahabat ini mengambil pedang Nabi dengan haknya, lalu dia ikatkan kepala dengan ikatan merah, dia berjalan dengan penuh kesombongan. Kata Nabi, itulah berjalannya orang sombong. Tapi ini dipuji Nabi karena sedang di hadapan para musuh dalam medan peperangan. Bagaimana dia betul-betul tampil sombong cara berjalannya itu karena sedang menunjukkan itu bagaimana meruntuhkan mentalnya para musuh. Abu Dujana, dia ambil pedang Nabi, dia siap menunaikan dengan haknya untuk memenggal kepala siapapun yang yaitu di hadapannya. Dan waktu itu dia berjalan dengan nampak sebagai orang sombong. Dan itu dipuji Nabi karena sedang dalam peperangan. Adapun di luar itu, wallahu ta'ala alam bisawab, saya enggak tahu sombong dengan orang sombong sedekah, wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin silakan satu kesempatan kami berikan di layanan yang telepon di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah, silakan. Ya. Ya, belum terkoneksi Ustaz. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila kita memiliki kendaraan, lalu kita saat menaikinya terasa bangga dalam menaiki kendaraan tersebut Ustaz, apakah hal tersebut juga ada kesombongan di dalam hati kita Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Kalau ada, kita naik kendaraan, kendaraan kita mungkin mahal, atau kendaraan kita kelihatan mewah, lalu kita terasa hebat, ya hendaklah kita ingat kembali, kita hendaknya kembali ingat ini adalah karunia Allah Ta'ala, enggak layak untuk kita mendorong kita untuk sombong. Bisa membuat rusaknya kita. Harusnya ketika dia memiliki segala kehebatan, kendaraan dan seterusnya itu, dia ingat hadza min fadli rabbi. Yang harus dia tanamkan adalah bagaimana justru bersyukur dengan nikmat ini dan dia betul-betul kembalikan kepada Allah. Hadza min fadli rabbi, ini adalah yaitu semata-mata karunia Allah Ta'ala.

0: dia tidak akan bisa memilikinya kendaraan yang sehebat itu kalau tidak Allah kasih. Sehingga dia kembalikan ini semata-mata karunia Allah Ta'ala. Intinya, boleh dia menaik kendaraan mahal, kendaraan yang bagus, kendaraan yang ini ya mewah, tapi tidak boleh kemudian muncul pula kesombongan dalam diri kita. Merasa dia punya kehebatan, lupa dengan Allah Ta'ala. Yang harus kita tanamkan kembali. Hadza min fadli Rabbi. Ini semata-mata karunia Rabbku. Sehingga jangan sampai kemudian dia mendorong dia untuk berbuat tinggi, merasa hebat. Lalu ada unsur merendahkan yang lain. Kalau dampaknya kemudian merendahkan orang-orang yang mereka di bawah dia, maka ingat dia awal dia bisa kerasukan sombong yang merendahkan orang lain. Nah, dia kembalikan itu kepada Allah Ta'ala, hadza min fadli Rabbi. Istighfar kalau ada rasa ketinggian dengan mobil mewahnya, kemudian agak ada nada merendahkan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Ya, nah baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mungkin satu kesempatan terakhir, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon kami berikan di 021-823-6543. Ya, baik yang bertanya di WhatsApp ataupun di telepon biasa. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan Anwar. Di Depok.
1: Di Depok, silakan.
2: Saya mau bertanya. Terkait dengan kadang kita manusia pasti saat direndahkan kita mencoba untuk membalas dengan kesombongan, akan tetapi di saat itu kita setelah itu kita sadar dan beristighfar, apakah itu kita juga tidak termasuk orang-orang yang nanti akan diazab di neraka?
1: Baik. Okay. Cukup. Itu saja Pak ya, di Bapak ya, yang berada di Depok. Baik, terima kasih banyak Bapak yang berada di Depok. Nam, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang sudah kita lakukan lalu dan itu kesalahan, lalu kemudian kita sadar, lalu kemudian kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka at-taib kamala dan banlah. Orang bertaubat itu seperti tidak punya dosa. Sehingga taubat seseorang akan menghapuskan kesalahan dia ketika taubatnya betul-betul taubat yang serius, taubat yang sesungguhnya. Sehingga semua kesalahan apapun, kesombongan, perbuatan salah, perbuatan yang lain-lainnya yang merupakan penyimpangan, kesalahan. Kalau kemudian kita sadar, lalu kita beristighfar, lalu kita bertobat kepada Allah dengan serius, maka semua yang telah berlalu akan dihapuskan Allah Ta'ala. Wa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubattilullahu sayyiatim hasanat. Barang siapa yang dia bertobat, dia beriman, dia beramal saleh, bukan hanya dihapuskan kesalahannya, bahkan setiap kesalahan yang dia taubati, Allah akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Wahada min fadlillah. Wahada bi fadlillah. Dan ini semuanya terjadi dengan karunia Allah SWT. Ini adalah merupakan bagian wujud karunia Allah Ta'ala. Allah bukan sekedar menghapuskan kesalahan dia, tapi bahkan menggantikan setiap kesalahan yang dia taubati dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita sampaikan sekilas. Bapak-Ibu sekalian, semoga manfaat dan semoga Allah menghindarkan kita dari penyakit kibir. Satu di antara penyakit hati yang bisa membuat dia sampai tingkat kafir karena menolak kebenaran, atau kita diazab karena kesombongan kita karena belum kita taubati ketika kita ini meninggal dan Allah belum mengampunkan, sehingga semua adalah penyakit yang telah membawa malapetaka dari zaman dulu kala sampai pada zaman kita sekarang ini. Matur nuwun, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja. Lidzakirina wadzakirat.
4: Idza'atul Qur'anil Karim.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: Wa an Anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
6: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: قال الرسول
1: صلى الله
0: عليه وسلم
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa'.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: Min adhkaril masa.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama ikuti dan simak kembali kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dari bahasan materi kitab yang penuh manfaat, kitab maksud kami bahasan tematik yang kami hadirkan secara langsung bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dengan tema tawakal yang tercela, secara langsung dari Aula Ma'had Safira di Garut, Jawa Barat. Insyaallah ta'ala akan kami hadirkan secara langsung di sore hari ini. Hingga menunggu kajian diselenggarakan, kami hadirkan beberapa tilawah mubarakah bersama Qari Syekh Yasir Ad-Dusari dari Surat Fatir. Selamat menyimak kembali untuk Anda semua.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang

0: ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.
1: Ayat, ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: مُتِيَرَ سَلَف
0: مُتِيَرَ سَلَف.
3: Permisalan sunnah. Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, permisalan sunnah ibarat bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya ia akan selamat, dan siapa yang meninggalkannya ia akan binasa.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: مُتِيَرَ سَلَف
0: مُتِيَرَ سَلَف.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: وأسألك الرضا بعد القضاء.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: TV. Salawat dan Muhammad Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini, kembali kami akan hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah di kesempatan Jumat sore kali ini, kita akan siarkan kajian ini langsung dari Aula Ma'had Safera di Garut. Dan kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting, yakni tawakal yang tercela. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah di Pondok Pesantren Safira Garut, para asatidzah al-kiram, para santriwati, para staf, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio dan radio-radio lain yang bergabung, juga para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain.

wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah di Pondok Pesantren Safira Garut. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Pekan yang lalu kita sudah membahas bab ruqyah, tamimah dan tiwalah. Ruqyah itu jampe-jampe. Tamimah jimat, tiwalah model asihan pelet.

Semua itu syirik. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamaim, dan tiwalah syirik. Tapi ada rincian, ya. Sudah diterangkan kemarin. Kita lanjut. Sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Ukaim secara marfu'. Marfu artinya sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ini ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, beliau bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, sesuatu itu maksudnya jimat, tamimah. Jamanya tamaim. Baik di leher, ataupun di pergelangan tangan, ataupun di jari, ataupun di kaki, atau di mana saja. Tidak hanya digantungkan. Mungkin aja diselipkan di dompet, di sabuk, atau di tempat lain dari tubuh. Siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaih. Makna wukila ilaih, artinya Allah akan membiarkan orang itu bersandar, tawakal, menyerahkan urusannya kepada jimat tadi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, Imam Al-Hakim dalam kitab At-Tayyib, juga Al-Mustadrak, dan hadis ini hasan, sebagaimana diterangkan kehasanannya dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Inilah salah satu bentuk tawakal yang tercela, karena tawakalnya itu kepada jimat. Padahal tawakal adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu di antara penyempurna iman. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang yang beriman. Di sini ada makna hanya, karena Allah-nya didahulukan. Allah tidak berfirman wa tawakkalu 'alallah, bertawakallah kalian kepada Allah. Tidak, tapi Allah seperti jimat. Man ta'allaqa syai'an, siapa orang yang menggantungkan jimat, wukila ilaih, Allah biarkan dia bersandar kepada jimat itu. Menyandarkan diri kepada benda mati yang tidak memiliki kemampuan, kekuatan, jangankan memberi madarat atau maslahat, untuk dirinya sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah bentuk tawakal yang tercela. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna man anjaza qalbahu ila syai'in, sawa'an kana hadha syai' rafi'an aw wadhi'a, fa inna allaha azza wa jalla yatakhalla an, faman i'tamada ala ghairillah faqad khasir. Hadis ini menerangkan siapa yang mengaitkan hatinya kepada sesuatu, baik sesuatu itu yang dianggap mulia dan tinggi. Contohnya yang mulia yang tinggi itu Al-Quran, tulisannya maksudnya. Atau malaikat, atau ruh-ruh para nabi, para wali. Mengaitkan hatinya dengan mereka, atau yang wadi'ah,
yang rendah. Yang rendah itu ruh-ruh orang-orang jahat kepada setan, jin, atau kepada benda mati seperti jimat. Maka Allah berlepas diri dari orang itu. Maka siapa orang yang bersandar kepada selain Allah, sungguh dia pasti rugi. Inilah yang pertama. Faidah kedua. Bayanun anna ma siwallahi fahuwa dha'ifun walau manahu Allahu quwwatan wa qudratan kal jin wal awil malaikah. فَمَنْ عَلَّقَ قَلْبَهُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَآلَهُ إِلَى ضَعِيفٍ وَخَسَارَةٍ لِأَنَّهُ فَوَّضَ أَمْرَهُ وَاَعْتَمَدَ قَلْبَهُ عَلَى هَذَا الْمَخْلُوقِ الضَّعِيفِ وَتَرَكَ الْإِعْتِمَادَ عَلَى الْخَالِقِ الْقَوِيِّ عَزَّ وَجَلَّ. Hadis ini pun menjelaskan bahwa selain Allah, dhaif, lemah. Sekalipun makhluk yang dijadikan sandaran tersebut oleh Allah diberi kekuatan, kemampuan yang dahsyat. Seperti jin, bahkan para malaikat. Siapa yang mengaitkan hatinya kepada selain Allah, berarti dia menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang lemah. Pasti dia rugi. Karena dia menyerahkan urusannya dan menyandarkan hatinya kepada makhluk yang dhaif dan tidak bersandar kepada khaliq yang kuat, kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah berfirman ketika menjelaskan ayat tentang syirik dalam surah Al-Ma'idah 17. Allah menyatakan laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi shay'an in arada ay yuhlikal masih ibnu maryam wa ummah wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Kata Allah, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu Al-Masih Putra Maryam. Katakan olehmu, hai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan diri dari Allah? Apabila Allah menghendaki, ingin, berkehendak menghancurkan, membinasakan Isa bin Maryam dan ibunya dan seluruh orang yang ada di muka bumi. Ada yang bisa mencegah? Tidak ada. Maka milik Allah lah kerajaan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangankan jimat, orang mulia seperti Isa dan Maryam, dua-duanya manusia mulia. Tapi siapa orang yang menyandarkan diri kepada Isa, kepada ibundanya, berarti menyandarkan diri kepada yang lemah. Apalagi kepada jimat. Inilah hadis pertama yang kita bahas di sore hari ini. Kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi. Ruwaifi seorang sahabat. Berkata Ruwaifi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ya Ruwaifi, لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه.
Hai Ruwaifia, mungkin usiamu bakal panjang. Sampaikan kepada orang-orang nanti, siapa orang yang mengikat jenggotnya atau mengikatkan tali sebagai jimat, bisa di leher, bisa di pergelangan, bisa di jari, bisa di kaki, bisa di mana saja, atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari hal itu. Tiga nih yang terlarang. Mengikat jenggot atau melingkarkan sesuatu, benang, tali atau apapun, atau istinja. Istinja itu bahasa Garut nama ombeh, cebok, tapi tidak ada air. Dengan apa gantinya? Batu, tiga buah. Tidak boleh dengan kotoran binatang atau tulang. Jangan dibayangkan kotoran binatangnya di Garut. Beye. Kalau di sana mah karena udaranya kering, menyerap cairan dari manapun. Kalau kita nyimpen roti yang empuk, simpen beberapa jam. Lama-lama roti itu apa? Keras kayak batu. Digegel teh kalah kapunglak. Digigit malah giginya yang patah. Jadi kering roti itu. Karena cairan yang ada di dalamnya terserap oleh udara yang super kering. Jadi kalau ada kotoran binatang juga menjadi kering seperti batu. Kadang-kadang ketuker. Kalau kita umpamanya di Muzdalifah, besoknya tanggal 10 mau jumroh, kan di Muzdalifah teh mungutin dulu batu, kadang-kadang suka tertukar dengan binatang. Karena kerasnya sama. Nah, dilarang. Jadi siapa orang yang mengikat jenggotnya, nanti ada penjelasan apa maknanya, kaitannya dengan materi yang sedang kita bahas. Atau dia mengalungkan tali, atau istijmar, istinja, cebok, dengan kotoran binatang atau dengan tulang, tiga hal yang dilarang. Siapa yang melakukan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari orang itu. Artinya tiga hal ini terlarang. Dari hadis ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, anna dzikral azmi war rajihuna amun li'annahuma nakiratan fi siyaqi syarat. Pertama, disebutnya tulang dan kotoran binatang di sini umum. Tulang apapun, kotoran binatang apapun, ayam, kambing, kuda, unta atau apapun. Karena kedua-duanya disebut dalam bentuk nakirah dalam konteks syarat. Ini kalimat-kalimat syartiyah. Ada syarat, ada jawab. Syaratnya itu man, huruf man. Siapa? Siapa yang mengikat jenggotnya, mengalungkan tali, atau istinja dengan tulang dan kotoran binatang? Fa, huruf fa ini disebut huruf jawab. Terus, di sini disebut awistanja biroji idha dabatin au admin. Dabatin au azmin disebut nakirah dengan tanwin. Isim ini dari segi tertentu atau tidaknya ada dua, isim ma'rifat dan isim nakirah. Isim ma'rifat itu sudah tertentu. Al-kitabu,
kitab itu. Kitab mana? Kitab itu sudah tertentu. Kitabun, sebuah kitab. Kitab mana? Ah, pokoknya sebuah kitab. Masih umum. Kalau dengan tanwin. Tapi kalau dengan alif lam sudah tertentu. Nah, yang dengan tanwin disebut nakirah, artinya umum. Yang dengan alif lam disebut ma'rifat. Dalam hadis ini, awistanja biroji idabatin au azmin. Dengan tanwin. Tanwin, isim ini, kata benda dengan tanwin disebut isim nakirah dalam konteks kalimat syarat dan jawab. Maka maknanya umum, tulang apapun, kotoran binatang apapun. Inilah pelajaran pertama. Kedua, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala nashri tauhid baina sufufi ummatihi walau ba'da wafatih. Walidha arsyada ruwayfi ayyadwa ila tauhid. Kedua, hadis ini menerangkan kesungguh-sungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan tauhid di kalangan umat walaupun jauh setelah wafatnya beliau. Beliau berwasiat kepada sahabat namanya Ruwaifi, "Hai Ruwaifi, kamu nanti akan panjang usianya." Jadi setelah Nabi wafat, Ruwaifi ini masih panjang usianya. Maka diamanati. Nabi selesai memberikan petunjuk kepada Ruwaifi agar menyeru kepada tauhid. Isi dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tauhid. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ajarkan kepada manusia siapa yang mengikat jenggotnya. Ini berkaitan dengan tauhid. Atau menggantung tali, baik di leher, pergelangan atau di yang lainnya, atau istinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari hal ini. Ini menunjukkan sangat seriusnya Nabi SAW dalam mendakwahkan tauhid. Sampai mewasiatkan, setelah aku wafat, kamu usianya panjang, ajarkan tauhid. Lalu dirinci tiga poin tadi. Inilah faedah kedua. Ketiga, anna tasarrufa fil badan li ajli daf'il ain yadkhulu tahta hadzal hadits li'annahum kanu yaqiduna lihahum khifatan min ay yusabu bil ain falal muslim ay yakuna tabi'iyan fi halihi wa fi sya'nihi wa fil muqabil alaihi ay yaltazima bil adhkar wal mu'awwidhat allati tahfadhuhu bi'idhnillah. Wa qad qala ba'du syurrah li'an innahum kanu yaqiduna lihahum iftikhara. Hadis ini menerangkan bahwa berbuat sesuatu kepada badan dalam rangka menolak ain, ain itu sejenis penyakit yang diakibatkan karena pandangan mata yang hasud. Melakukan sesuatu kepada badan dalam rangka menolak penyakit ain itu masuk ke dalam ancaman dalam hadis ini, larangan dalam hadis ini. Karena dulu mereka itu mengikat jenggot-jenggot mereka dalam rangka karena takut terkena penyakit ain. Salah satu upaya menghindari penyakit ain itu mereka ikat. Bagaimana cara mengikatnya? Di sini dalam hadis ini tidak dijelaskan. Bisa Syaikh Al-Fauzan hafizahullah menyatakan bisa diikat dengan tali, kalau sekarang dengan karet. Atau dilinting, diuntun, dikepang, terus diikat.
atau dibagaimanakan saja, ya. Nah, itu khawatir terkena ain, dan cara itu cara yang bisa mencegah penyakit ain. Padahal tidak ada alasan syar'i, tidak ada alasan hissi. Alasan syar'i baik ayat ataupun hadis tidak ada yang menyatakan kalau kamu takut terkena ain, ikat jenggotmu. Enggak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikat jenggot bukan cara yang Allah syariatkan untuk menolak ain. Secara hissi, secara ilmiah, secara rasional juga enggak ada kaitan antara penyakit ain dengan mengikat jenggot. Sama sekali tidak ada. Jadi ngarang-ngorong nih orang, ya. Karena itulah maka setiap muslim hendaklah memperlakukan badannya secara alami saja, biasa saja. Menyisir jenggot enggak masalah, dirapikan dengan sisir enggak masalah, boleh-boleh saja. Tapi jangan lebay. Di lain pihak, hendaklah yang harus dia lakukan untuk menolak ain adalah dengan zikir-zikir. Dengan doa, dengan kalimat-kalimat yang mengandung minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dengan berbuat sesuatu kepada badan, salah satunya dengan cara tadi mengikat, melinting, mengepang jenggotnya. Sebagian syurah itu para ulama pensyarah hadis ini menyatakan mereka mengikat jenggotnya itu iftikhar. Iftikhar itu dalam rangka berbangga-bangga. Berjenggot karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita bangga dengan itu, boleh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakan oleh Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, silakan kalian berbangga-bangga. Iltizam kita kepada sunnah, pengamalan kita kepada sunnah, karunia Allah, silakan berbangga. Itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Tapi kalau bangganya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak boleh, seperti mengepang jenggotnya atau mengikat jenggotnya lalu indah bangga, enggak disyariatkan yang seperti itu, ya. Inilah faedah yang ketiga. Faedah keempat. Annal istinja'a birraji au bil azmi muharramun. Faqad akhbara Nabi SAW anna raji'a alafun lidawabi ikhwanina minal jin kama inda muslim. Hadis ini pun merangkan bahwa bersuci dengan kotoran binatang atau dengan tulang haram, tidak boleh. Jadi ketika tidak ada air untuk bersuci atau beristinja, cebok, lakukan dengan batu 3 buah. Tidak boleh dengan yang lain-lain. Termasuk dengan kotoran binatang atau tulang. Kenapa? Lalu Nabi menyatakan bahwa kotoran binatang itu adalah makanan bagi binatang tunggangan saudara-saudara kita dari kalangan bangsa jin. Dan ini menunjukkan jin punya kendaraan, punya. Punya binatang, ada binatang dari bangsa jin yang ditunggangi oleh jin? Ya, ada. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, lakum kullu azmin dukirasmullahi alaih yaqafi aidikum au farama yakunu lahma wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Bagi kalian, kalian yang dimaksud di sini jin, bukan kita, ya. Nabi SAW bertemu dengan delegasi bangsa jin yang masuk Islam.
Mereka bertanya, apa makanan kami? Kata Nabi SAW, bagi kalian, semua tulang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Baik unta, sapi, ayam, kambing, atau apapun. Ketika menyembelihnya disebut nama Allah, tulang yang disebut nama Allah yang sampai ke tangan kalian, au faroma yakunu lahma, yang masih mengandung daging di tulang itu makanan kalian. Dan semua kotoran binatang itu makanan bagi binatang kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nanti jangan ada yang bertanya, ini maknanya hakiki atau majazi? Hakiki. Jin makanannya tulang yang mengandung daging. Bagaimana caranya jin memakan itu? Wallahu alam tentang kaifiatnya. Itu masalah gaib. Jangan sampai saya enggak yakin tuh, buktinya habis kurban tulang-tulang dibuang di tempat sampah di jarian enggak habis utuh ya. Tidak, umpah kita habis gorogotan cokor aceker kambing. Tinggal tulangnya, belowong dibalangkan. Besoknya ada atau hilang? Ada. Apa enggak dimakan sama jin? Dimakan. Gimana caranya? Wallahu alam tentang kaifiatnya. Wajib kita meyakininya, caranya itu urusan mereka. Perkara gaib yang kita tidak tahu. Tapi wajib kita yakini, karena demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Inilah hadis kedua di sore hari ini. Hadis ketiga dari Sa'id bin Jubair rahimahullah. Dia seorang tabi'in. Dia berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana qa'id di raqabah. Rawahu Waqi'. Kata Sa'id bin Jubair, siapa orang yang memutuskan jimat? Tamimah itu berupa jimat yang dikalungkan, berupa tali atau benang. Lalu diputuskan untuk dibuang. Siapa yang memutuskan jimat yang tergantung dalam diri seseorang, maka bagi dia akan dapat pahala sebanding dengan membebaskan seorang budak hamba sahaya. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Ini sebenarnya bukan hadis. Ini disebut athar yang maqtu'. Athar yang maqtu' itu hanya ucapan tabi'in. Kalau ucapan atau perbuatan Nabi SAW disebut marfu', kalau ucapan dan perbuatan sahabat disebutnya mauquf, kalau ucapan tabi'in disebutnya maqtu'. Dan wa hadzal maqtu' la najzimu bihi thubuta hadza thawab. Ucapan tabi'in, athar yang maqtu, tidak boleh kita meyakini tetapnya pahala ini. Karena urusan pahala, urusan syariat. Allah dan Rasulnya yang menjelaskan, yang menerangkan. Ini tabi'in. Tabi'in menyatakan siapa yang memutuskan jimat. Untuk dibuang tentu saja. Dan ini dakwah yang bagus. Amal soleh, karena termasuk nahi mungkar. Mengingkari kemungkaran, menggantungkan jimat sebuah kemungkaran. Diputuskan, dibuang. Maka pahalanya sama dengan membebaskan budak. Ini ucapan tabi'in. Maka tidak boleh kita meyakini pahala sebesar itu karena hanya ucapan tabi'in. Berbeda dengan kalau ini adalah bersumber dari sahabat. Kalau sahabat yang mengatakan dihukumi marfu'. Kenapa?
Li'annahu mimma la yuqalu birra'yi. Karena perkara ini bukan perkara yang bisa ditetapkan oleh ra'yu, oleh pendapat. Karena ini urusan gaib. Urusan pahala, urusan gaib. Kalau sahabat yang menjelaskan, pasti sahabat ini pernah mendengar ucapan ini dari Nabi. Hanya tidak dikatakan ini dari Nabi. Dia langsung mengatakannya. Dan inilah mungkin yang dimaksud oleh Sa'id, bahwa siapa orang yang memutuskan jimat, faqad khallasa sahibahu minar syirkil ladzi huwa raq. Mungkin yang dimaksud siapa yang memutuskan jimat berarti pelakunya sudah membebaskan dari syirik, membebaskan diri dari syirik, dan syirik itu merupakan bentuk perbudakan terhadap jiwa. Jiwanya diperbudak oleh selain Allah Azza wa Jalla. Mungkin maksud dari perkataan Sa'id bin Jubair itu begitu, bukan memperoleh pahala sama dengan membebaskan budak. Kenapa demikian? Wal insan idza khallasa raqiqan wa ataqahu fa innallaha azza wajalla yukhlisu minan nar. Karena seseorang apabila dia membebaskan seorang budak, Allah akan bebaskan orang itu dari api neraka. Sama dengan siapa yang membebaskan diri dari syirik, Allah akan bebaskan orang itu dari api neraka. Sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man a'taqa raqabah muslimah, a'taqa Allahu bikulli 'udwin minhu 'udwan minan nar." Siapa orang yang membebaskan seorang hamba sahaya yang muslimah, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka. Jadi pahala membebaskan budak itu terbebas dari api neraka. Demikian juga orang yang membebaskan diri dari syirik dengan cara membuang jimat, memutuskan jimat, maka hakikatnya dia itu telah membebaskan diri dari api neraka. Ya. Dalam riwayat lain masih sahih Bukhari dan sahih Muslim, fakanat fakakaha minan nar. Maka membebaskan budak merupakan penyelamat dari api neraka. Inilah faedah yang pertama dari hadis tadi. Kedua, anna hunaka qaidah fiqhiyah wa hiya annal mutasabbib kal mubashir. Ada satu kaidah fiqhiyah. Kaidah dalam ilmu fiqih. Kaidah ini menyatakan al-mutasabbib kal-mubashir. Sesungguhnya penyebab itu tak ubahnya seperti orang yang melakukannya secara langsung. Ini kaidah dalam ilmu fiqih. Lalu dijelaskan. Fa'innahu lamma tasabbaba fi qat'iha wa khalasahu minariqa. Kana kaman basyara utqa raqabah. Fahadhil qa'idah tu'khad isti'nasan min hadhil athar. Karena ketika seseorang menjadi penyebab diputuskannya jimat. Jimat yang tergantung diputuskan, dibuang. Maka seolah-olah dia itu seperti orang yang langsung membebaskan seorang budak. Dan kaidah ini diambil dari asar ini.
Ada lagi sebuah hadis yang marfu yang senada dengan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kaba'ir antal anar rajul walidayhi." Qila ya Rasulullah, "Wa kaifa yal anar rajul walidayhi?" Qal, "Yasubbu ar-rajulu abar rajul fa yasubbu abahu fa yasubbu ummah." Ini contoh lahirnya kaidah itu bahwa orang yang menjadi penyebab sesuatu itu sama dengan orang yang langsung melakukan perbuatan sesuatu tersebut. Contoh, sesungguhnya di antara dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Orang melaknat ayah dan ibunya sendiri. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang melaknat orang tuanya sendiri?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaitu seseorang melaknat orang tua temannya. Lagi berantem nih. Seseorang dengan temannya berantem karena anak-anak papoyok-poyoknya. Saling apa meledek, kadang-kadang yang diledek apa? Orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Bapak kamu begini, begini, begini. Dia melaknat orang tua temannya. Apa akibatnya? Temannya balik melaknat orang tua dia. Anak itu tidak langsung melaknat orang tuanya. Tapi menjadi penyebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Dengan cara dia meraknat orang tua temannya, si temannya balik melaknat orang tuanya. Bapaknya atau ibunya dilaknat oleh temannya karena dia yang memulai melaknat orang tua temannya. Sama aja dengan melaknat orang tuanya sendiri. Jadi dia yang menjadi penyebab kedua orangnya dilaknat oleh orang lain. Maka sama dengan melaknat orang tuanya sendiri. Ini pula yang menjadi alasan kita tidak boleh mencela sesembahan orang lain. Apa akibatnya? Orang lain balik mencela siapa? Sesembahan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka itu sama dengan mencela Allah. Walaupun kita tidak langsung, tapi sebagai penyebab Allah dicela oleh orang lain. Maka dari ayat ini, dari hadis ini, lahir kaidah yang tadi, annal mutasabbib kal mubasyir, bahwa orang yang menjadi penyebab lahirnya sebuah keburukan sama dengan orang yang melakukan keburukan itu secara langsung. Karena itulah maka dalam kebaikan pun seperti itu. Seperti tadi, siapa yang memutuskan jimat, maka seolah-olah dia itu sama dengan membebaskan seseorang dari perbudakan. Itu sama kasusnya. Dalam hal kebaikan, dalam hal keburukan, kaidah al-mutasabib kal-mubasyir itu berlaku. Inilah hadis atau asar dalil yang ketiga.

makruhkan seluruh jimat. Baik yang diambil dari Quran ataupun bukan dari Al-Quran. Nah di sini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Juga Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Dan sanadnya sahih. Ya. Ibrahim An-Nakhai, beliau mengambil dari murid besar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud memiliki beberapa murid dari kalangan tabi'in. Ibrahim An-Nakhai mengambil ilmu ini dari murid-murid Ibnu Mas'ud. Dari athar ini ada beberapa faedah. Pertama, al-karohatu takunu fil ghalibi inda salaf litahrim. Bikhilafil karohah indal fuqoha fa'inal makruha yuthabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Athar ini menjelaskan bahwa makruh secara umum menurut generasi salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in, itu maknanya haram. Dibenci artinya diharamkan. Berbeda dengan istilah makruh menurut para fuqaha. Kalau para fuqaha mendefinisikan makruh dengan ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Amalan yang meninggalkannya dapat pahala. Yang mengerjakannya tidak dosa. Itu secara fiqih menurut ilmu fuqaha. Tapi kalau menurut generasi salaf, makruh artinya haram. Sama dengan sunnah. Sunnah dengan menurut para fuqaha, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah menurut para fuqaha adalah amalan yang dipahalai orang yang melakukannya dan tidak diazab orang yang meninggalkannya. Itu sunnah menurut para fuqaha. Tapi kalau sunnah menurut ulama salaf, maksudnya adalah tata cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang fardu wajib, ada yang sunnah. Atau makna lain dari sunnah menurut salaf adalah syariat secara keseluruhan. As-sunnah ya syariah. Sunnah itu adalah syariat. Makanya para ulama mengumpulkan seluruh poin-poin syariat dari masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Lalu kumpulan hadis itu disebut dengan sebutan sunan. Sunan itu jamak dari sunnah. Seperti sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya. Kenapa disebut sunan? Karena kumpulan sunnah. Sunnah itu apa? Syariat. Maka Ibnu Abbas menyatakan, as-sunnah ya syariah. Sunnah itu syariat secara keseluruhan. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man taraka sunnah faqad kafaro. Siapa yang meninggalkan sunnah berarti dia telah kufur. Yang dimaksud sunnah di sini adalah syariat secara keseluruhan. Ditinggalkan, ditolak, ya kufur dia. Ini sunnah pengertiannya menurut generasi salafus soleh. Bukan menurut para fuqaha. Makanya kalau ada yang menyatakan katanya ini sunnah Nabi tapi kok wajib. Kan sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak berdosa. Kenapa orang itu ngomong begitu? Karena enggak paham makna sunnah menurut ulama salaf. Jadi istilahnya sama, diterapkan kepada disiplin ilmu yang berbeda, beda maknanya. Sunnah menurut ilmu hadis maknanya hadir. Sunnah menurut ilmu fiqih maknanya ditinggalkan, enggak dosa, dikerjakan berpahala. Sunnah menurut ilmu akidah maknanya syariat secara keseluruhan. Jangan sampai satu lafaz sunnah di satu bidang diterapkan di bidang lain, enggak nyambung. Contoh dalam ilmu dunia ada istilah sendok.

0: Tapi sendok diterapkan di bidang yang berbeda bisa berbeda bentuknya, fungsinya, ukurannya. Dalam masalah bidang makanan, sendok ada sendok makan? Dalam masalah bangunan ada sendok tembok. Dalam masalah perbengkelan ada sendok ban. Apa fungsinya? Nyungkil ban. Dalam masalah percokoran sepatu ada sendok sepatu. Untuk apa fungsinya? Ya untuk memasukkan geneng, apa geneng ke tumit, kepada bagian belakang sepatu. Empat bidang yang berbeda. Namanya sama-sama sendok. Sendok makan, sendok tembok, sendok ban, sendok sepatu. Apa bentuknya sama? Beda. Fungsinya sama? Beda. Ukurannya sama? Beda. Bahannya sama? Beda. Jadi kalau umpamanya ketika tukang tembok sedang makan, kata si tukangnya kepada ladanya, ambilin sendok. Diasongan sendok tembok. Padahal lagi makan. Dower. Sama-sama istilahnya sendok, tapi diterapkan di bidang yang berbeda, jauh beda ya. Jadi demikian pula dalam masalah ini, sunnah menurut ilmu akidah berbeda dengan menurut ilmu hadis, berbeda juga dengan menurut ilmu fiqih, maka terapkan istilah sunnah itu di bidang yang dimaksud. Demikian juga makruh. Makruh menurut generasi salaf maknanya haram. Makruh menurut ilmu para fuqaha adalah amalan yang bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan tidak berdosa. Ya. Inilah poin yang pertama. Kedua, anna qawlahu kanu yakrahuna tamaim, yakni talamidu ibni Mas'ud. Wa fi hadha dalilun ala anna Abdullah bin Amr bin As qad khalafahu sahabiyun akhar wa huwa Abdullah bin Mas'ud wa huwa yara anna tamaim kullaha la tajuzu min al-Qur'an aw min ghairi al-Qur'an. Ucapan Ibrahim An-Nakhai bahwa para sahabat dan para tabi'in memakruhkan jimat. Maknanya mengharam. Artinya murid-murid Ibnu Mas'ud mengharamkan jimat. Dan ini menjadi dalil bahwa perkataan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang pernah kita bahas bahwa boleh membuat jimat dari Quran ini bertentangan dengan ucapan sahabat lain di antaranya Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud berpandangan jimat tidak boleh semuanya, baik diambil dari Quran ataupun bukan dari Quran. Karena itulah pendapat yang lebih rajih atau lebih kuat dalam masalah ini, jimat seluruhnya tidak boleh walaupun diambil dari Quran. Seperti orang menuliskan ayat Quran di sebuah kertas, kulit, kain, lalu dilipat-lipat, disimpan jadi jimat, itu tidak boleh. Berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud ini. Apalagi sudah kita terangkan, membuat jimat dari Quran bisa membuat tulisan Quran itu dihinakan. Orang itu bisa masuk WC dan tidak boleh membawa tulisan Al-Quran ke dalam WC. Ya, orang itu mungkin saja nanti jimatnya jatuh, lalu terinjak-injak. Apalagi kemarin sudah kita terangkan, kadang jimat yang bertuliskan Quran itu dililitkan ke leher anak kecil. Ketika anak kecil itu muntah kena jimatnya, anak kecil itu pipis atau BAB dibawa ke WC, jimatnya tergantung. Ya, maka itu terlarang. Inilah beberapa riwayat yang menjelaskan bentuk tawakal yang tercela adalah tawakal kepada selain Allah, diantaranya kepada jimat tadi. Ya, cukup ya sampai di sini, kita masuki sesi tanya jawab. Dan karena ada masalah teknis, tidak bisa kita berkomunikasi dengan host yang ada di studio Radio Roja Cilengsi. Jadi pertanyaan diperuntukkan untuk jamaah di sini. Untuk akhwat silakan tulis nanti di ini. Untuk ikhwan boleh ditulis, boleh langsung. Kalau ada yang mau nanya langsung acung, nanti dikasih mic ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, kasih itu mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari saudara. Beliau alhamdulillah sudah hijrah Ustaz sekarang. Beliau cerita. Beliau sudah hijrah sekarang kemarin Ustaz. Beliau cerita dulu ketika beliau melahirkan anaknya itu disuruh dipasang susuk emas oleh mertuanya di pusar bayi Ustaz. Dan sekarang anaknya sudah mau SMP Ustaz. Itu katanya bagaimana, apakah perlu dioperasi atau dibiarkan saja gitu Ustaz, si apa susuknya itu, karena mungkin kan harus ketika di apa di ronsen gitu Ustaz ya. Ada letaknya di mana gitu. Itu nah itu apakah harus dioperasi apa bagaimana Ustaz?
0: Tabarakallahu fiik. Ini pertanyaan dari Doha. Dari mana? Dari saudara. Kedengar dari Doha. Anaknya ketika masih bayi dipasang susuk dalam bentuk emas. Dimasukkan. Taib. Bisa enggak? Ya bisa. Di daerah tertentu ya. Ada toko emas yang khusus menjual emas untuk susuk. Dipasang di bagian tubuh mana saja. Bisa di perut, bisa di kening atau bagian lain. Dengan beragam maksud. Ada maksudnya untuk pelet, agar dia kalau laki-laki terlihat tampan di dalam pandangan laki-laki. Kalau perempuan terlihat cantik walaupun goreng patut dan seterusnya. Ada lagi untuk keselamatan. Iya, apakah itu jimat? Ya, itu sejenis tamimah. Walaupun tidak dikalungkan. Kalungkan itu karena wakinya saat itu semuanya begitu. Tapi berlaku untuk semua jimat. Baik dikalungkan ataupun tidak dikalungkan. Termasuk yang diselipkan, kemudian dimasukin ke dompet atau ke sabuk. Termasuk dalam bentuk emas yang dimasukkan ke bagian tubuh. Dan ketika di ronsen ada. Di ronsen ada, eleh itu emasnya. Apakah bisa dioperasi, harus dioperasi? Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertama, bahwa ada dua jenis dukun yang memasang. Ada yang nipu, emas pura-pura dimasukkan, nuk hilang, padahal ada dijual. Jadi dalam tubuhnya tidak ada, itu aman insyaallah. Ada yang real betul, dimasukkan, hilang, betul masuk. Mungkin atas bantuan setan dari kalangan bangsa jin. Ketika di ronsen ada, tanpa ada bekas darah umpamanya. Ya, itu jimat ya. Bagaimana? Bisa enggak dihilangkan? Bisa. Dengan cara, karena ini perkara yang gaib. Ada keterlibatan setan laknatullahi alaih. Sehingga dikhawatirkan apabila dibuang, dioperasi, dikhawatirkan ada lagi. Ada kasus seperti itu? Ada. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sejenis sihir, ada orang yang muntah darah terus ketika di ronsen, ada penitik dan paku. Kata dokter itu harus dioperasi. Akhirnya dirawat. Pas mau dioperasi di ronsen lagi, penitik itu yang tadinya terpisah-pisah tadi jadi menyatu. Jadi si dokter bilang mungkin orang ini gak sadar nalen penitik katanya tadi. Pas di rumah sakit dalam pengawasan suster dan dokter, penitiknya menjadi menyatu kayak rantai. Kata keluarganya, apakah tadi dia nyusun-nyusun penitik terus diton? Kan enggak. Dokter juga angkat tangan. Jadi kalau toh dioperasi nanti ada lagi. Apa yang harus dilakukan? Ajarkan ke anak itu tauhid, hafalan Al-Quran. Suruh dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memurojah. Dan bila dia sudah balik, diajarkan meniatkan untuk meruqyah diri sendiri. Sesering mungkin, terapkan sunnah Nabi SAW. Jauhkan dari musik, nyanyian, dan hal-hal lain yang bisa memperkuat keberadaan jin itu dalam dirinya. Ya. Dengan cara demikian, insya Allah nanti si jinnya itu beserta apa namanya susuknya tadi lepas dengan sendirinya. Ini ada kisah nyata, saya nggak perlu sebut orangnya. Ada di sini, ada. Jadi waktu muda, waktu remaja, orang ini dipasang susuk. Dia beli di apa dalam bentuk emas, dimasukkan ke keningnya, hilang. Nah, beberapa puluh tahun kemudian, sudah dewasa, sudah beranak pinak, dia ngaji. Ngaji tauhid rutin. Yang dikaji juga kitab tauhid yang sedang kita bahas. Tapi Fathul Majid, syarah kitab tauhid. Kalau ini kan Al-Qalumarid, Fawaid ala kitab tauhid. Tetap kitab tauhid. Suatu saat, suatu sore juga kalau gak salah Jumat sore juga seperti ini. Dia duduk di depan, tiba-tiba pluk ada yang jatuh dari keningnya. Dilihat, aduh ini emas yang dulu dimasukkan sama dukunnya. Nah, jadi ini kasus yang pernah terjadi. Dan real, kisah nyata bukan dongeng. Orangnya memberikan kesaksian seperti itu. Jadi ya ada. Ajarkan tauhid, ajarkan sunnah Nabi SAW. Suruh sesering mungkin baca Al-Quran, baca doa-doa, baca wirid-wirid dari Nabi SAW yang sahih. Maka dengan sendirinya jin yang ada dalam tubuhnya insya Allah pergi. Seperti begini. Ada dua orang ahli maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang segala macam keburukan dilakukan oleh dua orang ini. Besti kemana-mana ikut. Suatu saat yang satu tobat hijrah. Dia berhenti dari judi, mabuk, zina, yang lain berhenti. Pekerjaannya ke masjid, ngaji, sholat. Sahabatnya yang satu lagi karena sudah jadi besti, hatinya menyatu, ngikut-ngikut. Tapi dia tidak tobat. Kira-kira sahabat yang tidak tobatnya pas ke masjid, ikut ke masjid? Enggak akan betah ikut ngaji di sini, ikut sholat berjamaah, baca Al-Quran, malam bangun tahajud, siangnya Senin Kamis dia saum. Yang enggak tobat enggak mungkin mampu. Gak mungkin mau. Akhirnya walaupun hatinya sudah menyatu, tapi karena sudah berbeda jalan hidup, akhirnya dia akan meninggalkan. Itu orang. Jin juga begitu. Ya. Ada kalanya orang oleh kakeknya, neneknya yang pernah jadi dukun atau tukang sihir, mengirim jin kepada anak turunannya. Nempel terus. Maka ada kasus indigo. Anak kecil, masih kecil sudah bisa melihat ini dan itu. Nah, ini bisa sembuh? Bisa. Dengan cara ajarkan sunnah, ajarkan tauhid, ajarkan Al-Quran, maka nanti setan dari kalangan bangsa ini enggak betah lagi. Akhirnya meninggalkannya ya. Wallahu a'lam bissawab. Tadi mana? Kasih mic. Mic.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih sekitar tadi Ustaz. Kalau tadi kan dikatakan menyadarkan selain kepada Allah. Tapi ini menyadarkan kepada amalan. Misalnya saya sakit, benar saya sedekah agar sembuh. Tapi lebih tekan pada sedekahnya bukan pada Allah. Itu termasuk itu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit biar sembuh sedekah. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh. Beliau menyatakan dawau mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di kalangan kalian dengan sedekah. Ada enggak hubungan antara sedekah dengan penyakit? Secara logika, secara rasional tidak ada. Tapi secara syar'i ya ada. Ini yang disebut dengan ilaj syar'i, pengobatan secara syar'i. Walaupun tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis, tapi kalau syariat menyuruh boleh, seperti dengan ruqyah. Orang sakit di ruqyah. Ada hubungan sebab akibat secara logika? Enggak ada. Dokter enggak bisa menjelaskan kalau orang-orang meruqyah itu apa mengeluarkan zat yang menjadi obat? Tidak, tidak ada penjelasan ilmiah. Tapi syariat menjelaskan, boleh, boleh. Termasuk ya, termasuk mengobati penyakit dengan cara infak dan sedekah. Apa penjelasan syar'inya? Penyakit adalah salah satu bentuk bala. Dan bala itu musibah. Musibah turun karena dosa. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufiya illa bitaubah." Tidaklah bala turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah bala terangkat kecuali karena taubat. Nah, salah satu penyebab terhapusnya dosa adalah infak dan sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqah tudfi'u ghadabar rahman." Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Allah murka kalau orang berdosa, padamkan dia dengan banyak sedekah. Setelah diampuni dosanya, balanya dicabut. Karena itu pernah Abdullah bin Mubarak rahimahullah punya luka di kakinya sudah 7 tahun enggak sembuh. Ke tabib, ke terapis, ke ahli kesehatan berobat tidak sembuh-sembuh. Sampai ada ulama yang menjadi gurunya menyatakan bersedekahlah kamu, karena Rasul selesai menyatakan dawau mardhakum bisedekah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Lalu beliau menggali sumur, membuat sumur, lalu mensedekahkan air untuk semua orang. Hanya dalam 7 hari sembuh. Jadi ini disebut ilaj syar'i, pengobatan secara syar'i dengan sedekah. Makanya sekarang banyak orang-orang dari Timur Tengah, dari Saudi, dari Qatar, dari Oman, dari Kuwait yang sengaja menitipkan sedekah dengan niat untuk kesembuhan keluarganya yang sakit, itu ada banyak ya. Karena Nabi selesai menyuruh dawau mardhakum bisedekah, maka meniatkan sedekah salah satunya diniatkan untuk kesembuhan dibolehkan. Salah satu niat, bukan satu-satunya niat. Niat yang lain dapat pahala, dapat ampunan, itu harus lebih dahulukan. Jangan sampai gini, saya mah gak perlu pahala, gak perlu ampunan, yang penting sembuh. Gak perlu surga, gak perlu dibebaskan dari api neraka, yang penting sembuh. Hanya itu niat, jangan. Itu niat yang disertakan, bukan niat pokok dari sedekah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang dari mak-mak. Bagaimana cara mendakwahi seorang ayah yang keras akan kemaksiatan? Mohon sarannya Ustaz. Loh, suruh ke sini ayah. Dinasihati sama anaknya mental. So, kamu ngomong bapak, nanti kamu gak dikasih uang jajan. Sudah kalah nanti. Tapi intinya tetap saja beritahu. Sampaikan dengan sebaik-baik cara bahaya kemaksiatan, wajibnya meninggalkan kemaksiatan. Terangkan madarat bahaya yang timbul dari kemaksiatan dan keutamaan orang yang meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan yang sudah berurat akar itu amal soleh yang agung. Walillahi ma fis samawati wa fil liyajzil ladzina asau bima amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-damam. Jadi Allah akan memberikan balasan terhadap perbuatan buruk dengan azab dan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik. Siapa orang yang berbuat baik? Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Jadi orang yang berbuat baik adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa. Padahal dia mampu melakukannya. Itu amal soleh yang sangat agung. Ya, terangkan. Itu yang kedua. Ketiga, suruh hadir di kajian. Karena mengaji seperti ini pengundang turunnya hidayah, menguatkan iman. Iman kuat nanti daya tahan terhadap godaan untuk maksiat akan lebih kuat lagi, ya. Keempatnya, doakan hidayah bagi ayah seperti ini, ya. Semoga ayah si penanya ini Allah berikan hidayah untuk bertobat dari kemaksiatannya. Terakhir, ya. Bagaimana hukumnya dengan memakai kalung dan gelang kesehatan? Apakah termasuk jimat? Pertemuan yang lalu sudah dijelaskan. Bolehnya berobat kalau memiliki salah satu dari dua alasan. Pertama, alasan syar'i. Walaupun tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis, tidak diajarkan oleh ilmu kedokteran, tapi kalau secara syariat diajarkan boleh, seperti ruqyah, seperti sedekah tadi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada alasan hissi. Alasan hissi, alasan yang rasional. Alasan yang ilmiah. Ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit. Seperti sakit ke dokter dikasih obat. Ada enggak alasan ilmiah obat itu dengan penyakitnya? Ada, dokter bisa menjelaskan. Kita tidak, karena kita bukan ahlinya. Walaupun tidak ada ayat dan hadis tentang minum obat itu, enggak masalah karena ada hubungan sebab akibat. Obat dari dokter atau terapi seperti akupuntur, pijat tertentu, refleksi, ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiahnya, ya ada. Boleh. Walaupun enggak ada ayat hadis berobatlah dengan akupuntur, enggak ada. Apalagi kalau dua-dua alasannya ini ada alasan syar'i, ada alasan hissi seperti madu. Madu jelas Al-Qur'an, alasan ilmiah dari kedokteran ada. Seperti bekam. Bekam ada jelas hadisnya walaupun tidak ada dalam Al-Qur'an. Hadisnya jelas ada dan penjelasan ilmiahnya juga ada. Ini lebih bagus, ya. Nah, sekarang bagaimana menggunakan gelang kesehatan? Kalau ada alasan ilmiah, umpamanya gedang itu mengandung tertentu umpamanya, gelombang tertentu. Pakai baterai kek, pakai listrik atau pakai sesuatu. Lalu mempengaruhi betul-betul. Ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah. Dari hal itu, dokter menerangkan, oh iya ini mengandung gelombang tertentu yang mempengaruhi umpamanya kondisi dalam tubuh kita, ilmiah betul bisa menyembuhkan? Boleh. Karena itu termasuk ilaj hissi, pengobatan yang ilmiah, yang ada hubungan sebab akibat. Ya. Nah, adapun jimat, tidak ada alasan ilmiah, umpamanya cuma benang yang di apa namanya diikatkan, atau kadang-kadang gigi binatang buas, taring atau kerang laut. Ini mengandung apa? Ketika diteliti, nggak ada hubungan, maka itu nggak boleh, karena nggak ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau gelang tertentu mengandung, seperti contoh umpamanya, ada alat tertentu dimasukkan ke listrik, kemudian kita berbaring di atas alat tertentu. Ada gelombang listrik, ada hangat, terus membuat keluhan di tubuh kita hilang. Boleh? Boleh, karena ada hubungan sebab akibat. Ada alasan ilmiah. Jadi kalau ada alasan ilmiah, maka dibolehkan. Itu termasuk ilaj hissi, walaupun tidak ada dalil dalam Quran dan Sunnah. Yang tidak boleh pengobatan yang secara syar'i tidak ada tuntunan, secara ilmiah juga tidak terbukti. Ini yang enggak boleh. Seperti menggantungkan jimat, atau seperti umpamanya memindahkan penyakit ke kelapa. Ada kan? Memindahkan penyakit ke kambing. Kasihan kambing. Ada alasan penjelasan ilmiahnya? Enggak ada. Ada alasan syar'inya, ayat hadisnya? Enggak ada. Enggak boleh yang seperti itu ya. Ada dua kemungkinan. Mungkin nipu ya. Umpah kelapanya itu begitu dibuka, ada paku hitam, ada cacing, tuh penyakitnya pindah. Nipu itu. Kelapanya sudah disiapkan, tapi utuh. Coba buka tuh tutupnya tuh. Lewat sana tuh ya. Nah, mungkin nipu ya. Wallahu a'lam bisawab. Waktunya sudah lewat, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan kajian kitab ini di Jumat yang akan datang, tapi tidak di sini, di Bandung. Orang Garut silakan Jumat datang ke Bandung lagi ya. Kalau enggak, cukup dengar radio dan TV Roja, insyaallah akan dengar lanjutannya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kajian kita di kesempatan Jumat sore ini langsung dari Ma'had Safira di Garut. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf juga ada gangguan teknis untuk siaran kita di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk kajian-kajian berikutnya, khususnya bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim. Ya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alaika ahsan

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إذ

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أَخْرَجْنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya'. Innahu min 'ibadina al-mukhlasin.
0: Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."

0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kami hadirkan kajian secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan ensiklopedi larangan dalam syariat Islam. Kami hadirkan secara langsung kajian beliau dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Kota Bekasi. Kita simak dan ikuti bersama. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Ilmu Islam adalah agama ilmu. Dan Islam menjaga hubungan satu dengan yang lain. Terutama hak-hak yang harus dijaga satu dengan yang lain. Ya, di antaranya kita masih membahas tentang larangan, yaitu membeli barang yang ditawar oleh saudaranya atau meminang pinangan saudaranya. Sebagaimana dalam hadis ya, Abi Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ada di nomor 2139 dan juga 2140. Kalau Imam Muslim di nomor 1414. Dan dibawa dalam kitab ini ya, yaitu dalam kitab Al-Muharramat adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Itu hadis Abi Hurairah yang berbunyi, al mukmin akhul mukmin fala yahillu lil mukmin an yabta'a bai ala bai akhih wa la yakhthuba ala khitbati akhih hatta yadara. Orang mukmin itu saudara bagi orang mukmin yang lain, maka tidak halal, yaitu tidak boleh bagi seorang mukmin untuk membeli ya apa yang sudah dibeli oleh saudaranya. Ya, sedang dibeli, sedang ditawar, firwaya sedang ditawar. Ya. Dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya. Ya. Yaitu saudaranya meninggalkannya. Ya. Firwaya illa an ya'dana lahu. Sampai saudaranya yang meminang tadi memberikan izin, silakan Anda yang melanjutkan. Nah, itu. Nah, kita sudah berbicara pada pekan yang lalu terkait hadis ini. Sangat erat hubungannya untuk menjaga hak saudaranya satu dengan yang lain ya, karena Nabi juga menyampaikan dalam hadis al muslim ya, satu muslim, kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu Muslim. Orang Islam atas orang Islam lainnya haram. Darah, harta, dan kehormatannya. Darah, harta, dan kehormatannya. Nah ini menunjukkan bahwa kita ini tidak boleh untuk saling melakukan perbuatan dolim satu sama lain. Ya. Seperti yang pernah kita dengarkan hadis Nabi SAW. Itu apa? Ya, jangan satu sama lain saling dengki ya. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yatlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At taqwa hahuna ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يخير أخو المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حديث أبي هريرة dari hadis Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jangan saling dengki, saling najas, ya, menawar, menambah angkanya supaya mau beli. Saling jangan saling membenci, saling membelakangi. Jangan membeli barang yang sedang dibeli saudaranya. Jadilah kalian hamba bersaudara, orang Islam satu dengan lain bersaudara. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh mentelantarkannya, tidak boleh mengejek dan meremehkannya. Takwa itu di sini. Nabi menunjuk ke dadanya 3 kali. Dan cukup seseorang dikatakan jelek jika dia meremehkan saudaranya orang Muslim. Orang Islam satu dengan lainnya haram, darah, harta, dan kehormatannya. Berarti di sini tidak boleh saling berbuat zalim. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Ya, hadis riwayat Muslim, hadis Qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim kepada diriku, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Kenapa? Karena nanti orang yang berbuat zalim itu di akhirat akan dikisos sebelum masuk surga. Antara neraka sama surga itu ada tempat namanya kontoroh. Sebelum masuk surga dibersihkan dahulu, disucikan dahulu dengan cara dikisos. Dan juga dengan cara diambil pahalanya. Sampai habis masih tersisa dosanya, maka dosa orang lain diberikan kepada dia dan dilempar ke api neraka. Bahkan yang dikisos itu nanti di kontoro itu tidak hanya manusia, jin, manusia, dan hewan. Sampai kambing yang bertanduk karena dia menyeruduk kambing yang tidak bertanduk, nanti dikisos. Antar semut dengan semut juga akan dikisos. Ya, ini sih kita dengarkan ya bersama tentang hadis-hadis tersebut. Ya. Pertama, para jemaah, orang yang berbuat dolim, ya, ya tentu akan terancam orang berbuat dolim itu. Ya, dolim itu ada 3 macam. Pertama, dolim kepada Allah. Kedua, dolim kepada dirinya sendiri. Ketiga, dolim pada orang lain. Ya. Dolim kepada Allah adalah syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah termasuk kedoliman yang sangat besar. Itu dolim kepada Allah Ta'ala itu syirik. Ya. Dan Allah tidak akan mengampuni kalau belum minta ampun sebelum mati. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, dolim pada dirinya. Ya. Dolim pada dirinya. Dolim pada dirinya ini adalah antara dosa dia dengan Allah Ta'ala yang tidak ada hubungannya dengan syirik dan juga tidak ada hubungannya dengan haknya orang lain. Ya, seperti orang berzina, ya, atau meninggalkan sholat, mengerjakan larangan, meninggalkan perintah. Itu dolim pada dirinya. Dan itu jangan berputus asa dari kedoliman seperti itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada wahai hamba-hambaku yang melampaui batas banyak berbuat zalim kepada dirinya sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah karena Allah Ta'ala mengampuni dosa semuanya. Ini orang yang berbuat zalim kepada diri mereka. Ya, asrafu 'ala anfusihim. Surat Az-Zumar ayat 53. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang berbuat zalim pada orang lain. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ada jadi pembahasan. Berbuat zalim kepada orang lain, ya. Pertama, dia harus segera meminta maaf, minta dihalalkan. Sebagaimana hadis Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari nomor 2449. Mangkanat lahu mat madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Ya, in kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madlimatihi, ya, mangkan lahu madlimatun. Wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaih. Ya. Mangkanat lahu madlimatun li akhih, barang siapa yang memiliki kedoliman kepada saudaranya min irdihi dari kehormatannya au syai'in atau sesuatu yang lain. Ya, seperti yang tadi sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, yaitu apa? Satu, darah. Dua, harta. Tiga, kehormatan. Maka apa? Falyatahallalhu minhul yaum. Hendaklah minta dihalalkan. Ya. Pada hari ini, sekarang ini, di dunia ini. Qabla an yaku an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum dinar dan dirham, rupiah dan dolar dan rial dan yang lainnya, tidak ada gunanya nanti. Dari kiamat tidak ada gunanya, dan sudah tidak ada juga. In kana lahu amalun soleh, kalau orang yang berbuat dolim tadi punya amal soleh, ukhidha minhu biqadri madlimatihi, maka akan diambil, ya, amal solehnya itu sesuai dengan kadar kedoliman yang dilakukan. Wa illam takun lahu hasanat, kalau tidak punya pahala, tidak punya kebaikan, tidak punya amal soleh, ukhidha min sayyiatih sahibihi, diambillah keburukan dan dosa saudaranya, sohib temannya yang tadi dizalimi, fahumila alaih, lalu dipikulkan kepadanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau sekarang punya uang, nah, mentang-mentang punya uang banyak, bisa nyewa ini, bisa nyewa itu, sombong, ya, dolim pada orang, para jemaah. Karena sekarang itu orang bilang apa? Yang salah, yang benar di penjara, yang salah tertawa gitu, karena bisa bayar. Sekarang sudah enggak, nanti sudah enggak ada artinya semua, para jemaah. Ya. Nah, itu. Nah, orang yang seperti itu orang bangkrut. Atadru namal muflis. Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza, ya, wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayh ukhidat min khotoyahum fa turihat alayh thumma turiha finnar, rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah sebenarnya orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya dirham. Nabi menyampaikan, orang yang bangkrut adalah dari umatku, dari kita. Yang datang kelak pada hari kiamat, membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan yang lain. Namun dulu mencaci manusia, mencela fulan, ya, memakan hartanya, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, ya, kemudian menumpahkan darahnya, memukulnya. Maka apa yang terjadi? Diambillah kebaikan orang-orang yang telah mendolimi ini, mendolimi harta darahnya, mendolimi hartanya, mendolimi kehormatannya. Diambil, diberikan. Sampai habis, yang lebih semakna dengan hadis tadi, yang daripada Imam Bukhari. Sampai habis. Setelah habis masih banyak dosa dia kepada orang lain, maka dosa orang dilempar ke dia dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Pertanyaannya, apakah orang yang didolimi tadi boleh membalas kedoliman? Jawabannya apa? Boleh. Ya. Pertama, Al-Baqarah 194. Allah berfirman, فَمَنِ اْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اْتَدَى عَلَيْكُمْ. Ya. وَاتَّقُوا اللَّهِ wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-Baqarah 194. Ya. Barang siapa melakukan kedzaliman kepada kalian, maka balas kepada orang yang berbuat zalim tadi bimithli, seperti semisal kedzaliman yang dia lakukan kepada kalian. Semisal. Kalau ada, maaf nih, naudzubillah min dzalik, ada orang ditampar sekali. Boleh enggak dia balas tampar? Boleh. Tapi sekali juga. Ya, kalau kekuatannya ya, kalau skalanya 1 sampai 100, 0 sampai 100, kalau dipukul 30 ya jangan mukul skala 50 balasnya. Seperti semisal. Apalagi tampar dua kali sambil diinjek, nah, itu. Wattaqullah, takut kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Jangan melebihi. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, ketahuilah bahwa Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Ya. Nah, di sini bukan perintah ya membalas. Balaslah, kan ini fi'il amr, perintah. Fa'tadu bimitsli fa'tadu 'alaih bimitsli ma'tadu 'alaikum. Balaslah. Itu bukan perintah. Kenapa? Kalau milih sabar itu lebih baik. Dan itu bukan perkara yang mudah milih sabar. Surat An-Nahl 126. Allah berfirman apa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. An-Nahl 126. Wa in aqabtum, kalau kalian mau membalas ya, mengikop, ikoplah, balaslah seperti ketika kalian diikop, ketika kalian disakiti. Walain sobartum, kalau kalian sabar, lahuwa khairun lissobirin, maka itu lebih baik bagi orang yang sabar. Ya. Dan itu tentu saja perlu pengorbanan. Ya. Kalau orang memberikan pemaafan, ya boleh-boleh saja. Balas boleh, beri maaf boleh, tidak beri maaf juga boleh. Mana qasat sadaqatun min mal. Wa zadallahu 'abdan bi'afin ila 'izza. Wa man ya, wa ma tawaddu'un illa wa ma tawaddu'un lillah illa rafa'ahu Allah. Rahu Muslim. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada hamba yang memiliki sifat pemaaf kecuali diangkat, diberikan kemuliaan. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidak seorang tawadu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, maka di sini perhatikan, jangan saling dolim. Ketika kita berbuat dolim pada orang, enggak lepas dari tiga: darah, harta, dan kehormatan. Ya, dan kehormatan. Jika kita memiliki kedoliman pada orang lain, segera minta dihalalkan alias minta maaf. Sebelum nanti dinar dan dirham, rupiah dan rial dan dolar sudah tidak ada artinya. Tidak ada pengacara. Tidak bisa orang sombong, saya punya duit, bisa begini, bisa begitu. Tidak ada sudah. Dan kalau merasa terdolimi, boleh balas? Boleh. Tapi dengan yang semisal. Dengan yang semisal. Tidak boleh lebih. Kalau lebih itu dolim. Ya. Tapi memberikan sabar. Walain sabartum. Ya. Kalau sabar apa? Itu lebih baik. Ya. Walain sabartum. Lahuwa khairul lissabirin. Kalau sabar maka lebih baik bagi orang yang sabar, para jemaah. Nah, nanti yang pertama kali dihisap ya, urusan hamba, antara hamba itu apa? Darah. Kalau amal dihisap awwalu ma yuhasabu min amalihi awwalu ma awwalu ma yuhasabu 'abdu min 'amalihi as-shalah. Pertama kali dihisab dari amal hamba, sholat. Kalau antara hamba, awal ma yugda bainan nas biddima. Rawahul Bukhari nomor 6533, Muslim 1678. Pertama kali yang akan diadili antara manusia, urusan darah. Ya. Kalau ada orang membunuh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dia punya tiga dosa. Dosa pada Allah, dosa pada keluarga yang dibunuh, dosa kepada yang dibunuh. Saya sudah tobat pada Allah Ta'ala, sudah tobat, masih belum keluarganya. Ya, nanti minta dikisos. Kalau enggak, bayar diat. Sudah selesai? Ah, nanti dikisos dari kiamat. Nanti si yang terbunuh ini pegang kepalanya, ya Allah, saya dibunuh sama fulan. Dikisos nanti. Di mana kisosnya? Namanya kontoroh. Ya. Kontoroh. Ya. Sebagaimana hadis Abu Sa'id al-Khudri. Riwayat Imam Bukhari. Nomor 2440. Nabi bersabda, "Idza khalasal mu'min minan nar, hubisu bikontorotin bainal jannati wan nar. Fayataqasuna madhalima kanat bainahum fid dunya. Hatta idza nuqqu wa hudzibu udhina lahum bi dukhulil jannah fa walladhi nafsu muhammadin bi yadihi la hadukum bi maskanihi fil jannah adallu bi manzilihi kana fid dunya idza khalasal mu'minu minan nar." Ketika orang-orang mukmin selamat dari api neraka, ketika lewat apa? Jembatan Shirath. Hubisu bikontorotin, mereka ditahan, ya, di tempat namanya kontoroh bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Fayataqasuna madzalima kanat bainahum fid dunya, maka satu sama lain saling mengkisos, ya, kedoliman-kedoliman antara mereka dulu ketika di dunia. Hatta idza nuqqu wa hudzibu, ketika sudah nuku bersih, rudzibu sudah dibersihkan, apa? Udina lahum bidukulil jannah, baru dapat izin untuk masuk surga. Ya. Wallahi nafsu Muhammadin biadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh di antara kalian, di antara mereka yang memiliki tempat di surga itu, dia lebih, ya, adal, ya, itu lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan rumahnya dulu di dunia. Artinya lebih paham tentang tempatnya di surga daripada rumahnya dulu yang ada di dunia. Ini yang jadi syahid adalah apa? Nanti akan saling mengkisos di tempat yang namanya apa? Kontoroh. Ya. Bahkan yang dikisos itu adalah apa? Jin, manusia dan hewan, sebagaimana hadis, ya, yang At-Tabari Al-Hakim, ya, yaqdillah dan Sahih Al-Albani, baina khalqihi al-jin wal insi wal bahaim, ya, wa innahu la yuqidu yawma idin al-jamma min al-qurna hatta idza lam tabqa tabi'atun inda wahidatin li-ukhra wallahu kunu turaba fa inda dhalik yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ya, Allah akan menghakimi, memutuskan, mengadili antara makhluknya, jin, manusia dan hewan. Ya, dan sungguh pada hari itu, pada hari kiamat, akan digiring al-jamma' minal qurna, yaitu kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk. Ya. Kalau sudah tidak ada, selesai semuanya, yaitu masih dikisos di sini, Allah berfirman, kunu turaba. Sudah, hewan-hewan yang kalian tadi, silakan jadi apa? Jadi tanah. Karena mereka bukan mukallaf, sehingga tidak masuk surga dan neraka. Suruh jadi tanah. Itulah yang dikatakan orang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Menyesal, ya. Seandainya dulu saya jadi tanah. Ya. Ya, sebagaimana surat An-Naba. Ya. Nabi juga bersabda, yaqtasul khalqu ba'duhum min ba'din hattal jamma minal qurna wa hattat darrah minad darrah. Ya. Akhraju Ahmad. Makhluk sebagian dengan sebagian yang lain akan dikisos, mengkisos satu sama lain. Hingga kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Ya. Bahkan juga apa? Semut dengan semut. Ya. Kalau bertanya, loh, kenapa sih hewan kan gak berakal? Jawabannya ya gampang. Fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah mau. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Tapi kita manusia, mereka ditanya apa mereka lakukan. Ya. Nah. Dan hikmahnya di sini menunjukkan bahwa kalau hewan saja yang tidak mendapatkan taklif beban, larangan dan kewajiban, tidak berakal, dikisos, saling mengkisos satu dengan yang lain. Bagaimana dengan manusia? Di sini kita disuruh hati-hati, saudara. Jangan sampai kita melakukan kedoliman. Ya. Ini. Jadi antara kambing dengan kambing sampai semut dengan semut. Ya. Nabi bertanya kepada Abu Dzar, ya. Ketika ada dua kambing saling seruduk, yang tidak saling seruduk, ya. Ya Abu Dzar, hal tadri fima tantatihan ay asyatan qala lakinna Allah yadri wa sayaqdi bainahuma. Akhrajahu Ahmad, ya, dan di Sahih Al-Albani. Wahai Abu Dzar, kamu tahu tidak dua kambing saling seruduk, ya, yang suka adu domba, baik domba beneran maupun bukan domba beneran, ya, itu semua akan dikisos, ya. Apakah Pak Abu Dzar? Saya tidak tahu. Tapi Allah tahu, kata Nabi. Dan Allah akan mengadili antara kedua kambing. Ini para jamaah. Hadis sahih. Ya. Anna Rasulullah SAW kana jalisan wa syatan tak talifan. Karena tahot ihdahuma al-ukhra fajhadatha qala fadhika Rasulullah faqila lah ma yudhikuka ya Rasulullah qala ajibtu laha walladhi nafsi biyadi la yuqadanna laha yaumal qiyamah. Akhrajahu Ahmad. Ya, suatu saat Rasulullah duduk, ada dua domba, ya, yang berduaan, ya, makan rumput. Kemudian salah satunya nyuruduk yang lain sehingga terjatuh. Nabi beliau tertawa, yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa yang buat engkau tertawa ya Rasul? Aku takjub, ya, dengan peristiwa itu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yuqadanna laha yaumal qiyamah. Ya. Itu akan digiring, ya. Dan akan di adili kambing yang nyeruduk tadi kelak pada hari kiamat. Itu kambing, semut, bagaimana dengan kita manusia, ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati, karena Allah Ta'ala menyampaikan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan dolim pada diriku. Dan aku jadikan perbuatan dolim itu haram di antara kalian. Maka jangan saling melakukan kedoliman. Ya. Ya, termasuk tadi, membeli barang yang sedang dibeli sama saudaranya. Ya. Nah, ini sudah dibeli nih. udah jadi harga. Oh, udah, saya beli aja. Ini sudah harga 100.000, saya mau 125.000. Itu tidak boleh. Atau sedang ditawar, fi riwayah sedang ditawar, ya. Yaitu hadis ya Abu Hurairah di riwayat Muslim ya. Wa an yastamar rajul ala saumi akhih, ya. An yastamar rajul ala saumi akhih. Hadis Imam Muslim, ya, Imam Muslim dan juga Nasa'i. Itu apa? Naha Rasulullah SAW anit talakki wan jami'a muhajirun lil a'rabi warit tasriyah wan najash wan yastamar rajul ala saumi akhi wa anta salal mar'a talaqa ukhtiha. Rasulullah melarang talakki. Talakki itu nyegat orang desa yang tidak tahu harga pasar. Juga dibeli murah, dilarang. Ya. Wa an yabi'a mahajir lil a'rabi, ya. Orang kota membeli barang orang pedalaman yang tidak paham harga. Itu maksudnya menipu, ya, mengecok. Ya, at-tasriyah wan najash. At-tasriyah itu ya membeli susu yang masih ada di kambing, ya. Atau menjual kambing, ya, yang dianggap ada susunya itu. An-najash, yaitu orang yang menawar dengan harga tinggi, bukan niat membeli, tapi ingin orang lain terkecoh dan juga menawar tawaran saudaranya, dan seorang wanita meminta untuk menceraikan madunya, ya, karena ingin suaminya ingin dikuasai sendiri, itu tidak boleh. Nah, ini semua adalah perbuatan dolim kepada orang lain, baik kepada darahnya, kepada hartanya, dan juga kepada kehormatannya. Nanti semua akan dikisos para jemaah, ya. Jadi yang dikisos itu ternyata bukan manusia saja, ya, dalam hadis yang sahih adalah juga jin, ya, manusia dan juga hewan, ya, yakdillah baina halqihil jinni wal insi wal bahaim. Allah Ta'ala akan mengadili antara makhluknya, ya, yaitu jin, manusia dan hewan, ya. Bahkan semut pun juga dikisos satu dengan yang lain. Tapi nanti disuruh jadi apa? Jadi tanah. Ya. Jadi tanah. Ya. Dan orang-orang kafir langsung mengatakan juga, ya, seandainya saya jadi tanah, ya. Karena apa? Karena perbuatan yang dilakukan oleh mereka, ya. Rasa takutnya di hadapan Allah. Rabbis samawati wa ardi wa ma bainahuma, ya. Wa ma bainar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa takhadha ila rabbihi ma'aba. Inna andarnakum adaban qariba yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Rob langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya, mereka tidak mampu nanti untuk bicara pada hari malaikat Jibril dan malaikat yang lain berbaris. Mereka tidak bicara kecuali dengan izin Allah, ya, dan berkata dengan yang benar. Itulah hari yang hak, ya, hari yang hak. Kami berikan peringatan pada mereka dengan adab yang dekat. Pada hari manusia itu melihat hasil perbuatan dulu di dunia, baru orang kafir mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya, seperti ketika sudah hewan-hewan tadi saling kisos satu sama lain, kemudian diadili sama Allah Ta'ala. Setelah itu, ya, karena memang mereka tidak dapat takruf, gak masuk surga. Tapi apa? Jadi tanah. Ya. Kunu turoba. Jadilah kalian tanah. Kunu turoba. Jadi kalian tanah. Para jemaah mati Allah. Tapi kita, ya ayuhaladina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin lighad. Tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan apa yang sudah kalian perbuat. Ma qaddamat lighad. Untuk apa? Untuk hari esok, ya, dari kiamat yang sudah tidak ada bisa saling membantu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami kunci mulut mereka, tidak bisa berkelit. Kami jadikan tangan mereka yang berbicara dan kaki mereka yang menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk membuat mereka berbicara sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullah ilan nari fahum yuza'un. Pada hari ini di surat Fusilat ayat 19. Pada hari musuh-musuh Allah dikumpulkan ke neraka, mereka takut. Hatta idza maja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hingga ketika telah datang, ya, maja'uha, ya, apa yang mereka perbuat, ya, ketika mereka datang, ya, hatta idza maja'uha syahida 'alaihim sam'uhum, akan menjadi saksi pendengaran mereka. Pendengaran mereka, kulit-kulit mereka, ya, terhadap apa yang mereka perbuat. Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina. Lalu orang-orang yang masuk neraka ini berkata kepada kulit mereka, ya, lima syahidtum alaina. Kesel, ya. Kenapa kamu jadi saksi atas kami? Apa kata kulit-kulit itu? Qalu antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ya. Surat Fusilat 19 sampai 21. Apa kata kulit-kulit mereka yang menjadi saksi, ya, yang berbicara, telinga jadi saksi, mata jadi saksi, kulit juga ada saksi. Bisa ngomong kulit-kulit mereka ketika ditanya, kenapa engkau kulit jadi saksi atas kami? Apa kata kulit? Allah lah yang menjadikan kami bisa berbicara, yaitu zat yang bisa membuat bicara segala sesuatu. Dan dialah yang telah menciptakan kalian dari awal penciptaan. Dan kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Ya. Nah, karena itu mari kita senantiasa perhatian dalam perkara tersebut, ya. Karena ada orang baik hubungannya dengan Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada orang, saya mas, meskipun tidak sholat, tidak pernah berbuat dolim pada orang. Ya, salah. Ya. Ketika orang sholatnya dijaga, puasa dijaga, zakat dijaga, kemudian dia semaunya terhadap darah orang, semaunya terhadap harta orang, semaunya dengan apa? Kehormatan orang, maka tentu juga akan dihisap. Ya, dan yang paling mengerikan apa? Diambil kebaikannya. Sehingga apa? Orang bilang kita menjadi ATM-nya orang lain. Orang tinggal gesek, ya, keluar kebaikan kita, ya, keluar tabungan kita yang sudah kita tabung sekian lama bersusah payah dari kebaikan-kebaikan yang ada. Itulah kedzaliman kepada manusia. Ya. Kalau kita zalim kepada diri kita sendiri, ya, insya Allah peluang untuk diampuni ada. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam manusia, jika engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau datang kepada aku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. kalau kita dolimnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, siapa justru di antara sifat-sifat ya ahli surga apa? Ya. Orang-orang yang ketika berbuat dolim, segera minta ampun. Ini dalam surat Al-Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah ya fastaghfiru lidunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu diantara sifat ahli surga ya. Itu bisa dibaca dari ayat 133 sampai ya maaf dari ayat ya 133 sampai 135 itu bisa ya musari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan juga surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah disediakan untuk orang bertakwa. Ini menunjukkan juga surga sudah diciptakan. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadzibina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Punya sifat mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit dan bisa menahan amarah dan memberikan permaafan kepada manusia. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika melakukan fahisyah, perbuatan keji yaitu zina di antaranya atau zalim kepada dirinya sendiri, langsung ingat Allah dan mohon ampun atas dosa mereka serta tidak terus-menerus dalam perbuatan dolim sementara mereka sadar. Nah ini, ya. Jadi berbuat dolim pada diri sendiri itu banyak peluang untuk mendapatkan ampunan Allah para jemaah. Ya. Siapa tidak pernah berbuat salah? Kullu bani Adam khotto, wa khairu al khotoin at-tawabun. Setiap orang yang berbuat dosa, berbuat salah, ya, setiap orang pasti berbuat salah. Yang paling baik adalah yang mau bertobat. Tidak ada orang yang maksum. Yang maksum cuma Nabi. Kita tidak ada. Setiap punya dosa. Ya. Allah Maha tahu mana yang besar, lebih besar dosanya. Mana lebih banyak dosanya. Jangan menjustifikasi orang punya dosa. Kita tidak. Fala tuzakku anfusakum. Huwa alamu bimanit. Jangan kalian sok suci. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Ya. Demikian sudah masuk adzan. Semoga bermanfaat sampai di sini. Kita adzan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alaika ahsan

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: In

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
1: Dan demikianlah Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
0: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
1: Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يصلحون.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan la khasirun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian tentu kami orang-orang yang merugi."
0: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: Waja'u abahum isya'an yabkun.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
0: Qalu

0: أخذنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: أليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin."
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: qasimin.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka.

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: Rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: يَعْتَذِرُونَ.
1: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
0: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
1: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. Thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنَّ

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قال

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Jumat malam hari ini kembali kita akan ikuti kajian secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullahu Ta'ala, Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta, yang akan menyampaikan bahasan syarah dari kitab Aqidah Tohawiyah. Secara langsung kami hadirkan dari Komplek Pesantren Imam Bukhari Surakarta, Jawa Tengah. Semoga memberikan faedah untuk kita semua yang mengikuti dan menyimak kajian bersama beliau di kesempatan malam hari ini. Kita akan bergabung dengan Studio 2 Roja untuk menyimak dan mengikuti kajiannya. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan segala puji bagi Allah, di kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bab akidah, syarah dari Aqidah Tahawiyah bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari studio Mini Roja di Mahat atau Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz. Kami berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah sahabat Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan dari poin-poin akidah yang terdapat dalam pembahasan Aqidah Tahawiyah. Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian malam ini. Kepada Ustaz, kami persilakan. Faliyatafadul Mashkura.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, pembahasan berikutnya adalah kelanjutan tentang rukun iman. Kalau pada pekan yang lalu kita membahas tentang beriman kepada malaikat dan para nabi, maka pada malam hari ini adalah pembahasan tentang beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan akan kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan lain pada pembahasan yang ke-125 dan berikutnya insyaAllah. Kata Al-Imam At-Tahawi pada pembahasan yang ke-123, Wal-Kutubi Al-Munazzalati Alal Mursalin. Maksudnya, Wanu'minu Bil-Kutubi. Wanu'minu Bil-Kutubi Al-Munazzalati Alal Mursalin. Wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin. Dan kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada utusan-utusan Allah. Dan kami atau kita bersaksi sesungguhnya para utusan Allah, mereka berada pada kebenaran yang nyata. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizhahullah, min usulil iman wa arkanihi, di antara pokok dan rukun iman adalah al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Allati anzalaha Allahu 'ala ar-rusul li hidayatil khalq, yang Allah telah turunkan kitab-kitab itu kepada para rasulnya, li hidayatil khalq, untuk memberikan hidayah kepada makhluknya. Fallahu ta'ala anzala al-kutuba 'ala ar-rusul min kalamihi wa wahyihi wa tashri'ihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya yang berupa kalamnya, berupa perkataannya, berupa wahyu dan pensyariatan dari Allah. Anzalaha 'ala ar-rusul. Allah turunkan kitab-kitab itu kepada para rasul, liyuballighuha ila umamihim, supaya mereka menyampaikan kitab-kitab itu kepada umat-umat mereka masing-masing. Fiha, di dalam kitab-kitab itu terdapat al-awamir wa fihan nawahi, terdapat perintah-perintah Allah dan di dalamnya terdapat larangan-larangan Allah. Wafiha syar'ullahi jalla wa'ala, dan di dalamnya terdapat syariat Allah jalla wa'ala. Minha ma sammahullah fil Qur'an, wa minha ma lam yusammihi. Di antara kitab-kitab Allah itu ada yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Jadi di antara kitab-kitab itu ada yang namanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan di antaranya ada yang tidak Allah sebutkan namanya. Wa nahnu nu'minu bi jami'il kutub. Dan kita beriman kepada semua kitab Allah. Ma sammahu lana wa ma lam yusammihi. Baik yang Allah sebutkan namanya kepada kita di dalam Al-Qur'an maupun yang Allah tidak sebutkan namanya. Contoh yang disebutkan adalah kat-Taurah. Misalnya kitab Taurat. Allah sebutkan namanya kitab Taurat. Allati anzalaha 'ala Musa, yang Allah turunkan kitab Taurat itu kepada Musa. Wal Injil. Contoh yang lain adalah kitab Injil. Alladzi anzalahu ala Isa, yang Allah turunkan Injil kepada Isa alaihi salatu wassalam. Wal Qur'an, demikian juga Al-Qur'an. Alladzi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan Al-Qur'an kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waz Zabur, alladzi anzalahu ala Daud. Begitu juga kitab Zabur, yang Allah turunkan kepada Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 163, Wa atayna Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Dawud Zabur, wa suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian juga suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fanu'minu biha kulliha. Wa annaha fi maslahatil khalqi wa hidayatil khalqi wa iqamatil hujjati. Maka kita

syirik dalam keadaan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Faman amana bi ba'dil kutub wa kafara bi ba'dihha fa huwa kafirun bil jami'. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagian kitab Allah dan mengkafiri sebagian kitab Allah yang lain, maka artinya dia kafir kepada semua kitab Allah. Jadi harus mengimani semua kitab Allah. Tidak bisa hanya beriman kepada satu kitab, tidak beriman kepada kitab yang lain. Karena itu artinya tidak mengimani semua kitab Allah. Kenapa? Li'annaha kullaha min kalamillah. Karena semuanya itu berasal dari kalam Allah. Semuanya merupakan kalam Allah SWT. Fala yajuzu al-imanu biba'diha wal-kufru bil-ba'dil akhar. Maka tidak boleh beriman kepada sebagian kitab saja dan kufur kepada sebagian yang lain. Harus beriman kepada semua kitab. Kalau iman kepada Taurat, harus beriman kepada Injil, Al-Quran, dan semuanya. Tidak boleh hanya mengimani sebagian kitab. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 85, Afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd. Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian kitab yang lain? Fama. Jadi afatu'minun. Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Bahwa tidak boleh mengimani sebagian kitab, mengkafiri sebagian yang lain. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Maka balasan bagi orang yang berbuat demikian itu adalah kehinaan di dalam kehidupan dunia. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Jadi siapa yang tidak percaya kepada satu kitab, meskipun dia beriman kepada kitab yang lain, maka balasannya adalah kehinaan di dalam kehidupan dunia sebelum kehidupan di akhirat. Maka harus beriman kepada semua kitab. Kalau beriman kepada Al-Quran, berarti mengimani semua kitab yang lain, karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Mengimani Al-Quran berarti mengimani semua kitab sebelumnya. Karena Al-Quran adalah muhaimin, menjadi penjaga bagi kitab-kitab sebelumnya. Wa kadzalika al-kitabul wahid yajib al-imanu bihi kullih wal 'amalu bihi kullih. Demikian juga satu kitab. Misalnya Al-Quran, maka wajib hukumnya mengimani kepada Al-Quran seluruhnya dan mengamalkan Al-Quran seluruhnya. Kepada satu kitab, wajib mengimani satu kitab itu seluruhnya, isinya dari awal sampai akhir, dan wajib mengamalkannya seluruhnya. Fala na'khudhu ma yuwafiqu shahawatina wa nad'u ma yukhalifuha. Maka kita tidak boleh mengambil yang cocok saja dengan syahwat kita, lalu yang bertentangan dengan syahwat kita, yang tidak cocok dengan syahwat kita, kita tinggalkan. Itu kita tidak boleh seperti itu. Harus kita ambil semuanya. Yang cocok dengan syahwat maupun yang tidak cocok dengan syahwat, semuanya harus kita patuhi dan harus kita ambil. Karena Alkitab seluruhnya itu untuk membimbing kita menuju kepada kebaikan. Baik kita cocok ataupun tidak cocok, semuanya harus kita ambil. Faman jahada kitaban min kutubillah. Maka barang siapa yang mengingkari satu kitab di antara kitab-kitab Allah, au ba'dan min

kitab atau mengingkari sebagian dari kitab. Au kalimatan minal kitab atau mengingkari satu kalimat saja dari kitab. Au harfan atau mengingkari satu huruf saja minal kitab dari kitab. Fahuwa kafirun billahi azza wa jalla, maka artinya dia kafir kepada Allah azza wa jalla. Misalnya orang tidak beriman kepada alif lam mim, kafir dia, karena alif lam mim adalah ayat di antara ayat-ayat Allah. Satu kalimat saja yang ada dalam Al-Qur'an kemudian ingkari karena tidak sesuai dengan akal fikirannya, maka berarti dia telah mengingkari seluruh isi Al-Qur'an. Dan itu bukan sikap seorang muslim atau bukan sikap seorang yang beriman kepada Allah. Maka kesimpulannya, kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Dan kita bersaksi, sesungguhnya mereka semuanya berada di atas kebenaran yang nyata. Pembahasan yang ke-124, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin. Dan kita sebut ahlu kiblat kita sebagai orang-orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman. Maksudnya, kita sebut orang-orang yang ketika sholat menghadap ke arah kiblat, seperti kiblat kita menuju ke Ka'bah, mengarah ke Ka'bah, maka mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan menegaskan, hadza minal aqidah, ini termasuk akidah. Jadi setiap orang yang ketika sholat menghadap ke arah kiblat, berarti dia muslim. Berarti dia mukmin. Dan ini adalah akidah kita. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Annahu man nattaqa bisyahadain wastaqama alaihima fa innahu muslim. Sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan istiqamah pada kedua kalimat syahadat ini, maka sesungguhnya dia adalah seorang muslim. Karena orang yang sholat menghadap kiblat itu adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat lima waktu menghadap ke arah kiblat, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia adalah muslim. Walau sadara minhu ba'dul ma'asi, meskipun dia memiliki sebagian kemaksiatan atau beberapa kemaksiatan, tapi selama dia adalah orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan sholatnya menghadap ke arah kiblat, maka dia muslim. Sampai kemudian ada bukti bahwa dia adalah orang yang telah mengingkari dua kalimat syahadat, atau dia telah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi selama dia secara zahir sholatnya menghadap kiblat, meskipun dia melakukan beberapa kemaksiatan, maka dia tetap disebut sebagai muslim. Walau kanat minal kabair, meskipun kemaksiatan yang dilakukannya itu adalah termasuk dosa besar. Jadi sekalipun kemaksiatan yang dilakukannya itu termasuk dosa besar, selama dia masih sholat menghadap ke arah kiblat, maka dia muslim. Meskipun dia melakukan perbuatan dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa besar itu adalah dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, atau dengan neraka, atau dengan pernyataan bahwa Allah murka ketika perbuatan dosa itu dilakukan oleh seseorang. Itu dosa besar. Apakah itu zina, ataukah itu mencuri, ataukah itu korupsi, ataukah itu apa. Selama dia sholat, maka dia masih muslim. Nggak boleh dinyatakan sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Wa madamatil ma'asi duna syirk. Dan selama kemaksiatan yang dilakukannya itu bukan
perbuatan syirik. Sekali lagi, selama perbuatan kemaksiatannya itu meskipun dosa besar, selama itu bukan syirik, maka dia tetap disebut sebagai muslim. Akan tetapi, walakin yakunu musliman naqisul iman, naqisul islam, wa naqisul iman, wa fasiqa. Akan tetapi dia, kalau dia melakukan perbuatan maksiat dan dosa besar, maka dia disebut muslim tetapi Islamnya kurang. Imannya kurang dan dia disebut sebagai fasik. Jadi bisa saja orang salat, orang yang salat itu menipu, itu bisa. Bisa terjadi seperti itu. Meskipun salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan kemungkaran, tapi bisa saja orang yang sholat itu melakukan penipuan. Nah, ini bukan sedang membenarkan penipuan, tapi maksudnya orang harus bisa mendudukkan masalah bahwa dia masih muslim. Selama perbuatannya bukan perbuatan syirik atau bukan perbuatan kafir. Meskipun dosa besar, tapi dia muslim yang keislamannya tidak sempurna. Mukmin yang imannya tidak sempurna. Dia disebut sebagai fasik. Orang fasik adalah orang yang melakukan pelanggaran dari ketaatan. Seharusnya dia taat, harusnya dia tidak menipu, harusnya dia tidak korupsi, tapi korupsi. Tapi menipu. Tapi berbuat dosa. Nah, itu fasik. Orang yang fasik yang seperti itu. Pekerjaannya selalu maksiat, senang dengan dunia perzinaan, maksiat, dosa besar, fasik, imannya tidak sempurna tapi masih mukmin, Islamnya tidak sempurna tapi masih muslim. Nah, walakinnahu la yuhkam bi kufrihi in kanat ma'asihi duna asyirk. Tapi orang yang semacam itu tidak boleh dihukumi sebagai kafir. Muslim pelaku perbuatan dosa besar, muslim pelaku kemaksiatan sampai kepada perbuatan dosa besar, tidak boleh dihukumi sebagai kafir apabila kemaksiatannya itu bukan kemusyrikan. Ya, jadi harus dibedakan ini. Betapapun dia tidak pernah korupsi, tidak pernah menipu, tapi musyrik. Ya, musyrik dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang baik. Bukan orang yang baik di hadapan Allah. Meskipun mungkin di mata manusia dia adalah orang yang baik. Karena tidak pernah menipu. Tapi bagi Allah yang paling pokok adalah dia bertauhid dan tidak musyrik. Ini yang harus kita dudukkan. Kacamata kita adalah kacamata agama. Ya, kacamata kita adalah kacamata agama. Bagaimana dalil? Bagaimana nas? Bukan berdasarkan pemikiran sendiri. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah seperti ini. Betapapun orang melakukan kemaksiatan selama dia masih sholat lima waktu menghadap ke arah kiblat, kiblatnya adalah ke arah Ka'bah, kiblatnya adalah Ka'bah, maka meskipun dia melakukan perbuatan dosa besar, selagi itu bukan perbuatan syirik, syirik akbar, maka dia tetap masih muslim. Tetapi naqisu al-islam, naqisul iman. Muslim, mukmin, tapi Islamnya tidak sempurna, imannya tidak sempurna. Disebut sebagai fasik. Itu yang seperti ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. La yukaffiruna bil ma'asi allati hiya duna syirk. Mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang hanya berdasarkan perbuatan kemaksiatan. Mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang berbuat maksiat. Selama maksiat itu bukan kemusyrikan.
Walakin yang kusubihal iman, akan tetapi imannya berkurang karena kemaksiatannya itu. Imannya tidak sempurna karena kemaksiatannya itu. Wasahibuha yafsuku biha al-fisqul asghar alladhi la yukhriju minal millah. Pelakunya karena kemaksiatan itu menjadi fasik. Tapi fasik kecil, fasik asghar, yang tidak mengeluarkan dari agama. Kalau fasiknya fasik besar, fasiknya fasik besar sekali lagi, artinya dia keluar dari Islam. Tapi fasiknya adalah fasik kecil. Bukan fasik kecil itu sama dengan dosa kecil, bukan. Yang namanya fasik, fasik kecil, bisa dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Selama dosa besar bukan sampai kepada perbuatan dosa syirik, maka dia telah melakukan kefasikan, tapi al-fisqul asghar, fasik kecil. Fasik kecil itu artinya tidak mengeluarkan dia dari agama. Kalau sudah mengeluarkan dari agama, maka itu adalah fasik akbar. Lah ini berbeda dengan pandangan orang-orang khawarij. Khilafan lil khawarij. Berbeda dengan pandangan orang-orang khawarij. Alladzina yukaffirun bil kabair. Siapa orang khawarij? Orang-orang khawarij adalah orang yang mengkafirkan. Orang yang mengkafirkan orang-orang Islam. Orang Islam, menurut pandangan orang khawarij, menjadi kafir bil kabair karena melakukan perbuatan dosa besar. Ya, orang-orang khawarij itu mengkafirkan orang-orang Islam karena perbuatan dosa besar. Jadi mengkafirkan itu maksudnya mengkafirkan orang Islam yang melakukan perbuatan dosa besar. Kalau yang aslinya kafir, ya memang kafir. Kalau aslinya kafir, orang itu tidak bersyahadat, ya aslinya kafir. Tapi ini orang khawarij mengkafirkan orang Islam hanya karena menurut pandangan mereka, orang-orang Islam itu telah melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Wa yukhrijuna biha minal millah. Karena perbuatan dosa besar ini, maka mereka, orang-orang khawarij, mengeluarkan orang Islam itu dari agama. Dia sudah keluar dari agama. Wa yukhalliduna sahibaha finnar. Mereka menganggap pelaku perbuatan dosa besar itu akan kekal di dalam neraka. Ini pandangan orang khawarij. Ahlu sunnah, kita yang ingin mengikuti ahlu sunnah, ingin menjadi ahlu sunnah, itu harus berbeda dengan pandangan orang khawarij. Nggak boleh kita mengkafirkan orang hanya karena perbuatan dosa besar. Nggak boleh kita menganggap orang Islam yang melakukan perbuatan dosa besar, apakah itu penipuan, apakah itu perzinaan, atau yang lain-lain sebagainya, kemudian dipandang sebagai orang kafir. Nggak boleh, karena itu bukan pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Itu adalah pandangan orang-orang khawarij. Menganggap pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Kata orang khawarij. Wa khilafan lil mu'tazilah. Beda juga dengan pandangan orang mu'tazilah. Satu berbeda dengan ahlu sunnah itu berbeda dengan pandangan khawarij. Yang mengkafirkan orang Islam karena kemaksiatan, karena dosa besar. Dan menganggap di akhirat nanti akan kekal dalam neraka. Yang kedua, berbeda juga dengan prinsipnya orang-orang Mu'tazilah. Alladzina yukhrijuna sahibal kabirah minal Islam. Yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Orang Mu'tazilah juga beranggapan mirip dengan khawarij. Yaitu orang Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar itu telah keluar dari Islam. Walakin la yudkhilunahu fil kufri. Akan tapi menurut pandangan Mu'tazilah, mereka tidak memasukkan pelaku dosa besar itu
kepada golongan orang kafir. Jadi menurut Mu'tazilah, orang yang merupakan pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, keluar dari iman, tapi tidak masuk ke dalam kafir. Itu beda antara Mu'tazilah dengan Khawarij. Khawarij mengkafirkan, Mu'tazilah tidak mengkafirkan, tapi mengatakan mereka keluar dari Islam. Keluar dari Islam tapi tidak menjadi kafir. Wa yaquluna huwa fi manzilatin bainal manzilati bainal manzilatain. Mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan dia pelaku dosa besar itu berada dalam satu posisi di antara dua posisi. Dia berada dalam satu posisi di antara dua posisi. Satu posisi itu apa? Posisi tidak kafir dan tidak mukmin. Posisi tidak mukmin dan tidak kafir. Dia keluar dari iman tapi tidak masuk ke dalam kafir. Ini posisi. Berada dalam satu posisi di antara dua posisi. Mereka sebut itu sebagai fasik. Orang Mu'tazilah menyebut orang ini sebagai orang yang fasik. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahami. Fasik menurut Mu'tazilah itu adalah orang yang telah keluar dari iman tapi tidak kafir. Ini fasik menurut Mu'tazilah. Menurut kita Ahlu Sunnah, fasik bukan seperti fasiknya orang Mu'tazilah. Fasik menurut kita adalah orang yang masih punya keimanan, tapi imannya kurang. Menurut Mu'tazilah, fasik adalah orang yang tidak beriman, tapi tidak kafir. Jadi hati-hati. Kita harus hati-hati mempergunakan, mendengarkan sebuah istilah. Karena istilah satu bisa dipahami maknanya secara berbeda-beda, tergantung siapa yang memahaminya. Fasik menurut kita adalah orang yang masih beriman, sekalipun imannya tidak sempurna. Fasik menurut Mu'tazilah adalah orang yang keluar dari iman, tapi tidak kafir. Fi manzilah bainal manzilatain. Pada satu posisi di antara dua posisi. Ini harus kita fahami. Makanya di antara prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, menurut Mu'tazilah adalah boleh melakukan pemberontakan kepada orang yang dianggap telah berbuat zalim. Itu prinsipnya Mu'tazilah. Boleh melakukan pembangkangan atau pemberontakan kepada orang yang dianggap telah berbuat zalim atau pemimpin yang berbuat kezaliman. Karena apa? Karena dianggap fasik. Dia sudah keluar dari iman, walaupun tidak menjadi kafir. Dan ini berbahaya. Ini yang seperti ini akan menjadi berbahaya. Itu pandangan kaum Mu'tazilah. Jadi di dunia, menurut Mu'tazilah, hukum pelaku dosa besar, saya ulangi, hukum pelaku dosa besar itu keluar dari iman, tapi tidak menjadi kafir. Namanya apa? Namanya fasik. Ini menurut Mu'tazilah. Menurut Khawarij, hukum pelaku dosa besar untuk di dunia, dia telah kafir. Keluar dari iman dan telah menjadi kafir. Ada beda sedikit antara Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengkafirkan, Mu'tazilah mengatakan keluar dari iman tapi tidak kafir. Lah bagaimana hukum pelaku dosa besar menurut Khawarij dan menurut Mu'tazilah? Menurut Khawarij kekal di dalam neraka. Menurut Mu'tazilah sama. Pelaku dosa besar hukumnya kekal di akhirat nanti di dalam neraka. Walakin law matu 'alal kabirah fal Mu'tazilah mithlu al-khawarij fil hukmi 'alaihim. Akan tetapi ketika pelaku dosa besar itu meninggal dunia, kalau mereka meninggal dunia membawa dosa besarnya tidak bertaubat, ya, kalau pelaku dosa besar meninggal dunia
dan tidak bertaubat, maka menurut Mu'tazilah, pandangannya seperti pandangan orang Khawarij. Yaitu apa? Menghukumi mereka kekal di dalam neraka. Menghukumi para pelaku dosa besar yang meninggal dunia tidak bertaubat, akan kekal di dalam neraka. Khawarij berpandangan demikian, Mu'tazilah juga berpandangan demikian. Bedanya apa? Bedanya kalau Khawarij menghukumi kafir di dunia, Mu'tazilah menghukumi keluar dari iman tapi tidak kafir. Jadi dua madhab ini sama-sama berbahaya. Keluar dari madhab atau cara pandang orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, wa khilafa aqidatil murji'ah. Orang-orang Ahlus Sunnah pandangannya berbeda juga, akidahnya berbeda juga dengan akidah orang-orang murji'ah. Akidahnya berbeda dengan orang-orang murji'ah. Apa pandangan orang-orang murji'ah? Akidahnya seperti apa? Alladzina yaquluna innahu la yadurru ma'al imani ma'siyah. Mereka mengatakan kemaksiatan itu tidak berbahaya bersama dengan iman. Artinya orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan, kemaksiatannya itu tidak membahayakannya. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, kemaksiatan yang dilakukannya itu tidak membahayakan keimanannya. Walau taraka jami'a arkanil Islam 'indahum la yakunu kafiran. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, meskipun seseorang meninggalkan semua rukun Islam. Meskipun orang itu meninggalkan semua rukun Islam, menurut kaum murji'ah, orang ini tidak kafir. Al-muhim, yang penting, at-tasdiq wal-i'tiqad. Dia membenarkan dan meyakini. Meskipun dia meninggalkan semua rukun Islam, hatta tidak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi dia menyatakan dia yakin. Dia membenarkan Islam, membenarkan Allah, meskipun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi meskipun meninggalkan semua rukun Islam, maka menurut pandangan murji'ah, dia tidak kafir selama dia membenarkan dan meyakini Islam. Meyakini Allah. Ammal a'mal fala tazidu fil iman. Adapun amal perbuatan, la tazidu fil iman, tidak menambah keimanan, wala tangkusuhu, dan tidak mengurangi keimanan. Walaisat minhu, dan amal perbuatan itu tidak termasuk iman. Fahuwa, maka orang ini menurut murji'ah, mu'min tammal iman, madama musaddiqa. Mu'min yang sempurna keimanannya selama dia membenarkan dan meyakini kebenaran ajaran Islam. Enggak terungkap dalam kalimat. Kecuali mengatakan saya yakin. Ya, saya yakin Islam itu yang benar. Meskipun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan seperti itu maknanya. Jadi sama-sama berbahaya. Oleh karena itu mungkin ya karena pengaruh dari murji'ah yang menggampangkan masalah, akhirnya banyak orang yang tidak berpegang teguh pada ajaran-ajaran syariat Rasulullah SAW. Ada syariat ditinggalkan. Kalau orang berpandangan bahwa ini bukan wajib, tapi sunnah, maka ditinggalkan. Kalau ada pembahasan kesimpulan hukumnya ini makruh dan bukan haram, maka dilakukan, dilanggar. Meskipun dia masih berpegang pada hal-hal yang wajib menurut dia. Atau meninggalkan hal-hal yang haram menurut dia.
Tapi ada sedikit banyak pengaruh dari ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman murji'ah. Jadi masih beriman, tidak mengurangi keimanan. Dan ini berbahaya. Menyebabkan orang tidak iltizam dengan ketetapan-ketetapan syariat Allah dan Rasulnya. Hadza madhhabul murji'ah. Inilah madhab murji'ah. Wa huwa madhhabun dhalun. Dan ini adalah madhab yang sesat. Fahum ma'al khawarij ala tarafai naqid. Maka mereka orang-orang murji'ah, kalau dibandingkan dengan orang-orang khawarij, mereka berada di dua ujung yang saling bertentangan. Murji'ah dan khawarij ada di dua ujung yang saling bertentangan. Qaumun tashaddadu, satu kaum mereka itu ekstrim, wahumul khawarij, mereka adalah khawarij, wa qaumun dhabu wa ma'u, sementara kaum yang lain itu apa namanya, mereka bergampang-gampang mengabaikan, memudah-mudahkan urusan. Dhabu itu artinya larut, mencair. Ma'u juga sama artinya. Maksudnya mereka tahawanu. Maksudnya mereka bertahawun, yakni memudah-mudahkan urusan agama. Wa qalu inna hadhihi al-ma'asi la tadur. Mereka mengatakan, yakni orang-orang murji'ah, orang-orang yang menggampang-gampangkan masalah ini, mengatakan sesungguhnya maksiat-maksiat ini tidak berbahaya. Wahum al-murji'ah, mereka itu adalah orang-orang murji'ah. Jadi, satu ujung ada khawarij, bersama khawarij ada mu'tazilah, satu ujung yang lain ada murji'ah. Wa amma ahlus sunnati wal jama'ah fatawassatu. Adapun ahlus sunnah wal jama'ah, maka mereka adalah kaum yang tengah-tengah. Kaum yang tengah-tengah. Wa madhabuhum ma'khudhun minal kitabi was sunnah. Madhabnya ahlus sunnah wal jama'ah itu diambil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi SAW. Dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Wa huwal adlu, dan ini adalah madhab atau manhaj yang adil. Wa fihi al-jam'u bainal adillah, dan dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah ini ada penggabungan di antara dalil-dalil yang ada. Maksudnya penggabungan dalil-dalil yang ada seperti apa? Dijelaskan berikutnya oleh Syekh Shalal Fauzan. Ammal khawarij wal mu'tazilatu fa akhadhu nususal wa'id. Adapun orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah, mereka mengambil nas-nas yang berisi ancaman. Jadi mereka terhadap nas-nas yang berisi ancaman, mereka pegang teguh. Wa taraku nususal wa'di, dan mereka mengabaikan, meninggalkan nas-nas yang berisi janji. Ada nas yang berisi ancaman, mereka pegang. Mereka jadikan sebagai pegangan. Nas-nas yang berisi janji, mereka tinggalkan, mereka abaikan. Ada janji Allah, barang siapa yang begini akan diampunkan dosanya, barang siapa yang begini akan masuk surga. Nas-nas janji yang seperti itu diabaikan, ditinggalkan. Nas-nas ancaman, kalau begini masuk neraka, kalau begitu akan terancam dengan kekafiran dan lain sebagainya. Lah, nas-nas ini dipegang. Nas-nas janji yang memberikan iming-iming sorga, pahala, dan seterusnya ditinggalkan. Ini khawarij dan mu'tazilah. Wa ammal murji'ah, adapun orang-orang murji'ah, fa'akhadhu binususil wa'ad. Maka mereka berpegang pada nas-nas janji. Jadi ada janji innallaha huwal ghafur rahim misalnya. Allah maha pengampun dan maha kasih sayang. Allah kan maha pengampun, maha kasih sayang. Dosanya seperti apapun juga, Allah maha pengampun dan maha kasih sayang. Terus istighfarnya hanya diucapkan dengan lidah, tidak dibarengi dengan amalan.
itu yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Murji'ah. Jadi mereka, orang Murji'ah, berpegang pada nas-nas janji. Wa taraku nususul wa'id. Mereka meninggalkan nas-nas ancaman. Mereka meninggalkan nas-nas ancaman. Jadi tidak takut kepada nas-nas yang isinya adalah ancaman. Barang siapa yang begini-begini, maka dia akan terjerumus dalam kekafiran. Barang siapa yang begini-begini, maka akan masuk neraka. Nas-nas ancaman yang seperti itu diabaikan. Walakin ahlus sunnati wal jama'ah, akan tapi ahlus sunnah wal jama'ah, akhadu binususil wa'di wa binususil wa'id. Akan tapi ahlus sunnah wal jama'ah, mereka berpegang pada nas-nas janji dan nas-nas ancaman. Semua digabungkan. Ada nas janji, ada nas ancaman digabungkan. Difahami menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Kapan janji itu akan diberikan oleh Allah? Kapan ancaman itu akan dilaksanakan oleh Allah? Wajama'u bainahuma. Mereka menghimpun di antara dua kelompok nas itu. Nas janji dan nas ancaman. Wa hadza al-haq, dan ini adalah kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 7. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang rasikh ilmunya, orang yang mendalam ilmunya, yang ilmunya mengakar, mereka berkata, kami beriman kepada semua kalam Allah. Kullun min indi rabbina. Semuanya berasal dari sisi Rabb kita. Rabb kami Allah SWT. Nas ancaman dari Allah. Nas janji juga dari Allah. Ayat-ayat yang muhkamat itu dari Allah. Ayat-ayat yang mutasyabihat itu juga dari Allah. Fayaruduna hadha ila hadha. Maka mereka mengembalikan yang ini kepada yang ini. Yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat. Yang membingungkan, dikembalikan kepada yang jelas, yang tidak membingungkan. Sehingga kebingungan itu akan menjadi sirna ketika dikembalikan kepada yang jelas. Kalau ada ayat yang jelas bahwa Allah itu Esa, maka ayat-ayat yang lain yang mengandung makna membingungkan, loh kok bagaimana ada inna kami, pakai sighah al-jama', bentuknya adalah kalimat jama', kok inna, kok kami, bukan saya, kami menunjukkan banyak, ini membingungkan. Ketika ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah adalah ilahun wahid, sesembahan yang esa, maka jelas pengertiannya Allah itu esa. Adapun yang makna tadi masih membingungkan, dikembalikan kepada pengertian yang jelas, sehingga dia memiliki pemahaman yang mantap bahwa Allah itu Esa. Adapun yang membingungkan kak tadi dibawa kepada pengertian ta'zim, dalam rangka untuk pengagungan terhadap diri Allah SWT, dan juga bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang banyak, yang boleh saja Allah menggunakan kata inna untuk menunjukkan bahwa dia Maha Esa, tapi menggunakan kata inna untuk ta'zim, dan juga karena Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang banyak. Wala ya'khuduna bi tarafin wa yatrukuna at-taraf al-akhar. Mereka ahlu sunnah tidak mengambil satu sisi nas dan meninggalkan sisi nas yang lain. Semuanya diambil. Kama huwa madhhabu ahli zaygh, tidak sebagaimana madhabnya orang-orang yang menyimpang. Madhabnya orang-orang menyimpang hanya mengambil satu sisi saja. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْهُنْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, ada penyakit penyimpangan, mereka lebih mengikuti kepada yang mutasyabih. Jadi kalau ada nas-nas yang mutasyabih, senang mereka digunakan untuk menghantam nas-nas yang muhkam, dalam rangka untuk ibtigha al-fitnah, untuk menyebarkan fitnah.
untuk mencari-cari takwilnya. Jadi senang ketika ada nas-nas yang mutasyabihat digunakan untuk menyebarkan syubhat, sehingga orang-orang akan termakan oleh syubhat. Ya'khuduna bil mutasyabih, mereka lebih mengambil kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, wa yatrukuna al muhkam alladhi yufassirul mutasyabih, dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam yang itu merupakan tafsir bagi ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi ahlu sunnah menggabungkan antara semuanya. Semuanya berasal dari Allah. Nggak mungkin kesimpulannya akan bertentangan antara mutasyabihat dengan muhkamat. Nggak mungkin kesimpulan antara ayat-ayat wa'id yang berisi ancaman bertentangan dengan ayat-ayat yang berisi wa'ad, janji-janji dari Allah, iming-iming dari Allah. Berikutnya penjelasan Syekh Shalal Fauzan, wa qaulul musannif muslimin mu'minin, artinya kita sebut orang-orang yang ketika sholat masih menghadap kiblat kita itu sebagai orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman. Kata Syekh Shalal Fauzan, laisa ala itlaqihi, tapi ini tidak berarti itu muslim Islamnya mutlak, artinya tidak berarti Islamnya dan imannya mutlak arti sempurna. Tidak mesti harus dipahami muslimin mukminin dalam pengertian mutlak, dalam pengertian sempurna. Li'annahum qad yakununa naqisin fil islami wal iman, karena mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang sempurna di dalam Islamnya atau kurang sempurna di dalam keimanannya. Mutawa'adin minallahi azza wa jalla, mendapatkan ancaman dari Allah azza wa jalla. Jadi kan derajat manusia tidak sama. Ada yang taat sekali, ada yang sedang taatnya, ada yang kadang-kadang melakukan kemaksiatan. Lah, yang melakukan kemaksiatan itu masih dalam Islam, tapi pelaku maksiat itu hendaknya berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik itu perintah wajib maupun perintah sunnah, berusaha untuk menjalankan semuanya itu. Karena menjalankan perintah sunnah itu menjadi penyempurna bagi ketika dia berhasil menjalankan perintah wajib. Ketika seseorang berhasil meninggalkan larangan yang bentuknya haram, disempurnakan dengan meninggalkan larangan-larangan yang sifatnya makruh. Itu adalah sikap seorang mukmin yang baik. Tapi di antara kaum muslimin memang berbeda-beda tingkatnya. Kemampuannya juga berbeda-beda. Tapi tetap ini tidak menghalangi seseorang untuk mengatakan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Bahwa mencuri itu dosa, bahwa menipu itu dosa, bahwa menggelapkan uang itu dosa, harus dijelaskan. Tanpa menyatakan bahwa mereka telah keluar dari agama. Karena memang tidak keluar dari agama. Tanpa bukti yang nyata, tidak keluar dari agama. Selama dia aslinya adalah muslim. Untuk pembahasan berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, memberikan ikatan kepada apa yang beliau katakan sebelumnya. Jadi muslimin mu'minin, mereka adalah orang-orang muslim, mereka adalah orang-orang yang beriman. Madamu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin walahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin. Selama mereka mengakui, membenarkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selama mereka membenarkan semua apa yang dikatakan oleh Nabi dan diberitakan oleh Nabi. Jadi ada dua di sini.
ada dua, selama mereka mengakui, membenarkan semua ajaran Nabi. Ini terkait dengan masalah hukum, masalah wajib dan haram. Dan yang kedua, mereka membenarkan semua apa yang Rasul katakan dan yang Rasul beritakan. Ini terkait dengan masalah akidah. Yang pertama berkaitan dengan masalah ahkam, yang kedua berkaitan dengan masalah akidah. Jadi selama seperti itu, dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, amma law jahadu syai'an mimma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'tarifu. Adapun seandainya mereka mengingkari sesuatu di antara apa yang diajarkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengakuinya bahwa sesuatu itu merupakan ajaran Nabi padahal jelas, saru kuffara, maka mereka menjadi kafir meskipun hanya mengingkari sedikit sesuatu dari ajaran Nabi, jelas itu merupakan ajaran Nabi dan itu tidak diakui. Misalnya bisa orang itu atau mereka yang demikian itu bisa menjadi kafir. Walau amanu bi ba'dhi ma ja'a bihi, meskipun mereka mengimani sebagian apa yang dibawa oleh Nabi, tetapi mengingkari sebagian yang dibawa oleh Nabi. Fa in jahadu ba'dahu fahum kafirun bi jami'i ma ja'a bihi. Maka apabila mereka mengingkari sebagian yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, maka mereka kafir terhadap semua apa yang diajarkan oleh Nabi. Fal wajib al-imanu bihi kullih. Maka kewajibannya adalah mengimani semuanya itu. Asal itu diajarkan oleh Nabi, diimani. Asal itu disampaikan oleh Nabi, diberitakan oleh Nabi, wajib untuk diimani. Adapun ketika seseorang terjerumus dalam kesalahan, itu persoalannya lain. Tapi harus mengimani dulu. Adapun seseorang lalai, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan, itu persoalannya lain. Tapi harus mengimani. Sawa'un wafaqa ahwa'ana au khalafaha. Baik sesuai dengan hawa nafsu kita atau bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi wajib mengimani. Cocok dengan keinginan kita atau tidak cocok dengan keinginan kita, semuanya harus kita imani. Li'annahu haq, karena apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah haqqun, kebenaran. Amma man kadzaba bi ba'dil ahaditsis sahihah fa huwa kafirun. Adapun orang yang mendustakan, artinya mendustakan, mengingkari, enggak percaya dengan sebagian hadis yang sahih, maka dia kafir. Wal'iyadzubillah. Mengingkari sebagian hadis yang sahih, tahu itu hadis Nabi, kecuali tidak tahu. Tahu bahwa itu adalah hadis dari Nabi. Jadi dia tahu bahwa hadis itu dari Nabi, benar-benar dari Nabi. Kalau dari Nabi kan pasti sahih. Kalau dari Nabi pasti jelas itu dari Nabi. Sahih tidak sahih itu karena riwayatnya, alurnya, sanadnya. Tapi kalau sudah sanadnya jelas sampai kepada Nabi, Nabi yang mengatakan, Nabi yang melakukan, Nabi yang memberitakan, harus diimani. Lah kemudian ada orang yang mengingkari hadis yang jelas itu sahih berasal dari Nabi, maka dia kafir. Falau radda haditsan fil Bukhari, maka sekiranya seseorang mengingkari satu hadis yang ada di dalam sahih Bukhari, wal haditsu sahih, dan hadis itu jelas sahih, wa qala ana la umin bihadzal hadis wa la usaddiqu, kemudian dia mengatakan saya tidak beriman dan tidak percaya kepada hadis ini, padahal itu jelas menurut pengetahuan dia bahwa itu hadis jelas berasal dari Nabi dalam sahih Bukhari, kemudian mengatakan saya tidak percaya dan tidak beriman kepada hadis ini, li'annahu yukhaliful ilmal hadis, karena
hadis sahih ini menurut dia bertentangan dengan ilmu modern, menurut dia bertentangan dengan ilmu modern, fa subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dia terjerumus dalam kekafiran. Kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuttaham. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh ada ketidakbenaran, bertentangan dengan ilmu modern. Ya subhanallah. Bagaimana dia menganggap perkataan Nabi bertentangan dengan ilmu modern? Dituduh perkataan Nabi tidak ilmiah, bertentangan dengan ilmu modern, kan itu maksudnya perkataan Nabi itu tidak ilmiah. Wa kalamul bashar la yuttaham, sementara perkataan manusia tidak dituduh. Kenapa yang dituduh perkataan Nabi, sementara perkataan manusia biasa justru selamat dari tuduhan? Oh, ini ilmiah. Padahal itu hanya sepintas. Nah, ini berbahaya. Berbahaya yang seperti itu. Aidan al-ilmul hadith qad la yukhalif al-ahadith as-sahiha. Demikian juga, faktanya ilmu modern itu bisa jadi tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi bisa jadi ilmu modern itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Walhamdulillah, dan ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pemathalan, misalnya warada fi hadis Dzubab. Ada terkait dengan hadis tentang lalat. Yang kalau ada seekor lalat masuk ke dalam minuman kita, disuruh mencelupkan lalat itu sekaligus sekalian supaya tidak sekedar hinggap saja tapi dicelupkan. Alladzi yunkiruhu haula, yang ini hadis ini diingkari oleh mereka. Anna fi ahadi janahai hidaan wa fil akhir dawaan. Menurut ilmu modern, setelah dilakukan penelitian, sesungguhnya di dalam di salah satu dua sayap lalat ini ada penyakit. Di sisi sayap yang lain itu ada obat. Wattib, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wattib, dunia kedokteran, yuqirru bihadha, mengakui ini, anna summa yu'alaju bididdihi, bahwa racun yang terdapat pada sebelah sayap itu bisa diobati dengan yang sebaliknya di sayap yang sebelahnya. Wabima yunaqidhuhu, dan bisa diobati dengan yang bertentangan dengan racun itu. Wadzubab fihi annaqidhon, lalat itu ada dua hal yang bertentangan. Salah satunya itu racun, salah satunya itu obat. Ini diakui oleh ilmu kedokteran modern. Fa innahu idza waqa'a fil ma', maka apabila lalat itu terjatuh ke dalam air, fa innahu yarfa'u al janah alladhi fihi ad-dawa, maka lalat itu ketika nyemplung, ketika masuk ke dalam air, dia akan mengangkat sayap yang ada obatnya, yang masuk adalah sayap yang ada racunnya. Wa yaghmisul janaha, akan memasukkan sayap alladhi fihi sum, yang ada racunnya, yang ada penyakitnya. Jadi dua sayap, yang ada racunnya dia masukkan, yang ada obatnya dia angkat. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bighamsihi bi janahi alladhi fihi ad-dawa. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi memerintahkan supaya memasukkan sayapnya yang ada obatnya. Jadi dimasukkan sekaligus supaya yang ada racunnya bisa ditangkal dengan yang ada obatnya. Fayughalibu as-summa, sehingga bisa mengalahkan racunnya. Fahada yuqirruhu tib wala yarudduhu, dan ini diakui oleh ilmu kedokteran dan tidak ditolak, tidak dibantah. Walakinnahu lamma khalafa adwaqa haula'il juhal,
saru yatakallamun bihadzal kalam. Akan tapi ketika hal ini menyelisihi perasaan orang-orang yang tidak mengerti itu, orang-orang yang bodoh itu, maka mereka akhirnya berbicara dengan perkataan yang tidak masuk akal ini, yang tidak ilmiah ini. Wahada kufrun wal iyadu billah, dan ini adalah kekafiran wal iyadu billah. Walahum maqalat sani'ah nahwa sunnah, mereka punya pembicaraan-pembicaraan, punya makalah-makalah yang keji terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaruddunaha, mereka menolak sunnah-sunnah Nabi. Wa yusakkikuna fiha, dan mereka ingin membuat keraguan-keraguan terhadap sunnah-sunnah Nabi. Wa yaqulun, mereka mengatakan inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Mereka mengatakan, perkataannya begini, kan Nabi bilang bahwa antum a'lamu bi amri dunyakum dalam Sahih Muslim. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi dianggapnya persoalan lalat itu adalah persoalan duniawi. Ketika Nabi masukkan lalat itu sekalian, mereka anggap itu persoalan dunia. Kan Nabi kalian, kan Nabi kita mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Yaquluna hadza wa hum yad'una annahum tu'atun lil Islam. Mereka katakan kalimat ini padahal mereka mengaku bahwa mereka adalah dai menuju Islam. Wa hadza mauqifuhum min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faha ulail juhal yaqulun hadhihi min umurid dunya. Orang-orang bodoh ini mengatakan ini urusan dunia, masalah lalat itu urusan dunia. Wan Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Masalah lalat urusan dunia. Nabi mengatakan kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Padahal ini perintah Nabi. Hadisnya tetap sampai sekarang. Ya, hadisnya tetap sampai sekarang. Tidak diralat oleh Nabi SAW. Tidak diperbaiki oleh Nabi SAW. Tidak dimansuh oleh Nabi SAW. Lalu beralasan dengan hadis ini, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, membantah hadis yang sahih tersebut. Kalau urusan penyerbukan korma, itu Nabi akhirnya mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Ketika melihat bahwa korma itu harus ada penyerbukan dan harus dirawat dengan baik, maka Nabi mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Ini jelas, tapi lalat tidak. Fa ma'nahu annahum yujahiluna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka ini, orang-orang ini menganggap Nabi itu bodoh. Apa yang dikatakannya itu tidak ilmiah, bertentangan dengan fakta ilmu modern. Padahal ilmu modern juga tidak seperti itu. Mungkin pernah menganggap seperti itu sebelum ada penelitian. Jadi kita imani dulu apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diberitakan oleh Nabi, tanpa mencari pembuktian melalui penelitian ilmiah terlebih dahulu. Imani apa yang dikatakan oleh Nabi, itu sikap seorang mukmin. Wa qauluhu mu'tarifin musaddiqin, selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi dan membenarkan berita yang disampaikan oleh Nabi, la perkataan mu'tarifin musaddiqin, mengakui dan membenarkan, la yakfil i'tiraf wat tasdiq, tidak cukup hanya mengakui, tidak cukup hanya membenarkan. Jadi membenarkan dan mengakui ini tidak cukup, illa ala madhhabil murji'ah, kecuali menurut madhabnya murji'ah. Balla buddha ma'a dhalika minal amal, tetapi di samping mengakui dan membenarkan harus disertai dengan amal, dengan tindakan, dengan perbuatan. Bima ja'a bihi, berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Wala buddha minal ikhlas fi dhalika, dan harus ikhlas di dalam melakukan yang demikian itu. Jadi ini untuk mengingatkan saja, karena maksudnya Al-Imam At-Tahawi adalah mu'tarifin disertai dengan perbuatan.
Musaddiqin membenarkan di

0: pada permasalahan yang ke-125. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan syarah. Dan pemirsa serta sahabat Roja, kita bisa memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543 untuk memperdalam pembahasan berkaitan dengan rukun, penjelasan dari rukun iman, keimanan kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan penjelasan berkaitan dengan keyakinan dengan apa yang dibawa dan juga diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan angkat terlebih dahulu dari pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Bagaimanakah pandangan Ahlu Sunnah terkait dengan perilaku atau amaliah-amaliah sebagian kaum muslimin yang secara ketentuan syar'i masuk ke dalam perkara kesyirikan, akan tapi karena kejahilan dianggap sebagai sebuah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti seseorang yang membuang seperti seseorang yang kemudian menyembelih ya di tempat-tempat tertentu di gunung dalam rangka mencegah bencana atau memperbanyak penghasilan dari sawah ladang. Bagaimana hukumnya dan mohon penjelasan, jazakallah khairah.
0: Ya, hukum melakukan perbuatan itu enggak boleh, syirik. Itu perbuatan syirik kalau disertai dengan keyakinan dari pelakunya. Kalau tidak tahu, ya harus ada orang-orang yang memberikan penjelasan. Makanya di sini pentingnya dakwah. Jadi pentingnya setiap orang yang tahu untuk berdakwah di semua kalangan masyarakat muslim di negeri kita itu sangat penting. Jadi daripada kita mengurusi hal-hal yang bukan menjadi kewenangan kita, lebih baik kita mengurusi bagaimana agar umat Islam ini terselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yaitu perbuatan yang tidak boleh. Tapi karena dia tidak tahu, harus diberitahu. Harus ada orang-orang yang berusaha memberitahu, baik itu secara langsung ataupun lewat tulisan atau lewat pesan-pesan melalui medsos dan lain sebagainya yang kita bisa lakukan supaya orang bisa berhenti dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kalau kita memohon kepada Allah SWT dan terus-menerus kita berusaha agar orang-orang yang kita ketahui melakukan hal seperti itu berhenti dari perbuatannya, ya tentu kita mulai dari orang yang terdekat dari kita. Orang yang terdekat dari kita yang masuk dalam jangkauan kita. Kalau di luar jangkauan kita, ya karena kita ketidakmampuan kita, kecuali melalui dakwah-dakwah yang kita sebarkan lewat medsos. Jadi itu adalah kewajiban kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, apakah merupakan bagian daripada kitab-kitab yang Allah turunkan? Dan Ustaz, apakah ada, masih ada kitab Injil dan Taurat yang murni dan bersih dari penyimpangan di zaman ini? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
0: Semuanya itu sudah digantikan dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin melihat kebenaran yang masih ada tersisa di dalam kitab-kitab terdahulu, baik itu suhuf-suhuf Ibrahim atau yang lainnya, suhuf Musa, yang suhuf Musa itu disebut sebagai Taurat, sedangkan Musa itu kita tidak tahu namanya, kita mengimani sebagaimana adanya. Suhuf. Untuk mengukur apakah masih ada di antara isi dari kitab-kitab itu yang benar, ukurannya adalah Al-Quran. Kalau dibenarkan oleh Al-Quran, berarti itu benar. Kalau misalnya Al-Quran berkata lain, maka kita mengikuti Al-Quran. Yang jelas, sekarang itu kita tidak perlukan kitab-kitab yang terdahulu karena sudah digantikan semuanya oleh Al-Quran.

0: Al-Quran itu syamil, mencakup semua isi kitab yang terdahulu. Adapun syariat, maka sudah berbeda syariat antara nabi-nabi terdahulu dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita mengikuti syariat yang ada dalam Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita tidak dibebani untuk apalagi semua orang, ya. Apalagi semua orang. Jadi kita tidak dibebani untuk melakukan penelitian terhadap kitab-kitab terdahulu, cukup Al-Qur'an sebagai pedoman kita. Apalagi kita adalah kebanyakan orang-orang yang terhadap Al-Qur'an saja kita belum paham. Jadi kita fahami dulu Al-Qur'an. Mungkin ulama-ulama tertentu memerlukan ulama tertentu mungkin ingin melihat kitab-kitab terdahulu untuk apa namanya menjelaskan tentang tahrif, ya, perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perusakan terhadap isi dari kitab-kitab Allah terdahulu. Tapi cukup Al-Qur'an sebagai pedoman kita. Nah, cukup, jadi kita tidak perlu untuk melihat-lihat kitab-kitab isi dari kitab-kitab yang lain, karena dengan memahami Al-Qur'an seluruhnya itu sudah mencakup isi dari seluruh kitab terdahulu yang benar, yang belum mengalami perubahan.
1: Jazakallah khair wa barakallahu fik atas jawaban yang disampaikan. Barakallahu fikum. Demikian, dan kami angkat kembali masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa bagaimanakah metodologi memahamkan atau mempelajari Al-Quran dengan benar, melihat banyaknya para penghafal Quran dan juga yang memahami Al-Quran, akan tapi terdapat sejumlah perbedaan-perbedaan dalam pemahaman. Bagaimanakah seyogianya metodologi yang kita ambil di dalam mempelajari dan memahami Al-Quran sesuai dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon nasihatnya, jazakallah khairah.
0: Ya, yang pertama, mempelajari Al-Quran itu bukan sekedar untuk menghafal. Jadi menghafalkan Al-Quran itu bukan sekedar untuk menghafal. Kemudian kalau kita mempelajari Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, tujuannya adalah untuk supaya kita mentadaburi Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dalam hadis Bukhari, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Maksudnya mempelajari dan mengajarkan lafaz-lafaznya dan maknanya. Bagaimana supaya kita memahami maknanya dengan benar? Kembali kepada bagaimana para ulama salaf, ya, para ulama salaf menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi kita tentu tidak langsung menerjuni dunia tafsir. Ya, kita tidak langsung menerjuni dunia tafsir, tapi kita memulai dari yang paling pokok terlebih dahulu. Apa yang paling pokok? Tentang akidah. Di sana ada ayat-ayat dan banyak ayat-ayat tentang akidah, tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu kita pelajari, bukan langsung terjun ke tafsirnya dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mungkin kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang jelas tentang masalah akidah bagaimana, tentang hukum bagaimana, tentang adab bagaimana. Tapi kita pilah-pilah ayat-ayat tentang akidah. Jadi kita belajar akidah dulu. Kita kembalikan akidah itu sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempelajari bagaimana mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik itu akidah tentang tauhid, dan ini yang paling pokok, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang para rasul, tentang hari akhirat, tentang takdir, tentang sahabat, dan lain sebagainya. Masalah akidah dipelajari saja, ini waktunya sudah memerlukan waktu yang sangat banyak. Dan ini adalah masalah yang terpenting. Kemudian masalah hukum, kita juga belajar tentang fikih. Ya dari situ, kalau kita mempelajari fikih dari tafsir, nanti kita akan salah memahami tentang apa namanya masalah tentang fikih bagaimana tata cara salat. Ya, kan kita memahami ayat tentang perintah salat, harus kembali kepada hadis. Tapi kalau ayat dan hadis tidak mempelajari fikih dari ulama fikih, nanti kita juga akan keliru di dalam memahaminya. Jadi sebaiknya seharusnya seperti itu. Belajar tentang akidah. Kan akidah juga dasarnya Alkitab wa Sunnah. Fikih dasarnya Alkitab wa Sunnah. Demikian juga disiplin-disiplin ilmu yang lain. Tentang faraid, tentang yang lain-lain. Kita membaca surat An-Nisa tentang faraid. Kalau kita belajar itu saja, tidak kembali kepada ilmu faraid, ya kita susah untuk menyimpulkannya. Karena pengetahuan kita tentang ayat juga terbatas. Jadi seperti itu caranya. Belajarlah mulai dari yang pokok-pokok dulu. Yang orang tidak boleh tidak tahu tentang itu. Pelajari itu. Tentang akidah, tentang sholat, tentang wudhu, tentang... Itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi begitu ya, apa namanya, cara memahami supaya kita benar di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan tujuan kita mempelajari Al-Quran bukan sekedar hafalan. Bukan sekedar hafalan. Hafalan itu wasilah menuju kepada pemahaman Al-Quran. Begitu. Jadi dapat sanad, alhamdulillah. Tidak dapat sanad, tidak mengapa. Yang penting hafal. Dan kemudian kemudian harus berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran melalui tahapan-tahapan yang seperti kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khair, barakallahu fikum, dan semoga yang menjadi pencerahan dan juga yang bermanfaat bagi yang bertanya. Kami yang ke selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sebagai seorang guru pengajar Quran, Ustaz, mohon nasihatnya, apakah diperbolehkan untuk mengambil bagian daripada jasa mengajarkan Al-Quran karena tafaruk atau waktu yang dihabiskan untuk mengajarkan anak-anak didik? Dan yang kedua, mohon nasihatnya, apakah pengajaran Al-Quran untuk anak-anak didik setingkat jenjang apa untuk difahamkan tafsir dan juga tafsir yang direkomendasikan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, menurut fatwa para ulama, boleh kalau kita misalnya mengajarkan Al-Quran kemudian mendapatkan imbalan, mukafa'ah. Ya, terkait dengan waktu dan lain sebagainya, tidak ada waktu untuk cari ma'isyah. Yang penting tujuan utama dari mengajarkan Al-Quran itu bukan untuk mencari dunia. Mencari dunia itu bisa fulus, bisa ketenaran, bisa kesohoran, bisa kedudukan. Nanti Allah akan mendudukkan kita sendiri pada kedudukan yang tinggi. Jadi menurut fatwa ulama itu boleh, selama tujuan utamanya bukan untuk mencari dunia. Kemudian kalau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran atau isi atau kandungan dari ayat Al-Quran dari semenjak mulai sejak dini, sejak di rumah, misalnya umur mulai bisa berbicara, kan kata Ibnu Qayyim, itu sejak anak sudah mulai berbicara, ajarkan kalimat la ilaha illallah. Meskipun belum langsung kepada ayatnya, tapi kan itu kandungan daripada Al-Quran. Nanti mulai diajari Fatihah, ya, hafalan Al-Fatihah. Meskipun kita mengajarkan masalah tauhid kepada anak itu yang menjadi isi kandungan dari Al-Quran, dan meskipun kita tidak menyebut ini adalah isi dari Al-Fatihah, tapi mulai dimasukkan unsur-unsur atau dimasukkan ajaran-ajaran tentang bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin. Terus kita disuruh minta hidayah kepada Allah, meskipun mungkin kita tidak langsung menjelaskan ini adalah kandungan Al-Fatihah. Tapi dengan bertahap seperti itu, nanti lama-lama anak didik kita akan paham. Jadi kalau kita punya anak, semenjak mulai berbicara, bahkan sebelum mulai berbicara, kita sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mungkin cerita di telinganya, atau setelah dia mulai bisa memahami huruf-huruf, kita cerita tentang nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran, tentang Yusuf, tentang Ibrahim, tentang Nuh, dan seterusnya. Jadi boleh saja semenjak dini. Semenjak dini, wallahu a'lam. So, ini yang saya pahami.
1: Jazakallah khairan atas penjelasan dan ya jawabannya bermanfaat. Demikian bagi yang bertanya dan semoga menjadi pencerahan. Kami angkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah bertaubat dengan ya penyimpangan yang pernah dahulu dilakukan, meyakini jimat-jimat dan mencari dan menelusuri jejak-jejak ya pencarian jimat itu untuk benteng dan penahanan jiwa serta diri dari berbagai macam bentuk keburukan-keburukan. Dan alhamdulillah sudah mengenal bahwa itu tidak benar dan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Namun pengaruh dari bisikan-bisikan buruk itu masih terus terngiang-ngiang sehingga sulit bagi saya untuk beribadah, sholat dan membaca Al-Quran. Mohon nasihatnya dan mohon doanya. Jazakallah khair.
0: Ya. Jadi cara bertobatnya adalah dengan meninggalkan itu semuanya. Bertobat kepada Allah, ikhlas, tinggalkan itu semuanya, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan bertekad untuk tidak terpengaruh. Kemudian ketika ada godaan-godaan, ada bisikan-bisikan yang menghalangi kita menjadi berat untuk beribadah, berat membaca Al-Quran, teruskan, baca Al-Quran terus. Ya, kita baca Al-Quran, zikir pagi dan petang, dan seterusnya. Nanti insya Allah akan lenyap, akan hilang. Ya, untuk melenyapkannya tidak boleh datang ke dukun. Ya, tidak boleh datang ke dukun atau kepada tukang sihir, tapi kita lenyapkan sendiri saja dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, zikir pagi, zikir petang, mau tidur, bangun tidur, setiap saat kita membaca Al-Quran, terus dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti semuanya akan lenyap. Jadi mungkin saja orang yang sungguh-sungguh bertobat justru tantangannya semakin besar. Umpamanya kok air wudunya berubah seperti darah. Itu teruskan saja, itu bukan darah, itu air, air suci. Jadi teruskan saja, jangan terhalang oleh itu. Jadi teruskan, insyaallah nanti akan sembuh. Ya, menurut saya itu seperti itu caranya. Insya Allah, Allah akan menolong hambanya yang benar-benar ingin bertaubat. Dan Allah menerima taubat setiap orang yang bertaubat. Dan Allah sangat bergembira ketika melihat hambanya bertaubat. Jadi, caranya demikian. Insya Allah, teruskan saja membaca Al-Quran. Paksakan untuk membaca Al-Quran. Paksakan untuk terus melakukan ibadah-ibadah yang kita jadi berat karenanya. Ya, terutama yang wajib-wajib. Kalau yang sunnah-sunnah kita bertahap saja, pelan-pelan. Tapi yang wajib-wajib itu terus paksakan. Terus tentang baca Al-Quran itu kan kebutuhan kita. Ya, baca Al-Quran itu kebutuhan kita karena Al-Quran adalah kitabullah. Kitab pedoman kita baca. Jadi membaca Al-Quran itu tanpa mengetahui maknanya sudah berpahala, akan mendapatkan hasanah. Setiap membaca satu huruf Al-Quran sudah mendapatkan hasanah. Wal hasanatu bi asri amtaliha. Dan satu hasanah akan berlipat menjadi 10 kali lipat dan seterusnya. Satu huruf itu bukan, kata Nabi, bukan alif lam mim atau satu huruf, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Setiap kali membaca alif, maka mendapatkan satu hasanah. Lam baca mendapatkan satu hasanah dan berlipat hasanah itu dan seterusnya begitu. Yakini itu nanti akan ditolong oleh Allah insyaallah taala. Waffaqakallah.
1: Jazakallah khairan atas nasihat dan juga jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fikum, semoga menjadi pencerahan juga dan ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya. Dan bagi yang menyimak, ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz di kesempatan malam ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, kami persilahkan.
0: Para pendengar dan para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah, setiap kali apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kita dengar melalui kajian atau melalui membaca, maka harus kita imani hukumnya. Cara mengimani hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah dengan mengamalkannya, dengan berusaha mengamalkannya, dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang terkait dengan berita-berita, maka cara mengimaninya adalah dengan meyakini dan menjadikannya sebagai keyakinan, dan kita tidak banyak bertanya tentang itu, tapi kita imani saja, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian kita berharap taufik Allah akan senantiasa menyertai kita, baik secara pemahaman kita semakin paham, kemudian semakin mampu dan semakin mau dan istiqamah, serta kelak akan jadi husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakallah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas ikhtitam dan kesimpulan kajian, menutup kajian kita di kesempatan malam ini, syarah dari Aqidah Tahawiyah. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan kembali di kesempatan Jumat yang akan datang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, sahabat Roja di mana saja Anda berada, demikian kajian kita di malam ini, pembahasan berkaitan dengan akidah, poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan dengan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah. Dan sudah cukup jelas tadi detail dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Faiz berkaitan dengan syarah penjelasan dari poin-poin akidah yang wajib untuk kita yakini dan kita amalkan. Sejumlah pertanyaan juga sudah dijawab, semoga memberikan pencerahan. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, sebagian pertanyaan tidak bisa kami angkat. Silakan Anda ajukan kembali di kesempatan kajian-kajian berikutnya. Pembahasan syarah akidah tauhidiyah kita akan lanjutkan di kesempatan Jumat yang akan datang. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita akhiri kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Allah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

0: Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena mendapat siksaan yang sangat berat.
1: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasud

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: indah.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

0: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."
1: قالت

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz.
0: Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja?" Orang-orang yang sombong berkata, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."
1: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعد

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

0: الناس لعلهم يتذكرون.
1: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alam.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam, mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

0: في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ.
1: Dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Rabbi

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: محرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan.

0: Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum La yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan sambil mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ.
0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
0: Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

0: yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit. Dan mereka berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: Al-Qur'an.

0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihidzikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Ma

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: وَالْأَرْضِ

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman, dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu, dan kamu bukanlah yang menyimpannya. Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan kami pun telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas.
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan
1: ila yaumil waqtil ma'lum,
0: sampai hari yang telah ditentukan.
1: Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu, setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adhabi huwal 'adhabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayf Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Iddakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qala

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?" Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Luthin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa asri bi ahlika bi

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan kami jungkirbalikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati la zalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'an al-azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.
1: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah SAW, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu 'ala kulli syai'in qadir.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu, termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
4: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
5: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ayatun min al-Qur'an.
8: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
9: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir.
10: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu.
5: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: نور من القرآن.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Ali semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayhi illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi as-salam. Rawahu Abu Dawud biisnadin sahih.
2: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih.
0: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu, kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.
0: Warabak.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. In

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu,

0: dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
6: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alai.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Wasbir nafsaka.

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man

0: نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
1: Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalq anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudhillina 'udda.
0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suaminya. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. "Anak kangen sama Umi, ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini," kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu, sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1.000 real. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya, dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak, rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang 10 penggugur dosa. 10 penggugur dosa. Ketahuilah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dosa ya merupakan sumber malapetaka ya, di dunia terlebih lagi di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat dosa perbuatan kalian. "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa saja musibah yang menimpamu adalah karena dirimu sendiri. Oleh karena dosa inilah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, dikeluarkan dari surga. Seandainya Nabi Adam tidak berdosa, maka dia tidak akan dikeluarkan dari surga. Akan tetapi Allah mentakdirkan dengan hikmah yang Allah kehendaki sehingga nenek moyang kita Adam dan istrinya Hawa melakukan dosa dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Demikian juga dosa-dosa inilah yang menjadikan seorang terhalang untuk masuk surga di kemudian hari. Dia tidak boleh masuk surga kecuali dosa-dosanya telah dibersihkan. Kalau ternyata ditimbang dosa-dosanya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia akan masuk neraka. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan dan lebih berat timbangan dosa-dosanya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Seorang muslim yang bertauhid, yang tidak melakukan kesyirikan tetapi dia terjerumus dalam dosa-dosa, ujung-ujungnya dia akan masuk surga selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik. Tetapi dia harus mampir dulu di neraka jahannam, karena surga tidak boleh dimasuki oleh orang yang masih ada dosanya. Maka dia akan dibakar di neraka jahannam sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru dikeluarkan dari neraka, baru masuk surga. Apa yang menghalangi dia masuk surga? Karena dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengenal perkara-perkara apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa bertemu dengan dosa-dosa yang telah digugurkan, sehingga Allah masukkan kita dalam surga secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema ini sebenarnya saya ambil dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Iman atau dalam majmu' Al-Fatawa jilid 7 halaman 487 sampai halaman 500 sekian. Yang beliau ingin membantah pemahaman yang menyimpang yang menyangka bahwasanya dosa-dosa itu hanya bisa gugur dengan taubat. Selain taubat maka dosa-dosa tidak gugur. Maka beliau ingin menjelaskan bahwasanya ada sebab-sebab yang lain yang bisa membuat seseorang digugurkan dosa-dosanya selain taubat. Maka beliau sebutkan penyebab gugurnya dosa-dosa ada 10 sebab. Ya, saya bacakan perkataan beliau, kemudian kita akan jelaskan satu persatu. Kata beliau rahimahullahu taala, qad dallat nususul kitabi wa sunnah ala anna uqubata adh-dhunubi tazulu 'anil 'abdi binahwi 'ashrati asbabin. Telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukuman terhadap dosa itu bisa hilang dari seorang hamba dengan sekitar 10 sebab. Maka beliau sebutkan satu persatu dan kita akan jelaskan. Ahaduha, sebab yang pertama, at-taubatu, adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha muttafaqun alaihi bainal muslimin. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. Bukan hanya tenggelam dalam dosa, bahkan israf, berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang dalam menjalani kehidupannya tidak mungkin dia bebas dari dosa. Pasti dia terjerumus dalam dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Istaqimu walan tuhsuh." Berusahalah kalian untuk istiqamah dan kalian tidak bakalan mampu. Kalian pasti melakukan dosa. Ya, seorang berusaha lurus, tapi bagaimanapun dia berusaha untuk lurus, dia bukan malaikat, dia bukan para nabi, dia pasti terjerumus dalam dosa. Ya, tergantung banyak atau sedikit, tapi dia pasti terjerumus dalam dosa. Apalagi kita bicara zaman sekarang, siapa yang mau selamat dari dosa? Zaman sekarang, ya, zaman now kata orang, ya, zaman media sosial, ya, dosa mata kita lakukan, dosa pendengaran kita lakukan, dosa bicara, komentar yang tidak-tidak, ngejek orang, merendahkan orang, mencari-cari kesalahan orang, belum dosa yang berkaitan dengan hati. Banyak sekali dosa yang kita lakukan tiap hari. Siapa yang bisa selamat dari dosa pandangan? Saya katakan kalau ada seorang pemuda yang bisa menjaga pandangannya, di zaman sekarang dia wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa selamatkan dirinya dari dosa pandangan? Oleh karenanya, seorang tatkala terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus husnudzan kepada Allah. Allah yang mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu memberikan analogi atau logika. Saya katakan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu ini mencari-cari anaknya, kehilangan anaknya. Kita tahu bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Karena dalam kondisi perang, dia cari anaknya, akhirnya dia ketemu. Waktu dia ketemu dengan anaknya setelah beberapa saat hilang, tentunya di saat itulah puncak-puncak kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Apalagi anaknya baru saja hilang. Maka dia langsung dekap anaknya, lalu dia susui anaknya. Dan ini dilihat oleh para sahabat. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, tatkala ada pemandangan seperti ini, kata Nabi, "Atarawna anna hadhihi talidatun waladah finnar." Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian wanita ini, ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana dia melemparkan anaknya sementara dia sangat sayang sama anaknya? Sementara dia baru cari-cari anaknya. Dan tidak ada kasih sayang di alam semesta ini yang paling besar kecuali kasih sayang seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lebih daripada kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya. Lebih daripada kasih sayang seorang bapak terhadap anaknya. Lebih dari kasih sayang seorang teman terhadap kawannya. Seorang suami terhadap istrinya. Seorang istri terhadap suaminya. Kasih sayang paling besar adalah ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi anaknya baru saja hilang. Kemudian sang ibu mendekapnya dengan luar biasa. Maka Nabi mengatakan, apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, tentu tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Jadi para hadirin, seorang kalau melakukan dosa segera kembali.
3: Coba kalau kita orang tua, anak kita nakal, mungkin kita marah, mungkin kita jewer. Kalau dia pergi keluar rumah, mungkin kita usir, tapi kita bersedih. Jadi kita ingin dia kembali. Kalau dia kembali, kira-kira kita terima tobatnya atau tidak? Kita pasti terima. Kita pasti terima, meskipun tadi sudah kita jewer, sudah kita omelin, sudah kita marahin, sudah kita usir bahkan. Tapi kalau dia kembali, namanya seorang ibu pasti akan mendekap anak tersebut. Bisa jadi seorang melakukan dosa, Allah kasih teguran, Allah kasih musibah. Ya. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, Allah pasti akan terima taubatnya. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada sang hamba daripada ibu terhadap anaknya. Jadi seorang tatkala bermuamalah dengan Allah, dia harus husnudzon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku menurut persangkaan hambaku terhadap diriku. Falyadhunna abdi ma syaa, maka hendaknya sang hambaku berprasangka kepada aku terserah yang dia sukai. In dhanna khairan, kalau dia berprasangka baik, falahu, maka dia bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran, falahu, kalau dia berprasangka buruk kepada aku bagi dia keburukan. Maka seorang ya tatkala melakukan dosa, segera kembali kepada Allah, karena syaitan akan datang menyatakan, ngapain kau bertobat, masih banyak dosa-dosamu, nanti kau kembali lagi. Ya, percuma kau bertobat sekarang, tobatmu cuma tobat sambal. Ya, nanti kau akan ulangi lagi, seakan-akan kau ngejek Allah. Begitu syaitan datang. Tapi jangan dengarkan perkataan syaitan. Kita kembali aja. Kalau kita lakukan nanti urusan belakangan. Sekarang kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi SAW paling sering bertobat. Nabi SAW paling sering beristighfar. Jadi yang pertama yang bisa menggugurkan dosa adalah taubat. Adalah taubat. Maka diantara orang yang paling bahagia adalah orang yang dia diberi taufik oleh Allah untuk bertobat sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Bisa jadi dia melakukan dosa begitu banyak. Sebelum meninggal dunia, dia bertobat, maka seluruh dosa-dosanya akan digugurkan. Lihatlah kisah para penyihir Fir'aun. Yang mereka bertahun-tahun jadi penyihir, melakukan kesyirikan. Kemudian tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, ternyata mereka sadar tatkala itu. Fa ulqiya saharatu sujada, mereka kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Bi rabbi Harun wa Musa. Kata mereka, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa alaihissalam. Akhirnya Firaun pun marah. Firaun pun membunuh mereka. Mereka beriman cuma sebentar. Tidak sampai satu siang. Tidak mungkin tidak sampai setengah hari. Mereka beriman lantas dibunuh oleh Firaun. Tapi mereka masuk surga. Kenapa? Sebelum meninggal mereka diberi taufik oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kisah yang disebut oleh Nabi tentang pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, kemudian dia ingin bertobat, dalam hatinya ingin bertobat. Dan demikian para pelaku maksiat. Terkadang dalam hatinya ingin apa? Bertobat. Padahal dia sudah bergelimang dalam kemaksiatan. Ya. Saya tanya sama antum, sama ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Membunuh orang dosanya lebih besar atau makan riba? Membunuh orang dosanya lebih besar. Jadi dia bukan bunuh satu orang, dia bunuh 99 orang. Lebih besar mana dosanya, berzina atau membunuh orang? Membunuh orang lebih besar dosanya. Apalagi bukan satu orang, dia bunuh 99 orang. Dia ini orangnya sangat emosional, temperamental. Maka dia mencari seorang alim untuk ditanya. Ternyata dia bertemu dengan seorang yang ahli ibadah. Dia bertanya, wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya masih bisa diterima tobatnya? Masih bisa diampuni? Maka ahli ibadah ini, dia berfatwa tanpa ilmu. Dia berfatwa pakai perasaan dia. Ini orang sudah kejam dan sadis, 99 orang sudah dia bunuh. Kata dia, tidak bakalan diterima. Akhirnya orang ini jengkel, dibunuhlah ahli ibadah tadi. Sekalian 100 ke. Berarti menunjukkan dia temperamental. Gara-gara dengar fatwa salah, dia jengkel, dia bunuh sekalian. 100 orang dia bunuh. Maka dia cari lagi orang yang alim. Ketemulah orang alim. Maka ditanya sama orang alim tersebut, apakah saya masih bisa terima taubatnya setelah bunuh 100 nyawa? Kata orang alim tersebut, masih bisa. Tapi pergilah engkau ke negeri yang lain. Beribadalah kepada Allah dengan penduduk negeri di situ. Ini orang alim, berfatwa dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Dan dia kasih solusi, kalau kau ingin bertaubat, tinggalkanlah masa lalumu. Tinggalkanlah kampungmu yang bisa membuat engkau mengingat kembali dosa-dosamu. Pergilah cari komunitas baru. Beribadalah kepada Allah dengan mereka di sana. Maka orang ini pun berjalan menuju kampung yang lain. Di tengah perjalanan dia meninggal. Dia belum sempat beribadah kepada Allah, tapi dia sudah berjalan menuju kampung tersebut. Ternyata dia meninggal di tengah jalan, ternyata dia masuk apa? Surga. Jadi jangan putus-putus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di jalan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kalau kita habis wudu kita berdoa, Allah maj'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah termasuk orang-orang yang suka bertaubat. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang suka bertaubat. Di antara nama-nama Allah At-Tawwab, yaitu zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Maka seringlah bertaubat. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang mau bertobat dia tunda-tunda. Sebelum dia bertobat ternyata dia meninggal dunia. Sebenarnya mengatakan kapan bertobat? Nantilah kalau sudah umur 60 baru saya bertobat. Baru umur 25 sudah tewas. Jadwalnya masih jauh. Kapan kamu bertobat? Nanti kalau sudah pensiun. Sebelum pensiun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan Allah maha menerima taubat. Di antaranya Allah berfirman, Alam ya'lamu anna Allahu yaqbalu taubata 'an ibadihi. Tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Dalam ayat yang lain, wa huwallazi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan maafkan kesalahan-kesalahan. Dan ayat-ayat seperti ini sangat sangat banyak. Ya. Baik. Ini sebab pertama mau dibahas tentang masalah taubat tentunya sangat panjang tapi ini bukan poin kita ya. Kita ingin bahas 10 sebab. Sebab pertamalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua adalah istighfar. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar dalam bahasa Arab adalah dari istaghfara artinya talabul maghfirah. Istaf'ala wazan istaf'ala dalam bahasa artinya talabu syai' meminta sesuatu. Istaghfara yastaghfiru istighfaran artinya talabul maghfirah meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar adalah penutup kepala yang digunakan oleh orang yang sedang berperang, semacam helm yang digunakan di kepala. Dan fungsinya adalah untuk menutup kepala, fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk mencegah kalau ada pedang yang menghantam kepalanya. Itu disebut dengan mikfar. Oleh karenanya tidak semua penutup kepala disebut mikfar. Contoh, sorban tidak disebut dengan mikfar. Meskipun dia menutupi, tapi dia tidak melindungi. Contoh, songkok tidak disebut dengan mikfar. Meskipun dia menutupi, tapi dia tidak melindungi. Yang disebut dengan mikfar semacam helm yang dipakai oleh prajurit, itu yang disebut dengan mikfar. Dan Nabi SAW waktu berperang, dia menggunakan mikfar. Jadi itulah makna maghfirah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maksudnya, ya Allah, aku mohon kepada engkau maghfirah. Itu dua yang aku minta. Ya Allah, tutuplah aku dan lindungilah aku. Apa maksudnya tutuplah aku? Tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosa aku. Jangan kau bongkar aib-aibku di hadapan manusia. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Jangan kau bongkar aibku di hadapan khalayak. Betapa banyak orang di dunia Allah bongkar aib-aibnya. Dan betapa banyak orang di akhirat Allah bongkar aib-aibnya. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat Allah bongkar aibnya. Sebagian orang di dunia aibnya dibongkar, di akhirat lebih lagi dibongkar. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat juga tertutup. Makanya di antara doa yang kita baca pagi dan petang, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Ya Sittir, wahai zat yang maha menutup dosa-dosa. Minta kepada Allah. Di antara makna astaghfirullah artinya, ya Allah, tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosaku. Kita ini melakukan dosa. Kalau Allah bongkar dosa-dosa kita, enggak ada yang duduk sama kita. Enggak ada yang mau bergaul sama kita.

seorang perbanyak istighfar, maka dampak buruk tadi tidak jadi. Bahkan sebagian salaf mengatakan, demi Allah saya mengetahui dampak dari maksiatku pada kendaraanku dan pada pembantuku. Dia tahu, oh ini tadi saya maksiat, makanya terjadi seperti ini. Seorang bisa jadi, gara-gara dia maksiat, kelakuan suaminya berubah. Mulai tidak cinta sama dia, mulai kasar sama dia. Jadi seorang laki bermaksiat, akhirnya kelakuan istrinya berubah, atau kelakuan anak-anaknya berubah. Dampak maksiat. Oleh karenanya makna istighfar, ya Allah aku mohon kepada Engkau tutup aib-aibku. Yang kedua, jauhkan aku dari dampak maksiat tersebut. Maka sungguh beruntung orang yang banyak istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Sekarang ini ibu-ibu, ya, banyak waktu kita terbuang, bapak-bapak sekalian. Saya kalau di Arab Saudi saya sering lihat ada tulisan imla awqatak bil istighfar. Kita lagi ngantri ada tulisan isi detik-detikmu dengan istighfar. Kita kalau di Saudi kita jalan dari Mekah ke Madinah, di tengah-tengah ada tulisan subhanallah. Di tengah-tengah tulisan alhamdulillah. Kenapa orang yang bersafar agar ingat kepada Allah kemudian dia berzikir di tengah-tengah jalan. Betapa sering saya lihat orang ngantri, mereka sambil berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang mulai berubah dengan adanya medsos. Sekarang orang ngantri langsung buka Facebook, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang lihat macam-macam, malah bikin dosa sambil nunggu bikin dosa. Kenapa lihat macam-macam sambil nunggu isi waktumu, menunggumu, antrianmu dengan dosa. Seakan-akan begitu. Lihat berita macam-macam, lihat berita hoax, lihat komentar-komentar, cari-cari kesalahan orang, ikut nge-share keburukan, ikut komentar keburukan, ikut nyakitin hati orang lain, nuduh yang tidak-tidak, ikut sebar berita bohong, ikut mendengar berita-berita ghibah, ikut baca berita-berita ngerumpi, melihat aurat orang lain. Isi waktumu dengan dosa, seakan-akan demikian. Nah kita ini banyak dosa. Maka kalau kita lagi di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi nyetir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak usah malu-malu. Kadang kita duduk bareng, mau astagfirullah nggak enak. Kayak soalim, model kayak begini nanti. Cuek aja, kerasin suara, astagfirullah, astagfirullah. Tumben bu, astagfirullah, astagfirullah, sudah cuek. Sudah istighfar aja, cuekin. Kalau kita terbiasa, nanti jadi biasa. Ustaz saya takut ria. Kenapa anti takut ria? Karena anti tidak terbiasa. Orang itu terkadang takut ria. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa cuek, orang bertamu di rumahnya, sebentar saya mau sholat duha dulu ya, cuek aja. Tapi kalau wah itu berarti karena dia tidak biasa sholat duha, makanya dia apa? Takut ria. Tapi kalau dia biasa cuek, dia enggak peduli dengan manusia, gelar saja dia Allahu Akbar. Tamu-tamunya ngobrol biarin aja. Harus biasakan diri seperti itu. Ya. Di bandara buka Quran takut riak. Kenapa? Karena jarang baca Quran. Kalau sering baca Quran di mana-mana, enggak ada takut riak. Insya Allah, maksudnya Allah jaga diri. Ya. Maka maksud saya, banyak waktu kita terbuang, isi dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang kalau sudah istighfar, manfaatnya banyak. Allah berikan dunia dan juga Allah berikan akhirat. Yang sini saya sampaikan. Siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertobat, kalau orang beristighfar, Allah bukan cuma ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan turunkan hujan, yaitu hujan apa? Hujan rahmat, bukan hujan bikin musibah. Ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun tatkala kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah tetap turunkan hujan, tapi hujan apa? Azab. Seandainya mereka beristighfar, hujan yang turun bukan hujan azab, tapi hujan apa? Hujan rahmat. Kata Allah, yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak anak-anak kalian, Allah akan perbanyak harta-harta kalian. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Allah akan tumbuhkan taman-taman bagi kalian, dan Allah

0: akan alirkan sungai-sungai bagi kalian. Dunia Allah berikan, akhirat Allah juga berikan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mulai di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalau kita berbuat salah kepadanya, kita minta maaf, dia cuma maafkan, tidak kasih bonus. Apa ada orang kita maki-maki dia, setelah itu kita datang, maaf mbak, saya kemarin maki-maki mbak, saya minta maaf. Oh begitu, ini nih, saya terima permohonan maaf engkau, dan ini mobil saya kasih buat kamu. Apa ada orang seperti itu? Mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dosa kepada Allah, kita maksiat, kita bangkang perintahnya, kita melanggar larangannya terang-terangan, kemudian kita kembali kepada Allah, ternyata Allah kasih dunia, turunkan hujan, Allah berikan rezeki, berikan anak-anak, Allah bukakan taman-taman, Allah alirkan sungai-sungai, di akhirat Allah masukkan surga. Terus lantas apa yang buat kita enggan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, apa bedanya istighfar dengan taubat? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan dua sebab. Sebab pertama taubat, sebab kedua apa? Istighfar. Bedanya istighfar itu bisa saja muncul dari diri seseorang tanpa dia bertaubat. Dia masih ingin bermaksiat, tapi dia, ya Allah, maksiat kemarin ampunilah aku. Tapi dia masih terus bermaksiat. Itu namanya istighfar. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, "Idza adnaba 'abdun dzamban faqal." Jika ada seorang hamba berbuat dosa kemudian dia berkata, "Rabbi adnabtu dzamban faghfirli." Ya Allah, sungguhnya aku telah melakukan dosa, ampunilah aku. Faqala alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Maka Allah berkata, "Hambaku itu tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Ghafartu li 'abdi, saya ampuni hambaku tersebut." Summa makatha masya Allah, kemudian dia berhenti dari dosa. Summa adnaba dzamban akhar, kemudian dia dosa lagi. Orang kadang gitu kan, bertobat, istighfar, berhenti dulu. Minggu depan ulangi lagi. Bulan depan ulangi lagi. Waktu dia berdosa lagi, dia berkata lagi, "Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku." Allah berkata lagi, "Alima 'abdi annalahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa, makanya dia minta ampun. Dan dia tahu bahwasanya Tuhannya akan mengazabnya kalau dia tidak bertobat, tidak istighfar. Kata Allah, "Qad ghafartu li 'abdi," aku telah ampuni hambaku ini. Summa makatha masya Allah, kemudian dia beberapa waktu tidak maksiat. Summa adnaba dzamban akhar, kemudian maksiat lagi. Dia bilang lagi, "Rabbi ghufirli," ya Allah, ampunilah aku. Kata Allah, "Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa dengan dosa. Aku ampuni dosa-dosanya." Kemudian dia maksiat lagi, beristighfar lagi. Kata Allah, "Falyaf'al 'abdi ma syaa." Silakan hambaku melakukan yang dia kehendaki. Artinya apa? Selama dia berdosa, dia bertobat. Selama dia berdosa, dia kembali kepada Allah, maka Allah akan terus mengampuninya. Allah akan terus mengampuninya. Ini bisa jadi seorang, dia istighfar tapi dia tidak meninggalkan dosanya, dia tidak meninggalkan maksiatnya. Oleh karenanya taubat, ya, pintu penggugur dosa sendiri, istighfar pintu penggugur dosa sendiri. Istighfar itu taubat, doa sebenarnya. Ya Allah, ampuni dosaku yang kemarin. Tapi dia belum bertobat, dia masih mau melakukannya lagi. Tentunya istighfar yang sempurna, istighfar disertai dengan apa? Taubat. Istighfar disertai dengan taubat. Kenapa tatkala seorang istighfar, maka akan timbul dalam hatinya takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan hati yang luar biasa ini merupakan sebab dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sering menggabungkan keduanya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Rabbi ufirli wa tubu alaiya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Yang terbaik adalah menggabungkan istighfar dengan apa? Taubat. Tapi terkadang seorang hanya istighfar, dia tahu dia belum bisa bertaubat, masih tenggelam dalam maksiat. Makanya di antara doa Di antara doa zikir pagi petang, abu'u binikmatika alayya wa abu'u bidzambi. Dalam zikir doa pagi petang, seorang berdoa, ya Allah, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa yang aku pikul, ya Allah. Artinya dosa ini mau saya lepaskan, saya belum bisa, ya Allah. Ada orang seperti itu. Dia tahu dia dosa, dan dia istighfar. Namun dia belum bisa meninggalkan dosa itu. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, aku akui dosaku ini. Aku belum bisa meninggalkannya, ampunilah dosa-dosaku. Seorang berusaha meninggalkan dosa-dosa, tapi ada kondisi-kondisi dia tidak bisa. Dia masih terus melakukannya. Tetap dia, tatkala melakukan dosa, tetap dia mohon ampunan. Tetap dia mohon apa? Ampunan. Maka saya katakan istighfar yang terbaik adalah istighfar yang digabungkan dengan apa? Taubat. Ya. Ada orang yang dia kerja di riba, dan dia tahu itu dosa. Tetap dia istighfar. Sampai suatu hari, suatu saat mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk kuat meninggalkan dosa tersebut. Ada orang tidak bisa meninggalkan, tidak bisa menjaga pandangannya. Selalu dia melihat hal-hal yang haram. Dia sudah minta kepada Allah untuk dia tidak mampu. Tapi tidak, jangan tinggalkan istighfar, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita selalu bentak-bentak suaminya. Dia mau tidak bentak-bentak, mulutnya enggak bisa diam. Maka hendaknya dia istighfar dan berdoa kepada Allah semoga suatu hari dia tidak begitu lagi. Ya, seperti itu. Jadi seorang jangan lupa untuk banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Makanya ibu-ibu jangan lupa bangun malam. Meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya setengah jam, saya katakan meskipun cuma 10 menit, salat witir 3 rakaat kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata Allah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, dalam ayat yang lain, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Sebab yang ketiga, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebab yang sangat penting agar dosa-dosa kita menjadi gugur adalah al-hasanatul mahiyah. Kebaikan-kebaikan amal soleh yang akan menggugurkan dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan atau amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antara dalil akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Dirikanlah salat di penghujung hari dan juga sebagian malam. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ayat ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ada seorang sahabat, dia melakukan maksiat. Dia menyentuh seorang wanita yang bukan, yang tidak halal baginya. Maka dia pun gelisah, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Rasulullah, sungguhnya saya berada di ujung kota Madinah dan saya begini-begini terhadap seorang wanita. Dia mengakui dosa-dosanya. Fa'akim alaihi haddan. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had kepadaku. Ya, kalau dia zina, ditegakkan hukum had. Tapi dia tidak berzina, dia cuma mungkin mencium, cuma menyentuh, ya. Tapi tidak sampai berzina. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Rasulullah SAW tidak menjawab. Kemudian diikomatkan sholat, kemudian dia sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Setelah itu dia datang lagi kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, sungguhnya dosa-dosamu telah diampuni dengan sholat-sholatmu. Turun Nabi bacakan firman Allah ini, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Ya. Dirikanlah sholat. Ya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa. Sholat dia berjamaah itu ternyata menggugurkan dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham ya. Tidak apa-apa, cium orang nanti sholat jamaah selesai. Oh enggak. Orang ini datang dengan hati ketakutan, dengan inabah kembali kepada Allah, takut kepada siksa Allah. Ya, bukan malah menggampangkan hal tersebut. Ya, karena sebagian orang salah paham. Ya, seperti contoh hadis seorang wanita yang berzina, kemudian ada anjing yang kehausan, kemudian dia ambil air, dia kasih minum anjing tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faghfarallahu laha biha bihi. Maka Allah ampuni wanita ini gara-gara dia minumkan seekor anjing. Sebagian orang salah paham, ini terjadi. waktu saya pernah ceramah tentang bahayanya zina, katanya, ustaz jangan nakut-nakutin, itu ada pezina diampuni Allah, kasih minum apa? Anjing, selesai. Jangan sampai disalahpahami, yaudah kita zina aja, waliyadzubillah, nanti kalau bertobat tinggal cari anjing, kasih minum. Kalau anjing enggak ada, kucing, enggak apa, kucing, cing-cing, sini-cing. Diterima tobatnya. Zina lagi, cari kucing lagi. Bukan begitu. Orang ini lain, waktu dia memberikan minum kepada anjing, kata para ulama, keikhlasnya luar biasa, rasa takutnya luar biasa, inabahnya luar biasa. Makanya setelah itu dia tidak berzina lagi. Jadi di antara hal-hal yang akan menghilangkan dosa-dosa adalah amal-amal soleh yang banyak. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dan hadis seperti ini banyak, dalil akan amal kebajikan menggugurkan dosa itu banyak sekali. Contoh, kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha sunibatil kabair. Kata Nabi, salat lima waktu antara satu dengan yang lainnya menggugurkan dosa di antara keduanya. Antara Jumat dengan Jumat, salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Antara Ramadan dengan Ramadan yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil semuanya akan digugurkan dengan amal soleh tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan penuh keimanan, yakin, ihtisaban berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kata Nabi SAW, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Sungguhnya umrah yang satu dengan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang setimbal kecuali surga. Contoh Nabi berbicara tentang haji mabrur. Kata Nabi SAW, "Man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubika yaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah, tidak melakukan kemaksiatan, tidak mengucapkan kata-kata kotor, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Berarti haji menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kata Nabi SAW, "Fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa waladihi tukaffiruha salatu wa siyamu wa sadaqatu al amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar." Fitnah seorang berkaitan dengan istrinya, berkaitan dengan anak-anaknya, berkaitan dengan hartanya bisa diampuni, bahkan dalam sebagian riwayat berkaitan dengan tetangganya bisa diampuni dengan salatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksudnya fitnah seorang dengan istrinya? Maksudnya dia dosa, melakukan dosa-dosa berkaitan dengan istrinya. Contoh, dia tidak menunaikan hak istrinya. Contoh, kalau dia punya istri lebih dari satu, dia lebih condong kepada salah satunya. Ini dosa-dosa berkaitan dengan apa? Istri. Contoh, dia suka menyakiti hati istrinya, dia menzalimi apa? Istrinya. Maka itu bisa digugurkan dengan salat, puasa, sedekah. Fitnah terhadap anaknya, contohnya saking cinta kepada anaknya, maka dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cinta kepada anaknya, anaknya minta apa saja dia kasih, padahal dia tahu itu dilarang. Tapi dia berikan kepada anaknya. Saking cinta kepada anaknya, dia tidak menyuruh anaknya untuk sholat ke masjid, takut anaknya marah-marah. Ini dosa, semuanya dosa. Dia tidak menunaikan hak anak. Contoh fitnah seorang terhadap hartanya, artinya hartanya telah memfitnahnya. Gara-gara dia punya harta, sehingga dia lupa untuk beribadah, lupa untuk belajar ngaji, lupa untuk tahsin, lupa untuk sholat. Kerjanya jalan ke sana, jalan ke sini, keluruan sana, keluruan sini. Berjalan-jalan ke sana ke sini ngabisin duit, beli ini, beli anu, ngumpulin harta, sehingga dia melakukan dosa-dosa. Fitnahnya terhadap tetangganya, artinya apa? Dia melakukan dosa berkaitan dengan tetangganya, nyakiti tetangganya, atau kemudian dia bangga-bangga dengan tetangganya, saing-saingan dengan tetangganya, maka ini semua bisa digugurkan dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalil bahwasanya amal soleh bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Dalam hadis juga kata Nabi SAW, "Man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqa Allahu bikulli udhwin minha udhwan minhu minan nar." Barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah akan bebaskan dia dari neraka jahanam. Setiap bagian anggota tubuh dari budak tersebut yang dia bebaskan akan membebaskan anggota tubuhnya dari neraka jahanam. Nabi SAW juga bersabda, "As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'u al-ma'un nar." Sungguhnya sedekah itu akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana api menggugurkan atau menghilangkan air, menghilangkan api. Sebagaimana air menghilangkan api. Baik. Ini dalil bahwasanya kita berusaha untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian. Kalau ternyata seorang punya amal soleh yang luar biasa, amal solehnya sangat banyak, maka kalau dia melakukan dosa-dosa, maka Allah tidak akan anggap dosa-dosa tersebut. Rajin sholat, dia berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, rajin sedekah, sholat malam, banyak amal solehnya, maka dosa-dosanya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi bersabda dalam satu hadis tentang masalah taharah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u kullatayn lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai dua kullah itu kira-kira 200 liter, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Kalau ada najis jatuh kecil-kecil, tidak akan terlihat, tidak akan teranggap. Kenapa? Karena airnya terlalu banyak. Nah, kata para ulama bahwasanya amal soleh seperti air yang bersih, dosa-dosa itu seperti najis. Lihatlah kisah seorang Arab Badui yang dia datang ke masjid, kemudian dia kencing di masjid. Maka Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil air seember, fa'uhriko alih. Kemudian Nabi tumpahkan air seember kepada najis tersebut. Najis tersebut kotor, tetapi hilang karena air di ember apa? Banyak. Maka seorang kalau pahalanya banyak, amal solehnya banyak, ada dosa-dosa tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari yang paling kuat akan hal ini kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang dari sahabat Al-Badri yang dia ikut dalam perang Badar. Dan dia bukan panglimanya perang Badar, bukan pemimpinnya perang Badar, cuma salah satu anggota dari pasukan perang Badar. Sehingga kalau kita baca cerita tentang perang Badar, tidak disebutkan tentang kepahlawanan dia, karena dia bukan yang masyhur tatkala dalam perang Badar. Tapi dia salah satu dari 315 orang yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tahun berapa ibu-ibu? 2 Hijriah. Setelah itu berjalan dengan waktu, tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5, sampai 8 Hijriah. Pada waktu 8 Hijriah, ternyata dia melakukan dosa, dosa besar. Waktu Nabi akan menaklukkan kota Mekah, Nabi akan menyerang kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat kepada sebagian kerabatnya di kota Mekah, mengabarkan bahwasanya Nabi akan menyerang mereka. Dan ini bahaya dalam peperangan. Karena musuh akan mengetahui penyerangan Nabi, khawatir mereka akan melakukan persiapan, mereka bisa mengumpulkan pasukan untuk melawan Nabi SAW, padahal Nabi ingin melakukan serangan tiba-tiba. Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat, kemudian dikirim lewat seseorang. Ya. Orang tersebut berjalan menuju Mekah. Maka Nabi dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Kejar wanita tersebut." Maka datanglah Ali bin Abi Thalib dengan seorang sahabat kalau tidak salah, mendatangi wanita tersebut. Kata dia, "Mana surat dari Hatib?" Kata wanita tersebut, "Tidak ada." Kata Ali, "Kalau kau tidak mengaku, saya akan telanjangi kamu." Akhirnya dia keluarkan surat tersebut. Ternyata Hatib tulis surat dan ini dosa. Maka kemudian datanglah Ali memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun marah. Umar marah. Kata Umar, "Da'ni adrib unuka hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Ini pengkhianat ini. Bagaimana dia mengabarkan tentang rencana kita kepada musuh? Padahal Hatib tidak mengabarkan kepada musuh, tapi dia punya kerabat, dia sayang kepada mereka. Maka kata Nabi, "Ma hadza ya Hatib? Apa yang kau lakukan wahai Hatib?" Maka Hatib menjelaskannya, "Rasulullah, itu ada keluarga saya ingin punya, mereka punya hutang budi sama saya. Bukan maksud saya untuk memberitahu kepada orang-orang kafir yang lain, tidak, kepada mereka saja." Waktu Umar mengatakan, "Biarkan saya penggal dia," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Ya, innahu min ahli Badar. Innahu min ahli Badar. Wahai Umar, ini Hatib pernah ikut perang Badar. Ini Hatib pernah ikut perang Badar. Wa may yudrik la Allah taala ala ahli Badar fa qala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Bisa jadi Allah telah melihat para penghuni, para peserta perang Badar. Allah berkata kepada mereka, "Lakukan yang kalian kehendaki, aku telah ampuni kalian." Maka Umar pun menangis. Kenapa? Karena Umar juga ikut perang Badar. Yang jadi perhatian kita di sini, Hatib ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. 6 tahun kemudian dia bermaksiat. Ternyata maksiat tersebut dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia pernah ikut perang perang Badar. Kenapa dia pernah melakukan amal soleh yang luar biasa? Sebanyak, kalau kita katakan air di sungai atau air di lautan. Dosa yang dia lakukan tadi waktu dimasukkan ke dalam lautan kebaikannya, lebur, tidak ada nilainya. Maka seorang berusaha melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Mumpung masih muda, mumpung masih bisa baca Quran, mumpung masih kuat sholat. Kalau masih bisa sholat, segera sholat banyak-banyak. Nanti ada waktu enggak bisa sholat lagi. Ruku saja setengah mati, sudah enggak bisa 90 derajat. Sudah miring begini. Ada yang sudah tidak bisa, sudah sholatnya di tempat duduk, enggak bisa. Sekarang masih giat sholat terus. Masih giat baca Quran, masih giat sedekah, masih punya duit sedekah. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kumpulkan lautan kebaikan. Karena kalau kita punya lautan kebaikan, ada maksiat terlarang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Nabi dalam satu hadis, la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta hadhihi syajarah. Seorang yang tidak akan masuk neraka seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini, di bawah pohon ini, itu syajaratul ridwan, pohon ridwan. Ini Nabi ucapkan tatkala tahun 6 Hijriah, tatkala Nabi ingin umrah bersama sekitar 1400 orang atau 1600 orang sahabat. Kemudian mereka membaiat Nabi, siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Maka Nabi berkata, tidak akan masuk neraka seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini. Artinya apa? Amalan mereka sangat luar biasa. Kalau mereka melakukan dosa-dosa, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau seorang melakukan dosa, segera lakukan kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Kalau kau melakukan keburukan, segera tutup dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosamu. Jadi, ibu-ibu dirahmatillah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, kalau kita melakukan dosa, segera kita lakukan banyak kebajikan-kebajikan. Kebajikan-kebajikan besar diantaranya berbakti sama orang tua. Ibu-ibu, kebajikan paling besar adalah berbakti kepada suami, urus anak-anak. Saya ulangi, ibu-ibu, kebajikan paling besar apa? Berbakti sama siapa? Masya Allah, ibu sudah pinter-pinter semuanya. Tinggal dipraktekan ya, tinggal dipraktekan. Bukan cuma teori doang ya. Ini pahala-pahala yang sangat besar. Sabar ya, berjuang ya, dan yang lainnya. Oleh karena dalam hadis juga disebutkan, kalau orang banyak melakukan sholat sunnah, kebaikan-kebaikan, akan menutup kekurangannya dalam sholat fardu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Awwala inna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu min amali yaumil qiyamah as-salat." Yang pertama kali dihisab oleh seorang hamba dari amal solehnya adalah salat. Fa in akmalaha, kalau dia sempurnakan salatnya maka sungguh indah amalannya. Wa illa, kalau tidak, ternyata salatnya ada kurang-kurangnya, enggak sempurna, qila, maka dikatakan, "Unzuru hal lahu min tatawwu'in?" Lihatlah apakah ada salat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilat bihil fariidhah. Kalau dia ternyata punya pahala salat sunnah, maka untuk menambal kekurangan salat fardunya. Dia terkadang salat fardu enggak khusyuk, terkadang pikiran kemana-mana, terkadang cepat-cepatan, terkadang sambil tahan buang angin ya, macam-macam. Terkadang imamnya baca apa pikirannya kemana ya. Nah ini kekurangan-kekurangan dalam sholat ini, kalau kita banyak sholat sunnah akan nambalin kekurangan dalam sholat fardu. Makanya ibu-ibu jangan malas sholat sunnah ibu-ibu. Sholat rawatib jangan ditinggalkan, sholat duha jangan. Ibu-ibu kerjaan apa sih? Kalau bapak-bapak mungkin banyak kerjaan lupa sholat wajar. Ibu-ibu apa kerjaannya? Coba. Saya tanya kerjaannya apa, jangan marah. Kerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Bapak-bapak jelas kerjaannya, keluar pagi, pergi kantor, sampai di sana urusan banyak, diomelin sama bos. Ibu-ibu apa kerjaannya? Banyak ya, alhamdulillah ya. Ibu-ibu baper banget ya. Santai aja ya. Jadi mumpung kita ada umur, mumpung kita ada tenaga, mumpung ada waktu, jangan lupa sholat sunnah ya, sholat sunnah. Jangan malas sholat rawatib ya, sebelum sholat, sesudah sholat, jangan malas. Taib. Sebab berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sebab yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Di antara sebab yang menjadikan dosa-dosa seorang tergugurkan adalah doanya kaum mukminin kepadanya. Contoh yang nyata akan hal ini adalah doanya kaum mukminin dalam solat jenazah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya Allah ampunilah dia. Rahmatilah dia dan seterusnya. Oleh karena disyariatkan solat jenazah. Solat jenazah itu intinya apa? Intinya doa. Makanya enggak ada ruku, makanya enggak ada sujud. Dibuka cuma Al-Fatihah, salawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Sebagaimana kalau kita berdoa, dianjurkan memuji Allah, terus bersalawat, baru kita minta. Nah, solat jenazah demikian. Takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua, salawat kepada Nabi. Takbir ketiga, berdoa kepada mayan. Takbir keempat, dan seterusnya, berdoa. Nah, kalau orang berdoa untuk mayat, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una illa shuffi'u fihi." Tidak ada seorang mayat meninggal kemudian disolatkan oleh 100 orang-orang Islam, kaum muslimin. Ada jumlah mereka sampai 100. Ya. Semuanya berdoa kecuali mereka akan diberi syafaat untuk mayat tersebut. Jadi mayat ini akan digugurkan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain, An Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu," tidaklah seorang muslim meninggal dunia, "fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan," maka kemudian menyolatkannya 40 orang lelaki, "la yusyrikuna billahi syai'an," dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali, "illa syafa'ahumullahu fi," kecuali Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepada mayat tersebut. Jadi kalau ibu meninggal dunia, kalau bisa orang-orang yang bertauhid yang menyolatkan. Kalau ada 40 orang yang menyolatkan kita meninggal dunia, maka insyaallah diberikan izin oleh Allah agar mereka beri syafaat untuk kita. Artinya doanya akan dikabulkan. Syaratnya tidak berbuat syirik sama sekali. Cari orang-orang yang suka ikut pengajian, yang menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada kesyirikan, tidak pakai jimat, tidak percaya kepada tatoyur, tidak percaya dengan angka-angka sial, tidak percaya dengan hal-hal yang tidak benar. Cari orang-orang seperti itu. Minta agar mereka, kalau saya meninggal, solatkan saya. Karena kalau ada 40 orang ahli tauhid yang menyolatkan, maka itu akan menggugurkan dosa mayat tersebut. Taib, ini sebab yang keempat. Dosa-dosa bisa berguguran dengan doa orang lain. Makanya jangan lupa untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Orang tua sekarang sudah tidak bisa kita berbuat baik lagi secara duniawi. Kalau mereka masih hidup, kita bisa ajak makan, kita bisa jalan-jalan, kita bisa mijit-mijit, kita bisa buat lihat mereka tertawa. Mereka sudah meninggal, apa yang mereka butuhkan adalah doa kita. Doa kita. Maka di antara ciri-ciri anak soleh, waladun solihun yadu'ulahu, anak soleh itu ciri-cirinya suka mendoakan orang tuanya. Kalau ternyata ibu-ibu, bapak-bapak tidak pernah mendoakan orang tua, maka ini kesolehannya dipertanyakan. Kesolehannya dipertanyakan. Apakah dia lupa dengan jasa kedua orang tuanya? Baik. Sebab yang kelima yang membantu dosa-dosa seorang mayat digugurkan adalah kalau dia sudah meninggal dunia, ada orang yang melakukan amal kebajikan untuknya. Bisa jadi, saya ulangi, di antara sebab-sebab dosa-dosanya digugurkan adalah orang lain berbuat amal soleh diberikan untuk dirinya. Seorang mayat kalau sudah meninggal dunia, dia bisa mengambil manfaat dari beberapa sisi. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yalhaqul mayyit salas. Ada tiga perkara yang bermanfaat bagi mayat. Yang pertama adalah doa, ini dari sisi orang lain. Doa orang lain buat dia. Yang kedua, orang menghajikan atau mengumrohkan dia. Yang ketiga, orang bersedekah atas nama dia. Ini ijma ulama bahwasanya sampai. Adapun kalau itu adalah akibat perbuatan dia sendiri, maka tidak ada yang khilaf. Seperti kata Nabi SAW, idza matal insan inqata amalu ila min thalath. Kalau seorang meninggal dunia, terputus amalannya, dia sudah tidak bisa lagi ngaji, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi itikaf, tidak bisa lagi senyum, tidak bisa apa-apa, tidak bisa dapat amal soleh. Kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Yang pertama, ya, sedekah jariah, sedekah jariah. Dia bangun masjid, orang masih terus sholat di masjid tersebut. Dia cetak buku-buku agama, masih dibaca oleh orang-orang. Dia cetak Quran, Qurannya masih dibaca oleh orang-orang. Dia gali sumur, sumurnya masih dimanfaat oleh orang banyak. Dia bikin program, dia bagi, akhirnya program tersebut dimanfaat oleh banyak orang gratisan. Ini sedekah jariah. Dia tulis buku, banyak orang yang baca. Dia ceramah di YouTube, ternyata dia sudah meninggal, ceramahnya masih didengar oleh banyak orang dapat hidayah. Ini semua adalah amal jariah. Di antaranya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat tadi, saya sebutkan tadi. Ilmu bermanfaat tadi, ceramahnya atau bukunya. Ya, kalau sedekah jariah tadi, dia bangun masjid, dia gali apa namanya? Gali sumur, ya, dan airnya terus dimanfaatkan. Ini amal dia. Nah, apakah amal orang lain bisa bermanfaat bagi dia? Kalau amal dia, jelas itu hasil usaha dia. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. Namun ada amal orang lain bermanfaat bagi dia. Tadi kata Al-Imam Syafi'i tiga perkara. Apanya? Doanya orang lain. Kemudian apa? Haji dan umrohkan dia, dan sedekah untuk dia. Jadi kalau ternyata kita punya anak-anak soleh, ternyata anak-anak kita kemudian di kemudian hari memiliki uang, mereka ingin hajikan kita, masya Allah, kita sudah meninggal dapat pahala haji. Mereka umrohkan kita, kita sudah meninggal dapat pahala umrah. Kemudian mereka bikin masjid, pahalanya untuk bapaknya, sedekah, maka lari kepada bapaknya. Mereka bagi makanan kepada fakir miskin, niatnya untuk bapaknya, untuk ibunya, pahalanya ngalir. Jadi ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya penting kita untuk mendidik anak-anak yang soleh, ya, agar mereka tatkala kita sudah meninggal dunia masih ingat dengan kita. Tayyib. Tadi sebab yang keberapa? Sekarang sebab yang keenam, dosa-dosa bisa digugurkan adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan Nabi memberi syafaat kepada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Namun ada syaratnya, seorang pelaku dosa besar bisa mendapatkan syafaat Nabi. Dia tidak boleh berlakukan kesyirikan. Makanya kata Nabi SAW waktu ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka seorang semakin tidak ingin dipuji oleh orang lain. Seorang yang semakin menyembunyikan amalannya. Seorang yang tidak suka men-share amal solehnya. Seorang yang suka menutupi amal solehnya. Seorang semakin jauh dari harapan untuk disanjung oleh orang lain. Maka dia paling bahagia untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Tapi kalau ternyata dia melakukan kesyirikan, dia riya, dia ujub, pamer amal solehnya, cerita ke sana sini, setiap apa yang dilakukan dia share di media sosial agar semua orang tahu, maka ini dia kurang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Aku menyisakan doaku yang pasti dikabulkan sebagai syafaat bagi umatku. Niscaya syafaatku ini akan mengenai seluruh orang yang meninggal dari umatku yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anti kalau ingin dapat syafaat, bapak-bapak ingin dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan melakukan apa? Kesyirikan. Nah, kalau Nabi sudah beri syafaat, dosa-dosa bisa gugur. Makanya Nabi berkata, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Berarti dosa-dosanya bisa gugur gara-gara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina. Amin ya rabbal alamin. Taib. Sebab yang ketujuh. Musibah-musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ini terlalu banyak dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum ya min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau seandainya setiap dosa dikasih musibah, kita binasa. Tapi Allah hanya memberikan musibah kepada sebagian dosa, sebagian lagi Allah ampuni. Kalau setiap dosa kita lakukan ada musibahnya, kita binasa. Allah mengatakan, "Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa saja yang menimpamu dari keburukan itu dari dirimu sendiri. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin wasab, penyakit, dia sakit. Kalau dia sabar menghadapinya, mengugurkan dosa. Wala nasabin, dia lelah, letih, capek, maka itu juga akan menghapuskan dosa-dosanya. Wala hazanin wala hammin, suatu yang dia khawatirkan di depan nanti bagaimana. Perasaan khawatiran tersebut, kalau dia sabar menghadapinya, akan menghapuskan dosa-dosa. Wala hazanin, dia ditimpa dengan apa? Kesedihan masa lalu, susah untuk dia lupakan. Wala ghammin, kegelisahan dalam dirinya. Wala adhan, suatu apapun yang mengganggunya, sampai duri yang menusuknya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi semua yang perkara yang tidak kita sukai, kalau menimpa kita, kemudian kita menghadapinya dengan baik, maka akan menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Sampai masalah sedih, seorang sedih. Bahkan seorang terkadang dia bingung, saya kenapa ini, kok saya gelisah, kok saya sedih, perasaan saya tidak melakukan dosa. Dia pasti melakukan dosa, cuma dia lupa mungkin. Terkadang Allah cuma kasih musibah apa? Kegelisahan, kesedihan, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Allah tidak berikan dia musibah besar, meninggal anaknya, suaminya ketabrak mobil, enggak. Cuma apa? Kesedihan, kegelisahan. Maka hadapi dengan tenang, itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Allah kasih sakit, sakit yang tidak parah-parah, sakit, Allah kasih sakit untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Dalam satu hadis, kata Nabi SAW mengatakan, "La tasubbil humma," hadis sahih riwayat Imam Muslim, "La tasubbil humma," janganlah engkau mencela demam. "Fa innaha tudhibu khotaya bani Adam kama tudhibul kir khata kama yudhibul kir khabatsal hadid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencela demam, karena demam itu akan menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Makanya kita juga tidak, kalau kita sakit sudah hadapi dengan baik. Demam menggugurkan dosa-dosa. Sakit gigi menggugurkan dosa-dosa. Apalagi sakit hati. Dosa-dosa. Bukankah disunahkan kalau kita menjenguk orang sakit, kita ucapkan apa? Tohurun insyaAllah. Artinya semoga penyakitmu ini menggugurkan dosa-dosa. Jadi semua yang kita rasakan itu, kesedihan itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Bahkan dalam satu hadis, senantiasa seseorang diberi musibah, sampai dia berjalan tanpa ada dosa sama sekali dalam dirinya. Kata Nabi SAW, "Idza arada bi abdil khaira ajjalalahu al-uqubata fid dunya." Kalau Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. "Wa idza arada bi abdi syarra amsaka anhu yaumal qiyamah." Amsaka anhu hatta yuafiya biha yaumal qiyamah. Kalau Allah mengendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tunda, nanti Allah balas pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya kalau Allah mencintai seorang sebuah kaum Allah akan beri ujian kepada mereka. Jadi musibah yang menimpa kita apapun, kita harus hadapi dengan baik. Kalau kita hadapi dengan baik, maka musibah tersebut akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat sekaligus. Tapi kalau ternyata kita terkena musibah, ternyata kita jazak, kita marah-marah, kita ngamuk, kita tidak hadapi dengan kesabaran, maka musibah tersebut tidak menggugurkan dosa-dosa, bahkan menurunkan derajat seorang hamba. Jadi ibu-ibu hadapi permasalahan dengan tenang. Ibu-ibu sakit, tenang. Jangan menunjukkan bentuk protes kepada Allah seperti, aduh ini sakit kok gak sembuh-sembuh. Ini seakan-akan protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadapi dengan baik, ya. Hadapi dengan baik. Jangan sampai kita menghadapi musibah ternyata kita marah-marah kepada Allah, maka itu tidak akan mengukurkan dosa-dosa seorang hamba. Tentunya kita tidak ingin, jangan kita minta sama musibah kepada Allah. Jangan kita bilang, ya Allah berikanlah musibah kepada aku, dosa-dosaku terlalu banyak. Jangan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Janganlah kalian minta bertemu dengan musuh, tapi kalau sudah ketemu, sabar. Jangan minta musibah kepada Allah, tapi kalau kasih musibah, kita sabar menghadapinya.
1: Kajian Islam.
0: Lebih baik Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan istighfar daripada dikasih musibah. Itu tidak. Namun terkadang kita ini istighfarnya enggak beres, terkadang tobatnya enggak beres. Maka Allah ini masih punya ada dosa-dosa untuk mencuci dosa-dosa ini. Allah kasih
2: sudah menjadi kepastian.
0: Kenapa? Karena istighfar kita tidak beres, tobat kita tidak beres. Kita sudah bertobat, kita sudah istighfar, ada dosa-dosa kita yang sudah gugur, tapi belum semuanya. Nah ini untuk menggugurkan sisa dosa-dosa yang belum gugur ini, maka Allah kasih apa? Musibah. Jadi ibu sabar kalau menghadapi apa? Musibah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu sebab yang keberapa tadi?
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin.
0: Sebab yang kedelapan.
3: Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Dan pendengar
0: yang dialami oleh seorang muslim dalam kuburannya.
3: Segala puji bagi Allah azza wa jalla.
0: Tatkala fitnah itu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir
3: kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
0: al-azraqani,
3: dan segala
0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat munkar dan nakir dalam kondisi berwarna biru dan dalam kondisi berwarna hitam, mengerikan dilihat, membuat orang lupa dengan
3: pembahasan ini.
0: Jawaban tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir
3: bersama.
0: Kemudian terjadi dhaqqa ke dhamma, dia seperti dihimpit oleh kuburan. Setiap orang akan mengalami tersebut dalam kuburannya.
3: Dalam satu hadis Imam Bukhari Solo, dan
0: ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: koneksi bersama Ustaz.
0: Inna lil qabri dhaqqatan
3: bagi ikhwan dan
0: kata Nabi, sungguhnya dalam kuburan itu ada tekanan.
3: Kita tahu, ya.
0: Tidak ada seorang pun yang selamat. Seandainya ada orang yang selamat, maka yang akan selamat adalah Sa'ad bin
3: Mu'adh.
0: Siapa Sa'ad bin Mu'adh? Sa'ad bin Mu'adh adalah seorang sahabat
3: yang sama yang
0: meninggal
3: untuk menyertakan nama dan alamat Anda.
0: Panah.
3: Baik, kita mulai pembahasan dan kajian malam ini kepada Ustaz. Kami persilakan.
0: Dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtazza Arsyur Rahman li mauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu taala anhu. Artinya dia orang yang sangat saleh.
2: Alhamdulillah.
0: Tetapi dia pun tidak lolos dari dhaqqah, dari tekanan dalam kuburan. Tekanan-tekanan seperti ini dalam kuburan itu bukanlah siksa kubur, tapi suatu yang dialami oleh seorang mukmin tatkala dalam kuburan, seperti kelaziman orang masuk dalam kuburan, seperti seorang tatkala di dunia dia sedih, dia merasakan sakaratul maut, bukan berarti karena dosa-dosanya, tidak, tapi hal itu adalah kelaziman dari kehidupan. Tatkala kehidupan akan meninggalkannya, dia akan merasakan sakaratul mau. Dan itu akan mengurangi dosa-dosa.
2: Para pendengar,
0: sama tatkala seorang masuk dalam kuburan, dia langsung mengalami dhamma, dhaqqa dari dalam kuburan.
2: Berada yang
0: itu akan mengugurkan dosa-dosanya.
2: Pembahasan
0: baru nanti kalau sudah ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, baru dia akan kalau bisa jawab mendapatkan nikmat kubur, kalau enggak bisa jawab dapat azab kubur.
2: Kalau pada kata pekan yang lalu kita membahas taala,
0: ini adalah sebab di antara dosa-dosa digugurkan.
2: Maka pada dalam kuburan seorang mengalami penghimpitan dari kuburan. Tentang
0: sebab yang kesembilan
2: kepada kitab-kitab yang Allah turunkan,
0: wa karbuha wa syada'iduha,
2: yaitu kondisi-kondisi
0: yang berat pada hari kiamat.
2: Pada pembahasan
0: karena seorang tatkala dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sangat berat,
2: berikutnya
0: dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak ada harta yang dia bawa, dibuat rikmat dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran, kondisi sangat mengerikan.
2: Wal kutubi al munazzalati 'alal mursalin,
0: kemudian tatkala dia disidang, dia menghadapi kondisi yang mengerikan. Yang menyidang Allah Subhanahu wa taala. Wa
1: nu'minu bil kutubi al-munazzalati 'alal mursalin.
0: Juga dia mengalami perkara yang sangat berat.
1: Annahum kanu
0: dibongkar aibnya, disebutkan kesalahan-kesalahannya
1: dan
0: yang selama ini tersembunyikan.
1: Kita
0: kemudian di mizan tatkala ditimbang
1: kitab-kitab yang diturunkan kepada utusan Allah.
0: Bayangkan lewat sirat
1: dan
0: yang sangat tipis dan sangat
1: kita bersaksi
0: tajam. Sementara di samping-sampingnya ada kalalib, khototif, besi-besi yang siap mencabik-cabik orang yang melewatnya.
1: Berada pada kebenaran yang nyata.
0: Semua kondisi hari kiamat sangat mengerikan.
1: Dijelaskan
0: oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, seluruh kondisi-kondisi ini akan mengurangi dosa-dosa seorang hamba. Oleh karenanya di antara orang yang lewat di atas sirat, ada sebagian kaum muslimin yang waktu dia lihat sirat maka tercabik-cabik badannya.
1: Iman bil kutub.
0: Sampai-sampai dia tidak bisa berjalan di atas sirat kecuali dengan perutnya.
1: Kitab Allah. Allati anzalaha.
0: Tatkala dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut
1: Allah
0: di samping sirat,
1: ya,
0: tidak membuat dia masuk neraka, tidak. Dia tetap selamat ke surga, tapi itu,
1: kitab itu akan menggugurkan para rasulnya
0: dosa-dosanya.
1: Li hidayah
0: dia selamat, akhirnya dia masuk
1: untuk
0: surga.
1: Memberikan hidayah.
0: Taib itu sebab yang ke-9. Sebab yang ke-10, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababi minal ibad, yaitu Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memaafkan tanpa sebab dari hamba, tetapi karena kasih sayang Allah yang sangat luas, tiba-tiba Allah ampuni begitu saja.
1: Berupa perkataannya,
0: bisa saja Allah melakukan demikian.
1: Makanya
0: dalam ayat Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, setiap musibah yang menimpa kalian tidak lain kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan banyak Allah ampuni dosa-dosa kalian.
1: Mereka menyampaikan kitab-kitab
0: tanpa
1: itu
0: ada sebab, tapi Allah ampuni begitu begitu saja karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
1: Fiha, di dalam kitab-kitab itu terdapat
0: hadir hadirat rahmatullahi subhanahu wa ta'ala,
1: yang
0: antara 10 sebab untuk dosa-dosa, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Subhanallah bihamdika
0: asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
1: ilaik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan di dalamnya terdapat
4: syariat Allah.
5: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun.

0: Jadi di antara kitab-kitab itu ada yang
1: sesungguhnya
0: namanya
1: telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
0: Dan kita
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Ma sammahu lana wa ma lam yusammihi, baik yang Allah sebutkan namanya kepada kita di dalam Al-Qur'an,
3: an Abi Hurairah radhiyallahu
0: anhu, Allah tidak sebutkan namanya.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: qala adalah kat Taurat,
3: laisal ghina an kathrati
0: al-'arad, misalnya kitab Taurat,
3: walakinnal ghina
0: kitab Taurat,
3: muttafaqun
0: alaihi.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
0: kitab Taurat
2: dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan
0: Injil
2: itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati.
0: Muttafaqun alaihi. Turunkan Injil kepada Isa alaihi salatu wassalam. Wal Quran, demikian juga Al-Qur'an.
4: Asyhadu
0: anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan Al-Qur'an kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazabur allazi anzalahu ala Daud. Begitu juga kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 163.
5: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
6: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata.
4: Ya ayyuhalladzina amanu
0: istajibu lillahi warasuli dan bahwa kitab-kitab itu dalam rangka untuk kemaslahatan makhluk, kemaslahatan manusia, dan dalam rangka untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada makhluk, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah.
6: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
5: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.
4: An-Nabiyyu awla bil mu'minina min

0: beriman kepada satu kitab, tidak beriman kepada kitab yang lain. Karena itu artinya tidak mengimani semua kitab Allah. Kenapa? Li'annaha kullaha min kalamillah. Karena semuanya itu berasal dari kalam Allah. Semuanya merupakan kalam Allah SWT. Fala yajuzu al-imanu bi ba'dihā wal-kufru
1: yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Maka tidak boleh beriman kepada sebagian kitab saja dan kufur kepada sebagian yang lain. Harus beriman kepada semua kitab. Kalau iman kepada Taurat, harus beriman kepada Injil, Al-Quran dan semuanya. Tidak boleh hanya mengimani sebagian.
1: Yang dibacakan
0: kitab.
1: Ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya
0: surah
1: Zakaria,
0: ayat 85,
1: yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.
0: Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian kitab yang lain? Fama. Jadi afatu'minun, pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mengingkari.
1: Ia berkata, ya Rabbku,
0: bahwa tidak boleh
1: sesungguhnya tulangku
0: mengimani
1: telah
0: sebagian kitab
1: dan kepalaku telah ditumbuhi uban
0: yang
1: dan
0: lain.
1: Aku belum pernah kecewa dan berdoa kepada Engkau ya Rabbku
0: illa khizyun fil hayatid dunya. Maka balasan bagi orang yang berbuat demikian itu adalah kehinaan di dalam kehidupan dunia. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Jadi
1: dan
0: siapa
1: aku khawatir
0: yang
1: terhadap
0: mawaliku
1: sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang
0: kitab,
1: yang mandul,
0: meskipun dia beriman
1: maka
0: kepada kitab yang
1: aku
0: lain.
1: Dari sisi engkau,
0: maka
1: seorang putra
0: balasannya adalah kehinaan di dalam kehidupan dunia
1: dan mewarisi sebagian keluarga Yakub
0: di akhirat.
1: Dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang
0: maka
1: diridhoi.
0: Maka harus beriman kepada semua kitab. Kalau beriman kepada Al-Quran berarti mengimani semua kitab yang lain, karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Mengimani Al-Quran berarti mengimani semua kitab sebelumnya.
1: Hai
0: karena
1: Zakaria,
0: Al-Quran adalah muhaimin, menjadi penjaga
1: kabar gembira
0: kepadamu kitab
1: sebelumnya. Akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang
0: kulli,
1: yang serupa dengan
0: wal
1: dia.
0: Amalu bihi kulli. Demikian juga satu kitab, misalnya Al-Quran, maka wajib hukumnya mengimani kepada Al-Quran seluruhnya dan mengamalkan Al-Quran seluruhnya.
1: Zakaria berkata, ya Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul
0: dan
1: aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua.
0: Fala na'khudhu ma yuwafiqu shahawatina wa nad'u ma yukhalifuha. Maka kita tidak boleh mengambil yang cocok saja dengan syahwat kita, lalu yang bertentangan dengan syahwat kita, yang tidak cocok dengan syahwat kita, kita tinggalkan. Itu kita tidak boleh. Seperti itu harus kita ambil semuanya. Yang cocok dengan
1: Allah
0: syahwat
1: berfirman,
0: maupun yang tidak cocok
1: demikianlah
0: dengan syahwat, semuanya
1: Allah
0: harus kita
1: berfirman, hal itu adalah

0: Misalnya orang tidak beriman kepada Alif Lam Mim, kafir dia, karena Alif Lam Mim adalah ayat di antara ayat-ayat Allah. Satu kalimat saja yang ada dalam Al-Quran kemudian diingkari karena tidak sesuai dengan akal pikirannya, maka berarti dia telah mengingkari seluruh isi Al-Quran. Dan itu bukan sikap seorang muslim atau bukan sikap seorang yang beriman kepada Allah. Maka kesimpulannya, kita beriman kepada kitab Allah yang telah Taurat Allah turunkan dengan kepada Rasulullah,
1: dan kami berikan kepadanya dan hikmah kita bersaksi, selagi ia masih kanak-kanak,
0: mereka semuanya
1: dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.
0: Sebagai orang-orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman, maksudnya kita sebut orang-orang yang ketika sholat menghadap ke arah kiblat, seperti kiblat kita menuju ke Ka'bah, mengarah ke Ka'bah, maka mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Kata Syekh Shalal Fauzan menegaskan, hadza min al-aqidah, ini termasuk akidah. Dan ceritakanlah
1: kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan istiqamah pada kedua kalimat syahadat ini, maka sesungguhnya dia adalah seorang muslim. Karena orang yang sholat menghadap kiblat itu adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kiblat, kepada Rabb yang maha pemurah. Jika dua kamu orang syahadat, yang bertakwa,
0: maka dia adalah
1: Jibril
0: muslim.
1: Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Dia memiliki sebagian kemaksiatan atau beberapa kemaksiatan, tapi selama dia adalah orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan sholat yang menghadap ke arah kiblat, maka

0: hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi selama dia secara zahir salatnya menghadap kiblat, meskipun dia melakukan Maryam beberapa berkata, kemaksiatan, maka dia tetap disebut sebagai anak laki-laki Muslim. Walau kanat minal kabair, meskipun kemaksiatan yang dilakukannya itu adalah termasuk dosa besar.
1: Demikianlah.
0: Jadi sekalipun kemaksiatan yang dilakukannya itu
1: bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu
0: selama
1: tanda
0: dia
1: bagi manusia
0: masih sholat,
1: dan sebagai rahmat
0: kiblat,
1: dari kami, dan hal itu adalah
0: meskipun
1: suatu perkara
0: dia melakukan
1: yang sudah
0: perbuatan
1: diputuskan.
0: Dosa besar itu apa?

0: murka ketika perbuatan dosa itu dilakukan oleh seseorang. Itu dosa besar. Apakah itu zina, ataukah itu mencuri, ataukah itu korupsi, ataukah itu apa. Selama dia
1: maka
0: sholat,
1: Maryam mengandungnya,
0: maka dia masih
1: lalu
0: muslim.
1: Ia menyisihkan diri dengan kandungannya
0: itu boleh
1: ke tempat yang jauh.
0: Orang yang telah
1: maka
0: keluar
1: rasa sakit
0: dari Islam
1: akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan.
0: Lagi, selama perbuatan kemaksiatannya itu meskipun dosa besar, selama itu bukan syirik, maka dia tetap disebut sebagai muslim. Akan tetapi, walakin yakunu musliman naqisul iman, naqisul islam, wa naqisul

0: dunia.
1: Kalau dia melakukan perbuatan
2: maka Jibril
1: menyerunya dosa besar,
2: dari tempat yang rendah.
1: Maka dia disebut
2: janganlah
1: Muslim,
2: kamu bersedih hati. Sesungguhnya
1: Rabbmu kurang,
2: telah menjadikan anak sungai di bawahmu.
1: Imannya kurang
2: dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu
1: jadi
2: akan menggugurkan
1: saja
2: buah kurma
1: salat,
2: yang
1: merasak
2: kepadamu.
1: Orang yang sholat itu menipu, itu bisa terjadi seperti itu. Meskipun sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan kemungkaran, tapi bisa saja orang yang sholat itu melakukan penipuan. Nah, ini bukan sedang membenarkan penipuan, tapi maksudnya orang
2: maka
1: harus
2: makan,
1: bisa mendudukkan masalah
2: dan bersenang hatilah kamu
1: bahwa dia masih muslim.
2: Jika kamu melihat seorang manusia
1: selama
2: maka
1: perbuatannya
2: katakanlah,
1: bukan perbuatan
2: sesungguhnya
1: syirik
2: aku
1: atau
2: telah
1: perbuatan
2: berpuasa
1: kafir
2: untuk Rabb yang Maha
1: Pemurah. Meskipun dosa besar,
2: maka aku tidak akan berbicara
1: tapi dia
2: dengan seorang manusia pun pada hari
1: yang
2: ini.
1: Keislamannya tidak sempurna. Mukmin yang imannya tidak sempurna. Dia disebut sebagai fasik. Orang fasik adalah orang yang melakukan pelanggaran dari ketaatan. Seharusnya dia taat, harusnya dia tidak menipu, harusnya dia tidak korupsi, tapi korupsi, tapi menipu, tapi berbuat dosa. Nah, itu fasik. Orang yang fasik.
2: Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maria, sesungguhnya
1: maksiat.
2: Kamu telah melakukan sesuatu
1: dosa
2: yang
1: besar,
2: amat mungkar.
1: Fasik.
2: Hai saudara perempuan Harun,
1: imannya tidak
2: ayahmu
1: sempurna,
2: sekali-kali
1: tapi
2: bukanlah seorang yang jahat.
1: Islamnya
2: dan
1: tidak
2: ibumu
1: sempurna,
2: sekali-kali
1: tapi
2: bukanlah muslim. Seorang pezina.
1: Nah, walakinnahu la yuhkam bi kufrihi in kanat ma'atihi duna asyirk. Tapi orang yang semacam itu tidak boleh dihukumi sebagai kafir. Muslim pelaku perbuatan dosa besar, Muslim pelaku kemaksiatan sampai kepada perbuatan dosa besar, tidak boleh dihukumi sebagai kafir apabila kemaksiatannya itu bukan kemusyrikan. Ya, jadi harus dibedakan ini. Betapapun dia tidak pernah korupsi, tidak pernah menipu, tapi musyrik. Dia musyrik, dia di hadapan Allah SWT. Bukan orang yang baik. Bukan orang yang baik di hadapan Allah. Meskipun mungkin di mata manusia dia adalah orang yang baik, karena tidak pernah menipu. Tapi bagi Allah yang paling pokok adalah dia bertauhid dan tidak musyrik. Ini
2: maka Maria menunjuk kepada anaknya.
1: Kacamata
2: mereka
1: kita
2: berkata,
1: adalah kacamata agama.
2: Bagaimana kami akan berbicara dengan anak
1: ya,
2: kecil
1: kita
2: yang masih dalam ayunan?
1: Agama.
2: Berkatalah
1: dalil?
2: Isa, sesungguhnya aku
1: bagaimana
2: ini
1: nas?
2: Adalah hamba Allah. Dia memberiku
1: bukan
2: Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku
1: sendiri.
2: Seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat
1: betapapun
2: dan
1: orang melakukan
2: zakat
1: kemaksiatan selama,
2: aku selama hidup,
1: dia masih
2: dan berbakti
1: sholat
2: kepada
1: lima
2: ibuku,
1: waktu menghadap
2: dan
1: ke arah
2: dia
1: kiblat,
2: tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka
1: ke arah Ka'bah,
2: dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku
1: Ka'bah,
2: pada hari aku dilahirkan,
1: meskipun
2: pada
1: dia melakukan
2: hari aku meninggal
1: dosa
2: dan
1: besar,
2: pada hari
1: selagi
2: aku
1: itu
2: dibangkitkan
1: bukan
2: hidup kembali
1: syirik akbar, maka dia tetap masih muslim. Tetapi naqisu al-islam, naqisul iman. Muslim, mukmin, tapi Islamnya tidak sempurna, imannya tidak sempurna. Disebut sebagai fasik. Itu yang seperti ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. La yukaffiruna bil ma'asi allati hiya duna syirk. Mereka ahlussunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang hanya berdasarkan perbuatan kemaksiatan. Mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang berbuat maksiat selama maksiat itu bukan kemusyrikan.
2: Itulah Isa putra Maryam
1: yang
2: mengatakan
1: iman,
2: perkataan yang benar,
1: imannya
2: yang mereka berbantah-bantahan tentang kemaksiatannya
1: itu. Imannya tidak,
2: tidak layak
1: sempurna
2: bagi Allah
1: karena
2: mempunyai anak.
1: Itu.
2: Maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah.
1: Alladzi la yukhriju minal millah.
2: Maka jadilah ia.
1: Pelakunya.
3: Wa inna
1: karena kemaksiatan itu menjadi fasik. Tapi fasik kecil, fasik asghar, yang tidak mengeluarkan dari agama. Kalau fasiknya fasik besar,
2: maka sembahlah dia oleh kamu sekalian.
1: Besar, sekali lagi,
2: ini adalah jalan yang lurus.
1: Dia keluar dari Islam. Tapi fasiknya adalah fasik kecil. Bukan fasik kecil itu sama dengan dosa kecil, bukan. Yang namanya fasik, fasik kecil, bisa dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Selama dosa besar bukan sampai kepada perbuatan dosa syirik, maka dia telah melakukan kefasikan. Tapi
2: maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara
1: kecil.
2: Mereka.
1: Fasik kecil,
2: maka
1: itu
2: kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka
1: agama,
2: dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Khilafan lil khawarij, berbeda dengan pandangan orang-orang khawarij. Alladzina yukaffirun bil kaba'ir. Siapa orang khawarij? Orang khawarij adalah orang yang mengkafirkan.
2: Dan berilah
1: orang
2: mereka peringatan
1: kaum,
2: tentang hari
1: Islam.
2: Penyesalan,
1: yaitu orang
2: ketika
1: Islam,
2: segala perkara telah diputus
1: khawarij,
2: dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak
1: karena
2: beriman.
1: Melakukan perbuatan dosa besar.
2: Ya,
1: orang khawarij itu mengkafirkan orang-orang Islam karena perbuatan
2: kami
1: dosa
2: mewarisi bumi
1: besar.
2: Dan semua orang-orang yang ada di atasnya.
1: Jadi
2: dan
1: mengkafirkan
2: hanya
1: itu maksudnya mengkafirkan orang Islam yang melakukan perbuatan dosa besar. Kalau yang aslinya kafir, ya memang kafir. Kalau aslinya kafir, orang itu tidak bersyahadat.
2: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim.
1: Tapi ini orang
2: Khawarij
1: mengkafirkan
2: Al-Quran
1: orang Islam.
2: Sesungguhnya ia adalah seorang yang
1: menurut
2: sangat
1: pandangan mereka, orang-orang Islam itu
2: Nabi
1: telah melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Wa yukhrijuna biha minal millah. Karena perbuatan dosa besar ini, maka mereka, orang-orang Khawarij, mengeluarkan orang Islam itu dari agama.
2: Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya,
1: dari agama.
2: Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?
1: Perbuatan dosa besar itu akan kekal di dalam neraka. Ini pandangan orang Khawarij Ahlus Sunnah. Kita yang ingin mengikuti Ahlus Sunnah, ingin menjadi Ahlus Sunnah, itu harus berbeda dengan pandangan orang Khawarij. Tidak boleh kita mengkafirkan orang hanya karena perbuatan dosa besar. Tidak boleh kita menganggap orang Islam yang melakukan perbuatan dosa besar, apakah itu penipuan, apakah itu perzinaan, atau yang lain-lain sebagainya, kemudian dipandang sebagai orang kafir. Tidak boleh, karena itu bukan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah pandangan orang-orang Khawarij. Menganggap pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Kata orang Khawarij. Wa khilafan lil Mu'tazilah, beda juga dengan pandangan orang Mu'tazilah. Satu berbeda dengan satu Pak Ahlus Sunnah.
2: Wahai
1: itu
2: bapakku,
1: berbeda dengan pandangan
2: Khawarij kepadaku,
1: yang mengkafirkan orang Islam karena kemaksiatan, karena dosa
2: kepadamu
1: besar.
2: Maka,
1: dan menganggap di akhirat
2: aku
1: nanti akan kekal dalam neraka.
2: Aku akan menunjukkan
1: yang
2: kepadamu
1: kedua,
2: jalan
1: berbeda
2: yang lurus.
1: Juga dengan
2: wahai
1: prinsipnya orang-orang Mu'tazilah.
2: Janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang maha pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang maha pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya,
1: yaitu orang
2: bencikah
1: Mu'tazilah
2: kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim,
1: dosa besar itu telah
2: jika kamu tidak berhenti,
1: Islam.
2: Maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.
1: Walakin la yudkhilunahu fil kufri, akan tapi menurut pandangan Mu'tazilah, mereka tidak memasukkan pelaku dosa.

0: keluar dari Islam, keluar dari iman, tapi tidak masuk ke dalam kafir. Itu beda antara Mu'tazilah dengan Khawarij.
1: Ibrahim berkata, mengkafirkan, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu.
0: Tapi
1: aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku.
0: Islam.
1: Sesungguhnya dia sangat baik
0: keluar dari
1: kepadaku.
0: Islam tapi tidak menjadi kafir.
1: Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.
0: Mu'tazilah mengatakan, dia pelaku dosa besar itu berada dalam satu posisi di antara dua posisi. Dia berada dalam satu posisi di antara dua posisi. Satu posisi itu apa? Posisi tidak kafir dan tidak mukmin. Posisi tidak mukmin dan tidak kafir. Dia keluar dari iman tapi tidak masuk ke dalam kafir. Ini posisi. Berada dalam satu posisi di antara dua posisi.
1: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan
0: mereka
1: dari apa yang mereka sembah selain Allah,
0: fasid.
1: Kami anugerahkan kepadanya
0: orang
1: Ishak dan Ya'qub,
0: orang ini
1: dan
0: masing-masing
1: kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami. Dan kami
0: fasik
1: jadikan mereka
0: Mu'tazilah,
1: buah tutur yang baik,
0: itu adalah
1: lagi
0: orang
1: tinggi.
0: Yang telah keluar dari iman, tapi tidak kafir. Ini fasik menurut Mu'tazilah. Menurut kita Ahlus Sunnah, fasik bukan seperti fasiknya orang Mu'tazilah. Fasik menurut kita adalah orang yang masih punya keimanan, tapi imannya kurang. Menurut Mu'tazilah, fasik adalah orang yang tidak beriman, tapi tidak kafir. Jadi hati-hati, kita harus hati-hati mempergunakan
1: dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka
0: sebuah
1: Musa
0: istilah
1: dalam Alkitab.
0: Al-Quran karena istilah
1: ini,
0: satu
1: sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi.
0: Tergantung siapa
1: dan
0: yang
1: kami
0: memahami.
1: Telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur dan kami
0: kita
1: telah mendekatkannya kepada kami
0: beriman.
1: Di waktu dia mengajar kepada kami
0: imannya tidak sempurna
1: dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami
0: adalah orang yang
1: yaitu
0: keluar dari iman
1: Harun
0: tapi
1: menjadi
0: tidak
1: seorang nabi
0: kafir fi manzilah bainal manzilatain pada satu posisi di antara dua posisi ini harus kita pahami. Makanya di antara prinsip amar ma'ruf nahi munkar menurut Mu'tazilah adalah boleh melakukan pemberontakan kepada orang yang dianggap telah berbuat zalim. Itu prinsipnya Mu'tazilah.
1: Dan
0: boleh
1: hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam
0: melakukan
1: Al-Quran.
0: Pembangkangan atau
1: sesungguhnya,
0: pemberontakan
1: ia adalah seorang yang benar janjinya dan
0: orang
1: dia
0: yang
1: adalah seorang rasul dan nabi
0: telah berbuat
1: dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat
0: yang
1: dan menunaikan zakat
0: kezoliman.
1: Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.
0: Dia sudah keluar dari iman walaupun tidak menjadi kafir dan ini berbahaya. Ini yang seperti ini akan menjadi berbahaya. Itu pandangan kaum Mu'tazilah. Jadi di dunia
1: dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka
0: besar,
1: kisah Idris yang tersebut
0: ulangi,
1: dalam Al-Quran.
0: Hukum pelaku
1: sesungguhnya
0: dosa besar
1: ia adalah
0: itu
1: seorang
0: keluar
1: yang
0: dari iman
1: membenarkan
0: tapi
1: dan
0: tidak menjadi
1: nabi.
0: Kafir.
1: Dan
0: namanya
1: kami
0: apa?
1: Telah mengangkatnya
0: namanya fasik.
1: Ke martabat yang
0: ini
1: tinggi.
0: Ini menurut Mu'tazilah. Menurut Khawarij, hukum pelaku dosa besar untuk di dunia dia telah kafir keluar dari iman dan telah menjadi kafir. Ada beda sedikit antara Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengkafirkan, Mu'tazilah mengatakan keluar dari iman tapi tidak kafir. Nah bagaimana hukum pelaku dosa besar menurut Khawarij dan menurut Mu'tazilah? Menurut Khawarij kekal di dalam neraka. Menurut Mu'tazilah sama.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah yaitu para nabi dari keturunan
0: neraka.
1: Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama dan dari keturunan Ibrahim dan Israel dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih.
0: Apabila
1: dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka,
0: membawa dosa
1: mereka menyungkur dengan bersujud
0: ya, kalau
1: dan
0: pelaku dosa besar meninggal dunia dan tidak bertaubat, maka menurut Mu'tazilah pandangannya seperti pandangan orang kafir.

0: dunia, tidak bertobat akan kekal di dalam neraka khawarij. Berpandangan demikian, tadilah juga berpandangan demikian. Bedanya apa? Bedanya kalau khawarij menghukumi kafir di dunia, mu'tazilah menghukumi keluar dari iman tapi tidak kafir. Jadi dua madhab ini sama-sama berbahaya. Keluar dari madhab atau cara pandang orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, wa khilafa aqidatil murji'ah.
1: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek,
0: pandangannya
1: yang
0: menyanyiakan
1: sholat
0: dan memperturutkan
1: hawa nafsunya.
0: Orang-orang murji'ah,
1: maka mereka kelak akan menemui kesesatan.
0: Kecuali
1: orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh,
0: pandangan
1: maka mereka
0: murji'ah
1: itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu surga yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti
0: itu
1: akan ditepati.
0: Berbahaya.
1: Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam surga,
0: artinya orang
1: kecuali
0: yang beriman,
1: ucapan salam. Bagi mereka
0: orang yang memiliki
1: di surga
0: keimanan,
1: itu, tiap-tiap pagi dan petang.
0: Itu tidak membahayakan. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, kemaksiatan yang dilakukannya itu tidak membahayakan keimanannya.
1: Itulah surga yang
0: walau
1: akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
0: Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, meskipun seseorang meninggalkan semua rukun iman, yaitu rukun Islam, meskipun orang itu meninggalkan semua rukun Islam, menurut kaum murji'ah, orang ini tidak kafir. Al-Muhim yang penting, at-tasdiq wal-i'tiqad,
1: dan tidaklah kami, Jibril
0: membenarkan
1: turun,
0: dan meyakini,
1: kecuali dengan
0: meskipun dia
1: meninggalkan
0: semua
1: apa-apa
0: rukun
1: yang
0: Islam,
1: ada di hadapan kita. Apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa.
0: Dia
1: Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya,
0: Allah,
1: maka sembahlah Dia
0: dua
1: dan berteguh hatilah dalam beribadah
0: jadi,
1: kepadanya.
0: Meninggalkan semua
1: apakah
0: rukun
1: kamu
0: Islam,
1: mengetahui
0: maka
1: ada seorang yang sama dengan
0: dia
1: yang patut disembah
0: selama dia membenarkan dan meyakini Islam, meyakini Allah. Amal a'mal fala tazidu fil iman, adapun amal perbuatan la tazidu fil iman, tidak menambah keimanan, wala tanqusuhu, dan tidak mengurangi keimanan. Walaysa minhu, dan amal perbuatan itu tidak termasuk iman. Bahwa maka orang ini menurut murji'ah mukmin,
1: dan berkatalah manusia,
0: iman.
1: Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku
0: sungguh-sungguh
1: akan
0: keimanannya selama
1: menjadi
0: dia
1: hidup kembali,
0: membenarkan
1: dan
0: meyakini
1: memikirkan
0: kebenaran
1: bahwa
0: ajaran
1: sesungguhnya
0: Islam
1: kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali,
0: kecuali mengatakan saya
1: demi
0: yakin
1: Rabbmu, sesungguhnya akan kami
0: ya,
1: bangkitkan mereka
0: yakin
1: bersama syaitan
0: Islam itu yang benar.
1: Kemudian akan kami datangkan
0: meskipun
1: mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.
0: Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan seperti itu maknanya. Jadi sama-sama bahaya. Oleh karena itu mungkin ya karena pengaruh dari murji'ah yang menggampangkan masalah, akhirnya banyak orang yang tidak berpegang teguh pada ajaran-ajaran
1: kemudian
0: ajaran
1: pasti
0: syariat
1: akan kami tarik
0: Rasulullah
1: dari tiap-tiap golongan.
0: Ada syariat,
1: siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang maha pemurah.
0: Kalau orang berpandangan
1: dan kemudian kami sungguh
0: bahwa
1: lebih mengetahui
0: ini bukan wajib,
1: orang-orang
0: tapi sunnah,
1: yang
0: maka
1: seharusnya dimasukkan ke dalam neraka,
0: ditinggalkan. Kalau ada pembahasan kesimpulan hukumnya ini makruh.

0: dia masih berpegang pada hal-hal yang wajib menurut dia,
1: dan tidak ada seorang pun daripada
0: hal-hal yang haram
1: melainkan mendatangi neraka itu.
0: Tapi
1: hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
0: Atau pemahaman
1: kemudian kami
0: murjiah
1: akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.
0: Menyebabkan orang tidak iltizam dengan ketetapan-ketetapan syariat Allah dan Rasul-Rasulnya. Hadzal madhhabul murji'ah. Inilah madhab murji'ah. Wa huwa madhhabun dhalun. Dan ini adalah madhab yang sesat. Fahum ma'al khawarij ala tarafai naqif. Maka mereka orang-orang murji'ah, kalau dibandingkan dengan orang-orang khawarij, mereka berada di dua ujung yang saling bertentangan.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya,
0: ada di dua
1: niscaya
0: ujung
1: orang-orang yang
0: saling bertentangan.
1: Berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih
0: ekstrim,
1: baik tempat tinggalnya
0: dan khawarij,
1: lebih indah tempat pertemuannya?
0: Mereka adalah khawarij.
1: Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka,
0: sementara
1: mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: ma'un juga sama artinya. Maksudnya mereka tahawun, maksudnya mereka bertahawun, yakni memudah-mudahkan urusan agama.
1: Waqalu, katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, yakni orang-orang murtiah, biarlah Rabb yang maha pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui mereka itu siapa yang orang lebih jelek murtiah kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.
0: Satu ujung ada khawarij, bersama khawarij ada mu'tazilah, satu ujung yang lain ada murji'ah. Wa amma ahlu sunnati wal jama'ah fatawassatu, adapun ahlu sunnah wal jama'ah maka mereka adalah kaum yang tengah-tengah,
1: dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi
0: diambil dan dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal 'adlu.

0: سلم منهج أهل السنة والجماعة إني
1: ونمد له من العذاب مدى
0: ونرف
1: ما يقول
0: ويحكي فردا واتخذوا
1: من دون الله آلهة
0: ليكونوا
1: لهم عزا.
2: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
0: Yang berisi ancaman.
2: Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah?
0: Mereka pegang teguh.
2: Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya.
0: Ada nas yang berisi
2: dan
0: ancaman,
2: akan
0: mereka pegang.
2: Apa yang ia katakan
0: mereka
2: itu,
0: jadikan sebagai
2: dan ia akan
0: pegangan.
2: Datang kepada kami
0: nas-nas
2: dengan
0: yang berisi
2: seorang
0: janji,
2: diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain
0: ada
2: Allah.
0: Ada janji Allah, barang siapa yang begini akan diampunkan dosanya, barang siapa yang begini akan masuk surga. Nas-nas janji yang seperti itu diabaikan, ditinggalkan. Nas-nas ancaman, kalau begini masuk neraka,
2: sekali-kali
0: begitu,
2: tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahannya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh
0: yang memberikan
2: bagi mereka.
0: Alam tara anna surga, pahala dan surga yang ditinggalkan. Ini khawarij dan muqtazilah. Wa ammal murji'ah, adapun orang-orang murji'ah, maka mereka berpegang pada
2: tidakkah
0: nas-nas janji.
2: Bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir.
0: Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang.
2: Dengan sungguh-sungguh,
0: pengampun Maha Kasih Sayang.
2: Maka janganlah
0: seperti
2: kamu tergesa-gesa memintakan siksa
0: dan Maha Kasih Sayang.
2: Karena sesungguhnya kami hanya menghitung
0: terus
2: datangnya hari siksa
0: hanya diucapkan
2: mereka,
0: dengan lidah
2: dengan perhitungan
0: tidak
2: teliti,
0: tidak dibarengi dengan amalan. Itu yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran murji'ah. Jadi mereka orang murji'ah berpegang pada nas-nas janji. Wataraku nusul wa'id, mereka meninggalkan nas-nas ancaman, mereka meninggalkan nas-nas ancaman.
2: Ingatlah akan hari
0: jadi, tidak takut
2: ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa
0: kepada
2: Rabb
0: yang
2: Maha Pemurah sebagai perutusan
0: yang terhormat. Barang siapa yang begini,
2: dan kami
0: maka
2: akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.
0: Akhadu binususil wa'di wa binususil wa'id. Akan tapi ahli sunnah wal jamaah mereka berpegang pada nas-nas janji dan nas-nas ancaman, semua digabungkan. Ada nas janji, ada nas ancaman digabungkan, dipahami menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Kapan janji itu akan diberikan oleh Allah, kapan ancaman itu akan dilaksanakan oleh Allah. Wajama'u bainahuma, mereka menghimpun di antara dua kelompok nas itu, nas janji dan nas ancaman. Wa hadza al-haq, dan ini adalah kebenaran.
2: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha
0: Kata
2: Pemurah
0: mempunyai surah Ali Imran ayat 7.
2: Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat
0: indah.
2: Hampir-hampir
0: langit pecah
2: karena ucapan itu.
0: Orang-orang yang
2: rasih
0: ilmunya,
2: dan gunung-gunung runtuh.
0: Orang yang mendalam
2: karena
0: ilmunya,
2: mereka
0: yang
2: mendakwa
0: ilmunya
2: Allah
0: mengakar.
2: Yang Maha Pemurah mempunyai
0: mereka
2: anak
0: berkata, kami
2: dan tidak
0: beriman
2: layak bagi Rabb yang Maha Pemurah
0: semua
2: mempunyai
0: kalam
2: anak.
0: Allah.
2: Tidak ada seorang pun
0: min
2: di langit
0: Rabbina
2: dan di bumi kecuali akan datang kepada
0: Rabb
2: yang Maha Pemurah
0: kita,
2: selaku seorang
0: Allah
2: hamba.
0: Nas ancaman dari Allah, nas janji juga dari Allah. Ayat-ayat yang muhkamat itu dari Allah, ayat-ayat yang mutasyabihat itu juga dari Allah. Fayaruduna hada ila hada, maka mereka mengembalikan yang ini kepada yang ini. Yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat. Yang membingungkan dikembalikan kepada yang jelas, yang tidak membingungkan. Sehingga kebingungan itu akan menjadi sirna ketika dikembalikan kepada
2: sesungguhnya
0: yang jelas.
2: Allah telah menentukan jumlah mereka.
0: Kalau ada ayat yang jelas bahwa Allah itu esa, maka
2: ayat-ayat
0: yang lain yang mengandung
2: akan datang kepada Allah pada hari kiamat
0: makna
2: dengan sendiri-sendiri.
0: Loh, kok bagaimana
2: sesungguhnya
0: ada inna
2: orang-orang
0: kami
2: yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mendahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.
0: Adapun yang makna tadi masih membingungkan, dikembalikan kepada pengertian yang jelas sehingga dia memiliki pemahaman yang mantap bahwa Allah itu esa. Adapun yang membingungkan tadi dibawa
2: dan
0: kepada pengertian
2: yang telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka
0: dalam rangka untuk
2: adakah kamu melihat seorang pun dari mereka
0: Allah,
2: ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar
0: bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang banyak FM. Yang boleh saja Allah menggunakan kata inna untuk menunjukkan bahwa dia Maha Esa, tapi menggunakan kata inna untuk ta'zim dan juga karena Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang banyak. Wala ya'khuduna bi tarafin
3: wa yatrukuna taraf al-akhir.
0: Mereka ahli sunnah tidak mengambil satu sisi nas dan meninggalkan sisi nas yang lain. Semuanya diambil sama huwa madhabu ahli Zaid, tidak sebagaimana madhabnya orang-orang yang menyimpang. Madhabnya orang-orang yang menyimpang hanya mengambil satu sisi saja. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, ada penyakit penyimpangan, mereka lebih mengikuti kepada yang mutasyabih. Jadi kalau ada nas-nas yang mutasyabih, senang mereka digunakan untuk menghantar
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa,
0: untuk menyebarkan fitnah.
4: Kemudian Syekh menjawab,
0: untuk mencari-cari takwilnya.
4: Hadis tersebut menjelaskan bahwa doa itu sendiri sesungguhnya bagian dari takdir.
0: Senang ketika ada
4: akan tapi dalam hadis dijelaskan betapa besarnya kekuatan doa dan betapa besarnya pula pengaruh doa,
0: sehingga orang-orang akan termakan oleh
4: memperbanyak syubhat. Doa dan kembali kepada Allah Azza wa Jal dan bersandar kepada Allah.
0: Lebih mengambil pada ayat-ayat yang
3: syubhat
0: wa yatrukuna al-muhkam alladhi yufassirul mutasyabih, dan meninggalkan ayat-ayat muhkam yang itu merupakan tafsir bagi ayat-ayat yang mutasyabih.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: enggak mungkin kesimpulannya akan bertentangan antara mutasyabihat dengan muhkam.
3: Enggak
0: mungkin kesimpulan antara ayat-ayat wa'id yang berisi ancaman bertentangan dengan ayat-ayat yang berisi wa'id.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: berikutnya penjelasan Syekh Shalal
5: Fauzan, yang bila namaku disebut di sisinya,
0: muslimin, mukminin,
5: ia tidak membaca salawat
0: kita
5: untukku.
0: Sebut orang-orang
5: hadis
0: yang
5: riwayat Tirmidzi,
0: ketika sholat masih menghadap kiblat kita, itu sebagai orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman. Kata Syekh Shalal Fauzan, laisa ala itlaqihi, tapi ini tidak berarti itu muslim Islamnya mutlak. Artinya tidak berarti Islamnya dan imannya mutlak arti sempurna. Tidak mesti harus dipahami muslimin mukminin dalam pengertian mutlak, dalam pengertian sempurna.
2: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
0: Keimanannya.
5: Radio Roja menyebar cahaya sunnah.
0: Mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla.
5: Mutiara salaf.
0: Jadi karena derajat manusia tidak sama. Ada yang
5: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata,
0: ada yang
5: di antara dua sebagian generasi as-salaf as-salih,
0: ya Allah,
5: muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
0: Berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah.
3: Nurun
0: baik itu perintah wajib maupun perintah sunnah berusaha untuk menjalankan semuanya itu. Karena menjalankan perintah sunnah itu menjadi penyempurna bagi ketika dia berhasil menjalankan perintah wajib. Ketika seseorang berhasil meninggalkan larangan yang bentuknya haram, disempurnakan dengan meninggalkan larangan-larangan yang sifatnya makruh. Itu adalah sikap seorang mukmin yang baik. Tapi di antara kaum muslimin memang berbeda-beda tingkatnya, kemampuannya juga berbeda-beda. Tapi tetap ini tidak menghalangi seseorang untuk mengatakan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Bahwa mencuri itu dosa, bahwa menipu itu dosa, bahwa menggelapkan uang itu dosa, harus dijelaskan tanpa menyatakan bahwa mereka telah keluar dari agama. Karena memang tidak keluar dari agama, tanpa bukti yang nyata tidak keluar dari agama selama dia

0: Apakah perumpamaan penghuni surga untuk yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Selama
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah
1: apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Qala ar-rasul.
1: Dan selama mereka membenarkan semua apa yang dikatakan oleh Nabi dan diberitakan oleh Nabi. Jadi ada dua di sini. Ada dua, selama mereka
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: semua ajaran Nabi. Ini terkait dengan masalah
3: yaum al-jum'ah.
1: Masalah wajib
3: fa'akiru alayya min as-salati fi.
1: Yang kedua, mereka membenarkan semua apa yang Rasul katakan. Dan
3: qalu ya Rasulullah,
1: ini terkait dengan masalah
3: kaifa tu'rabu salatuna 'alayka wa qad aramta.
1: Yang kedua berkaitan dengan masalah
3: qala yaqulu balid.
1: Jadi selama seperti itu,
3: inna Allah harrama 'alal ardi ajsad al-anbiya.
1: Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan.
3: رواه أبو داود بإسناد صحيح.
1: مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترف.
4: Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat.
1: Di antara apa yang diperbanyakkan selawat kepada aku pada hari itu, Nabi SAW,
4: karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepada
1: sesuatu itu merupakan ajaran Nabi, padahal jelas.
4: Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu, sementara jasad engkau telah
1: hancur?
4: Beliau bersabda,
1: jelas itu merupakan ajaran Nabi.
4: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan
1: dan itu tidak diakui, misalnya,
4: untuk menghancurkan jasad
1: bisa
4: para
1: orang
4: Nabi.
1: Itu, atau mereka
4: hadis
1: yang
4: riwayat Abu Daud
1: itu bisa menjadi
4: dengan isnad
1: kafir
4: yang sahih.
1: Walau amanu bi ba'di ma ja'a bihi
5: min al-Qur'an,
6: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Meskipun mereka mengimani sebagian apa yang dibawa oleh Nabi, tetapi mengingkari sebagian yang dibawa oleh
4: penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
1: Maka apabila mereka mengingkari sebagian yang dibawa oleh
4: dan
1: Nabi, yang diajarkan oleh Nabi,
4: mereka,
1: maka
4: tanda-tanda
1: mereka
4: kekuasaan kami,
1: tetapi
4: mereka selalu berpaling
1: daripadanya.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang
1: asal itu diajarkan
4: aman
1: oleh Nabi, diimani. Asal itu disampaikan oleh Nabi, diberitakan
4: maka
1: oleh Nabi, wajib untuk diimani.
4: Dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
1: Ketika seseorang terjerumus dalam kesalahan, itu persoalannya lain. Tapi harus diimani dulu. Adapun seseorang lalai,
4: maka
1: akhirnya
4: tak dapat menolong
1: dalam,
4: mereka
1: dalam kemaksiatan
4: apa
1: itu
4: yang telah mereka
1: lain
4: usahakan.
1: Tapi harus mengiman. Sawa'un wafaqa ahwa'ana
7: au khalafa'ana.
1: Baik sesuai dengan hawa nafsu kita atau bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi wajib mengiman.
4: Dan tidaklah kami ciptakan
1: cocok
4: langit dan bumi
1: keinginan kita,
4: dan
1: tidak
4: apa
1: cocok
4: yang ada di antara keduanya,
1: semuanya harus kita iman
4: dengan benar.
1: Li'annahu haq,
4: dan
1: karena apa yang dibawa oleh
4: saat
1: Nabi itu adalah
4: pasti akan datang
1: kebenaran.
4: Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Bahwa kafir, adapun orang yang mendustakan, artinya mendustakan, mengingkari, enggak percaya
4: Tuhanmu, dialah yang maha pencipta,
1: sebagian hadis yang sahih, maka dia kafir.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Kecuali tidak tahu. Tahu bahwa itu adalah hadis dari Nabi. Jadi dia tahu bahwa hadis itu dari Nabi, benar-benar dari Nabi. Kalau dari Nabi kan pasti sahih. Kalau dari Nabi pasti jelas itu dari Nabi. Sahih tidak sahih itu karena riwayat. alurnya, sanadnya. Tapi kalau sudah sanadnya jelas sampai kepada Nabi, Nabi yang mengatakan, Nabi yang melakukan, Nabi yang memberitakan, harus diimani. Lah kemudian ada orang yang mengingkari hadis yang jelas itu sahih berasal dari Nabi, maka dia kafir. Kalau radd hadits al-Bukhari, maka sekiranya seseorang mengingkari satu hadis yang ada di dalam sahih Bukhari, wal hadits sahih, dan hadits itu jelas sahih, wa qala ana la umin bihadha al-hadits wa la usaddiqu, kemudian dia mengatakan saya tidak beriman dan tidak percaya kepada hadits ini, padahal itu jelas menurut pengetahuan dia bahwa itu hadis jelas berasal dari Nabi dalam sahih Bukhari. Kemudian mengatakan saya tidak percaya dan tidak beriman kepada hadis ini, li'annahu yukhaliful ilma al-hadith, karena hadis sahih ini menurut dia bertentangan dengan ilmu modern. Menurut dia bertentangan dengan ilmu modern. Subhanallah, maha suci Allah SWT. Dia terjerumus dalam kekafiran. Kalau Nabi SAW
4: yaktan,
1: sabda Nabi SAW ditunduk, ada ketidakbenaran, bertentangan dengan ilmu modern. Ya Subhanallah, bagaimana dia menganggap perkataan Nabi bertentangan dengan ilmu modern? Dituduh perkataan Nabi tidak ilmiah, bertentangan dengan ilmu modern, kan itu maksudnya perkataan Nabi itu tidak ilmiah. Wakalamul basar layut tahan sementara perkataan manusia tidak dituduh. Kenapa yang dituduh perkataan Nabi sementara perkataan manusia biasa justru selamat dari tuduhan? Oh, ini ilmiah. Padahal itu hanya sepintas. Nah, ini berbahaya. Berbahaya yang seperti itu. Aidan al-ilmun hadith qad la yukhalif al-ahadith as-sahihah. Demikian juga faktanya, ilmu modern itu bisa jadi tidak bertentangan dengan hadith-hadith yang sahih. Jadi bisa jadi ilmu modern itu tidak bertentangan dengan hadith-hadith yang sahih. Walhamdulillah, dan ini segala puji bagi Allah SWT. جناحك تخرج بيضاء مثلا ورد في حديث الدباء ada terkait dengan hadis tentang lalat yang kalau ada seekor lalat masuk ke dalam minuman kita disuruh mencelupkan lalat itu sekaligus sekalian supaya tidak sekedar hinggap saja tapi dicelupkan. Alladhi yungkiruhu haula, yang ini hadis ini diingkari oleh mereka. Anna fi ahadi janahaihi da'an
4: هارون أخي
1: وفي الآخر دواء. Menurut ilmu modern, setelah dilakukan penelitian, sesungguhnya di dalam pi salah satu dua sayap lalat ini ada penyakit. Di sisi sayap yang lain itu ada obat. Wattib, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wattib dunia kedokteran yukirhu bihada, mengakui ini, anna summa yu'alaju bidhihi, bahwa racun yang terdapat pada sebelah sayap itu bisa diobati dengan yang sebaliknya di sayap yang sebelah. وبما يناقضه التابوت فقد فيه في اليم yang bertentangan dengan racun itu. والذباب فيه النقيض, lalat itu ada dua hal yang bertentangan. والقيت عليك محبه من obat ini diakui oleh kedokteran modern. Fa innahu idza waqa'a fil ma', maka apabila lalat itu terjatuh ke dalam air, fa innahu yarfa'u al janah alladhi fihi dawa', maka lalat itu ketika nyemplung, ketika masuk ke dalam air, dia akan mengangkat sayap yang ada obatnya, yang masuk adalah sayap yang ada racunnya. Wa yaghmisul janaha, akan memasukkan sayap yang ada racunnya, yang ada penyakitnya. Jadi dua sayap yang ada racunnya dia masukkan, yang ada obatnya dia angkat.
5: أهلي مدينة ثم جئت على قدري يا موسى
1: sedangkan Nabi SAW memerintahkan supaya memasukkan sayapnya yang ada obatnya, jadi dimasukkan sekali itu supaya yang ada racunnya bisa ditangkal dengan yang ada obatnya. فَيُغَالِبُ السُّمَّ sehingga bisa mengalahkan racunnya. فَهَذَا يُقِرُّهُ الْعِلْمُ وَلَا يَرُدُّهُ. Dan ini diakui oleh ilmu kedokteran dan tidak ditolak, tidak dibantah. وَلَكِنَّهُ لَمَّا خَلَفَ أَلْوَاقَ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ صَارُوا يَتَكَلَّمُونَ بِهَذَا الْكَلَامِ. Akan tapi ketika hal ini menyelisihi perasaan orang-orang yang tidak mengerti itu, orang-orang yang bodoh itu, maka mereka akhirnya berbicara dengan perkataan yang tidak masuk akal ini, yang tidak ilmiah ini. Wahada kufur wal'iyadu billah, dan ini adalah kekafiran wal'iyadu billah. Walahum maqalat sani'ah nahwa sunnah, mereka punya pembicaraan-pembicaraan, punya makalah-makalah yang kecil terhadap sunnah Nabi SAW. Yarudunaha, mereka menolak sunnah-sunnah Nabi. Wa yusakkikuna fiha, dan mereka ingin membuat keraguan-keraguan terhadap sunnah-sunnah Nabi. Wa yaqulun, mereka mengatakan inna Nabi SAW qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Mereka mengatakan, perkataannya begini, kan Nabi bilang bahwa antum a'lamu bi amri dunyakum, dalam Sahih Muslim. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi dianggapnya persoalan lalat itu adalah persoalan duniawi. Ketika Nabi masukkan lalat itu sekalian, mereka anggap itu persoalan dunia. Kan Nabi kalian, kan Nabi kita mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Yaqulu had, yaquluna hadza wa hum yad'una annahum du'atan, annahum du'atun lil-Islam. Mereka katakan kalimat ini, padahal mereka mengaku bahwa mereka adalah menuju Islam. Wahada mawqifuhum min sunnati Nabi SAW, inilah sikap mereka terhadap sunnah Nabi SAW. Fahaulai juhal yaqulun hadihi min umurid dunya, orang-orang bodoh ini mengatakan ini urusan dunia, masalah lalat itu urusan dunia. Wan Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, masalah lalat urusan dunia. Nabi mengatakan kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Padahal ini perintah Nabi, hadisnya tetap sampai sekarang. Ya, hadisnya tetap sampai sekarang. Tidak dilalat oleh Nabi SAW, tidak diperbaiki oleh Nabi SAW, tidak dimansukh oleh Nabi SAW. Lalu beralasan dengan hadis ini, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, membantah hadis yang sahih tersebut. Kalau urusan penyerbukan korma itu, Nabi akhirnya mengatakan antum a'lamu fa'ja'al bainana wa bainaka mawidan la nukhlifu. Korma itu harus ada penerbukan dan harus dirawat dengan baik. Maka Nabi mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Ini jelas. Tapi lalat tidak. Mau'idukum yaumuz zinati. Artinya mereka ini, orang-orang ini menganggap Nabi itu bodoh. Apa yang dikatakannya itu tidak ilmiah, bertentangan dengan fakta ilmu modern. Padahal ilmu modern juga tidak seperti itu. Mungkin pernah menganggap seperti itu sebelum ada penelitian. Jadi kita imani dulu apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diberitakan oleh Nabi, tanpa mencari pembuktian melalui penelitian ilmiah terlebih dahulu. Imani apa yang dikatakan oleh Nabi, itu sikap seorang mukmin.
5: إن هذان لساحران يريدان أن
1: يخرجاكم من أرضكم بسحرهما
5: يريدان أن يخرجاكم
1: من أرضكم بسحرهما
5: ويذهبا بطريقتكم المثلى
1: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا
5: وقد أفلح اليوم من استعلى
1: بل بد مع ذلك من العمل tetapi di samping mengakui dan membenarkan harus disertai dengan amal dengan tindakan dengan perbuatan bima jaa bihi berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi wala budda min al-ikhlas fi dhalika dan harus ikhlas di dalam melakukan yang demikian itu. Jadi ini untuk mengingatkan saja karena maksudnya Al-Imam At-Tahawi adalah
5: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
1: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا tidak memahami bahwa yang penting mengakui membenarkan meskipun tidak mengamalkan. Jadi harus disertai dengan mengamalkan. Maksudnya punya keyakinan harus mengamalkan apa yang diyakini dan dibenarkannya dari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Waktunya agak molor sedikit karena kita harus menyelesaikan satu masalah yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi pada permasalahan yang ke-125. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dan pemirsa sahabat Raja, kita bisa memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat yang bertanya di nomor 021-823-6543 untuk memperdalam pembahasan berkaitan dengan rukun penjelasan rukun iman, keimanan kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dan penjelasan berkaitan dengan keyakinan dengan apa yang dibawa dan juga diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan angkat terlebih dahulu Ustaz dari pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Bagaimanakah pandangan Ahlus Sunnah terkait dengan perilaku atau amaliyah-amaliyah sebagian kaum muslimin yang secara ketentuan syar'i masuk ke dalam perkara kesyirikan, akan tapi karena kejahilan dianggap sebagai sebuah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti seseorang yang membuang seperti seseorang yang kemudian menyembelih ya, di tempat-tempat tertentu dalam rangka mencegah bencana atau memperbanyak penghasilan dari sawah ladang. Bagaimana hukumnya dan mohon penjelasan jazakallahu khairan.
1: Ya, hukum melakukan perbuatan itu enggak boleh syirik. Itu perbuatan syirik kalau disertai dengan keyakinan dari pelakunya. Kalau tidak tahu, ya harus ada orang-orang yang memberikan penjelasan. Makanya di sini pentingnya dakwah. Jadi pentingnya setiap orang yang tahu untuk berdakwah di semua kalangan masyarakat muslim di negeri kita itu sangat penting. Jadi daripada kita mengurusi hal-hal yang bukan menjadi kewenangan kita, lebih baik kita mengurusi bagaimana agar umat Islam ini terselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yaitu perbuatan yang tidak boleh. Tapi karena dia tidak tahu, harus diberitahu, harus ada orang-orang yang berusaha memberitahu, baik itu secara langsung ataupun lewat tulisan atau lewat pesan-pesan melalui medsos dan lain sebagainya yang kita bisa lakukan supaya orang bisa berhenti dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kalau kita memohon kepada Allah SWT dan terus-menerus kita berusaha agar orang-orang yang kita ketahui melakukan hal seperti itu berhenti dari perbuatannya, ya tentu kita mulai dari orang yang terdekat dari kita, orang yang terdekat dari kita yang masuk dalam jangkauan kita. Kalau di luar jangkauan kita, ya karena kita ketidakmampuan kita, kecuali melalui dakwah-dakwah yang kita sebarkan lewat medsos. Jadi itu adalah kewajiban kita.
8: Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja dan pemirsa Radio Fikri. Untuk pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, apakah merupakan bagian daripada kitab-kitab yang Allah turunkan? Dan Ustaz, apakah ada, masih ada kitab Injil dan Taurat yang murni dan bersih dari penyimpangan di zaman ini? Mohon pencerahan di
1: sekolah. Semuanya itu sudah digantikan dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin melihat kebenaran yang masih ada tersisa di dalam kitab-kitab terdahulu, baik itu suhuf-suhuf Ibrahim atau yang lainnya, suhuf Musa, yang suhuf Musa itu disebut sebagai Taurat, sedangkan Musa itu tidak tahu namanya.

0: Shallallahu
1: أَفَلَا
0: alaihi wa
1: يَرَوْنَ
0: alihi wasallam.
1: أَلَّا
0: Jadi kita
1: يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ
0: tidak dibebani
1: قَوْلًا
0: untuk
1: وَلَا
0: apalagi semua orang,
1: يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا
0: apalagi semua orang.
1: وَلَا
0: Jadi kita
1: نَفْعًا.
0: tidak dibebani untuk
1: وَلَقَدْ قَالَ
0: melakukan
1: لَهُمْ
0: penelitian
1: هَارُونُ
0: terhadap
1: مِنْ
0: kitab-kitab
1: قَبْلُ
0: terdahulu.
1: يَا
0: Cukup Al-Qur'an
1: قَوْمِ
0: sebagai pedoman kita.
1: إِنَّمَا
0: Apalagi kita adalah
1: فُتِنْتُمْ
0: kebanyakan
1: بِهِ
0: orang-orang yang
1: وَإِنَّ
0: terhadap
1: رَبَّكُمُ
0: Al-Qur'an saja kita belum paham.
1: الرَّحْمَنُ
0: Jadi kita pahami dulu Al-Quran.
1: وَإِنَّ
0: Mungkin
1: رَبَّكُمُ
0: ulama-ulama tertentu
1: الرَّحْمَنُ
0: memerlukan
1: فَاتَّبِعُونِي
0: ulama tertentu mungkin ingin melihat
1: أَمْرِي
0: kitab-kitab terdahulu
1: قَالُوا لَن نَبْرَحَ
0: untuk
1: عَلَيْهِ
0: apa namanya
1: عَاكِفِينَ
0: menjelaskan tentang
1: حَتَّى يَرْجِعَ
0: تحريف ya
1: إِلَيْنَا
0: perubahan-perubahan yang
1: مُوسَى.
0: sudah dilakukan oleh
1: قَالَ يَا
0: orang-orang
1: هَارُونُ
0: yang
1: مَا مَنَعَكَ
0: melakukan
1: إِذْ
0: perusakan terhadap isi
1: رَأَيْتَهُمْ
0: dari
1: ضَلُّوا
0: kitab-kitab Allah terdahulu.
1: أَلَّا
0: Tapi
1: تَتَّبِعَنِي
0: cukup Al-Quran
1: أَفَعَصَيْتَ
0: sebagai pedoman
1: أَمْرِي
0: kita. Nah,
1: قَالَ يَا
0: cukup.
1: بَنَ
0: Jadi kita تِدَكْ perlu
1: أُمَّ
0: untuk
1: لَا
0: melihat-lihat
1: تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي
0: kitab-kitab isi
1: وَلَا
0: dari kitab-kitab yang لَائِنْ karena dengan memahami Al-Quran
1: إِنِّي
0: seluruhnya
1: خَشِيتُ
0: itu
1: أَن
0: sudah mencakup isi dari seluruh kitab terdahulu yang benar yang belum mengalami perubahan.
1: تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي
2: Jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas jawaban yang disampaikan. Barakallahu fiik. Dan kami akan kembali masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa bagaimanakah metodologi memahamkan atau mempelajari Al-Quran dengan benar melihat banyaknya para penghafal Quran dan juga yang memahami Al-Quran, akan tetapi terdapat sejumlah perbedaan-perbedaan dalam pemahaman. Bagaimanakah seyogianya metodologi yang kita ambil dalam mempelajari dan memahami Al-Quran sesuai dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan.
0: Ya, yang pertama, mempelajari Al-Quran itu bukan sekedar untuk menghafal. Jadi menghafalkan Al-Quran itu bukan sekedar untuk menghafal. Kemudian kalau kita mempelajari Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, tujuannya adalah untuk supaya kita mentadaburi Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dalam hadis Bukhari, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Maksudnya mempelajari dan mengajarkan lafaz-lafaznya dan maknanya. Bagaimana supaya kita memahami maknanya dengan benar? Kembali kepada bagaimana para ulama salaf. Ya, para ulama salaf menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi kita tentu tidak langsung menerjuni dunia tafsir. Ya, kita tidak langsung menerjuni dunia tafsir. Tapi kita memulai dari yang paling pokok terlebih dahulu. Apa yang paling pokok? Tentang akidah. Di sana ada ayat-ayat dan banyak ayat-ayat tentang akidah, tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu kita pelajari, bukan langsung terjun ke tafsirnya dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mungkin kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang jelas tentang masalah akidah bagaimana, tentang hukum bagaimana, tentang adab bagaimana. Tapi kita pilah-pilah ayat-ayat tentang akidah. Jadi kita belajar akidah dulu. Kita kembalikan akidah itu sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mempelajari bagaimana mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik itu akidah tentang tauhid, dan ini yang paling pokok, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang para rasul, tentang hari akhirat, tentang takdir, tentang sahabat, dan lain sebagainya. Masalah akidah dipelajari saja, ini waktunya sudah memerlukan waktu yang sangat banyak. Dan ini adalah masalah yang terpenting. Kemudian masalah hukum, kita juga belajar tentang fikih. Ya, dari situ, kalau kita mempelajari fikih dari tafsir, nanti kita akan salah memahami tentang apa namanya masalah tentang fikih, bagaimana tata cara sholat. Ya, kan kita memahami ayat tentang perintah sholat harus kembali kepada hadis. Tapi kalau ayat dan hadis tidak mempelajari fikih dari ulama fikih, nanti kita juga akan keliru di dalam memahaminya. Jadi sebaiknya seharusnya seperti itu, belajar tentang akidah. Dan akidah juga dasarnya Alkitab wa Sunnah. Fikih dasarnya Alkitab wa Sunnah. demikian juga disiplin-disiplin ilmu yang lain tentang faro.

0: عرفنا
1: tentang yang
0: فيه
1: lain-lain.
0: من
1: Kita
0: الوعيد
1: membaca
0: لعلهم
1: surat An-Nisa
0: يتقون أو
1: tentang
0: يحدث
1: فرائض.
0: لهم
1: Kalau kita
0: ذكرا
1: belajar itu saja,
0: فتعالى
1: tidak
0: الله
1: kembali
0: الملك
1: kepada ilmu
0: الحق
1: فرائض, ya kita susah
0: ولا
1: untuk
0: تعجل
1: menyimpulkannya karena
0: بالقرآن من
1: pengetahuan kita tentang ayat
0: قبل
1: juga
0: أن
1: terbatas. Jadi seperti
0: يقضى
1: itu caranya. Belajarlah mulai dari yang
0: إليك
1: pokok-pokok
0: وحيه
1: dulu,
0: وقل
1: yang
0: رب
1: orang tidak
0: زدني
1: boleh
0: علما
1: tidak tahu tentang itu. Pelajari itu
0: ولقد
1: tentang
0: عهدنا
1: akidah, tentang sholat, تentang wudhu,
0: إلى
1: tentang itu kembalinya kepada
0: آدم من
1: Al-Quran dan sunnah.
0: قبل
1: Jadi begitu
0: فنسي
1: ya, apa
0: ولم
1: namanya
0: نجد
1: cara
0: له
1: memahami supaya
0: عزما
1: kita benar di dalam memahami
0: وإذ
1: ayat-ayat Al-Quran.
0: قلنا
1: Dan tujuan kita mempelajari Al-Quran bukan
0: للملائكة
1: sekedar hafalan.
0: اسجدوا لآدم
1: Bukan sekedar hafalan.
0: فسجدوا
1: Hafalan itu wasilah menuju kepada pemahaman Al-Quran.
0: إبليس أبى
1: Begitu. Jadi dapat
0: فقلنا
1: sanad,
0: يا
1: alhamdulillah tidak dapat sanad, tidak mengapa. Yang penting hafal.
0: آدم
1: Dan
0: إن
1: kemudian
0: هذا عدو لك
1: apa namanya?
0: ولزوجك فلا
1: Kemudian harus berusaha untuk memahami
0: يخرجنكما من
1: ayat-ayat Al-Quran
0: الجنة
1: melalui
0: فتشقى
1: tahapan-tahapan
0: إن
1: yang
0: لك
1: seperti kita
0: ألا
1: jelaskan tadi.
0: تجوع
1: Wallahu a'lam.
0: فيها ولا تعرى
2: Jazakumullah khair
0: وأنك
2: barakallahu
0: لا
2: fikum dan semoga
0: تطمأ
2: menjadi
0: فيها ولا
2: pencerahan dan juga
0: تضحى
2: bermanfaat bagi yang bertanya.
0: فوسوس
2: Kami yang tak
0: إليه
2: selanjutnya. Assalamualaikum
0: الشيطان قال
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: آدم هل
2: Sebagai seorang
0: أدلك
2: guru
0: على
2: pengajar Quran
0: شجرة
2: Ustaz,
0: الخلد
2: mohon
0: وملك
2: nasihatnya,
0: لا
2: apakah
0: يبلى
2: diperbolehkan untuk mengambil
0: فأكلا
2: bagian
0: منها
2: daripada
0: فبدت لهما
2: jasa mengajarkan Al-Quran
0: سوآتهما
2: karena tafaruq atau waktu yang
0: وطفقا
2: dihabiskan untuk
0: يعصفان
2: mengajarkan
0: عليهما من
2: anak-anak didik.
0: ورق
2: Yang kedua,
0: الجنة
2: mohon nasihatnya apakah pengajaran Al-Quran
0: وعصى
2: untuك anak-anak didik
0: آدم
2: setingkat
0: ربه فغوى
2: jenjang apa untuk difahamkan
0: ثم اجتباه ربه
2: tafsir dan juga
0: فتاب
2: tafsir yang
0: عليه
2: direkomendasikan.
0: وهدى
2: Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: قال اهبطا منها جميعا
1: ya, menurut fatwa para ulama boleh kalau kita misalnya mengajarkan Al-Quran kemudian mendapatkan imbalan mukafa'ah ya terkait dengan waktu dan lain sebagainya, tidak ada waktu untuk cari ma'isha. Yang penting tujuan utama dari mengajarkan Al-Quran itu bukan untuk mencari dunia. Mencari dunia itu bisa pulus, bisa ketenaran, bisa kesohoran, bisa kedudukan. Nanti Allah akan mendudukkan kita sendiri pada kedudukan yang tinggi. Jadi menurut fatwa ulama itu boleh selama tujuan utamanya bukan untuk mencari dunia. Kemudian kalau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran atau isi atau kandungan dari ayat Al-Quran dari semenjak mulai sejak dini, sejak di rumah, misalnya umur mulai bisa berbicara, kan kata Ibnu Qayyim, itu sejak anak sudah mulai berbicara, ajarkan kalimat La ilaha illallah. Meskipun belum langsung kepada ayatnya, tapi kan itu kandungan daripada Al-Quran. Nanti mulai
0: أفلم
1: diajari
0: يهدي
1: Fatihah,
0: لهم كم أهلكنا قبلهم
1: hafalan
0: من
1: Al-Fatihah,
0: القرون
1: meskipun
0: يمشون
1: kita
0: في
1: mengajarkan
0: مساكنهم
1: masalah tauhid kepada anak itu yang menjadi
0: إن
1: isi
0: في
1: kandungan dari
0: ذلك
1: Al-Quran, dan meskipun
0: لآيات
1: kita tidak menyebut ini adalah isi dari Al-Fatihah, tapi mulai
0: ولولا
1: dimasukkan
0: كلمة
1: unsur-unsur atau
0: سبقت من ربك
1: ajaran
0: لكان
1: ajaran
0: لزاما
1: bagaimana mentauhidkan
0: وأجل
1: Allah, bagaimana Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim,
0: فاصبر على ما
1: bahwa Allah itu
0: يقولون
1: maliki yaumid din.
0: وسبح بحمد
1: Terus kita disuruh
0: ربك
1: minta هدايه
0: قبل
1: pada Allah, meskipun
0: الشمس
1: mungkin kita
0: وقبل
1: tidak langsung
0: بها
1: menjelaskan ini adalah kandungan Al-Fatihah. Tapi dengan bertahap seperti itu nanti lama-lama anak didik kita akan paham. Jadi kalau kita punya anak semenjak mulai berbicara bahkan sebelum mulai berbicara kita sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mungkin cerita di telinganya atau setelah dia mulai bisa memahami huruf-huruf, kita cerita tentang nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran, tentang Yusuf, tentang Ibrahim, tentang Nuh dan seterusnya. Jadi boleh saja semenjak dini.
0: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا
2: جزاكم
0: نحن
2: الله خيرا
0: نرزقك
2: جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم ال dapatkan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah bertaubat dengan penyimpangan yang pernah dahulu dilakukan, meyakini jimat-jimat dan mencari dan menelusuri jejak-jejak pencarian jimat itu untuk benteng dan penahanan jiwa serta diri dari berbagai macam bentuk keburukan-keburukan. Dan alhamdulillah sudah mengenal bahwa itu tidak benar dan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Namun pengaruh dari bisikan-bisikan buruk itu masih terus terngiang-ngiang, sehingga sulit bagi saya untuk beribadah, salat dan membaca Al-Quran. Mohon nasihatnya dan mohon doanya. Jazakallah khair.
1: Jadi cara bertobatnya adalah dengan meninggalkan itu semuanya. Bertobat
3: Radio
1: kepada Allah,
3: Roja,
1: ikhlas,
3: menebar cahaya sunnah.
1: Tinggalkan itu semuanya, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan bertekad untuk tidak terpengaruh. Kemudian ketika ada godaan-godaan, ada bisikan-bisikan yang menghalangi kita menjadi berat untuk beribadah, berat membaca Al-Quran, teruskan, baca Al-Quran terus. Ya, kita baca Al-Quran, zikir pagi dan petang dan seterusnya, nanti insyaAllah akan lenyap. Akan hilang. Yang untuk melenyapkannya tidak boleh datang ke dukun. Ya, tidak boleh datang ke dukun atau kepada tukang sihir, tapi kita lenyapkan sendiri saja dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, zikir pagi, zikir petang, mau tidur, bangun tidur,
3: akan datang suatu masa
1: saat kita membaca Al-Quran terus dengan
3: Muslim.
1: Dengan bertawakal kepada Allah SWT, insyaAllah nanti semuanya akan lenyap.
3: Dari banyak
1: jadi mungkin saja
3: hadis,
1: orang yang sungguh-sungguh bertobat justru
4: karena semakin besar
1: umpamanya kok air wudunya berubah seperti darah, itu teruskan saja, itu bukan darah, itu air suci. Jadi teruskan saja, jangan terhalang oleh itu. Jadi teruskan, insyaAllah nanti akan sembuh. Ya, menurut saya itu seperti itu caranya. InsyaAllah Allah akan menolong hambanya yang benar-benar ingin bertaubat, dan Allah menerima taubat setiap orang yang bertaubat, dan Allah sangat bergembira ketika melihat hambanya bertaubat. Jadi karena demikian, insya Allah teruskan saja baca Al-Quran, paksakan untuk baca Al-Quran, paksakan untuk terus melakukan ibadah-ibadah yang kita jadi berat karenanya. Ya, terutama yang wajib-wajib. Kalau yang sunnah-sunnah kita bertahap saja, pelan-pelan. Tapi yang wajib-wajib itu terus.
4: As-sirat al-mustaqim dijelaskan tentang oleh para sahabat dan tabi'in.
1: Kebutuhan kita, ya, baca Al-Quran untuk kebutuhan kita, karena Al-Quran
4: artinya
1: adalah
4: Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam, ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran,
1: berpahala.
4: Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam
1: 10 kali lipat dan seterusnya.
4: Kemudian Islam itu sumbernya itu Quran bukan, dan
1: kata
4: Sunnah.
1: Nabi bukan alif lam mim kufuh.
4: Ya, itu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salah satu para sahabat. Pokoknya para sahabat siapa?
1: Mendapatkan satu hasanah.
4: Allah dan Umar
1: mendapatkan satu hasanah dan berlipat hasanah itu.
4: Dan Nabi juga bersabda sallallahu
1: yakini itu
4: iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat
2: kesempatan malam ini. Sebagai kesimpulan dari kesempatan kajian, kami persilakan
1: para pendengar dan para pemirsa.
4: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya.
1: Ini sesat. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kita dengar melalui kajian atau melalui membaca, maka harus kita imani hukumnya. cara mengimani hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah dengan
4: kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya, kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini nggak boleh. Kalau ada penafsiran penjelasan berita, para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, nggak ditafsirkan dengan yang lain.
1: Cukup kita berpegang teguh
4: dengan apa
1: dan yang sudah keyakinan
4: dari Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya,
1: kita tidak
4: Quran dan Sunnah dan ijma.
1: Banyak pertanyaan tentang itu, tapi kita imani saja, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Dan dengan demikian
5: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: kemudian semakin mampu dan semakin mau dan istiqamah serta kelak akan jadi husnul khatimah sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Jazakallah khairah, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz As-Sudri yang hafidzakallah ta'ala ya Ustaz, atas ikhtitam dan kesimpulan kajian, menutup kajian kita di kesempatan malam ini syarah dari kitab Tahawiyah, dan insyaAllah kita akan lanjutkan kembali di kesempatan Jumat yang akan datang. Jazakumullah khairah barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar Raja Raja, sahabat Raja di mana saja Anda berada, demikian kajian kita di malam ini. Pembahasan berkaitan dengan akidah, poin-poin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkaitan dengan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, dan sudah cukup jelas tadi detail dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Faiz berkaitan dengan syarah penjelasan dari poin-poin akidah yang wajib untuk kita yakini dan kita amalkan. Sejumlah pertanyaan juga sudah dijawab, semoga memberikan pencerahan. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Sebagian pertanyaan tidak bisa kami angkat, silakan Anda ajukan kembali di kesempatan kajian-kajian berikutnya. Agama, pembahasan syarah kitab Tahawiyah kita akan lanjutkan di kesempatan Jumat yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kita akhiri kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: tarkun lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamu biha وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لابد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله، محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, idza asbahta falatantadhiril masa wa idza amsayta falatantadhiris sabah. Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal, kita mengerjakan sholat dengan khusyuk, kita bersedekah mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya fabai'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu'bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya, ya. Faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah nabi sekalipun, nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini?

0: Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
1: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Yaum.

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
1: Apa

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syurabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghu fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

Bahkan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata,

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Awal kehidupan manusia, engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
2: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
3: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan
1: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman
2: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
1: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: Taman kematian.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba, sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, Sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya.' Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, "Ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka. Kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, 'Wahai hamba Allah, berikan upahku.' Aku menjawab, 'Onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu.' Dia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan mengejekku.' Aku menjawab, 'Sungguh, aku tidak mengejekmu.' Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.
0: Al-Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
2: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abu Hazim rahimahullah berkata, "Semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana."
1: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
7: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

0: Zaid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: ولا تص

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu, Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Al-Quran.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal." Muttafaqun alaih.
4: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Qad af-

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa inkunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali. Dan kita akan sama-sama ikuti program kajian ilmiah di setiap Sabtu pagi, kajian yang rutin kami hadirkan, disampaikan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, dari pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami hadirkan dari bahasan bab kedua tentang beberapa kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menggunakan dalil. Kami hadirkan untuk di kesempatan 66 menit ke depan. Semoga bisa kita ambil kembali faedahnya, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, nasihat dan kajian bersama beliau rahimahullah ta'ala. Kami ucapkan selamat menyimak kembali untuk Anda. Barakallahu fikum.
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah, taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu menetapkan dan menambahkan nikmat kepada kita dan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan kepada para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini saya akan melanjutkan apa yang pernah saya bahas pada pekan yang lalu tentang Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu buku yang saya tulis, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum saya lanjutkan dari kajian Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya ingatkan kepada bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita, mengapa kita membahas tentang akidah? Maka yang harus kita ingat, dan selalu kita ingat, kita membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena akidah merupakan seutama-utama ilmu, asyraful ulum, karena keutamaan ilmu tergantung dari objek yang dibahas. Sedangkan akidah bahasannya mengenai tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan yang lainnya yang sudah saya terangkan pada pekan yang lalu. Kemudian akidah

merupakan fondasi dari seluruh amal. Dan akidah merupakan landasan dari amal. Karena seluruh ibadah tidak akan ada artinya tanpa tauhid kepada Allah. Ibadah harus ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akidah merupakan asasul amal. Selanjutnya, kita bahas masalah akidah karena sempurna dan tidaknya satu amal. Diterima dan tidaknya satu amal tergantung dari akidah yang benar. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Di antaranya oleh Syekh As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid. Kemudian kita membahas tentang akidah karena kalimat yang pokok dari seluruh akidah yaitu kalimat La ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa. Kalimat ini wajib dipahami, diyakini dan diamalkan karena kalimat ini merupakan sebaik-baik amal dan sebaik-baik kebajikan. Afdalul hasanat. Nabi bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Nabi bersabda, iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi, yang paling utama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu, masuk bagian daripada iman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian selanjutnya kita membahas masalah akidah karena sangat sedikit sekali para dai yang membahas tentang masalah akidah tauhid. Keutamaan-keutamaan tauhid, bahaya syirik dan akibat jelek dari orang-orang yang berbuat syirik. Padahal syirik merupakan a'zamuz dzunub. Sebesar-besar dosa besar. Kemungkaran yang paling mungkar. Maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Jadi para da'i, para ustaz, para kiai sedikit sekali yang membahas tentang masalah tauhid. Maka kita bahas masalah akidah ini karena merupakan masalah yang penting. Yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui tentang masalah akidah. Dan akidah yang dimaksud, yaitu akidah al-sunnah wa jamaah. Akidah salafus salih. Akidah yang hak. Akidah yang dipegang oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dipahami dan diamalkan oleh mereka. Kita wajib mengikuti jejak mereka. Kemudian, kita membahas masalah akidah. Karena masalah akidah adalah masalah yang harus terus-menerus dibahas setiap waktu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mendakwahkan dakwah tauhid dari mulai pertama awal dakwahnya sampai menjelang wafatnya. Bahkan kurang lebih 5 hari menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala inna man qablakum كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد وإني أنهاكم عن ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian dari yang demikian. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara pentingnya kita bahas masalah akidah karena seluruh nabi dan rasul itu memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Semuanya, tidak ada seorang nabi pun yang memulai dakwahnya dengan politik. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan masalah fikih. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan yang lainnya. Tapi seluruh nabi dan rasul semuanya memulai dakwahnya dengan tauhid. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan
ani'budullah wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya adalah beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara kenapa kita membahas masalah akidah. Ini masalah yang pokok dan harus terus kita bahas. Dan apabila akidah ini sudah masuk ke dalam hati kita, kita yakini dengan benar dengan akidah salaf ini, kemudian kita amalkan dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan saya dan antum semuanya akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kalian yang dimuliakan oleh Allah, dan kepada seluruh pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita akan membahas kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya tulis, yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, halaman 47. Kita masuk pada bab yang kedua, halaman 47. Ini masalah yang penting, yaitu berkaitan dengan masalah kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Sebab kaidah ini penting dalam kita beragama, dalam kita belajar, dalam kita menuntut ilmu. Maka kita harus ada kaidah, ada prinsip. Bagaimana kaidah ini dalam kita belajar? Sebab kita belajar tanpa kaidah, kita nuntut ilmu tanpa kaidah, maka banyak yang salah, banyak yang keliru, banyak juga yang menyimpang dari jalan yang hak, jalan yang benar. Dan kita bahas tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus salih. Sumber akidah adalah kitabullah, kemudian sunnah Nabi yang sahih, dan ijma' salafus salih. Tentang Al-Quran dan Sunnah, dasarnya bagaimana sabda Rasulullah SAW, faraqtu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Kemudian juga Rasul bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran dan bersamanya, yaitu As-Sunnah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kalau hadis taraktu fikum amraini, diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Hakim dan yang lainnya, dengan sanad yang sahih. Di akidah, sumbernya adalah kitabullah, sunnah Rasulullah yang sahih. Kenapa disebutkan sunnah Rasulullah yang sahih? Karena yang dhaif, hadis-hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang dhaif, hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian ijma' salafus salih. Ijma' salafus salih, dikatakan ijma', ijma'nya mereka ma'sum. Kenapa harus ijma' salafus salih? Karena ijma'nya para sahabat adalah ma'sum. Bagaimana Rasulullah yang bersabda, inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami' ala dalalatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah dari sahabat Ka'ab bin Asim al-Ash'ari, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga.
Ya, kalau disebutkan sumber akidah, ya termasuk semuanya. Ya, akidah, hukum, dan yang lainnya. Karena kita membahas tentang akidah, maka saya sebutkan dalam buku ini tentang sumber akidah. Ya, Al-Quran, Sunnah Rasul yang Sahih, dan Ijma' Salafus Saleh. Kenapa tidak ijma' yang lainnya? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, "Man idda'al ijma' fahuwa kadzib." Barang siapa mendakwakan adanya ijma' sesudah para sahabat, maka dia dusta. Jadi ijma' yang menjadi ukuran, yang menjadi pegangan kita, yaitu ijma' salafus saleh. Kemudian kalau ada yang bertanya, bahwa kenapa di sini tidak disebutkan qiyas? Kenapa di sini, dalam kitab ini, tidak disebutkan qiyas? Qiyas itu dalam masalah akidah tidak ada. Tidak boleh ada qiyas. Bagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Usul Sunnah. Di poin yang ke-9, Imam Ahmad berkata, "Walaysa fis sunnati qiyasun." Dan tidak ada dalam sunnah ini qiyas. Bagaimana dikatakan oleh para ulama, awwalu man qasa iblis, yang pertama mengkias adalah iblis. Jadi memberikan kias, menganalogikan, ini iblis. Sebab iblis berkata, bagaimana Allah berfirman, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, saya lebih baik dari Adam, karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi kias dalam akidah tidak ada. Jadi kalau Imam Ahmad mengatakan walaysa fis sunnati qiyas, ay laysa fil aqidati qiyas. Dalam akidah itu tidak ada qiyas. Karena dalam akidah itu semua nas-nas yang qat'i, yang tauqifi. Dan tidak dapat dijangkau oleh akal. Dan akal ini wajib tunduk kepada nas. Sedangkan qiyas berkaitan dengan masalah akal. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah di poin yang ke-11, wa'lam rahimakallah annahu laysa fis sunnati qiyasun. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwa dalam sunnah itu tidak ada qiyas. Qiyas yang dimaksud itu masalah akidah. Sebab sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidak bisa dikiaskan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Jadi qiyas dipakai dalam masalah fikih dalam keadaan-keadaan tertentu saja selama dipenuhi ketentuannya. Adapun dalam masalah akidah tidak ada qiyas. Maka saya enggak sebutkan qiyas di sini. Di Quran, sunnah, ijma' salafus saleh. Adapun qiyas itu ada dalam masalah fiqih dan itu pun digunakan pada saat-saat yang diperlukan di darurah. Nanti ada rukunnya dalam qiyas itu, ada asal, ada fara, ada illat, ada yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama usul fiqh. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Ya, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Pengertian hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat atau lebih, tetapi periwayatannya dalam jumlah yang terhitung. Atau hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat mutawatir. Kenapa disebutkan dalam kitab ini, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun hadis sifatnya ahad? Karena ada golongan yang menolak hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah akidah, yaitu golongan Mu'tazilah dan yang sama dengannya. Jadi Mu'tazilah karena mereka menjadikan akal ini sebagai landasan dalam mereka menerima dan menolak nas, digunakan akalnya,
Sehingga mereka mengatakan kalau ada hadis ahad yang datang yang berkaitan dengan akidah, maka hadis itu enggak diterima. Sebab masalah akidah itu harus dengan hadis yang mutawatir. Pendapat mereka ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Berapa ribu hadis yang ditolak dengan sebab itu. Padahal Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyuruh para dai-nya untuk menyampaikan dakwah ini orang per orang. Dan yang pertama disampaikan oleh dai masalah akidah, masalah tauhid. Sebenarnya untuk membantah mereka ini ada pembahasan tersendiri. Jadi kita wajib menerima setiap sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya ahad. Jadi hadisnya tidak sampai derajat mutawatir, selama sahih wajib kita terima. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Dan apa yang dilarang adalah kamu tinggalkan. Apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ambil. Apakah itu mutawatir, apakah itu ahad, itu wajib menerima. Adapun sangkaan mereka bahwa ahad itu zon, itu enggak bisa diterima. Dan itu bisa dibantah. Tapi bukan sekarang waktunya untuk membantah mereka. Yang saya ingatkan kepada kaum muslimin dan para pendengar Radio Roja, bahwa apabila sudah ada sunnah yang sahih, kewajiban kita untuk menerima. Terima. Selama riwayatnya sahih dan dijelaskan oleh para ulama oleh hadis bahwa itu sahih, kewajiban kita untuk menerima. Tidak boleh kita tolak. Orang yang menolak satu hadis Nabi SAW, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Bagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Man radda hadis Rasulullah SAW fahuwa ala syafa halakah." Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas, yaitu Al-Quran dan hadis yang menjelaskannya, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang berupa kemungkinan sifatnya menurut bahasa. Jadi yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Jadi dalam kita memahami Al-Quran, kita lihat di Quran. Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Al-Quran dijelaskan dengan Sunnah. Sunnah dijelaskan dengan Al-Quran. Dan Sunnah dijelaskan juga dengan Sunnah Nabi yang lainnya. Kemudian setelah itu kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Sekarang saya akan jelaskan. Al-Quran dengan Al-Quran tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan Sunnah Nabi yang sahih tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan keadaan atau kondisi zaman di mana saja. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini menjadi rujukan kita. Kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah yang pertama menurut Al-Quran. Seperti contohnya, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Allah berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 82, disebutkan zulm, kezaliman. Ketika ayat ini dibacakan kepada para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Semua kita pernah berbuat zalim. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud. Apakah engkau tidak membaca perkataan seorang hamba yang saleh, yaitu perkataan Luqman, yang Allah sebutkan dalam surah Luqman, ayat 13. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Jadi surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82, ditafsirkan dengan surah Luqman, surah 31 ayat 13. Di Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain seperti itu. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kemudian, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Dan ini banyak ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran memerlukan penjelasan. Dan Nabi yang menjelaskan Al-Quran, bagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, bilbayyinati wazzubur, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Dalam surah An-Nahl, surah 16, ayat 44. Bilbayyinati wazzubur, dan keterangan-keterangan, dengan membawa keterangan-keterangan dan mukjizat. Keterangan-keterangan dan juga membawa kitab-kitab. Wa anzalna ilayka dzikra, dan kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran, litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkan. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang ibadah, seperti salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya dijelaskan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dalam rujukan kita memahami Al-Qur'an dan sunnah ini, yaitu nas dari Qur'an itu sendiri, kemudian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mengikuti pemahaman salafus saleh. Mengikuti pemahaman mereka. Ya, harus kita berjalan mengikuti pemahaman mereka, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saya ambil contoh tentang pemahaman sahabat dalam memahami Al-Quran. Kalau ada 3 pemahaman sahabat tentang satu nas, ayat, maka tidak boleh kita menambah yang ke-4. Kalau ada 4, tidak boleh menambah yang ke-5. Bagaimana jelaskan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Muqaddimah Usul Tafsir. Seperti contoh dalam ayat yang kita baca setiap hari. Kita membaca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Di dalam ayat ini, as-sirat al-mustaqim, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ada di antara sahabat yang menafsirkan dengan al-haq, ada yang menafsirkan dengan al-islam, ada yang menafsirkan dengan Al-Quran,
ada yang menafsirkan juga dengan Abu Bakar wa Umar. Empat tafsir ini tidak bertentangan. Karena orang yang mencari kebenaran, maka kebenaran itu adanya dalam Islam. Dan Islam sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Adapun disebutkannya Abu Bakar wa Umar, karena keduanya adalah tokoh para sahabat, Ridwan Majma'in. Dan kata Al-Habib Ibnu Katsir, empat tafsir ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Jadi orang yang mencari kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Dan Islam sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah itu harus dipahami menurut pemahaman para sahabat. Dan tokohnya dua, yaitu Abu Bakar dan Umar. Karena Nabi SAW bersabda, yaqtadu billazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kata Nabi, tidak akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Jadi, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Quran ditafsirkan dengan sunnah. Dan Al-Quran dan sunnah ditafsirkan dengan pemahaman para sahabat. Jadi, makna ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Siapa yang diberi nikmat? Yang pertama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dan itu ada pada para sahabat. Maka kita wajib mengikuti mohon mereka. Kalau kita setiap hari minta, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya yang lurus itu jalannya mereka, jalannya para sahabat. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat? Kalau ada orang bertanya, kenapa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat? Kita mengikuti pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in karena mereka yang lebih paham tentang Al-Quran. Mereka yang lebih paham tentang sunnah Nabi SAW daripada orang-orang yang ada sesudahnya. Dan Allah SWT juga menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka, para sahabat. Dan kita akan mendapatkan keridhaan Allah apabila kita mengikuti jejak mereka. Dan Rasulullah juga memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Tamassaku biha wa'adu alaiha bin nawajiz. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat. Dan gigitlah dengan geraham kalian. Kemudian, ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan kepada para pendengar, radio Roja, yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa Rasulullah SAW, diutus oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini merupakan semulia-mulia tujuan risalah kenabian. Dan Rasulullah SAW hanyalah mengajarkan para sahabat saja. Enggak ada orang lain. Tidak ada yang ikut ketika Rasulullah mengajarkan Islam ini kepada para sahabat. Mengajarkan Quran dan Sunnah. Yang ada pada waktu itu yang beriman hanyalah para sahabat saja. Tidak ada yang lain. Adapun orang-orang yang sudahnya, apakah tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang lainnya, itu mereka mendapatkan ilmu dari para sahabat. Melalui mereka. Rasulullah telah mengajarkan kepada para sahabat, Ridwan Majma'in, Al-Quran, nas dan maknanya. Kaedah-kaedahnya, bawabitnya, sebagaimana Rasulullah mengajarkan sunnah kepada mereka dengan sesempurna-sempurnanya. Dan tidak ada seorang pun yang ikut dalam talabul ilmi dari Rasulullah SAW, kecuali mereka para sahabat saja. Karena itu, tidak ada seorang pun yang menyamai tentang kesempurnaan ilmunya para sahabat. Tidak ada seorang pun yang menyamai tentang kesempurnaan pemahaman para sahabat. Karena orang yang menerima langsung ilmu dari Rasulullah, belajar di hadapannya, tidak seperti orang-orang yang menerima ilmu dari selain Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak mungkin ada seorang pun yang menyamai Rasulullah SAW dalam menjelaskan tentang Islam ini. Jadi, ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa orang yang wajib kita ikuti,
yaitu orang yang paling sempurna ilmunya dan orang yang paling sempurna pemahamannya. Dan para sahabat adalah orang yang paling sempurna ilmunya dan paling sempurna pemahamannya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan kita wajib mengikuti jejak para sahabat. Pemahaman mereka adalah pemahaman yang selamat. Mereka adalah orang yang a'lam, aslam wa ahkam. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang kitabullah dan sunnah nabinya. Mereka adalah orang yang paling bijaksana. Dan mereka adalah orang yang paling selamat. Kenapa dikatakan mereka orang yang paling selamat? Karena Allah telah menjamin mereka. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan kami janjikan mereka dengan surga. Yang kita ikuti adalah orang yang jelas selamat. Kita tahu mereka selamat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran mereka selamat. Kita tahu mereka selamat. Karena Rasulullah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang selamat. Maka Rasulullah menyebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia. Itu orang-orang yang mengikuti sebaik-baik manusia. Dan Nabi juga menyebutkan ketika terjadi iftiraqul ummah, perpecahan umat. Nabi SAW menyebutkan siapa yang selamat? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu orang mengikuti aku dan para sahabatku yang selamat. Sedangkan kita harus mengikuti pemahaman siapa? Pemahaman orang yang selamat. Bukan pemahaman orang-orang yang tidak mengerti Quran. Bukan pemahaman orang-orang yang tidak mengerti sunnah. Bukan pemahaman orang-orang yang mengikuti syirik. Bukan pemahaman orang mengikuti bid'ah. Bukan pemahaman orang-orang mengikuti akal mereka. Bukan pemahaman orang-orang mengikuti filsafat, ilmu kalam, dan yang lainnya. Yang kita ikuti adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pemahaman mereka adalah selamat. Dan Allah SWT menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Tidak boleh kita menyimpang dari pemahaman mereka. Allah SWT berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah berfirman dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 100, orang-orang yang terdahulu bagi yang pertama masuk Islam yaitu orang-orang muhajirin dan ansar. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai dalamnya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Orang-orang yang belakangan, mereka akan melakukan ridho dari Allah apabila mereka mengikuti para sahabat. Mengikuti para sahabat tentang apanya? Mengikuti para sahabat tentang akidahnya, tentang pemahamannya. Allah akan ridho. Tentang manhajnya, tentang dakwah mereka, tentang akhlak mereka. Jadi kita kembali, ikhwan fiddin, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, dan para pendengar roja, bahwa yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu Quran dan hadis dan pemahaman salafus saleh. Ini wajib, kita mengikuti pemahaman salaf wajib. Sebab kalau orang dibiarkan mengikuti pemahaman siapa saja, tokohnya, atau juga kiainya, atau ustadznya, ya akan rusak Islam ini. Karena setiap orang punya pendapat, setiap orang punya pemahaman, setiap kiai punya pemahaman, setiap tokoh punya pemahaman, akan hancur agama Islam ini. Tapi kalau disatukan, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan, mengikuti pemahaman sahabat, ini yang akan membawa kepada keselamatan. Dan mengikuti pemahaman para sahabat bukan mazhab. Bukan aliran. Bukan yang lain. Tapi kita mengikuti pemahaman para sahabat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita memahami nas Al-Quran. Kita tidak akan mungkin bisa paham Quran dan Sunnah tanpa melalui pemahaman mereka. Kita bisa melaksanakan Islam dengan benar. Kita melihat bagaimana contoh mereka. Dan Allah sudah jelaskan semuanya Islam ini. Dan mereka sudah melaksanakan Islam. Islam yang kafah, yang sempurna, sudah dilaksanakan oleh para sahabat. Ridwanullah majma'in. Maka mereka dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan kita diperintahkan,
untuk mengikuti jejak mereka. Bagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Kata Abdul Mas'ud, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan wa aqwama hadyan wa ahsana halan qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah, barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti, meneladani, hendaknya ia meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka, serta ikutilah asar-asarnya, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayan Ilmu Fadlih, di juz yang kedua, yang ditahqiq oleh Abu Ashbal Samir Az-Zuhairi. Jadi, akhwan fi din, a'azakumullah, bahwa kita wajib mengikuti pemahaman salafus saleh. Kita mengikuti pemahaman salafus saleh, kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kita mengikuti pemahaman salafus saleh, kita ingin masuk surga, karena orang yang dijamin masuk surga, golongan yang dijamin masuk surga, yaitu orang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi ingat, bapak, ibu-ibu, para ustaz, para dai, ingat, kita mengikuti pemahaman salafus saleh, tujuan kita ingin selamat dunia akhirat. Kita mengikuti pemahaman salafus saleh, kita ingin masuk surga, bukan untuk mencari dunia, bukan mencari kedudukan, bukan mencari jabatan, bukan yang lainnya. Kita mengikuti pemahaman salafus saleh, kita ingin masuk surga. Kita ingin selamat. Semua dunia enggak ada arti apa-apa kalau kita enggak selamat. Kita ingin selamat. Nah, selamat dengan apa jalannya? Ya, mengikuti pemahaman mereka. Dalam semua hal, kita mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau kita untuk dunia kita ingin selamat, kenapa untuk akhirat kita tidak ingin selamat? Padahal Islam ini menjelaskan semuanya, masalah dunia dan akhirat. Maka kita ikuti pemahaman mereka, orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus, yang telah melaksanakan Islam secara kafah, yang telah mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya, dan dipuji oleh para ulama sesudahnya. Kemudian selanjutnya, dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini, di samping kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu, dan juga pemahaman salafus saleh, kita juga mengikuti pemahaman para ulama yang mengikuti jejak mereka. Artinya pemahaman para ulama yang mengikuti jejak mereka, yang kaedah-kaedahnya, dawabitnya, akidahnya, manhajnya sama, yang mengikuti para sahabat. Makanya sering kita sebutkan tentang perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, perkataan Imam Bukhari, perkataan Imam Al-Barbahari, perkataan Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatul Salaf Ashabil Hadis, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, karena mereka semuanya mengikuti pemahaman para sahabat. Kita menukil perkataannya Al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi dan yang lain, karena mereka semuanya mengikuti jejak para sahabat. Kita mengikuti. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kita tidak ta'assub kepada mereka. Kalau mereka salah, mereka sebagai manusia. Yang benarnya kita ambil, yang salahnya kita buang. Tapi kita harus tetap menghormati mereka, mendoakan mereka, mendoakan ampunan untuk mereka, mendoakan rahmat untuk mereka. Karena mereka berijtihad. Kalau mereka benar, mendapatkan dua pahala. Kalau mereka salah, mereka mendapatkan satu pahala. Kemudian selanjutnya, jadi setelah kita mengikuti jejak mereka, baru setelah itu kita memahami Al-Quran Sunnah, kita melihat kepada arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang berupa kemungkinan sifatnya menurut bahasa. Jadi umpamanya, disebutkan dalam Al-Quran,
Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas ars. Allah istiwa.